0: Inilah warta berita selengkapnya Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus, Muhammad Hanif, terkait dugaan gratifikasi senilai puluhan miliar rupiah. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Pak Hanif, ada yang mau disampaikan, Pak? Betul, Pak.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus, Muhammad Hanif, terkait dugaan gratifikasi. Penahanan dilakukan selama 20 hari pertama, terhitung 19 Agustus hingga 7 September 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan, sebelumnya memang Hanif telah ditetapkan sebagai tersangka pada 25 Februari 2025. Hanif diduga melanggar pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerimaan gratifikasi. Dalam konstruksi perkara, Taufik mengatakan Hanif diduga menggunakan pengaruh dan koneksinya saat menjabat sebagai Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus, di mana pengaruh itu digunakan Hanif untuk kepentingan pribadi dan usaha anaknya.
3: Jadi dalam perkara ini, KPK telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu saudara HNV, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Provinsi Banten 2011 dan Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus 2015-2018. Jadi masa periode jabatan tersangka ini kita sisir dari 2011 sampai dengan tahun 2018.
2: Sementara itu, Muhammad Hanif sendiri bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
1: Ada yang mau disampaikan, Pak? Betul, Pak. Uangnya untuk bantu usaha fashion anak, Pak.
4: Iya. Sayang banget, Pak, anaknya.
1: Sayang banget, Pak, anaknya, Pak. 700 juta, Pak.
2: Pada tahun 2016, Hanif diduga mengirimkan surat elektronik kepada sejumlah bawahannya, di mana surat tersebut berisi permintaan mencarikan sponsorship untuk kegiatan fashion show anaknya yang berinisial FP. Dari jumlah perusahaan wajib pajak di Jakarta, uang sponsorship yang diterima diduga mencapai sekitar 400 juta, sementara dari perusahaan di luar Jakarta senilai 300 juta rupiah. Selain menerima sponsorship, Hanif juga diduga menerima gratifikasi. Penerimaan tersebut diduga disalurkan melalui seorang perantara berinisial BSA. Uang yang diterima kemudian ditempatkan Hanif dalam instrumen deposito dengan nilai sekitar 10 miliar rupiah. Hanif juga diduga menerima gratifikasi dalam bentuk falas dari sejumlah pihak atau perusahaan selama periode 2013 hingga 2018, di mana uang tersebut kemudian ditukarkan melalui sejumlah money changer dengan nilai total 10 miliar rupiah. Dengan begitu, total dugaan penerimaan gratifikasi oleh Hanif mencapai 20,7 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah. Investasi tersebut meliputi pembangunan hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI KN Andreas Trisno.
5: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah hingga Agustus 2026. Para investor akan membangun hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, sejumlah investor juga mulai menyiapkan pengembangan fasilitas pendukung termasuk sektor hiburan dan penerbangan. Salah satunya Indobox yang telah menandatangani perjanjian dan mulai membangun fasilitas hiburan yang mencakup bioskop dan kafe. Selain itu ada perusahaan maskapai penerbangan Lion Air Group yang telah menandatangani kerjasama untuk membangun pusat pelatihan dan training center di IKN dengan memanfaatkan Bandara VVIP Nusantara yang tengah dalam proses perubahan status jadi bandara komersil. Di samping itu ada Danjen Group asal Korea Selatan yang mulai membangun apartemen di kawasan inti pusat pemerintahan IKN.
6: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor. Oh ya, satu lagi itu Indobox. Itu kemarin sudah tanda tangani perjanjiannya. Ini sudah mulai bangun. Nanti November sudah akan ada bioskop di sini.
5: Sementara itu, Deputi Pendanaan dan Investasi OIKAN Sudiro Roy Santoso mengatakan, ketertarikan investor ini menunjukkan kepercayaan terhadap pembangunan ikan yang terus meningkat dari kalangan dunia usaha. Apalagi pemerintah juga memberikan sejumlah kemudahan dan fasilitas keringanan pajak hingga 200%.
7: Jadi kalau ada kantor pusat badan usaha di luar IKN dipindahkan ke sini, itu juga mendapatkan fasilitas. Itu satu. Yang kedua, super tax deduction. Jadi super tax deduction itu kalau ada sumbangan, kalau di tempat lain sumbangan CSR itu dia memberikan sumbangan, ya sudah. Gak ada. Kalau di sini begitu dia mendapatkan, menyampaikan sumbangan, kita bisa mendapatkan fasilitas pembebasan pajak sampai dengan 200%.
5: Selain investasi swasta, OIKAN juga menyiapkan sejumlah skema pembiayaan pembangunan ikan. Antara lain melalui APBN sekitar Rp48 triliun, serta skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU yang mencapai Rp134,22 triliun. Pengembangan investasi tersebut diharapkan semakin memperkuat IKAN sebagai pusat pertumbuhan baru, sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andras Trisno, Pro 3 RRI, Tersemudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. P3K penuh waktu kini mendapat kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil atau PNS, sementara guru P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu yang akan diatur melalui mekanisme pemerintah pusat. Laporan disampaikan Pradita Rahadi dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
8: Laporan khusus.
9: Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk menyelesaikan penyesuaian status guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K baik paruh waktu dan juga penuh waktu. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widiantini mengatakan sebanyak 231.246 guru yang berstatus P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Adapun 955.245 guru yang berstatus P3K penuh waktu akan diberi kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil.
10: Bahwa P3K paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027. Kemudian juga akan diberikan kesempatan untuk P3K guru untuk ikut melakukan seleksi PNS yang akan diperkirakan akan pendaftaran di awal 2027.
9: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam kesempatan yang sama mengatakan, status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang selama ini berada di bawah pemerintah daerah akan dipindahkan menjadi pegawai pemerintah pusat.
11: Bersepakat dan memiliki kesepahaman untuk pertama P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu dan saudara-saudara kita yang guru berstatus P3K penuh waktu nanti akan mulai berproses untuk diberi kesempatan menjadi PNS itu. Kemudian berkenaan dengan masalah status, tadi juga kami menyepakati bersama-sama bahwa status kepegawaian akan dipindahkan menjadi pegawai pusat atau pegawai pemerintah.
9: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan, pihaknya akan mengawal dan mensosialisasikan peralihan status tersebut sehingga ini menjadi jawaban bagi pemerintah daerah dalam pengalokasian anggaran fiskal.
12: Selalu menjadi harapan kepala daerah yang disampaikan pada pemerintah pusat, yang satu adalah memberikan bantuan kapasitas fiskal untuk pembayaran pegawai, dan yang kedua adalah alih status dari paruh waktu, penuh waktu, penuh waktu menjadi ASN. Rapat hari ini memberikan jawaban terhadap dua hal itu secara jelas, dan Kemendagri akan turun untuk mengawal, melakukan sosialisasi dan memastikan kepala daerah tidak lagi merekrut staf-staf baru dan semuanya disesuaikan dengan tahapan yang disepakati.
9: Untuk para guru P3K penuh waktu dan juga paruh waktu yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan pihaknya mendukung skema penyelesaian status guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu pada tahun 2027. Menurutnya skema tersebut dinilai dapat dilaksanakan karena Kementerian Agama telah melakukan penghitungan dan juga simulasi.
8: Jadi madrasah juga sudah sesuai dengan perhitungan-perhitungan dan simulasi juga yang dilakukan, sehingga mungkin lebih sederhana di Kementerian Agama karena kita tidak mengenal istilah P3K per waktu.
9: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan simulasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan tersebut pada tahun 2026 dan 2027. Simulasi dilakukan untuk memastikan langkah penataan status guru dapat berjalan tanpa mengganggu keberlanjutan fiskal.
13: Kami juga sudah melakukan simulasi untuk anggaran tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Jadi langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita tahun 2027 yang akan tetap dijaga di 2,4% defisitnya. Jadi kita sudah hitung semua dan ini bisa dilakukan tanpa membahayakan sustainabilitas dari fiskal.
9: Pemerintah memproyeksikan kebutuhan pemenuhan guru nasional sebanyak 526.689 formasi. Kebutuhan tersebut mencakup guru pada satuan pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama, serta kebutuhan untuk sekolah rakyat dan juga sekolah Garuda. Pemerintah ke depan juga akan membuka kebutuhan berdasarkan proyeksi formasi guru nasional dengan jadwal dan juga mekanisme mengikuti kesepakatan antara pemerintah pusat dan juga DPR RI. Dari Jakarta, Pradip Tarahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut pernyataan dari masyarakat terkait penyesuaian status guru menjadi ASN.
14: Kalau kita kan belum ada pengumuman resmi ya, maksudnya di sekolah gitu ya. Kalau sepahaman gitu sih ya, maksud guru-guru. Kalau yang penuh waktu, kita kan penuh waktu ya, nol kuliah. Nanti ada tesnya buat jadi PNS. Tapi ada yang pasti ada yang nanti berubah lagi kan setiap putusan. Ini kan masih nanti di 2027 ya. Modelnya tes atau memang diangkat langsung ya. Tapi kalau tes kan berarti nggak jelas. Masih ada yang bisa atau lolos atau ada yang enggak kan. Kita kan sebelum masuk juga di tes. Yang awal P3K itu semua dites dulu. Dikasih ya, bukan dikasih maksudnya langsung. Enggak, kita melalui tes dulu. Lolos. Dan cuma satu-satu di setiap sekolah kan waktu itu. Lolos, memang seleksi luar biasa.
15: Setuju banget guru-guru jadi ASN, soalnya mereka kan udah mengabdi lama di dunia pendidikan, ngajarin anak-anak banyak ilmu. Udah sepantasnya mereka dihargai dengan cara diberi kepastian status dan gaji yang layak.
16: Baguslah guru-guru diangkat jadi ASN. Nasibnya ke depan jadi lebih pasti. Gak ada kekhawatiran, gajiannya jelas, pensiunnya ada. Kasian kalau gajinya kecil terus.
0: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepastian status guru P3K menuju PNS menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial selengkapnya disampaikan Rani Indira.
17: Editorial.
18: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan baru muncul bagi guru aparatur sipil negara berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, termasuk PPPK paruh waktu. Pemerintah bersama DPR telah membahas langkah penataan status kepegawaian guru untuk memberikan kepastian karir sekaligus memperkuat layanan pendidikan nasional. Dalam skema yang disiapkan, guru PPPK paruh waktu memiliki kesempatan untuk beralih menjadi PPPK penuh waktu. Selanjutnya, pemerintah juga membuka peluang bagi guru PPPK penuh waktu untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS pada tahun 2027. Namun, peluang tersebut harus dipahami secara tepat. Peralihan menjadi PNS tidak berlangsung otomatis. Guru PPPK penuh waktu tetap harus mengikuti proses seleksi sesuai persyaratan dan kebutuhan formasi yang ditetapkan pemerintah. Data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencatat sekitar 990

0: Ya, jalan menuju status PNS memang terbuka, tetapi tidak sederhana. Pemerintah harus menyesuaikan jumlah guru dengan kebutuhan real tenaga pendidik, ketersediaan formasi, kompetensi, serta kemampuan fiskal negara. Terlebih, kebutuhan tenaga pendidik tidak hanya berasal dari sekolah umum, tetapi juga berbagai satuan pendidikan, termasuk madrasah negeri, taman kanak-kanak, sekolah rakyat, sekolah terintegrasi, hingga sekolah Garuda. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita tentu mengapresiasi langkah pemerintah dan DPR yang mulai memberikan arah terhadap masa depan guru PPPK. Kepastian karir penting bagi para guru yang selama ini menjadi bagian utama dalam menjaga keberlangsungan pendidikan di berbagai daerah. Namun, pemerintah harus memastikan peluang ini tidak berhenti menjadi harapan. Jangan sampai rencana peralihan status menjadi PNS dipersepsikan sebagai kepastian pengangkatan, sementara jumlah formasi, persyaratan, dan mekanisme seleksinya belum jelas. Karena itu, pemerintah perlu segera menyiapkan peta jalan yang terukur, mulai dari persyaratan jumlah formasi, mekanisme seleksi, hingga jadwal pelaksanaan harus disampaikan secara terbuka. Transparansi menjadi penting agar kebijakan ini tidak menimbulkan kebingungan ataupun rasa ketidakadilan di kalangan guru. Penataan status kepegawaian termasuk kemungkinan pengalihan sebagian guru menjadi pegawai pemerintah pusat juga perlu dikaji secara matang. Kebijakan tersebut bukan hanya untuk mengurangi beban fiskal pemerintah daerah, tetapi juga harus mampu menjawab persoalan pemerataan tenaga pendidik. Jangan sampai kepastian status bagi guru justru tidak sejalan dengan kebutuhan pendidikan, terutama di daerah yang masih kekurangan tenaga pengajar. Pada akhirnya, persoalan PPPK bukan semata tentang perubahan status kepegawaian. Di baliknya, ada kepastian karir para guru sekaligus masa depan pendidikan anak-anak Indonesia. Peluang telah dibuka. Kini yang dibutuhkan adalah kepastian aturan, transparansi seleksi, dan pelaksanaan yang berkeadilan. Sebab kepastian bagi guru merupakan bagian penting dari upaya memperkuat kualitas pendidikan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil di wilayah Palestina di tengah pembatasan dan kekerasan yang terus berlangsung. PBB juga meminta rumah dan properti warga tetap dilindungi, serta akses terhadap layanan penting dijamin. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Febriana Dwi Puji Kusuma Meili Satrias Puspitasari lolos dengan mudah ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Mereka mengalahkan Yasemin Bektas Sinem Yildiz dengan poin 21-12, 21-14. Mendengar kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Informasi selengkapnya bersama dengan Brigadir Traslinda. Silakan.
3: Ya baik, terima kasih Safira. Kami akan mengupdate informasi arus lalu lintas. Kami dahulukan informasi melalui pantauan CCTV dari sejumlah wilayah. Kita awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Dan dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari area Pasar Minggu yang akan mengarah ke Tebet, Manggarai, dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light Dan kalau kita melihat memang untuk pagi ini sudah ada peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan jam sibuk. Tentunya bagi para pengguna jalan kami harapkan Anda untuk

0: selalu menjaga batas kecepatan ataupun jaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Pasar Minggu ataupun Depok sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita beralih ke CCTV selanjutnya, yakni dari Jalan Malioboro, Yogyakarta. Saat ini arus lalu lintas dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan mengarah ke Keraton Jogja dalam keadaan relatif lancar. Kemudian yang akan mengarah ke arah Pasar Kembangan juga dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka yang sudah tersedia pada kawasan ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kita tinggalkan Malioboro, selanjutnya kita beralih ke kawasan Kendal, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Semarang yang akan mengarah ke Jakarta juga dalam keadaan ramai dan lancar. Meskipun lalu lintas lancar, ini merupakan jalur yang cukup ramai dilintasi dengan kendaraan angkutan barang. Tentunya bagi pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4, kami harapkan Anda untuk selalu mengantisipasi blind spot pada kendaraan angkutan barang apabila Anda berkendara di belakang kendaraan angkutan barang. CCTV yang terakhir kita pantau dari kilometer 57600 rest area Karawang, Jawa Barat. Saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Cikampek, dua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan minibus, di mana kalau kita melihat memang kecepatan kendaraan di kawasan ini dapat dipacu dengan kecepatan normal. Ikutilah jalur yang sudah ditentukan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami harapkan Anda tidak menggunakan bahu jalan pada ruas jalan tol, mengingat bahu jalan hanya diperuntukkan bagi kendaraan darurat saja. Dan Sapira, selanjutnya kami melaporkan kondisi arus lalu lintas tepat saya berdiri saat ini, yakni dari kawasan Jalan Tebet Raya pada aktivitas pagi. Kendaraan dari arah Kampung Melayu yang akan lurus mengarah ke arah Kokas, Menteng, saat ini cukup ramai, cenderung tersendat, baik kendaraan dari Duren 3, maksud kami Duren Sawit, maupun kendaraan dari Kampung Melayu, Cawang, dan sekitarnya ini juga cukup ramai sehingga mengakibatkan perlambatan kecepatan kendaraan untuk kendaraan yang mengarah ke arah Menteng, Tanah Abang, juga yang akan mengarah ke arah Tebet. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan aktivitas masyarakat, mengingat memang kawasan ini juga terdapat pasar tumpah. Ini juga perlu diantisipasi, dan memang dari pantauan CCTV, maksud kami dari pantauan kami hingga saat ini arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah Duren Sawit dalam keadaan ramai dan lancar. Namun jika kita melihat masih ada aktivitas kendaraan roda 2, yakni melawan rambu serta marka, hal ini juga tercatat melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 287, di mana pengendara yang melawan arus ini juga merupakan pelanggaran lalu lintas. Kami harapkan Anda untuk dapat mematuhi rambu serta marka. Kemudian untuk aktivitas kendaraan pada pagi hari ini, kami prediksi akan terjadi hingga pukul 10, mengingat memang jam perkantoran akan selesai pada pukul 10. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu bersabar dalam menunggu antrian kendaraan demi terciptanya kelancaran dan juga untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dan sampai saat ini aktivitas masyarakat di kawasan ini juga cukup ramai. Tentunya ini juga yang perlu diantisipasi bagi pengguna kendaraan yang melintas di kawasan ini. Tetap utamakan keselamatan di jalan sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Sapira, kembali ke Anda di studio, silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhajo, saya Agus Rusmin Ruyadin mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Kemerdekaan Republik Indonesia bukan hadiah dari penjajah, akan tetapi merupakan warisan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa maupun raganya. Tugas kita adalah merawat persatuan dan membangun masa depan bangsa dengan karya nyata. Mari kita perkuat silaturahmi, menjaga kerukunan, serta meningkatkan integritas dan produktivitas demi mewujudkan Indonesia yang lebih tangguh, berdaulat, dan sejahtera. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhajo.

0: informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Selamat pagi untuk Anda pendengar ya. Tetap semangat untuk Anda yang saat ini sudah kembali menjalankan aktivitasnya ya dengan segala kesibukan di pagi hari ini. Semoga aktivitasnya semuanya berjalan dengan lancar. Baik pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 9 lebih 32 menit waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, tadi sudah Anda dengarkan juga untuk penyampaian Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Baik pendengar, untuk menemani Anda di Ternate pagi ini masih kami hadirkan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda di sela-sela aktivitas Anda tentunya pendengar. Baik pendengar, dan nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Timur ya pendengar, nanti akan kami hadirkan untuk Jaksa Menyapa edisi Kamis 20 Agustus 2026 ya. Untuk Jaksa Menyapa, tema yang akan dibahas nantinya yaitu peran penyidik kejaksaan pendengar. Dan nanti bersama narasumber ada Bapak A. Fiardi Zidal Mafas, SH, ini selaku Kepala Subseksi Intelijen 1 pendengar. Nanti Anda juga bisa bergabung di line telepon kami ya di 0921-312-5521 ataupun di 0811-4001-1082 dan juga di WhatsApp 0812-0037-5180. Baik pendengar, selanjutnya kami hadirkan lagu dari Trio Lestari dengan judul Gelora Cintaku. Tetap bersama kami.

Baik mendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program A1 Radio Republik Indonesia Ternate ya. Untuk di pagi hari ini cuaca sangat cerah pendengar ya, dan mudah-mudahan hati kita juga tetap cerah seperti cuaca di pagi hari ini. Oke pendengar, untuk menemani Anda di pagi hari ini tentunya masih kami hadirkan informasi-informasi terupdate untuk Anda yang saat ini lagi sibuk dengan segala aktivitasnya di pagi hari ini. Oke pendengar, kita ke informasi, kita cek dulu ya apakah ada informasi terupdate ya dari Maluku Utara untuk di rri.co.id. Oh sudah ada ya pendengar, oke. Ya pendengar, informasi mengenai DPRD Maluku Utara kawal RUU daerah kepulauan di DPD. Pendengar, perjuangan Maluku Utara untuk mendapatkan keadilan fiskal sebagai daerah kepulauan kembali ditegaskan. Pimpinan DPRD Provinsi Maluku Utara mendatangi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI di Jakarta pada Rabu 19 Agustus 2026 untuk mengawal percepatan pembahasan rancangan undang-undang atau RUU Daerah Kepulauan. Kunjungan yang dipimpin Ketua DPRD Maluku Utara Iqbal Rurai itu secara khusus membahas progres legislasi RUU Daerah Kepulauan sekaligus menyamakan langkah strategis agar kepentingan daerah kepulauan masuk dalam regulasi nasional. Rombongan DPRD diterima Senator Maluku Utara yang juga menjabat Wakil Tim Kerja RUU Daerah Kepulauan DPD RI Dr. Graal Taliawo bersama anggota DPD RI asal Maluku Utara Hasbi Yusuf. Iqbal menilai pengesahan UU Daerah Kepulauan menjadi kebutuhan mendesak bagi Maluku Utara sebab karakter geografis Maluku Utara didominasi wilayah laut, sementara mekanisme penghitungan dana transfer ke daerah selama ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi tersebut. Menurut Iqbal, ketika luas wilayah yang menjadi salah satu dasar perhitungan lebih banyak mengacu pada daratan, daerah kepulauan seperti Maluku Utara berpotensi memperoleh porsi transfer yang lebih kecil dibandingkan kebutuhan pembangunan wilayahnya. Ia menegaskan memasukkan luas laut dalam formula kebijakan fiskal bukan semata persoalan angka transfer. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk menciptakan skema pembangunan yang lebih adil bagi provinsi dengan karakter kepulauan. Sementara itu pendengar, Dr. Graal Taliawo memastikan DPD RI memiliki komitmen kuat untuk terus mengawal RUU Daerah Kepulauan. Terlebih, pembahasan telah memasuki tahapan penting melalui rapat tripartit yang melibatkan DPD RI, DPR RI, dan pemerintah. Graal menyebut, perkembangan politik dan kelembagaan saat ini membuka peluang yang semakin besar bagi lahirnya Undang-Undang Daerah Kepulauan. Namun menurutnya percepatan hingga tahap pengesahan membutuhkan dukungan dan sinergi seluruh pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah dan DPRD. Wakil Ketua DPRD Maluku Utara Kuntu Daud mengatakan kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara DPRD, DPD RI, DPR RI, dan pemerintah. Kemudian pendengar, sinergi tersebut dinilai penting agar perjuangan daerah kepulauan tidak berhenti pada pembahasan legislasi, tetapi menghasilkan regulasi yang benar-benar memberikan keadilan pembangunan. Dengan kondisi geografis yang sebagian besar berupa laut, Maluku Utara berharap RUU Daerah Kepulauan dapat menjadi momentum mengubah paradigma pembangunan dan kebijakan fiskal nasional, sehingga wilayah kepulauan tidak lagi berada dalam posisi yang dirugikan oleh formula penghitungan berbasis daratan. Dalam kunjungan itu pendengar, rombongan turut didampingi Kepala Sekretariat DPD RI Maluku Utara, Dedi Suranto, serta Fahmi Albar dari Sekretariat DPRD Maluku Utara. Oke pendengar, itu dia informasi terupdate ya untuk Anda mengenai DPRD Maluku Utara kawal RUU Daerah Kepulauan di DPD. Untuk informasi ini dan untuk informasi lainnya, Anda juga bisa baca kembali di laman resmi kami rri.co.id. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Benteng Kalamata dibangun pada tahun 1540 atas prakarsa Antonio Pigafetta yang berfungsi sebagai pertahanan dan ekspansi kekuasaan Portugis di Ternate. Pada awalnya, benteng tersebut dibangun menghadap Pulau Tidore dan Maitara ini dinamai Benteng Santa Lucia. Namanya kemudian diganti oleh Belanda menjadi Benteng Kalamata, diambil dari nama Pangeran Ternate, Kaicil Kalamata, yang merupakan saudara dari Sultan Mandarsa yang memimpin Kesultanan Ternate pada pertengahan abad ke-17. Setelah bangsa Portugis diusir oleh Sultan Babula dari Ternate pada tahun 1575, benteng ini beberapa kali berpindah tangan atau kekuasaannya ke Spanyol, Belanda, lalu kembali ke tangan Portugis. Kesultanan Tidore, Inggris, kembali diambil alih oleh Belanda, kemudian menjadi milik Indonesia. Ketika dikuasai Spanyol saat itu, benteng ini digunakan sebagai pos perdagangan di Ternate. Benteng Kalamata yang didesain sangat unik, berbentuk menyerupai empat penjuru mata angin. Jika dilihat dari atas, benteng ini menyerupai seekor penyu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Pro 1 RRI terbaru. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar, selamat pagi untuk Anda dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi untuk di program Jaksa Menyapa untuk edisi Kamis 20 Agustus 2026. Bersama saya Iqbal Gutaman dan tentunya pendengar ya, untuk program yang menjadi ruang bagi kita untuk mendapatkan informasi, edukasi sekaligus pemahaman yang lebih dekat mengenai hukum dan penegakan hukum di tengah masyarakat. Pendengar, berbicara tentang penegakan hukum, tentunya kita tidak hanya berbicara mengenai aturan dan sanksi ya, dan ada proses panjang yang harus dilakukan secara profesional, mulai dari pengumpulan informasi, penyelidikan hingga proses hukum selanjutnya. Salah satu bagian penting dalam proses tersebut adalah peran penyidik kejaksaan. Lantas seperti apa ya pendengar sebenarnya kewenangan penyidik kejaksaan? Dan bagaimana kinerja penyidik kejaksaan sepanjang tahun 2026 dan bagaimana upaya kejaksaan dalam menangani perkara khususnya tindak pidana korupsi di wilayah hukum Ternate? Itulah yang akan kita bahas pendengar di pagi hari ini dalam Jaksa Menyapa hari ini dengan tema peran penyidik kejaksaan kinerja 2026. Dan pendengar, sudah hadir bersama kita di studio RRI Pro 1 Ternate, narasumber yang sangat luar biasa ini, apalagi untuk membahas persoalan ini ya. Beliau adalah Bapak A. Fiardi Zidal Mafas, SH, ini selaku Kepala Subseksi Intelijen 1 Kejaksaan Negeri Ternate. Selamat pagi Pak Fiardi.
1: Semoga pembahasan kita hari ini memberi manfaat ya Mas ya.
0: Amin, iya. Bagaimana kabarnya, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat Pak.
0: Alhamdulillah sehat, iya. Pagi ini sangat cerah, ini sangat bercahaya seperti cuaca di luar ya. Iya. Dan tentunya pendengar ya, untuk di Jaksa Menyapa ini Anda juga bisa bergabung melalui line telepon kami di 0921-3125521 dan juga di 0811-4001-1082 dan juga di WhatsApp 0821-2037-5180. Ya, dan Pak Fiardi ya, Pak Ardi. Sebelum kita masuk lebih jauh nih mengenai capaian kinerja tahun 2026 nih. Ya, saya kira masyarakat ini perlu memahami ya terlebih dahulu posisi dan peran penyidik kejaksaan ini.
1: Iya, betul.
0: Karena ini sebagian masyarakat ketika mendengar kata penyidik ini langsung terbayang pasti ya ada proses pemeriksaan terhadap suatu perkara. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu nih lebih dekat ini. Kalau untuk di Ternate ini sudah berapa lama nih?
1: Jadi kalau buat saya sendiri di Maluku Utara udah sekitar 10 bulan lah Pak.
0: Sebelumnya saya
1: di Morotai.
0: Oh, di Morotai. Iya.
1: Dan kebetulan waktu di Morotai saya sebagai kasubsidik juga.
0: Oh, kasubsidik.
1: Di Pitsus. Nah, baru bulan ini Agustus kemarin saya baru pelantikan di Ternate.
0: Oh, baru pelantikan.
1: Iya, makanya sekarang saya di Kasubsi 1 Intelijen Kejari Ternate.
0: Iya, jadi selamat datang ya di kota Ternate nih. Bagaimana nih
1: makasih, Pak.
0: Rasanya di Ternate nih pas
1: Senang Pak.
0: Oh, senang.
1: Lebih rame.
0: Oh, lebih rame.
1: Morotai kan Pak.
0: Iya. Oke, mudah-mudahan betah di sini ya. Iya, ini kalau tema kita kan mengenai peran penyidik kejaksaan kinerja ya 2026. Mungkin iya, apa yang ingin disampaikan nih untuk pertama nih pengantarnya?
1: Yang pertama mungkin kewenangan kejaksaan dulu ya Pak ya, sebagai penyidik. Mungkin belum banyak yang tahu dan mungkin sudah banyak yang tahu juga terkait kewenangan kejaksaan sebagai penyidik ini.
0: Iya.
1: Tentunya hal yang pertama yang perlu kita gali ada dasar hukumnya dulu kan Pak ya.
0: Iya.
1: Jadi ada dasar hukumnya Pak, diatur di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang diperbarui di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 itu tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang mana di pasal 30-nya di bidang pidana kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang. Yang pertama ada melakukan penuntutan Pak, kemudian melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang ketiga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Nah yang ini nih Pak, yang sebagai penyidik yang di
0: seperti apa,
1: huruf D-nya, yaitu melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Itu yang menjadi dasar kejaksaan sebagai penyidik. Yang terakhirnya ada di huruf E, kewenangannya melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Jadi dasarnya ada di Undang-Undang Kejaksaan Pak.
0: Iya, jadi ini sangat terstruktur ya.
1: Iya, betul Pak.
0: Iya, sangat luar biasa ini ya, tadi mengenai kewenangan kejaksaan ini. Ya, ini juga kita penasaran ini ya, untuk gambaran penyidik kejaksaan itu seperti apa nih?
1: Kalau penyidik kejaksaan ini tentunya juga kita harus tahu dulu dasarnya dulu kan.
0: Iya, seperti apa?
1: Yang pertama itu kita bisa nih Pak sebagai penyidik di bidang pengadilan hak asasi manusia.
0: Iya.
1: Di perkara-perkara hak asasi manusia itu biasanya penyelidiknya awalnya dari Komnas HAM dulu Pak.
0: Komnas HAM.
1: Dari Komnas HAM kemudian dilimpahkan ke kejaksaan yang dilanjutkan dengan penyidikan lanjutan.
0: Iya.
1: Itu di Kejagung sana Pak. Kemudian untuk selanjutnya kalau kita melihat di Undang-Undang 31 tahun 99 yang dimana diubah sekarang di tahun Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 itu tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi kejaksaan punya wewenang di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi yang mana implementasinya kita sebagai penyidik tipikor Pak.
0: Itu
1: di bidang pidana khusus.
0: Khusus ya.
1: Gitu Pak. Terus selain itu juga ada lagi Pak.
0: Iya apa
1: kita
0: itu?
1: Kita ada penyidikan di perkara mempunyai kewenangan penyidikan di perkara tindak pidana ekonomi seperti kepabean, kemudian cukai, terus tindak pidana perikanan, dan yang paling mungkin yang paling seksi ya Pak ya itu
0: apa
1: ada
0: itu?
1: Di perkara tindak pidana korupsi yang
0: korupsi,
1: pasti iya. Itu yang paling banyak perkara ditangani oleh kejaksaan Pak.
0: Iya, sangat luar biasa ini ya. Ini juga tadi disampaikan bahwa ada penyidikan lanjutan perkara HAM berat ya, ada yang berat
1: bener.
0: Juga ya.
1: HAM berat.
0: Iya. Waduh, ini berat berapa kilo nih kira-kira? Oke, kemudian kita ingin mengenal nih tindak pidana tindak pidana korupsi ini seperti apa nih?
1: Baik, kalau tindak pidana korupsi kita bedah dulu dari korupsi dulu ya Pak.
0: Iya.
1: Korupsi itu berasal dari bahasa Latin Pak.
0: Bahasa Latin.
1: Dari bahasa Latin yang pertama ada corruptio atau corruptus.
0: Iya.
1: Yang artinya yaitu merusak atau menghancurkan. Kemudian ada arti lain lagi seperti kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, penyimpangan. Dan kalau melihat dari struktur bahasanya kan dulu kita dari Belanda lama lah kita didikai oleh Belanda kan Pak. Kalau serapan dari bahasa Belanda itu korupsi. Kemudian makanya menurut KBBI korupsi itu adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain Pak. Gitu istilahnya.
0: Iya. Ini korupsi. Juga berarti kalau korupsi ini bisa merusak ya perekonomian negara.
1: Betul,
0: ya.
1: Pak.
0: Iya, seperti
1: sangat
0: apa nih? Mungkin bisa
1: itu,
0: lebih detailnya seperti apa nih?
1: Kalau kita bilang korupsi itu kan merupakan kejahatan yang luar biasa, Pak.
0: Iya.
1: Kejahatan kerah putih lah kalau kita sebutnya. Atau biasa disebut extraordinary crime. Makanya butuh penanganan khusus.
0: Iya.
1: Karena korupsi ini selain memiliki daya rusak untuk merusak perekonomian negara, juga menghambat pembangunan, Pak.
0: Iya, menghambat pembangunan. Iya. Ya.
1: Dan tentunya itu melanggar hak-hak sosial ekonomi masyarakat secara luas. Dan karena ini kejahatan yang luar biasa, makanya perlakuannya nggak bisa biasa ini, Pak. Harus dengan perlakuan-perlakuan yang butuh ekstra kerja keras lah untuk penanganan perkara korupsi ini, Pak.
0: Iya, waduh, ini sangat luar biasa ini. Ini juga ada statistik kunci korupsi nih. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa nih statistik kunci korupsi nih. Apakah korupsi bisa merugikan negara miliaran rupiah setiap tahun ataukah seperti apa nih?
1: Baik Pak, karena dampak korupsi itu kan sistemik, sangat sistemik ya Pak.
0: Yeah.
1: Dia selain merusak sendi-sendi kehidupan bernegara, hukum, sosial maupun stabilitas nasional, juga kerugiannya luas Pak.
0: Luas.
1: Salah satunya memiskinkan rakyat secara tidak langsung ya Pak. Karena dengan adanya korupsi, pembangunan terhambat, kemudian hak-hak masyarakat yang seharusnya mereka dapatkan dari fasilitas umum maupun dari pembangunan-pembangunan yang harusnya terlaksana, itu tidak masyarakat rasakan Pak. Makanya mempersempit lapangan pekerjaan, itu termasuk salah satu dampaknya, serta membuat fasilitas umum terbengkalai. Makanya kejahatan yang luar biasa korupsi ini kan dia tergarnisir Pak. Dia sistematis, rapi, dan seringkali melibatkan kekuasaan serta jaringan yang kuat.
0: Iya, ini sangat luar biasa nih. Tadi juga disampaikan bahwa dana publik juga ya yang seharusnya digunakan untuk pendidikan, kesehatan dan juga kesejahteraan rakyat malah diselewengkan ini.
1: Iya, wah, betul.
0: Ini jadi memperlambat pembangunan tentunya.
1: Betul, itu yang.
0: Iya. Oke, iya. Harusnya. Kalau untuk di tahun 2026 nih capaian apa nih yang sudah didapatkan ini? Oke, kalau untuk sebelumnya kan di Morotai.
1: Iya, saya di Morotai sebelumnya, Pak.
0: Apa nih?
1: Yang sekarang di Ternate. Ya,
0: Ternate.
1: Ini kita bahas Ternate aja, Pak.
0: Oh, Ternate aja. Iya, oke.
1: Kalau di Ternate selama tahun 2026 ini, Pak, kita sudah menangani dua perkara, Pak.
0: Dua perkara.
1: Yang satu ada kita penyelidikan, yang masih penyelidikan ini kita di Dinas Perhubungan.
0: Iya, Dinas Perhubungan.
1: Dinas Perhubungan soal Terminal Gama Lama.
0: Terminal.
1: Iya, kurang lebihnya gambarannya begitu, karena ini masih dalam rangka penyelidikan. Lanjut lagi, yang kedua ada di penyidikan, Pak.
0: Penyidikan.
1: Jadi sudah ditemukan nih perbuatan melawan hukumnya,
0: iya.
1: Sudah ditemukan kurang lebih gambaran berapa kerugian negaranya, itu di penyidikan kita ada di Dinas Koperasi, Pak.
0: Iya.
1: Itu soal penyalahgunaan BLT dan pengadaan peralatan UMKM.
0: Oh, BLT juga ya,
1: iya,
0: UMKM juga.
1: Bantuan langsung tunai itu.
0: Iya,
1: Pak.
0: Ini tentunya jadi penasaran seperti apa ya, tapi nanti ya kita akan lanjutkan.
1: Nanti mungkin bisa dilihat untuk informasinya lebih update-nya di Instagram.
0: Kediri
1: Ternate.
0: Oke.
1: Itu pasti ada update info-info.
0: Iya, jadi untuk masyarakat ya yang ingin update bisa ya kunjungi di situs resminya ya.
1: Iya, betul, Pak.
0: Iya. Ini kita lanjut lagi nih ya mengenai klarifikasi tindak pidana korupsi ini ya. Ini seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan ya.
1: Klasifikasi mungkin ya, Pak.
0: Iya.
1: Kalau untuk klasifikasinya sendiri korupsi itu sekitar ada 7, Pak.
0: Ada 7.
1: Iya. Yang pertama yang paling sering kita dengar mungkin lihat di berita atau kita baca di berita juga itu korupsi terkait kerugian keuangan negara, Pak.
0: Keuangan ini.
1: Betul.
0: Iya.
1: Korupsi terkait kerugian keuangan negara ini biasanya disangkutkan dengan pasal atau dakwaannya itu di pasal 603 KUHP dengan 0604 KUHP. Yang mana dulu ini sebelum ada KUHP yang baru kan kita sekarang pakai KUHP yang baru nih, Pak. Sebelumnya kita memakai undang-undang tidak pidana korupsi.
0: Iya.
1: Di undang-undang nomor 31 tahun 99 yang diperbarui di undang-undang nomor 20 tahun 2001. Itu dulunya di pasal 2 ayat 1 dengan pasal 3.
0: Iya.
1: Nah, di yang sekarang ganti 603 KUHP ini unsurnya sebenarnya masih sama, Pak.
0: Masih sama.
1: Iya. Iya. Unsurnya ada setiap orang yang melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit kategori 2 dan paling banyak kategori 6. Itu di pasal 603 KUHP-nya.

0: suap menyuap. Biasanya ini suap menyuap itu tindakan yang dilakukan pengguna jasa, Pak.
1: Iya.
0: Secara aktif memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud agar urusannya lebih cepat.
1: Iya.
0: Ya meskipun itu melanggar prosedur ya, Pak. Biasanya suap menyuap ini terjadi transaksinya itu misal ada kesepakatan, Pak.
1: Iya.
0: Itu suap menyuap. Nah, ini biasanya yang menerima ini penyelenggara negara, pegawai negeri, atau pihak tertentu untuk mempengaruhi tindakan, keputusan, atau kewajiban yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaannya.
1: Iya. Iya, suap menyuap ini ya.
0: Iya, betul Pak. Yang kedua ada suap menyuap.
1: Selanjutnya apa lagi nih? Tadi disebut ada tujuh ya, ada
0: tujuh Pak.
1: Iya.
0: Yang ketiga nih ada gratifikasi.
1: Oh, gratifikasi. Itu seperti
0: gratifikasi.
1: Apa?
0: Gratifikasi. Prinsipnya gratifikasi ini pemberian juga, Pak.
1: Oh, pemberian.
0: Tetapi dalam arti luas ini kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Kalau gratifikasi ini, Pak, dia memberi belum ada maksud ini, Pak. Belum ada maksud tertentu
1: ada maksud.
0: Untuk mempengaruhi keputusan selanjutnya. Jadi sekedar pemberian. Nah, kalau suap menyuap itu dia ada kesepakatan, Pak.
1: Iya.
0: Ada kesepakatan di awal. Yang diminta berapa kemudian bisa dalam bentuk uang, dalam bentuk barang ataupun yang lain.
1: Iya.
0: Perbedaannya itu di terkait udah berlangsung atau belum itu, Pak. Kalau gratifikasi itu dikasih ketika belum ada maksud apa yang ingin dituju, Pak. Sedangkan suap menyuap ini ada maksud yang ingin dituju. Begitu, Pak. Perbedaan gratifikasi.
1: Jadi ada perbedaan ya.
0: Iya.
1: Iya. Ini ada juga tadi gratifikasi ya. Setelah itu apa lagi ini?
0: Yang keempat ada pungli, Pak.
1: Oh, pungli. Pungli. Ini pungli ini ya.
0: Iya. Atau pemerasan ini, itu bisa disebut, Pak.
1: Nah, seperti
0: pungli ini bisa dipahami sebagai kegiatan yang nggak sah lah, Pak.
1: Oh, nggak sah, iya.
0: Tidak sesuai dengan ketentuan lah. Perbuatan itu biasanya di pelayanan publik ya, Pak ya.
1: Iya.
0: Yang secara aktif menawarkan jasa atau meminta imbalan kepada pengguna jasa untuk mempercepat layanannya, Pak. Ini banyak lah kita temui contohnya, pungli-pungli ini, Pak. Kemudian yang kelima, selanjutnya nih, Pak, ada benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa.
1: Barang dan jasa, ya.
0: Nah,
1: seperti apa?
0: Pegawai negeri yang turut serta dalam pengadaan barang dan jasa ini biasanya kalau misalkan di suatu perangkat daerah ada lelang, Pak. Misal ada sesuatu yang mau dibangun, entah ada proyek, itu biasanya kan melalui tahap pelelangan terlebih dahulu, Pak. Nah, dalam pelelangan ini itu pengadaan barang dan jasanya kan sekarang melalui elektronik semua kan, Pak?
1: Iya, betul, elektronik.
0: Melalui
1: paling
0: elektronik.
1: Banyak nih.
0: Nah, di situ biasanya mereka benturan kepentingannya di situ. Mereka kadang, Pak, bisa di mereka setel, bisa mereka mainkan di pengadaan barang dan jasa itu. Terkait tender-tender siapa yang bakal dimenangkan.
1: Iya. Oke, Pak, ini ada yang bergabung nih, kita terima dulu ya.
0: Iya, silakan. Iya.
1: Halo, selamat pagi. Iya, terputus nih. Oh, iya, sudah tersambung kembali. Halo, selamat pagi.
2: Halo,
1: Jaksa menyapa.
2: Selamat pagi, menjelang siang ternate.
1: Iya, betul sekali nih. Iya, ini sudah bersama
2: ya,
1: Bapak Ardi nih dari Kejaksaan Ternate.
2: Halo, assalamualaikum Bapak.
0: Waalaikumsalam Adi. Ibu.
2: Ganteng banget Bapak ya, salam kenal ya Bapak Adi.
0: Iya, terima kasih. Adi, salam
2: kan
0: kenal.
2: Kan baru datang ke Ternate.
0: Iya, betul
2: Bapak
0: Bu.
2: Bapak ketemu sama apa nih gubernurnya ya,
0: Bu. Ibu Sherly.
2: Ya kan harus ketemu lah Bapak Ardi ya.
0: Iya,
2: Bapak
0: Bu.
2: Adi. Ini dengan Ria atau Cikgu Ria ya. Memang kalau guru panggilnya Cikgu gitu loh Bapak Adi. Kalau kayak Malaysia gitu loh, Upin Ipin kalau nonton.
0: Iya,
2: pernah
0: betul,
2: nonton.
0: Betul.
1: Iya.
2: Gini, nah memang ini kita mau nyapa nih Bu, bagi ini jaksa menyapa. Peran penyidik kejaksaan ya. Benar ya, Bung Iqbal ya.
1: Iya.
2: Nah, panggilnya Bapak Ardi ya. Bapak Ardi kah panggilannya?
1: Pak Ardi.
0: Ardi saya Bu.
2: Pak Ardi. Pak Abi, apa namanya, apa, temanya ini kan peran penyidik kejaksaan ya,
0: iya,
2: dari Ternate ya.
1: Iya.
2: Sedangkan Bapak Abi kan baru datang ya beberapa tadi dengarin gitu. Terus benar ya, pokoknya ruang lingkupnya peran penyidiknya kejaksaan itu di Ternate seperti apa, Pak Abi? Penyidikan tindak pidana khusus atau pitsus
0: ini
2: satu ya. Nah itu. Terus yang keduanya, bagaimana dengan pra

0: tuntutan dan pelimpahan seperti ada tahap penerimaan pelimpahan tersangka, barang bukti, itu dua. Dan tiganya terakhir, bagaimana penyuluhan dan penerangan hukum. Itu saja, Pak Hadi. Pertanyaan Cikgu ya dari Jakarta. Pokoknya semoga Pak Hadi selalu sehat.
1: Amin.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur dofu-dofu ya untuk Ciguria. Iya, ini di Jakarta nih.
3: Oh iya, Pak.
2: Ciguria di Jakarta nih. Ya, mungkin langsung saja ditanggapi.
3: Baik. Peran penyidik kejaksaan di Ternate sendiri seperti yang sudah saya katakan tadi saya sampaikan tadi, kita punya dua perkara di Ternate ini. Yang pertama masih penyelidikan. Dan yang kedua ini masih di tahap penyidikan. Artinya memang sudah ditemukan perbuatan melawan hukumnya. Sehingga untuk naik lagi ke upaya penuntutan, ini masih mengumpulkan barang bukti dan saksi-saksi yang lainnya. Jadi memang prosesnya masih masih setengah jalan lah untuk ke pelimpahan di pengadilan. Seperti yang tadi Ibu penanya Cikgu tadi katakan, untuk tahap pra penuntutan kita masih cicil-cicil lah. Ditambah ini saya baru di sini dengan tambahan personil banyak sekarang, Pak. Jaksa baru di Ternate ini, Pak. Jadi mungkin nanti kedepannya akan lebih bisa lebih cepat lagi.
2: Lebih
3: Pak.
2: Cepat ya. Jadi bertahap nih ya.
3: Bertahap itu, Pak.
2: Oke, ya sudah dijawab ya untuk pertanyaan dari Ciguria nih. Tadi Ciguria juga menanyakan mengenai penyuluhan ini seperti
3: penyuluhan
2: apa?
3: Penyuluhan hukum, betul. Iya. Kalau untuk penyuluhan hukum kita juga ada programnya, Pak.
2: Iya. Iya, seperti
3: biasanya
2: apa?
3: Itu penyuluhan hukum kita laksanakan ke dinas-dinas di sekitar kota Ternate,
2: di sekitar,
3: Pak. Iya. Itu tujuannya biasanya untuk pencegahan pungli, korupsi. Kita memberikan penerangan hukum kepada teman-teman yang di daerah, yang di kota Ternate, sekitar Ternate ini, untuk memberikan pengetahuan hukum supaya tidak terjadi pelanggaran hukum pidana maupun tindak pidana korupsi yang ya kita sama-sama hindari ya, Pak. Gitu, Pak, untuk penkum sendiri.
2: Jadi biasanya seperti itu ya, Ciguria sudah dijawab ya untuk pertanyaannya. Terima kasih Ciguria yang ada di Jakarta Selatan ya. Katanya ini terima kasih sudah angkat teleponnya. Iya. Oke, kita lanjut lagi nih mengenai klarifikasi tindak pidana korupsi. Tadi sudah disampaikan untuk beberapa poin-poin penting ya. Ada kerugian keuangan negara, ada suap menyuap juga ya. Gratifikasi pungutan liar. Ada juga nih yang keberapa nih selanjutnya, silahkan.
3: Yang balik lagi ke klasifikasi tindak pidana korupsi tadi, ini ada perbuatan curang.
2: Perbuatan curang.
3: Perbuatan curang ini biasanya terjadi di proyek-proyek pembangunan fisik.
2: Pembangunan.
3: Iya, proyek pembangunan fisik ini contohnya misal pemborong.
2: Pemborong.
3: Atau vendor yang melakukan pengerjaan itu berbuat curang yang membahayakan keamanan, seperti mengurangi spesifikasinya, mengurangi jumlah semen misal atau jumlah ini, itu kan membahayakan ya, Pak.
2: Betul sekali ya.
3: Gimana kalau misalnya ini nggak bisa berdiri kan, begitu kan? Atau misalnya dalam berapa tahun itu ambruk atau nggak bisa digunakan?
2: Iya.
3: Itu perbuatan curang seperti itulah yang biasanya terjadi di proyek-proyek, Pak.
2: Iya. Jadi untuk perbuatan curang itu menyakup ya untuk itu ya.
3: Iya. Salah satu contohnya seperti itu.
2: Yang
3: gampang kita pahami.
2: Selanjutnya ada juga.
3: Yang terakhir nih ada. Penggelapan dalam jabatan.
2: Ini seperti apa nih, penasaran ya?
3: Penggelapan dalam jabatan ini pegawai negeri yang sengaja menggelapkan uang, surat berharga, atau membiarkan penyerobotan, Pak. Itu biasanya memang pegawai negeri atau penyelenggara negara, Pak. Gitu kurang lebihnya, Pak. Ada 7 klasifikasi.
2: Ya, kita lanjut lagi nih mengenai penanganan kasus korupsi di Ternate. Tadi sudah disampaikan ada 2 ini ya. Kejaksaan menangani 2 perkara utama nih. Mungkin lebih jelasnya seperti apa nih?
3: Iya benar. Untuk penanganan di Ternate, di Kejaksaan Negeri Ternate selama tahun 2026 ini ya, Pak. Itu ada 2. Dari bulan Januari sampai Agustus sekarang, yang tahap penyidikan itu terkait pada Dinas Koperasi yang diduga menyalahgunakan BLT, bantuan langsung tunai, dan pengadaan untuk peralatan UMKM, Pak. Itu masih tahap penyidikan. Jadi memang penyidik di kejaksaan masih menggali terkait barang bukti, terkait bukti-bukti atau alat bukti yang lain yang memang masih harus dikumpulkan. Untuk selanjutnya jika memang sudah bisa penetapan tersangka, selebihnya bisa informasinya kita dapat di Kejaksaan Negeri Ternate di Instagram. Gitu, Pak.
2: Iya. Wah, luar biasa ya, di tahun 2020 sudah dua ini ya kasus yang ditangani ini ya.
3: Alhamdulillah.
2: Iya. Oke, mudah-mudahan ke depan tadi dikatakan bahwa tambah personil nih. Iya. Tentunya ini semakin mantap nih ke depannya.
3: Termasuk
2: nih.
3: Saya ini kan ada 8 orang yang
2: 8 baru, orang ya, luar biasa ya. Ya, kita lanjut lagi ya untuk upaya pencegahan Kejaksaan Negeri Ternate seperti apa nih?
3: Seperti yang saya katakan tadi, Pak.
2: Iya.
3: Upaya preventifnya seperti penyuluhan hukum, penerangan hukum tadi, Pak.
2: Iya.
3: Itu upaya preventif dari kita atau pencegahan yang biasanya kita lakukan dengan cara sosialisasi, terus penerangan dan penyuluhan hukum.
2: Iya.
3: Nah, dalam bentuk konkretnya dari Ternate, Kejaksaan Negeri Ternate, ini melakukan jaksa masuk sekolah. Pak.
2: Masuk sekolah.
3: Iya, JMS.
2: Iya, ini programnya. Jadwalnya setiap hari apa atau biasanya satu bulan berapa kali?
3: Dalam sebulan ada sekali atau sekali. Dalam setahun beberapa kali.
2: Hmm.
3: Itu biasanya kita ke sekolah-sekolah.
2: Ke sekolah-sekolah.
3: Iya, di sekolah-sekolah memberikan sosialisasi terkait seperti bahaya korupsi, kemudian jangan sampai memberikanlah pemahaman kepada siswa utamanya, karena ini lingkupnya sekolah ya Pak ya, jangan sampai mereka melakukan perbuatan pidana atau mereka harus tahu ketika ada tindak pidana korupsi atau mengetahui perbuatan pidana mereka harus melakukan apa. Itu pentingnya kita memberi materi kepada anak-anak sekolah, kepada siswa-siswa di Kota Ternate ya Pak ya. Kemudian juga ada lagi tadi seperti penerangan hukum atau penyuluhan hukum.
2: Iya, seperti apa?
3: Nah, itu kita laksanakan ke dinas-dinas terkait.
2: Oh, dinas terkait.
3: Di sekitar Kota Ternate ya Pak ya, dinas-dinas di Ternate. Sama seperti ini program ini Pak, Jaksa Menyapa.
2: Oh, iya, di kita, Jaksa Menyapa di RRI juga ya.
3: Di RRI juga.
2: Iya.
3: Itu termasuk program kita.
2: Iya, sangat luar biasa ini ya, semakin luas ya jangkauannya ya.
3: Iya, betul Pak.
2: Oke, dan tadi mengenai jaksa masuk sekolah ini sangat menarik ini tentunya ya.
3: Iya, benar.
2: Iya, dan untuk di bulan Agustus ini mungkin sudah dilaksanakan atau rencananya di mana nih? Atau ada bocoran di mana nih?
3: Kalau yang bulan kemarin kalau enggak salah.
2: Oh, bulan
3: saya
2: kemarin.
3: Kan juga baru di sini.
2: Iya, betul.
3: Itu sudah terlaksana kemarin, Pak. Mungkin nanti bulan depannya lagi.
2: Oh, bulan depan
3: akan ada ya.
2: Akan ada, ya. Ini masih
3: belum tahu.
2: Belum tahu ya. Oke, ya. Tapi sasarannya SD, SMP atau SMA nih atau apa nih?
3: SMP, SMA.
2: Oh, SMP sama SMA.
3: Remaja-remaja kebanyakan.
2: Iya, betul sekali ini. Oke, kita lanjut lagi. Tadi sudah disampaikan bahwa sosialisasi dan penyuluhan hukum sudah disampaikan ya, jaksa masuk sekolah juga ya, program Jaksa Menyapa di radio seperti di RRI saat ini juga ya. Ya, selanjutnya apa lagi nih?
3: Kalau di upaya preventif tadi memang kita punya program seperti itu kan Pak. Kemudian di upaya represif atau di upaya penindakan ini terkait dengan tugas pokok dan fungsi kejaksaan yang memiliki wewenang di bidang penyidikan tindak pidana khusus. Saya juga sudah sebutkan tadi, yang pertama kita memiliki penyelidikan, kemudian ada penyidikan juga satu kan Pak. Itu upaya yang kita lakukan di bidang tindak pidana korupsi ini, khususnya di bidang Pitsus kan Pak. Kita memiliki dua perkara yang sedang ditangani sekarang, dan dalam perkara korupsi tersebut tentu masyarakat menginginkan terjadi keadilan lah Pak, seperti yang kita inginkan juga. Jadi memang hukuman yang berat atau setimpal itu perlu dilaksanakan, tapi selain itu juga Kejaksaan Negeri Ternate itu sekarang mengedepankan pengembalian kerugian keuangan negara. Jadi di korupsi itu kan ada kerugian keuangan negara Pak, yang mana biasanya itu dihitung oleh BPK atau BPKP atau inspektorat. Itu kan muncul kerugian keuangan negara. Nah, dari kerugian tersebut gimana caranya kita Kejaksaan Negeri Ternate itu mengembalikan kerugian tersebut Pak, dengan cara tersangka atau si tersangka ini mengembalikan kerugian tadi ke kejaksaan untuk selanjutnya disetorkan kepada PNBP Pak. Jadi pulih lah kerugian itu kan Pak.
2: Jadi harus ya, wajib dikembalikan ini ya.
3: Harus dipulihkan itu Pak.
2: Betul sekali.
3: Bukan hanya memenjarakan tersangka saja kan atau terdakwa saja, tapi juga harus memulihkan kerugian keuangan negaranya Pak. Ada pengembaliannya paling tidak kan Pak.
2: Itu harus ya.
3: Iya, harus itu Pak. Selalu kita upayakan itu Pak.
2: Oke, iya. Oke, kita jeda terlebih dahulu ya, nanti kita akan lanjutkan lagi ya. Oke, dan untuk Anda pendengar, Anda juga bisa bergabung nanti ya untuk line telepon 0921-3125-521, 0811-4001, 1082, dan juga di WhatsApp 0821-2037-5180. Kita dengarkan lagu hiburan untuk menemani Anda di pagi hari ini. Nanti kami akan lanjutkan lagi.

0: Baik pendengar, kita masih di program Jaksa Menyapa dan masih bersama Bapak Fiardi Jidal Mafas SH, ini selaku Kepala Subseksi Intelijen 1 Kejaksaan Negeri Ternate. Dan pendengar, masih kami bahas ya untuk tema pada pagi hari ini, peran penyidik Kejaksaan Kinerja 2026. Ya, bagaimana Pak Ardi, masih semangat?
1: Masih semangat saya, Pak.
0: Masih semangat ya, alhamdulillah masih semangat. Ya, dan ini ada pertanyaan dari Ciguria. Kita ke pertanyaan dulu ya.
1: Oh iya, boleh.
0: Oke, okay, ya. Dari Ciguria di Jakarta Selatan, katanya untuk pra penuntutan dan ya, pelimpahan ini seperti apa nih? Ada tahap atau bagaimana nih?
1: Oke, okay, di tahap pra penuntutan dan pelimpahan tadi di bidang Pitsus belum ada, Pak, untuk tahun ini ya.
0: Oh, belum ada.
1: Karena kemarin kita baru saja melaksanakan eksekusi di perkara yang sebelumnya, Pak. Yang sudah inkrah kan, karena kemarin ada sampai di kasasi kemarin, Pak, sampai di tahapan kasasi. Jadi memang baru eksekusi yang dari tahun kemarin, eksekusi perkara yang tahun kemarin. Makanya untuk yang peratut yang di tahun ini sama pelimpahan belum ada. Mungkin segera, karena dengan tambahan personil kasupsi, 8 kasupsi, Pak, termasuk saya, mungkin akan lebih ngebut lagi.
0: Iya, lagi ngebut ya, gas.
1: Iya, betul, Pak.
0: Iya, iya, itu dia ya, Ciguria sudah dijawab ya, untuk di tahun ini belum ada ya.
1: Iya, belum ada perpenuntutan dan pelimpahannya.
0: Iya. Oke, dan kita lanjut lagi ya, tentunya di Jaksa Menyapa pada pagi hari ini. Selanjutnya, pentingnya bidang tindak pidana khusus kejaksaan ini seperti apa nih?
1: Oh iya, karena kejaksaan mempunyai wewenang itu kan, Pak.
0: Iya.
1: Jadi bidang Pitsus ini tujuannya kurang lebih untuk menyelamatkan keuangan negara, Pak. Untuk menyelamatkan keuangan negara ini dalam arti ketika kita menangani tindak pidana korupsi, fokus utama kita adalah mengembalikan kerugian keuangan negaranya. Itu fokus yang pertama, selain kita memenjarakan orangnya ya, Pak. Itu fokus yang lain. Kemudian fokus utamanya memang untuk menyelamatkan keuangan negara tadi, kita memintakan atau menekan kepada tersangka atau terdakwa untuk melakukan pengembalian tadi, Pak, kerugian keuangan negara. Artinya masih bisa lah ini kan diselamatkan. Artinya orang yang mengkorupsi itu atau terdakwa yang mengkorupsi keuangan negara tadi itu sudah menikmati kan dia, Pak? Sudah menikmati, entah udah jadi bentuk aset, udah jadi dalam bentuk mobil atau yang lain, atau masih dalam bentuk uang.
0: Iya, betul.
1: Itu kita lakukan upaya-upaya paksa, Pak.
0: Paksa.
1: Seperti pelacakan aset. Kita ada bidang di pemulihan aset kan, Pak. Bidang, salah satu bidang di kejaksaan itu ada pemulihan aset. Itu salah satu fungsinya juga melakukan pelacakan-pelacakan aset terpidana-terpidana korupsi atau terdakwa korupsi untuk mengembalikan kekayaan keuangan negara tadi yang mana setelah dinikmati oleh terdakwa tadi.
0: Iya, betul ya, sangat luar biasa ini. Ya, ini ada juga ya penegakan hukum perpajakan ini. Ini seperti apa?
1: Oh iya, benar. Perpajakan itu fokusnya di bea dan cukai, Pak.
0: Oh, bea dan cukai. Iya. Iya.
1: Kita termasuk ada di situ, cuman yang sering ditangani oleh kejaksaan itu terkait kerugian keuangan negara.
0: Keuangan negara, iya.
1: Betul, Pak.
0: Iya, sangat luar biasa ini ya. Ada juga penindakan kepabean dan cukai. Tadi sampaikan bahwa ini elektronik yang paling banyak ya untuk
1: elektronik. Dari segi apanya, Pak?
0: Iya, untuk kalau mengenai penindakan kepabean dan cukai ini.
1: Oh, kalau kepabean kan berhubungan dengan pengawasan lalu lintas barang yang masuk dan keluar kan.
0: Oh, Pak? Iya.
1: Itu bea cukai kan, Pak. Kalau cukai kan pemungutan. Seperti di rokok itu kan ada cukainya kan, Pak.
0: Iya.
1: Atau di minuman beralkohol itu juga ada cukainya. Itu artinya cukai itu terkait pungutan negara terhadap barang-barang tertentu.
0: Iya, jadi jaksa juga ini ya
1: melakukan pengawasan.
0: Melakukan pengawasan mengenai ini ya. Oke. Okay. Iya. Sebelum kita akhiri ini ya. Ya, mungkin ada disampaikan nih pesan moral nih untuk masyarakat yang ada di Kota Ternate dan juga Maluku Utara nih, seperti apa nih?
1: Pesan moralnya tentu mari kita bersama-sama jaga Kota Ternate dari perbuatan-perbuatan koruptif. Apapun itu kan demi untuk menjaga kelangsungan pembangunan Ternate, tentu untuk Ternate yang lebih baik dan nyaman untuk semua lapisan masyarakat, Pak. Dan semisal dari pendengar atau dari kita mengetahui adanya perbuatan korupsi, segera laporkan ke Kejaksaan Negeri Ternate.
0: Iya, jadi seperti itu ya. Ya, mungkin untuk kontak nih ataupun apa untuk masyarakat yang ingin menyampaikan nih lewat mana nih?
1: Di Instagram kita juga bisa, Pak, Instagram. Di @kejari_ternate. Itu yang paling aktif kita di Instagram sih, Pak.
0: Instagram ya.
1: @kejari_ternate.
0: Apakah bisa datang langsung atau bagaimana?
1: Bisa datang langsung juga, bisa datang di kantor langsung. Kita, Pak.
0: Iya, jadi masyarakat juga berperan ya untuk bisa ya.
1: Untuk pencegahan tindak pidana korupsi juga masyarakat punya peran, Pak,
0: punya
1: dengan
0: peran.
1: Melaporkan.
0: Iya, ya, kita lanjut lagi nih untuk mengenai referensi undang-undang ini ya, seperti apa ini?
1: Kalau referensi undang-undang itu dasar kita sebagai penyidik tadi ya, Pak. Itu ada di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan, yang mana di bidang pidana kita bisa menjadi penyidik tertentu.
0: Iya.
1: Misal di bidang tindak pidana korupsi. Kemudian dasarnya juga ada di Undang-Undang 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
0: Ya, ya.
1: Itu sudah diperbarui, Pak,
0: perubahan. Oh, sudah diperbarui
1: itu.
0: Ya.
1: Itu di KUHP. KUHP yang sekarang, Pak.
0: Iya, sangat luar biasa ini tentunya ya. Dan selanjutnya ini mengenai diagram alur penyidikan seperti apa ini?
1: Nah, di alur penyidikan itu yang pertama misal ada laporan dari masyarakat, itulah pentingnya laporan dari masyarakat,
0: iya,
1: kan, Pak. Ada laporan pengaduan dari masyarakat terkait tindak pidana korupsi, kita terima laporan tersebut.
0: Iya.
1: Kemudian kita bikin telaah atas laporan tersebut. Telaah ini untuk melihat apakah memang ini korupsi,
0: iya,
1: tindak pidana atau bukan. Nah, dari telaah tersebut kita munculkan surat perintah penyelidikan, Pak.
0: Iya,
1: Jadi kita melakukan penyelidikan terlebih dahulu, baru setelah memang itu merupakan perbuatan melawan hukum, apakah itu memang tindak pidana korupsi, kita naikkan ke penyidikan karena sudah cukup alat bukti, kita naikkan ke penyidikan, Pak.
0: Iya.
1: Nah, di penyidikan tersebut baru kita bisa melakukan upaya-upaya paksa seperti penggeledahan, kemudian kita penetapan tersangka juga ada di tahap penyidikan. Untuk selanjutnya setelah penyidikan sudah lengkap, kita pemberkasan. Setelah pemberkasan baru kita pelimpahan ke pengadilan, ke pengadilan tipikor. Setelah pelimpahan ada penuntutan, di penuntutan kita sidang sampai dengan putusan. Setelah putusan baru muncul, baru kita bisa eksekusi putusan tersebut. Yang terakhir ada tahap eksekusi itu, Pak.
0: Iya. Sangat luar biasa ini ya. Mudah-mudahan di tahun ini semuanya berjalan dengan baik ya. Ya, dan ini pertanyaan juga dari Ciguri ya. Nih katanya bahas kasus pidana umum atau PIDUM nih mengenai peran tersebut. Ini seperti apa nih?
1: Oh iya, kalau di tindak pidana umum kita menangani perkara sebagai penuntut umum, Pak.
0: Penuntut umum.
1: Iya, sebagai penuntut umum. Yang artinya penyidiknya dari PPNS maupun dari penyidik Polri. Kalau di sini di Polres maupun di Polsek, kita menerima berkas dari mereka untuk kemudian kita teliti. Setelah kita teliti, selanjutnya bisa kita limpahkan ke pengadilan, Pak. Nah, disitulah peran kita sebagai penuntut umum di pengadilan situ.
0: Iya, jadi sudah ada jalurnya ya,
1: struktur
0: ya. Iya, oke. Kita sudah di penghujung program nih, Pak Ardi ya.
1: Iya.
0: Iya. Dan tentunya sebelum kita akhiri nih untuk Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini, mungkin ada yang ingin disampaikan nih untuk masyarakat Kota Ternate nih mengenai apa yang menjadi tema kita nih, peran penyidik Kejaksaan Kinerja 2026 seperti apa nih?
1: Ya, saya ulang lagi, Pak. Untuk masyarakat Ternate, silahkan kalau melihat atau mengetahui ada berita terkait tindak pidana korupsi, silahkan laporkan ke Kejari Ternate.
0: Iya.
1: Untuk selanjutnya dapat kita tindak lanjuti, Pak. Atau jika tidak berani melapor langsung, bisa kontak Instagram kita di @kejari_ternate, Kejaksaan Negeri Ternate. Gitu, Pak.
0: Ya, apakah yang melapor aman?
1: Aman.
0: Oh, aman ya, pastinya ya.
1: Identitas kita jaga.
0: Iya, sangat luar biasa ya. Baik pendengar ya, itu dia untuk dialog Ternate pagi ini ya, untuk Jaksa Menyapa pendengar. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung ya, untuk Cigi Uria, dan juga untuk Anda yang hanya mendengarkan ya, belum bisa bergabung, Ya, nanti Anda bisa bergabung di Jaksa Menyapa untuk edisi lainnya. Oke, pendengar, saya Iqbal Kutaman dan juga narasumber yang bertugas, ya, narasumber kita, ya, ada Bapak Afiardi Zidal Mafas SH, ini selaku Kepala Subseksi Intelijen 1 Kejaksaan Negeri Ternate. Kami pamit undur diri, ya, dan saya Iqbal Kutaman juga pamit undur diri dari ruang dengar Anda untuk di Ternate pagi ini. Nanti sampai jumpa di lain waktu dan lain kesempatan untuk di Ternate pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma, seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Bangun kesadaran bukan hal mudah, tapi membangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Mario Dery.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, di

masih kami Banjar Los yang langsung dari Jalan Sultan Hairul nomor 2, gedung RRI lantai 1. Selamat siang pendengar, kita berjumpa kembali untuk siang ini di hari Kamis 20 Agustus 2026. Anda bersama Ternate Siang. Saya Roni, nanti dibantu teknik studio. Saya intip dulu ya. Siangnya ini siapa? Apakah Ijar? Apakah Mbak Dini? Apakah Adrian? Apakah Ari? Apakah Dani? Kita main tebak-tebakan ya. Baik, serangkaian program-program di Ternate Siang akan kami iringi Anda hingga nanti di jam 6 sore atau tepatnya di pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Gimana suasana Anda hari ini di hari

0: fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Cek fakta siang ini, satu informasi terkait dengan bansos digital 1,5 juta rupiah dari Kemensos. Coba kita cross check apakah benar informasi tersebut. Kementerian Sosial diklaim memberikan bantuan sebesar 1,5 juta rupiah. Bantuan itu disebut akan langsung diberikan kepada rekening dan dompet digital penerima. Narasi itu beredar di media sosial pada pertengahan Agustus di tahun ini. Sejumlah unggahan menyebutkan bantuan sebagai bansos go digital. Nah, mereka tertarik dan mau mendapatkan bansos itu diminta mendaftar. Cara mendaftar adalah dengan mengklik tautan dan mengisi informasi digital di situs yang dituju. Nah, di situ dikatakan waspada. Ini merupakan modus penipuan dengan cara phishing atau pencurian data pribadi. Calon korban dijerat untuk memberikan data pribadi yang kemudian bisa digunakan untuk penipuan, yaitu dengan kerugian yang lebih besar. Menteri Sosial Saifullah Yusuf telah menghimbau masyarakat untuk waspada terhadap hoax bansos yang menyebutkan Kemensos. Himbauan juga diunggah di akun Instagram semenjak 25 April 2026. Setelah ditelusuri informasi tersebut terkait dengan bansos digital 1,5 juta dari Kemensos adalah informasi yang tidak benar atau hoax, mengisi cek fakta di pukul 11 siang ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Segala aktivitas sudah Anda lakukan ya, dari pagi hingga menjelang di jam 11 sekarang lebih 20 menit. Kami sekali lagi akan temani Anda di Ternate siang hingga nanti di jam 6 sore atau pukul 18 tepatnya. Suasana siang seperti hari-hari kemarin tidak berubah ya, terik, menyengat sekali. Mudah-mudahan apa yang Anda kerjakan dari pagi hingga saat ini semuanya beres lah, semuanya tidak ada kendala begitu hingga nanti menjelang sore. Tapi sebentar jam 12 Anda punya waktu break time ya, diisi dengan yang namanya makan siang. Saya buka dengan satu lagu dengan Boyz II Men, In Off The Road.

0: Korannya.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
2: Hei sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
3: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
2: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
3: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
2: Ah, iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
3: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau binatang lain ikut kerepotan.

Nih lagu sudah kami hadirkan untuk Anda siang ini di Ternate Siang. Kolam Susunya dari Vos Plus ya. Sudah 35 menit berlalu dari pukul 11 siang. Mudah-mudahan apa yang Anda kerjakan di hari ini semuanya bisa terlewatkan dengan baik begitu ya. Walaupun di luar sangat terik sekali untuk kota Ternate dan sekitarnya, khususnya kita di Maluku Utara ya. Kita tahu puncak musim kemarau di Indonesia memang diperkirakan masih berlangsung pada Agustus hingga nanti September di tahun ini, dengan kondisi yang lebih kering dari normal akibat pengaruh fenomena El Nino atau ADO. Positif, sekitar 48,84% wilayah ini mengalami puncak kemarau, yaitu di bulan Agustus, dan 25 sampai dengan 41% wilayah lainnya menyusul nanti pada September. Nah, Agustus ini mencakup ada 48,84% luas daratan Indonesia atau sekitar 369 zona musim, termasuk sebagian besar Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, sebagian Nusa Tenggara Timur, dan Sumatera bagian tengah. Nanti di September mencakup 25,41% luas daratan Indonesia, yaitu sekitar 169 zona musim, meliputi Bangka Belitung, sebagian besar Sumatera, Lampung, sebagian Jawa, sebagian besar NTT, Kalimantan Selatan, sebagian besar Sulawesi, hingga di Maluku Utara. Nah, penyebabnya karena kombinasi penguatan El Nino kuat dan Indian Ocean Dipole positif, ini menekan suplai air, membuat atmosfer lebih kering dan durasi kemarau lebih panjang dari biasanya. Adapun kendati udara secara umum, kita lihat kering ya, dan curah hujan rendah sekitar 0 sampai dengan 150 mm per dasarian. Dinamika atmosfer lokal seperti gelombang MGO ataupun belokan angin masih memungkinkan terjadinya hujan lokal atau angin kencang di beberapa wilayah di tanah air. Jadi siang ini sama seperti hari kemarin yang sudah diinformasikan bahwa dari BMKG sendiri bahwa Maluku Utara juga masih di musim kemarau hingga nanti September mendatang.

0: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

101,8 FM Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Ini dari sang diva Rutsana ya, dengan yang terbaik. Untuk siang ini juga sudah bersama Anda ya, dengan persembahan lagu-lagu hiburan. Kita masih banyak informasi di siang ini menemani waktu sibuk Anda sebelum Anda nanti beristirahat di waktu yang sudah disiapkan, yaitu mungkin di jam 12 ya, seperti biasanya menantikan waktu break. Nah, pendengar, di hari ini 20 Agustus, nilai tukar rupiah sepertinya berada pada level 17.795 rupiah atas dolar Amerika pada perdagangan di pagi tadi. Mata uang Garuda menguat 45 poin atau 0,25% dibandingkan perdagangan sebelumnya. Nah, disinilah kita lihat bahwa pergerakan rupiah terjadi di tengah pergerakan mata uang Asia yang bervariasi terhadap dolar Amerika Serikat. Nah, sejumlah mata uang sepertinya menguat, yakni seperti Yuan China naik 0,14%, Peso Filipina menguat 0,32%, Ringgit Malaysia terapresiasi di 0,52%, dan Dolar Singapura naik 0,01%. Sementara itu, sejumlah mata uang Asia lainnya sepertinya melemah, seperti Yen Jepang turun 0,21%, Won Korea Selatan terdepresiasi di 0,37%, dan dolar Hong Kong terkoreksi 0,01%. Nah, di kelompok mata uang negara maju sendiri, pergerakan juga bervariasi, seperti pound sterling Inggris menguat 0,3% dan dolar Kanada naik 0,05%. Sebaliknya, euro Eropa melemah 0,1%, dolar Australia terkoreksi 0,10%, franc Swiss melemah 0,23%. Seperti apa dikatakan mata uang analis mata uang Du Financial Future Lukman Leong, bahwa penguatan rupiah ini berpotensi berlanjut seiring pelemahan dolar Amerika Serikat. Jadi rupiah berpotensi menguat seiring pelemahan tajam pada dolar. Ini setelah Departemen Keuangan Amerika Serikat mengumumkan rencana untuk mengadakan operasi buyback guna mendukung likuiditas obligasi jangka panjang. Jadi pergerakan rupiah bergerak di rentan 17.750 hingga 17.850 per dolar Amerika Serikat pada perdagangan di hari ini.

Laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Saatnya Anda ikuti Lintas Informasi.
2: Pendengar kami sampaikan lintas informasi pukul 12 siang ini. Dua informasi melalui portal rri.co.id. Kita ke informasi nasional. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendorong pelajar mengubah kebiasaan sederhana menjadi aksi nyata untuk membangun budaya anti korupsi. Upaya tersebut dilakukan melalui Soundcamp 2026 yang mengajak generasi muda menerapkan nilai integritas. Kepala Satuan Tugas Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK, Media Venda, ia mengatakan peserta tidak hanya menerima materi, mereka juga diarahkan menyusun Study and Integrity Project berdasarkan isu di lingkungan sekitarnya. Peserta kemudian diminta mengimplementasikan proyek tersebut dan mengukur hasilnya secara mandiri. Media mengatakan pendekatan itu membuat peserta memikirkan tindakan yang bisa dilakukan berdasarkan pengetahuan mereka. Menurut media, proyek integritas tidak hanya berbentuk kegiatan besar ataupun rutin. Pelajar dapat memulainya dari persoalan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari seperti kebiasaan menyontek. Ia juga mencontohkan warung kejujuran sebagai cara sederhana yang mengenalkan praktek integritas kepada pelajar. Melalui kegiatan tersebut, siswa dapat berlatih jujur meski tidak selalu berada dalam pengawasan. Kita beralih ke satu informasi daerah. Maskapai Transnusa resmi membuka penerbangan langsung Pulau Pergi atau PP rute Ternate Manado mulai Rabu kemarin. Kehadiran rute baru ini memperkuat konektivitas udara antara Maluku Utara dan Sulawesi Utara sekaligus membuka peluang baru bagi mobilitas masyarakat, pariwisata, dan aktivitas ekonomi kedua daerah. Penerbangan perdana Transnusa menggunakan pesawat SCOMAC atau MOC ya, Komak ARJ21 berkapasitas 95 kursi dan tiba di Bandara Sultan Babula Ternate pada Rabu pagi. Rute tersebut memberikan alternatif bagi masyarakat yang selama ini memiliki hubungan erat dengan Manado, baik untuk kepentingan bisnis, wisata, maupun kunjungan keluarga. Kepala UPBU Sultan Babula Ternate Sigit Budiarto menyambut kehadiran Transnusa sebagai momentum penting bagi penerbangan konektivitas di udara di Maluku Utara. Ia berharap layanan penerbangan baru tersebut dapat terus beroperasi dan diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada pengguna jasa transportasi udara. Demikian lintas informasi pukul 12 siang ini.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Anda lagi mendengarkan Bersatu RRI Ternate, informasi dan inspirasi.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu, kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
0: Tapi, maaf ya. Bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

di 101,8 FM Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Rafika Duri dengan Kekasih. Sudah di pukul 12 lebih 13 menit waktu Indonesia Timur, yang sudah dinanti-nantikan ya untuk jam makan siang. Sekarang saatnya Anda sudah mungkin ingin mengisi perut di siang ini ya, karena sudah beraktivitas dari pagi. Nah, saatnya Anda harus mencari untuk mengisi perut lah. Saya ucapkan saja selamat makan siang untuk Anda yang selagi menikmati menu makan siang ya, di mana, di rumah lah ya pasti. Baik, dan pendengar, di saat cuaca yang masih dibilang kemarau lah ya, di bulan Agustus ini mungkin sampai di September, yang masih melanda sebagian wilayah di tanah air, salah satunya kita di Maluku Utara ya, khususnya kita di Kota Ternate. Nah, ini yang harus kita jaga, bukan cuma di waktu musim hujan saja kita harus menjaga kesehatan, tapi di musim kemarau juga, yang namanya apa ya, gejala ISPA, salah satunya akibat mungkin ada kabut asap yang melandai di sekitar Anda, di tempat Anda. Ini perlu diwaspadai juga masyarakat yang tinggal di wilayah terdampak kebakaran ataupun lahan. Ada paparan asap dan waktu tertentu dapat juga mengganggu yang namanya saluran pernapasan, terutama pada anak-anak, terus juga lansia dan orang dewasa dengan kondisi kesehatan tertentu. Nah, kabut asap akibat kebakaran di hutan di sejumlah wilayah ya, yang kita tahu kebanyakan itu di Kalimantan, yang dilaporkan semakin parah di sana. Kondisi asap yang kian parah bahkan disebut telah sampai ke negara tetangga, yakni Singapura hingga Malaysia. Bukan cuma itu saja, asap yang tentu saja merusak jarak pandang kita juga ditakutkan memicu sejumlah penyakit pernapasan, salah satunya yaitu ISPA ya. ISPA ini merupakan salah satu masalah kesehatan yang cukup sering menyebabkan masyarakat berobat ke fasilitas kesehatan. Kondisi ini dapat menyerang siapa saja, tetapi anak-anak dan lansia termasuk kelompok yang lebih rentan karena sistem pertahanan tubuh merasa relatif lebih lemah begitu. Nah, apa yang ada yang bertanya-tanya, kira-kira apa itu ISPA? Oke, ada yang tahu, ada juga yang mungkin ingin tahu sih. ISPA ini merupakan infeksi yang menyerang saluran pernapasan. Infeksi dapat terjadi pada saluran pernapasan bagian atas seperti hidung, sinus, terus juga tenggorokan hingga pita suara, maupun saluran pernapasan bagian bawah yang melibatkan bronkus dan paru-paru. Secara umum, ISPA dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yakni pneumonia ataupun radang paru-paru dan ISPA bukan pneumonia, yang umumnya menimbulkan keluhan seperti apa, batuk ataupun juga pilek ya, begitu ya. Jadi disinilah kita tahu pendengar bahwa penyebab ISPA sendiri, misalnya virus influenza, rotavirus, bakteri Stapylococcus dan pneumonia ini, hingga bakteri Staphylococcus aureus. Meski demikian, paparan kabut asap juga dapat mengiritasi saluran pernapasan dan memperburuk keluhan pernapasan yang sudah ada. Karena itu masyarakat di wilayah yang kualitas udaranya memburuk perlu diwaspadai ya. Gejala ISPA akibat kabut asap misalnya, yang mungkin kita tahu juga, yaitu harus diperhatikan apa, bersin yang sering kita dapat, hidung tersumbat, pilek yang umumnya ditemukan pada infeksi saluran pernapasan atas, terus juga batuk dan nyeri tenggorokan yang dapat memuncul akibat peradangan ataupun iritasi saluran pernapasan. Ada juga sering ada suara serak begitu ya, terutama ketika peradangan mengenai laring ataupun kotak suara, dan nyeri dada dan juga batuk yang dapat ditemukan pada gangguan saluran pernapasan seperti bronkitis. Ada juga disertai dengan demam, terutama ketika keluhan disebabkan oleh infeksi dan terjadi juga sesak ataupun kesulitan bernapas yang perlu mendapat perhatian lebih karena dapat menandakan gangguan pernapasan yang lebih serius. Ada juga muncul yaitu nyeri otot ataupun mialgia dan penurunan berat badan pada kondisi yang berlangsung lebih lama gitu ya. Jadi itu dia yang mungkin harus kita waspadai terkait dengan kondisi kesehatan kita juga di musim kemarau seperti ini. Ketika kabut asap semakin pekat, langkah paling penting adalah mengurangi paparan. Jadi masyarakat sebaiknya membatasi aktivitas di luar ruangan, terutama ketika kualitas udara sedang buruk. Jika harus keluar rumah, gunakan masker yang mampu menyaring partikel udara dengan baik. Dan pastikan masker terpasang rapat sehingga udara dari luar tidak mudah masuk melalui yang namanya celah.
Nah, selain itu tutup jendela atau pintu rumah ketika kondisi udara di luar sedang buruk jika tersedia. Penggunaan alat penyaring udara dalam ruangan juga dapat membantu mengurangi paparan partikel. Nah, jangan lupa mencukupi kebutuhan cairan dan istirahat yang cukup. Minum air hangat lah, dapat membantu memberikan rasa nyaman pada tenggorokan Anda, tetapi bukan merupakan pengobatan utama untuk yang namanya infeksi begitu ya. Nah, masyarakat yang tinggal di daerah terdampak kabut asap perlu segera mencari pertolongan medis jika mengalami gejala yang semakin berat. Misalnya demam yang tidak kunjung membaik, menggigil, batuk yang semakin berat, sesak ataupun kesulitan bernapas, napas berbunyi seperti ngi begitu ya. Anak menjadi sangat lemas, lebih banyak diam ataupun malas beraktivitas, muntah berulang dan penurunan kesadaran. Pada anak ataupun orang tua sebaiknya tidak menunggu kondisi memburuk jika sudah terlihat kesulitan bernapas ataupun perubahan perilaku yang tidak biasanya terjadi. Itu dia yang perlu kami ingatkan juga untuk Anda ya. Di saat musim kemarau seperti ini, di tempat Anda juga diingatkan sering berulang kali, jangan membakar sampah ataupun lahan sembarangan selama musim

kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol

lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

Masih di Pro 1 RRI Ternate. Pendengar, siang ini di Ternate siang sudah pukul 12:31 waktu Indonesia Timur. Kita beriksa saat ya, Anda kaum muslimin dan muslimat yang siang ini akan kembali menjalankan sholat zuhur. Kami informasikan waktu azan zuhur jatuh pada pukul 12:37 waktu Indonesia Timur. Kita nantikan kemudian azan zuhur, kami perdengarkan lagu-lagu bernuansa islami untuk Anda.

kepada pendengar kaum muslimin dan muslimat di manapun Anda berada. Saatnya untuk kumandang azan zuhur wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Sekaligus kami ucapkan selamat menjalankan sholat zuhur. Allahu akbar.

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dipelihara, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan kelestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apapun. Bisa dijustifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan. Tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban, sikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Karena informasi dan
5: inspirasi, terus satu. Masih di program Satu Radio Republik Indonesia, Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah di menit ke-51 dari pukul 12 siang. Sebentar, Anda pencinta informasi-informasi olahraga, jangan lewatkan, ada Dinamika Olahraga Pro 3 RRI. Dan setelah itu juga nanti kita berbagi informasi. Kami ingatkan kembali sebentar, nanti di pukul 15 tepatnya, Anda jangan lewatkan, ada Dialog Ternate sore ya. Nah, nanti topiknya itu kita beritahukan saja sekarang untuk Anda ya, biar sebentar mungkin Anda yang ingin bergabung Boleh sih ya. Yaitu kita bicarakan tentang penguatan desa mandiri berbasis sagu sebagai pangan lokal. Nanti sebentar ya di jam 3 sore atau pukul 15 bersama guru besar Pak Perta, ya Pak Perta betul ya. Oke, betul. Pak Perta Unhair bidang teknologi hasil pertanian, ketua bidang pengabdian masyarakat ya. Oke, nanti bersama Profesor Dr. Hamidin Rasullah STP MP juga ada guru besar Pak Perta Unhair bidang nutrisi ternak. Itu ada Ibu Profesor Dr. Insinyur Yusri Sapsua SPT MSI IPM. Begitu juga dari dosen Faperta Unhair bidang agribisnis, yaitu ada Ibu Mila Fatmawati SESPD MSI. Dan nanti ada juga ketua KUPS Sagu Tuada Akepulo ya, betul, Akepulo Desa Tuada Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat. Nanti ada Pak Rizno Mahmud. Nanti kita berbincang sebentar di Ternate sore. Jadi pastikan Anda tetap di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Kita jelang pukul 13 untuk dinamika olahraga Pro 3.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026. Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan kemenangan. Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Serikandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Lombard, good chance for Almerson, good save.
2: Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions. Ini merupakan kemenangan ketujuh dari 9 laga Eropa bagi tim asal Norwegia tersebut, sekaligus kali ke-10 mereka mencetak lebih dari 1 gol dalam 11 pertandingan semacam itu. Dengan peluang tampil perdana di putaran utama Liga Champions sebagai taruhannya, tim tuan rumah NEC sempat dibuat cemas akibat dugaan handball oleh Brian Pereira pada menit ke-11. Namun wasit Frank Royce membatalkan keputusan tersebut setelah meninjau Jofar. Kendati demikian, tidak lama dari itu, aksi bola menawan dari James Peter Houck berhasil menembus lini pertahanan NEC dan ia mengirimkan umpan terobosan kepada Sondre Vet yang menuntaskannya dengan tembakan mendatar ke tiang dekat. Bodo tidak berhenti untuk terus menekan pertahanan lawan dan yang paling dikhawatirkan tuan rumah pun terjadi saat bek Bodo Glimt Ole Blomberg ditarik oleh Tobias Strom di dalam kotak penalti sehingga wasit tanpa segan-segan memberikan tendangan penalti. Helmersen dengan tenang maju sebagai eksekutor dan melepaskan tembakan ke arah tengah gawang yang gagal diantisipasi kiper Kretas. Selanjutnya pada babak kedua, Haitham Alesami memenangi duel udara melawan Pereira, menyambut umpan sepak pojok deras dari Patrick Berg, lalu menyudul bola ke sudut jauh gawang yang tak mampu dijangkau Kretas. Merubah kedudukan menjadi 3-0 untuk keunggulan Bodo Glimt. Akan tetapi di penghujung laga, tuan rumah NEC mendapatkan gol hiburan lewat upaya Clement Biskov, sehingga mengakhiri pertandingan dengan skor 3-1. Selesai pertandingan, manajer klub Bodo Glimt, Kjetil Knudsen mengatakan bahwa dirinya puas dengan kemenangan ini, meski sedikit kecewa dengan 15 menit terakhir pertandingan.
3: It's a tough opponent.
2: Cara bermain mereka agak berbeda. Mereka memiliki banyak pemain individu yang hebat, namun juga memberikan ruang. Menurut saya, hari ini kami menciptakan cukup banyak peluang untuk menang. Meski demikian, saya agak kecewa dengan 15 menit terakhir karena kami kurang tangguh dalam duel 1-1 di sisi lapangan, serta membiarkan terlalu banyak umpan silang dan situasi berbahaya. Jadi kami benar-benar berada dalam kesulitan besar di 15 menit terakhir itu. Tetapi secara keseluruhan untuk laga tandang di babak playoff, menurut saya hasilnya sudah cukup bagus.
3: In total, away game.
2: Sementara pelatih kepala NEC Nijmegen, Dick Schroeder, mengatakan bahwa dirinya tidak senang dengan kekalahan ini.
4: Saya
2: tidak terlalu senang saat kalah. Jadi saya melihat dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Pada akhirnya, ini menjadi sedikit dukungan untuk pekan depan dan hal yang baik untuk disaksikan oleh para pemain. Selanjutnya, Bodo Glimt akan menjamu Nijmegen dalam laga leg kedua playoff kualifikasi Liga Champions di Stadion Aspmyra, Norwegia, Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026 usai mengalahkan Ahli 2-1 di Camp Nou. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona sukses mempertahankan trofi pramusim tradisional mereka bertanding di Spotify Camp Nou dini hari tadi. Blaugrana mengalahkan Al Ahli dengan skor 2-1 dalam laga trofi Joan Gamper 2026. Pertandingan ini mencetak sejarah baru. Al Ahli menjadi klub asal Mesir sekaligus wakil Afrika pertama yang diundang dalam turnamen trofi Joan Gamper. Laga ini juga menjadi momen perdana kembalinya turnamen ke Camp Nou setelah 4 tahun renovasi stadion. Dua gol Barcelona tercipta dari Hamza, Abdel Karim, dan Rafinha. Sementara Al Ahli memperkecil ketertinggalan lewat serangan balik cepat yang diselesaikan oleh Zizou. Usai laga, Hansi Flick selaku pelatih Barcelona langsung menatap laga perdana di La Liga musim ini.
2: Ya tentu saja kita sudah mempersiapkan ini. Hari Minggu tidak dihitung untuk hal lain daripada sebuah kemenangan. Kami tahu ini bukan pertandingan yang mudah, namun pada akhirnya, melawan Elche, karena mereka memainkan sepak bola yang bagus, kita juga melihat hal itu musim lalu, dan kita perlu bersiap dan tanpa alasan.
1: Sementara itu, pemain Barcelona, Alejandro Balde, menilai timnya telah menjalani pramusim yang sangat baik.
2: Saya rasa kami telah menjalani pramusim yang hebat, dan pertandingan yang hebat, dan Liga akan segera dimulai, kami akan mengerahkan seluruh kemampuan kami.
1: Laga ini resmi menutup rangkaian tur pramusim Barcelona sebelum memulai laga pekan pertama La Liga musim ini melawan Elche Senin dini hari mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan menang 2-0 atas Malaga di Stadion Metropolitano dini hari waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Atletico tampil dominan sejak awal pertandingan. Tim asuhan Diego Simeone lebih banyak menguasai permainan dan menciptakan ancaman ke pertahanan Malaga. Meski demikian, mereka masih harus menunggu hingga babak kedua untuk memecah kebuntuan. Penyerang anyar Atletico Lee Kang In memecah kebuntuan gol pada menit ke-70. Lee yang masuk sebagai pemain pengganti berhasil memanfaatkan umpan David Henko untuk membawa tuan rumah unggul 1-0. Atletico semakin menjauh 5 menit sebelum waktu normal berakhir. Alex Baena mencatatkan namanya di papan skor untuk menggandakan keunggulan Los Colchoneros menjadi 2-0. Seusai pertandingan, manajer klub Diego Simeone mengatakan bahwa Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Akan tetapi menurutnya, para pemain yang tampil di babak pertama berhasil menguras tenaga lawan, sehingga pemain yang tampil di babak kedua berhasil menuntaskannya dengan baik.
1: El partido, la verdad que el Málaga lo compitió muy bien.
2: Sejujurnya Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Kami tahu performa kami akan meningkat seiring berjalannya laga, dan kerja keras di babak pertama sangat penting bagi para pemain untuk menguras tenaga lawan sesuai kebutuhan kami. Tentu saja para pemain yang masuk di babak kedua dengan kualitas permainan yang selalu kami harapkan mampu menuntaskan laga ini dengan cara terbaik.
1: Queremos lo pudieron resolver de la mejor manera.
0: Kemenangan ini membuat Atletico Madrid untuk sementara menempati posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Atletico berada di bawah Alaves dan Espanyol yang menempati posisi pertama dan kedua setelah sama-sama meraih kemenangan 3-0 pada leg laga pembuka. Dan sementara tim-tim lain belum memainkan pertandingan pertama mereka, termasuk 2 kandidat juara, Barcelona dan Real Madrid.

0: Pendengar RRI, petenis putra Indonesia Antoni Susanto berhasil mengunci satu tiket ke semifinal di Grup A Universal Tennis Rating Pro Tennis Tour atau UTR PPT 2026 di Bali. Hal ini didapatkannya setelah meraih kemenangan ketiganya secara beruntun. Antoni Susanto sukses mencatatkan hat-trick setelah menghentikan perlawanan Jake Dembo pada Rabu kemarin dan berlaga di lapangan F Bali Beach Country Club Nusa Dua. Petenis 29 tahun ini harus bermain ekstra ketat. Pada set pertama, Antoni sempat tertinggal 1-3 sebelum akhirnya mampu menyamakan kedudukan 3 sama dan balik unggul dengan kemenangan 6-4. Dan selanjutnya di set kedua, Antoni Susanto mengembangkan permainan dengan rally-rally panjang. Strategi ini terbukti ampuh dalam membuat Jake Dembo kehabisan tenaga dan harus menyerah dengan skor 6-2. Antoni meraih kemenangan dengan skor akhir 6-3, 6-2 dalam tempo 1 jam 38 menit. Berkat kemenangan tersebut, Antoni Susanto menjadi satu-satunya pemain di Grup A yang belum pernah kalah. Dan selanjutnya, Antoni akan berjumpa dengan rivalnya Arjun Pandit di Nusa Dua Bali Jumat nanti.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga, tim nasional putri U16 Tanah Air Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026 di Super Soccer Arena Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Rabu malam kemarin. Tiga gol Putri Nusantara dicetak masing-masing oleh Lintang Anugrah Radisti pada menit ke-7, kemudian Dian Aprilia Pari lewat penalti di menit ke-37 dan Indira Fatima pada menit ke-79. Sementara satu-satunya gol Yordania dicetak oleh Ragat Rafat Harbi di menit ke-60.

Putri Nusantara yang meraih kemenangan dalam laga pamungkas berhasil menggeser Singapura dan menempati posisi ketiga. Sementara Yordania, meskipun kalah, tetap memastikan diri lolos ke babak semifinal dengan status runner-up grup B mendampingi Thailand.

Kita beralih ke olahraga basket. Pelatih Yohanes Christian kembali ke Hang Tua Jakarta dengan tugas membangun ulang tim sepeninggalan pelatih Wahyu Widayat Jati serta melakukan evaluasi besar untuk menghadapi Indonesian Basketball League atau IBL 2027. Siapa yang ambil kendali jika ku datang segera bunyikan konfeti. Yeah, I'm so ready. Melansir laman IBL Rabu kemarin, Hang Tua memperkenalkan Yohanes sebagai pelatih kepala interim bersama dengan pengumuman Muza Permadi dan Hendrikus Andi Agrianto sebagai asisten pelatih. Manajemen menyatakan kepergian Wahyu menjadi bagian dari perubahan besar yang dilakukan oleh Hang Tua Jakarta dan evaluasi bukan hanya menyasar sektor kepelatihan, tetapi juga komposisi pemain. Manajemen optimis dengan struktur kepelatihan yang baru, tim bisa menata kembali fondasi tim sekaligus menyiapkan arah baru setelah perubahan besar pada musim sebelumnya.

0: Pendengar RRI, sejumlah pengurus daerah Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau PERTINA mematangkan persiapan untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROV Sulawesi Selatan 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Zainal Abidin berikut ini.
1: Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROV Sulsel 2026 akan menjadi ajang penting bagi para atlet tinju untuk menunjukkan hasil pembinaan dan persiapan yang telah dilakukan. Sejumlah pengurus cabang PERTINA di daerah kini mulai mematangkan program latihan dan memastikan kondisi atlet siap bertanding. PERTINA Kota Makassar dan Kabupaten Takalar terus mematangkan persiapan atlet tinju yang akan berlaga pada PORPROV Sulsel 2026 di Bone dan Wajo. Sekretaris Umum PERTINA Makassar Rizwan Troy Saat mengatakan, saat ini atlet yang lolos PORPROV telah menjalani training center atau TC mandiri dengan pola latihan 2 kali sehari. Ia menambahkan, program TC mandiri tersebut memberikan ke-13 atlet yang lolos dalam PORPROV mendatang perkembangan yang signifikan, terutama dari sisi teknik dan kondisi fisik atlet. Hal ini menjadi modal penting dalam mengejar target medali emas pada PORPROV mendatang.
2: Kalau sampai hari ini kami sudah masuk yang namanya TC mandiri, yang dimana memang atlet itu latihan dari tiap hari 2 kali sehari. Dalam TC mandiri ini pasti ada perkembangan dari atlet kita ya, mulai dari teknik, fisik dan cara persiapannya nanti untuk meraih emas itu sangat, peningkatannya sangat signifikan, utamanya di fisik dan teknik. Kalau kami kemarin di PORPROV itu, dari 20 kelas kami meloloskan 13 kelas. Jadi sekarang ada 13 atlet PERTINA Kota Makassar yang akan berlaga di PORPROV Bone Wajo nanti.
1: Sementara itu

0: 11 atlet dari berbagai kelas putra dan putri.
1: Zainuddin juga menyampaikan Pertina Takalar saat ini memiliki 6 sasana yang resmi tergabung. Selain latihan rutin di sasana masing-masing, para atlet juga menjalani latihan gabungan di sejumlah lokasi, termasuk lapangan, pantai, dan tempat wisata. Latihan gabungan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus membangun kekompakan antar atlet. Pertina Makassar dan Takalar berharap program latihan yang berjalan saat ini dapat menghasilkan prestasi maksimal pada Porprov Sulsel 2026 mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Kita beralih ke kabar terakhir dari cabang olahraga bulu tangkis. 8 pebulu tangkis terbaik Indonesia akan menjalani babak 16 besar kejuaraan dunia di India siang ini. Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum diperkirakan tampil pertama pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat nanti. Rachel dan Feby akan menghadapi unggulan 2 dari Jepang, Yuki Fukushima dan Mayu Matsumoto di lapangan 3 Indira Gandhi Sports Complex. Sebelumnya Rachel dan Feby pernah berjumpa Yuki dan Mayu pada Badminton Asia Championship 2026 di mana pada saat itu pasangan Jepang menang 21-11, 21-16. Kemudian Febriana Dwi Puji Kusuma yang berpasangan dengan Melisia Trias Puspitasari akan menghadapi unggulan 5 dari Malaysia, Perlitan dan Tina Muralitharan yang diperkirakan berlangsung pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti di lapangan 2 Indira Gandhi Sports Complex. Sementara itu pasangan Amri Syahnawi dan Nita Marwah akan menghadapi unggulan 9 dari Chinese Taipei Hong Wei Ye yang berpasangan dengan Nicole Gonzalez Chan pukul 14 waktu Indonesia Barat di lapangan 4 Indira Gandhi Sports Complex.

Pendengar, dengan disampaikan informasi olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam olahraga.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Ternate. Informasi-informasi olahraga baru saja kita ikuti dalam Dinamika Olahraga Program 3 RRI. Sudah pukul 13:28 waktu Indonesia Timur. Selamat siang sekali lagi untuk Anda yang masih setia bersama kami di Ternate Siang. Sekali lagi hari ini di Kamis 20 Agustus 2026, masih setia bersama Anda. Saya Roni, ada Mbak Dini dan rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah.

0: Roy, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
3: Oh. Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis. Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi di Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
6: Anda lagi mendengarkan Bersatu RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
7: Masih di Ternate Siang ini, pendengar ya, untuk Ternate Siang dengan lagu-lagu yang kami persembahkan di tengah teriknya matahari siang ini ya. Anda yang mungkin agak terganggu sih kalau memang aktivitasnya di luar ruangan, tapi kita berharap semuanya dalam ruangan. Tapi yang di luar ya sudah mengantisipasi biar mungkin tidak terlalu banyak terpapar sinar matahari ya. Pasti Anda sudah tahu bagaimana untuk menghindarinya. Banyak hal yang mungkin Anda lakukan di musim kemarau seperti ini. Tadi ya, tiap hari lah kita mengingatkan ya, di saat bulan Juli, Agustus, mungkin sampai dengan September kemarau-nya masih berlangsung. Kita intip dulu dari portal rri.co.id, pendengar. Nah, di sini pemerintah terus mempercepat terkait dengan transformasi digital layanan publik, termasuk dalam perlindungan sosial atau Perlinsos. Hal ini disampaikan ya, langsung Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Bakom RI Muhammad Kodari. Ia menuturkan bahwa digitalisasi Perlinsos ini telah dilakukan uji coba. Dari hasil uji coba, digitalisasi Perlinsos tersebut menghasilkan efisiensi waktu kerja terus dalam Perlinsos juga yang sangat membanggakan. Sebelumnya juga proses pendaftaran bantuan sosial, verifikasi kelayakan penerima membutuhkan waktu hingga 200 hari. Namun setelah dilakukan digitalisasi Perlinsos ini, proses tersebut hanya membutuhkan sekitar 5 menit saja loh ya. Jadi pendaftaran bantuan sosial, verifikasi kelayakan penerima yang sebelumnya dapat memerlukan waktu hingga 200 hari. Nah, dalam uji coba ini dapat dilakukan dalam waktu sekitar 5 menit saja. Begitu ya. Kepala Bamkop, Perlinsos Digital merupakan sistem perlindungan sosial digital yang terintegrasi. Sistem tersebut, pendengar, menghubungkan data dari kementerian dan lembaga terkait melalui pemanfaatan digital publik infrastruktur atau DPI. Nah, dalam penerapan digitalisasi ini, Kodari juga menuturkan bahwa masyarakat yang telah terdata dalam Perlinsos telah mencapai sekitar 3,3 juta kartu keluarga. Meski masih tahap uji coba, namun dipastikannya bahwa pemerintah ini akan terus bagaimana mengembangkan digitalisasi Perlinsos ini hingga di berbagai daerah di tanah air. Jalau kita lihat sejauh ini menurutnya telah menjaring lebih dari 3,3 juta kartu keluarga di 43 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Jadi nantinya ini bisa menyusul akan seluruh wilayah Nusantara. Informasi yang kami kutip siang ini melalui portal rri.co.id, bagaimana dari Perlinsos Digital Bangkok yang mempersingkat waktu dalam proses pendaftaran bantuan sosial atau bansos. Nah, nanti juga ada informasi. Nah, ini khususnya kita di Kota Ternate nih, dari tim unit reaksi cepat URC, Reserse Mobile Mobile atau Respop ya, Direktur Reserse Kriminal Umum di Treskrimum Polda Maluku Utara, yang akan kembali menyasar beberapa titik dalam wilayah Kota Ternate yang dinilai rawan kejahatan. Nanti informasikan, saya berikan selengkapnya untuk Anda.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Apakah Anda pernah berpikir tentang bagaimana Anda berbisnis saat ini? Apakah Anda berbisnis saat ini menggunakan konsep dagang sehingga Anda lupa tentang sistem? Apakah Anda saat ini benar-benar memiliki keinginan untuk hanya mendapatkan uang dari bisnis Anda sehingga Anda tidak pernah mulai membangun bisnis Anda? Dan apakah saat ini semua tim Anda bekerja berdasarkan keputusan dan arahan dari Anda tanpa mereka punya inisiatif dan kreativitas untuk membangun bisnis? Coba Anda lihat, apakah Anda saat ini merubah cara pandang Anda dalam bisnis? Apakah Anda sudah mulai melakukan bagaimana Anda mengendalikan bisnis dengan nilai-nilai yang lebih baik? Atau Anda lebih bijak dalam bertindak di bisnis Anda? Jika Anda belum menjalankannya, segera Anda rapikan, segera Anda perhatikan untuk Anda jauh lebih baik dari sebelumnya. Sekian dari saya, Kusmarga Tewin. Salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
3: Udah deh belanjanya.
2: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
3: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
2: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
3: Kenapa?
2: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
3: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

dari Mario Geglau dengan pulanglah. Belum saya pulang, saya masih di sini, masih setia bersama Anda siang ini dengan lagu-lagu hiburan juga berbagai informasi yang kami berikan menemani waktu siang Anda yang sangat luar biasa ya, terik menyengat sekali di luar sana. Baik, selamat siang juga untuk Anda yang masih sibuk dengan tugas-tugas di siang hari ini ya. Mudah-mudahan semuanya hari ini semua yang Anda kerjakan terselesaikan dengan baik. Ada beberapa tempat yang masih dianggap rawan di Kota Ternate. Nah, ini dari tim unit reaksi cepat URZ, Reserse Mobile Resmob, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku Utara yang akan kembali menyasar beberapa titik dalam wilayah Kota Ternate yang masih dinilai rawan kejahatan ya. Tiga wilayah menjadi sasaran tim URZ saat ini melaksanakan operasi tersebut, yaitu adalah wilayah yang menjadi lokasi ataupun titik kumpul warga, salah satunya yaitu di Jalan Bandara Sultan Babula Ternate yang memang kita tahu sering ya ramai kalau malam di sana. Nah, di sinilah operasi akan dikendalikan langsung oleh Direktur Reserse Kriminal Umum di Reskrimun Polda Maluku Utara, Kombes Pol IGD Putu Widayana, yang akan berfokus pada kejahatan 3C, yaitu pencurian dengan pemberatan curat, pencurian kendaraan bermotor kuramor, dan pencurian dengan kekerasan atau kuras. Dalam operasi tersebut juga pendengar, ini akan diberikan edukasi kepada masyarakat untuk bersama-sama yaitu menjaga situasi kamtimas di wilayah masing-masing dan memberikan informasi ke kepolisian terdekat jika ada hal-hal yang mengganggu aktivitas masyarakat ya. Jadi kehadiran tim URC diharapkan mampu juga mempercepat respon terhadap setiap laporan masyarakat serta meningkatkan efektivitas pencegahan tindak kriminalitas wilayah Polda Maluku Utara. Informasi melalui portal rri.co.id untuk Anda di siang ini ya. Dengan kegiatan dilaksanakan tersebut dari Polda Maluku Utara yang tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kepolisian di bidang penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, pelayanan, dan serta bimbingan masyarakat guna terciptanya keamanan, ketertiban umum yang kondusif di Kota Ternate.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kita menyongsong 81 tahun Indonesia Merdeka. Kita telah berjalan cukup jauh semenjak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat ini kita sudah mencapai cita-cita kemerdekaan? Jika kita merenungkan dengan objektif, tentu saja kita harus banyak memperbaiki cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita memang masih jauh dari pencapaian cita-cita kemerdekaan. Kita belum sepenuhnya menjadi negara yang berdaulat. Kita belum sepenuhnya berdaulat secara politik, secara ekonomi, maupun secara kebudayaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, oleh karena itu menjadi sangat penting kita menengok kembali apa kesepakatan dasar para pendiri bangsa, apa rumusan yang telah disampaikan oleh beliau-beliau yang dulu membidani kelahiran Republik Indonesia. Pertama, jelas kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Berikutnya, kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dan jalan hidup bangsa Indonesia. Tentu saja kita juga harus kembali kepada semboyan yang luhur yang diangkat dari budaya bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saudara dan saudari yang saya hormati, kemajuan sebuah bangsa bagaimanapun juga pasti terkait dengan kemampuan bangsa itu untuk membangun budaya yang luhur. Bung Karno pernah mengingatkan agar kita kembali menjadi bangsa yang berbudaya sesuai dengan jati diri. Tentu, makna sederhananya adalah kita kembali menjadi bangsa yang berpancasila. Bangsa yang berpikir, berkata, bertindak sesuai dengan landasan prinsip-prinsip agung di dalam Pancasila. Ketika kita menjadi bangsa yang Pancasilais, menjadi bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, tentu saja kita akan menjadi bangsa dengan perilaku yang membawa harmoni, membawa kedamaian, dan membawa kepada kemajuan dan kesejahteraan. Tapi memang ini menjadi PR yang tidak mudah, bagaimana membuat kita semua kembali menghayati dan mempraktikkan nilai Pancasila. Tapi kita tidak boleh menjadi lemah, apalagi patah semangat. Mari kita gaungkan semangat Pancasila di dalam jiwa kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Ternate. Sudah pukul 14 sekarang, nah, tepat ya untuk siang ini, dan kami ajak Anda kita ikuti informasi-informasi dari wilayah Maluku juga Maluku Utara dalam siaran berjaringan Korwil Nusantara 3. Ada Lintas Seribu Pulau siang ini bersama Anda ya. Kita bergabung ke Programa 1 Ambon.

Bekasi. Saatnya kami hadirkan untuk Anda di jumpa sajian siang ini, Lintas Seribu Pulau, Korel Nusantara 3. Siang ini, pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda siaran berjaringan bersama dengan RRI.

0: Ikutilah Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saumlagi.
1: Selamat siang pendengar Sekorwil Nusantara 3 Maluku. Maluku Utara di mana saja berada, senang sekali kita berjumpa lagi dalam Lintas Seribu Pulau. Edisi Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya Tuti Lontor dari Studio Pro 1 RRI Tual. Mendengar informasi dari RRI Ternate, Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Maluku Utara mencatat sebanyak 1.565 layanan konsumen sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Dari total layanan tersebut, permintaan pengecekan sistem layanan informasi keuangan menjadi layanan yang paling banyak dimanfaatkan masyarakat. Laporan Davi Baba.
2: Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Maluku Utara mencatat sebanyak 1.000 lebih layanan konsumen sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Data tersebut disampaikan Kepala OJK Provinsi Maluku Utara Adi Surahmat dalam kegiatan media update semester 1 tahun 2026. Dari total layanan tersebut, permintaan pengecekan sistem layanan informasi keuangan atau SLIK menjadi layanan yang paling banyak dimanfaatkan masyarakat. Tercatat sebanyak 1.360 permintaan SLIK terdiri dari 951 layanan secara daring dan 409 layanan secara luring atau mencapai persentase 86,90% dari total layanan di kantor OJK Provinsi Maluku Utara. Selain layanan SLIK, OJK Maluku Utara juga menerima 132 permintaan pemberian informasi dari masyarakat, sekitar 8,43% dari keseluruhan layanan. Sementara sebanyak 73 pengaduan konsumen tercatat hingga Agustus 2026 atau sekitar 4,66% dari total layanan.
3: Kemudian datang ke kantor 409 orang, ya kan? Dengan semua penjelasan yang kita minta nantinya. Kemudian ada juga yang sifatnya hanya minta informasi doang, ya kan? Ke kita datang juga ada 132 pemberi informasi atau 8%. Kemudian ada juga pengaduan konsumen, ada 73 pengaduan, macam-macam lah. Ada yang keblokir lah, ada yang merasa tertipu lah dan sebagainya ya. Paling tidak mereka datang ke kami menceritakan, kami sampaikan teman-teman di bawah juga, di provider kita terima dengan baik apapun itu keluhan saudara-saudara kita yang datang.
2: Di sisi lain, OJK Maluku Utara juga mencatat pengaduan masyarakat terkait aktivitas keuangan ilegal melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti dan Indonesia Anti-Scam Center. Menurutnya, pada semester 1 2026 tercatat 118 pengaduan terdaftar melalui si Pasti dengan 23 laporan berkaitan dengan investasi ilegal dan 94 laporan pinjaman online ilegal. Sementara itu, laporan yang diterima melalui Indonesia Anti-Scam Center mencapai 1.104 pengaduan. Kota Ternate menjadi wilayah dengan laporan terbanyak sebanyak 495 laporan, disusul Halmahera Tengah 129 laporan, Halmahera Selatan 112 laporan, Tidore Kepulauan 109, dan Halmahera Utara 64 laporan. Berdasarkan modus yang dilaporkan, penipuan transaksi belanja atau jual beli online menjadi modus paling dominan dengan 163 laporan. Modus lainnya meliputi penipuan mengaku sebagai pihak lain atau fake call sebanyak 80 laporan, penipuan penawaran kerja 69 laporan, penipuan investasi 57, serta penipuan melalui media sosial 48 laporan.
3: Makanya nanti kalau itu pengaduan terhadap berkaitannya dengan sektor apa, lembaga-lembaga keuangan di bawah kewenangan kami, bisa ke kontak 157 atau APPK, harus diimpun. Nanti bank atau lembaga jasa keuangan lainnya ketika mengadu kontak 157 atau aplikasi kontak keuangan konsumen itu, mereka harus menanggapi itu dalam 10 hari. Jadi masyarakat kita yang di Morotai, di Taliabu, di Sula, tidak harus ke sini. Jadi mereka boleh pakai kontak 157.
2: Data OJK juga menunjukkan masyarakat yang melaporkan aktivitas keuangan ilegal didominasi perempuan sebesar 65%, sementara laki-laki 35%. Rentang usia pelapor paling banyak berada pada kelompok 18 hingga 25 tahun, 26 hingga 35 tahun, dan 36 hingga 50 tahun, yang menunjukkan pentingnya peningkatan literasi dan kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai modus penipuan keuangan digital. Davi Baba melaporkan.
1: Dari RRI Ambon, Bulog Maluku pastikan stok beras medium dan premium tersedia dalam posisi aman dengan ketahanan mencapai 5 bulan ke depan. Laporan Lina Tehupuring.
4: Perumbulo Kantor Wilayah Maluku dan Maluku Utara mencatat stok beras medium saat ini mencapai 17.361 ton. Stok tersebut tersebar di sejumlah gudang bulog yang berada di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Manajer Supply Chain dan Pelayanan Publik Perumbulo Kantor Wilayah Maluku dan Maluku Utara Abdul Aziz mengatakan, khusus di Provinsi Maluku, stok beras medium terbesar berada di gudang bulog Halong Kota Ambon sebanyak 10.166 ton. Sementara stok beras medium di Pulau Buru tercatat 1.666 ton dan di gudang Tulehu Kabupaten Maluku Tengah sebanyak 1.871 ton. Untuk wilayah Kota Tua, Bulog memiliki stok beras medium 1.831 ton, sedangkan stok di gudang Sifnana Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebanyak 1.825 ton. Selain beras medium, Bulog Maluku dan Maluku Utara juga memiliki stok beras premium sebanyak 165 ton.
5: Sedangkan untuk beras premium, premium ini kami hanya punya 165 ton. Di mana itu posisinya ada di gudang Halong sebanyak 133 ton, sedangkan di Tual ada 30 ton dan Sipnana atau di Tanimbar ada 1.400 kilogram.
4: Abdul Aziz mengatakan, ketersediaan stok tersebut menjadi bagian dari upaya Bulog menjaga pasokan dan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Bulog juga masih melakukan penyerapan gabah untuk menambah kekuatan stok beras di wilayah tersebut. Dengan ketersediaan stok yang tersebar di sejumlah daerah, Bulog memastikan pasokan beras tetap dapat mendukung kebutuhan masyarakat. Demikian Lina Tehupuring melaporkan. Demikian dari Kota Ambon, Lina Tehupuring Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda sementara mengikuti Lintas Ribu Pulau Sekorwil 3.
1: Pendengar, informasi yang terakhir dari RRI Tual. Upacara memperingati ulang tahun ke-81 Provinsi Maluku dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan sekaligus refleksi terhadap perjalanan pembangunan Provinsi Maluku. Laporan Resti Febrianti.
6: SMK Romel Tual melaksanakan upacara memperingati hari ulang tahun Provinsi Maluku ke-81 tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung sebagai bentuk penghormatan sekaligus refleksi terhadap perjalanan pembangunan Provinsi Maluku. Dalam upacara tersebut, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah dan Khusus Kota Tual Abraham Rahawarin menyampaikan sambutan terkait makna peringatan HUT Provinsi Maluku. Ia mengatakan HUT Provinsi Maluku tahun 2026 menjadi momentum penting untuk merefleksikan perjalanan pembangunan daerah sekaligus memperkuat tekad dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan.
7: Dirgahayu Provinsi Maluku ke-81, Maluku Bersatu membangun negeri. Semoga Maluku terus berkembang menjadi daerah yang maju, sejahtera, berdaya saing, serta mampu menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakatnya. Peringatan HUT Provinsi Maluku tahun ini merupakan momentum penting untuk merefleksikan perjalanan pembangunan daerah sekaligus memperkuat tekad dalam mewujudkan visi misi pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi daerah, tata kelola pemerintahan yang baik, serta pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.
6: Rahawarin menjelaskan pembangunan Maluku ke depan harus berorientasi pada peningkatan konektivitas pengembangan sumber daya manusia, penguatan ekonomi daerah, serta tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, pelestarian nilai budaya dan kearifan lokal juga menjadi bagian penting sebagai identitas masyarakat Maluku. Menurutnya, sebagaimana yang ditekankan Gubernur Maluku, pembangunan daerah harus bertumpu pada kekuatan sumber daya manusia yang unggul, adaptif, inovatif, dan berkarakter. Sumber daya manusia tersebut juga diharapkan mampu bersaing, baik di tingkat nasional maupun global.
7: Bahwa pembangunan Maluku ke depan harus bertumpu pada kekuatan sumber daya manusia yang unggul, adaptif, inovatif, berkarakter, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. Oleh karena itu, sektor pendidikan menjadi fondasi utama yang menentukan keberhasilan pembangunan daerah dalam jangka panjang. Pendidikan tidak hanya bertujuan menghasilkan lulusan yang cerdas secara akademik, tetapi juga membentuk generasi yang memiliki integritas, disiplin, semangat kerja, jiwa kewirausahaan, kemampuan berpikir kritis, serta kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat.
6: Rahawarin menegaskan pendidikan menjadi pondasi utama untuk menentukan keberhasilan pembangunan daerah dalam jangka panjang. Pendidikan tidak hanya bertujuan menghasilkan lulusan yang cerdas secara akademik, tetapi juga membentuk generasi yang memiliki integritas, disiplin, dan semangat kerja. Ia menambahkan pendidikan juga harus mampu menumbuhkan jiwa kewirausahaan, kemampuan berpikir kritis, serta kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat. Karena itu momentum HUT Provinsi Maluku ke-81 diharapkan dapat memperkuat komitmen seluruh insan pendidikan untuk mencetak generasi Maluku yang berkualitas dan siap menghadapi tantangan masa depan. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
1: Pendengar Korwil 3 Maluku, Maluku Utara, informasi dari RRI Tual tadi.
0: Lintas 1000 pulau.
1: Sekaligus menutup kebersamaan kita di Lintas 1000 Pulau edisi hari ini. Kami yang bertugas siang ini, penyiar Tuti Lontor dan Betu Sailolin, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di Lintas 1000 Pulau edisi berikutnya.
0: Sekian Lintas 1000 Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Hula, dan RRI Saumlagi. Sampai jumpa.
8: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
9: Informasi-informasi dari wilayah Maluku juga Maluku Utara. Baru saja kita ikuti ya dalam siaran perjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau. Sudah bersama rekan-rekan si Korwil Nusantara 3, ada RRI Ambon, Tual, Bula, Samlaki, tentu saja kami sendiri RRI Ternate. Anda bersama kami kembali di Ternate siang ini sudah pukul 14.15 menit waktu Indonesia Timur.

Tahukah Anda, pembangunan bangsa tidak hanya tentang infrastruktur, tetapi juga tentang membangun manusia yang unggul dan berdaya saing. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia terus dilakukan melalui penguatan sektor pendidikan, layanan kesehatan, serta pengembangan sains dan teknologi. Generasi muda didorong untuk terus belajar, berinovasi, dan mengembangkan potensi diri agar siap menghadapi tantangan zaman. Tak hanya

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

masih di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate Siang ini, di Ternate Siang dengan lagu-lagu yang kami persembahkan untuk Anda. Juga informasi-informasi juga masih kami turunkan. Menjelang di pukul 15 atau jam 3 sore, Anda jangan lewatkan sebentar, nanti ada dialog Ternate sore Astacita ya, penguatan desa mandiri berbasis sagu sebagai pangan lokal. Nanti pembahasannya kita akan ulas sebentar di dialog Ternate sore. Selamat siang untuk Anda yang masih setia bersama kami dengan segala kesibukan hari ini, di sela-sela kesibukan yang

lakukan, baik Anda yang kerjanya di instansi pemerintah, swasta. Selamat siang, saya ucapkan selamat melanjutkan tugas-tugas juga Anda di pusat-pusat perbelanjaan ya. Mudah-mudahan hari ini laris manis yang Anda dapatkan, juga Anda sebagai petani, nelayan, buruh, semuanya yang lagi sibuk dengan segala aktivitas untuk hari ini. Nah, kita tahu bahwa sejumlah wilayah di Indonesia tentu saja mengalami kekeringan ekstrim imbas musim kemarau dan fenomena El Nino kategori kuat. Dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG memperingatkan dini kekeringan meteorologis untuk seluruh wilayah pada dasarian 2 atau periode di 20 Agustus sepanjang Agustus ini, mungkin sampai dengan September nih, sejumlah wilayah di 8 provinsi masuk dalam kategori awas ya. Merujuk pemetaan BMKG sendiri, peringatan kekeringan dibagi menjadi 3 kategori berdasarkan tingkat keparahannya, yakni waspada, siaga, dan juga awas. Hasil monitoring BMKG pada dasarian 1 Agustus 2026 menunjukkan indeks ADO dasarian sebesar kira-kira 0,457, sementara itu nilai SSTA di regional Nino 3,4, secara dasarian adalah sebesar kira-kira 2,77, yang menunjukkan El Nino dengan intensitas sangat kuat. Curah hujan pada dasarian pertama Agustus ini bervariasi dari kriteria tinggi 0,93%, menengah 0,28%, dan rendahnya 90,79%. Nah, berdasarkan jumlah som, sebanyak 76,5% wilayah Indonesia atau kira-kira 535 som mengalami musim kemarau. Dari jumlah tersebut, BMKG mengatakan sekitar 48,84% wilayah daratan Indonesia ini memasuki musim kemarau pada bulan Agustus ini. Coba kita intip sedikit, dalam kategori waspada, peringatan ini berlaku beberapa kabupaten kota di wilayah masing-masing, yaitu Bengkulu, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, terus Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Barat, Tenggara, dan Utara untuk Sulawesi, terus juga Maluku, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Itu untuk kategori waspada. Sedangkan kategori siaga, peringatan tersebut di beberapa kabupaten kota di wilayah masing-masing, yaitu di Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, terus juga Gorontalo, dan hampir seluruh Sulawesi Tengah, Barat, Tenggara Selatan, dan juga daerah kita Maluku Utara masuk di dalam, yaitu kategori siaga. Sedangkan kategori awas di beberapa kabupaten juga di wilayah masing-masing seperti Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, terus NTB dan NTT. Salah satu wilayah terdampak kekeringan ekstrim adalah Bima, NTB, dan BMKG juga mencatat hari tanpa hujan di Kabupaten Bima sudah mencapai 84 hari atau hampir 3 bulan ya. Pada dasarian 1 Agustus di tahun ini, curah hujan di NTB secara umum didominasi kategori rendah dengan kisaran 0 hingga 10 mm per dasarian. Curah hujan tertinggi tercatat di pos hujan Koko Putih Simbalut, 47 mm per dasarian. Nah, di sinilah BMKG memperkirakan bahwa kondisi kering masih terus berlanjut hingga beberapa pekan ke depan seiring masuknya puncak musim kemarau pada pengaruh El Nino.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Perjalanan seorang bintang dimulai dari satu langkah.
1: Saatnya bersinar bersama Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akte kelahiran.
1: Khusus peserta yang lolos Grand Final mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku dan bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil.
0: Pendaftaran dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026. Daftarkan dirimu sekarang melalui website bintangradio.rri.id.
1: Dengan pilihan lagu untuk kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati.
2: Aku
1: Tulus, Teh Hijau. Eno featuring Aris Mana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
2: Bukan yang terbaik.
0: Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
3: Kau yang ingin bersama.
0: Atik CB, Risau.
3: Apa, kita mendaki.
0: Raisa, Bila. It Gitaf, Sediaku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Lagu pilihan kategori daerah, Sansaro.
0: Butet.
1: Kicir-kicir.
0: Sue Ora Jamu.
1: Es Lilin.
0: Cik Cik Periuk.
4: Cik Periuk bilang langsung pindah di Jawa.
1: Si Patokan.
5: Sayang, si Patokan. Matik.
0: Wayawi Windawi.
1: Boleh
0: Lebo. Dodoi Si Dodoi.
1: Syarat dan ketentuan lengkapnya dapat dilihat melalui bintangradio.rri.id. Tunjukkan suaramu dan raih mimpimu bersama Bintang Radio Indonesia 2000.

Bintang Radio Indonesia. Hari ini masih beri kesempatan untuk Anda ya ingin mendaftar karena nanti ditutup tanggal 30 Agustus ya. Kesempatan bagi para talenta musik dan penyanyi muda untuk menunjukkan bagaimana kemampuan terbaik melalui Bintang Radio RRI. Jadi Bintang Radio ini merupakan salah satu ajang yang menjadi wadah bagi generasi muda untuk menyalurkan bakat, kreativitas sekaligus mengembangkan potensi di bidang tarik suara. Nah, pendaftaran dapat dilakukan secara daring ya melalui bintangradio.rri.co.id. Peserta yang telah memenuhi persyaratan selanjutnya tidak akan mengikuti tahapan seleksi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan panitia. Sekali lagi ditutup nanti tanggal 30 Agustus.

Siap nanti di pukul 15 atau tepatnya di jam 3 sore. Anda jangan kemana-mana ya. Anda bisa ikuti sebentar ada dialog Ternate Sore, Asta Cita, terkait dengan penguatan desa mandiri berbasis sagu sebagai pangan lokal. Nanti ada bisa ikuti sebentar ya. Nanti ada Profesor Dr. Hamidin Rasulullah STP MP, dan juga ada Profesor Dr. Insinyur Yusri Sapsua SPT MSI IPM, ada juga Ibu Mila Fatmawati SPDI MSI, juga ada Pak Risno Mahmud. Nanti kita bahas mengenai penguatan desa mandiri berbasis sagu sebagai pangan lokal. Sebentar nanti di pukul 15 sekitar lebih 5 menit. Pendengar dari portal rri.co.id, Bank Indonesia atau BI kembali mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75% pada Agustus di tahun ini. Artinya sudah 2 bulan berturut-turut BI mempertahankan level BI rate-nya. Suku bunga deposit facility juga tetap sebesar 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,50%. Nah, ini dikatakan langsung oleh Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti, bahwa keputusan ini tetap konsisten dengan upaya memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, pencapaian sasaran inflasi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Nah, disinilah BI tetap fokus pada upaya stabilisasi nilai tukar rupiah karena dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah. Sedangkan sasaran inflasi sebesar 2,5 atau sampai dengan 1% pada tahun 2026 dan 2027. Dari sisi moneter, BI memperluas kebijakan insentif dan sejumlah kebijakan lain. Jadi kebijakan tersebut pendengar diantaranya untuk meningkatkan bagaimana aliran masuk modal asing sehingga memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Kalau kebijakan makroprudensial dan kebijakan sistem pembayaran ini dilanjutkan dan diarahkan untuk mendorong bagaimana pertumbuhan ekonomi di tanah air ya. Sedangkan kebijakan sistem pembayarannya ini diarahkan pendengar untuk turut mendukung kegiatan ekonomi melalui perluasan ekspektasi pembayaran digital. Jadi kebijakan tersebut disertai penguatan struktur industri sistem pembayaran dan peningkatan keandalan serta ketahanan infrastruktur sistem pembayaran. Itu dia dari portal rri.co.id. Pada Agustus di tahun ini ya, Bank Indonesia tetap mempertahankan suku bunga sekitar 5,75%.

0: dibeliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
5: Pro 1. informasi dan inspirasi.
6: Anda masih bersama kami pendengar sore ini di program A1 Radio Republik Indonesia Ternate. Sudah pukul 15 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Sebelumnya kita sudah menginformasikan ke Anda, sore ini akan hadir untuk Anda yaitu Dialog Ternate Sore Asta Cita.

0: Masih kami pancar luaskan langsung dari Jalan Sultan Hairu nomor 2, gedung RRI lantai 1. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sepertinya sudah memasuki waktu sore karena sudah jam 3 atau pukul 15 ya sore ini. Dan kami bersama Anda pendengar di sore ini ada dialog Ternate sore Ascat kita. Tadi juga kita sudah menginformasikan bahwa topik yang akan kita bahas di sore itu mengenai penguatan desa mandiri berbasis sagu sebagai pangan lokal. Saya akan memperkenalkan narasumber satu persatu ya di sore ini. Tapi sekali lagi Anda yang masih bersama kami sore ini bisa mendengarkan melalui FM di 101,8 ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Begitu juga lewat streaming di www.rri.co.id. Anda juga bisa menyaksikan langsung melalui kanal YouTube official RRI Ternate. Nah, pendengar, terkait dengan mungkin sedikit ya upaya memperkuat kemandirian pangan berbasis potensi lokal ini terus dilakukan di Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara. Nah, penguatan desa mandiri pangan berbasis produksi sagu dan program tersebut merupakan bagian dari hibah program kemitraan masyarakat atau PKM ya, desa binaan, betul ya, di tahun ini diraih oleh Universitas Hairun melalui Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat DPPM Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atau Kemendikdaistek ya untuk Anda. Pembahasan nanti kita bahas sebentar di dialog Ternate sore. Saya ada baiknya perkenalkan dulu satu persatu untuk narasumber yang sudah hadir di sore ini. Tapi sebentar juga Anda kami bisa undang di line telepon untuk berinteraksi bersama narasumber di line telepon 0921 312 5521, juga di 0811 400 11082, atau juga di WhatsApp 0812 1237 5180. Sudah berada di depan saya ada guru besar Faperta Unhair bidang teknologi hasil pertanian, ketua bidang pengabdian masyarakat Pati ya, Pati Pusat, betul ya. Ada Profesor Dr. Hamidin Rasulu STPMP. Selamat sore, Pak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih sudah hadir di Pro 1 sore ini ya.
1: Siap.
0: Baik, selain Pak Prof, ada juga dosen Faperta Unhair bidang agribisnis, ada Ibu Fatmawati, SPD, MSI. Selamat sore, assalamualaikum Ibu.
2: Selamat sore.
0: Baik. Assalamualaikum. Baik, pendengar, dan berikutnya juga ada Ketua KUPS Sagu Tuada, Ake Pulo, Desa Tuada, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat. Ada Pak Risno Mahmud. Selamat sore, Pak Risno.
3: Sore, Pak.
0: Baik. Pendengar, nanti Anda yang ingin berbincang-bincang untuk berinteraksi bersama narasumber, tadi saya sudah sebutkan line teleponnya terkait dengan penguatan desa mandiri berbasis sagu sebagai pangan lokal di Maluku Utara, terutama yang ada di Jailolo ya, Halmahera Barat. Nah, sedikit saya mungkin ada baiknya ke Pak ini dulu ya, Pak Risno dulu ya. Oke, sebelum nanti kita ke Pak dosen berdua nih. Baik, Pak Risno, mungkin sedikit pengantar tentang hal yang kita bahas ini. Mungkin apa ya, dari kulihat dari kondisi lapangan, produksinya, ataupun pengelolaan kemandirian desa itu sendiri, kira-kira Anda bisa memberikan gambaran bagaimana potensi sagu di Desa Tuada dan sejauh mana sebenarnya masyarakat memanfaatkan sebagai pangan lokalnya di sana?
3: Baik, terima kasih. Ya, saya cerita sedikit.
0: Pak Risno bisa mendekat sedikit? Ya. Oke.
3: Saya cerita sedikit tentang pengalaman dengan potensi yang ada di Desa Tuada terkait dengan sagu ini. Hal-hal yang menjadi di pandangan saya dengan mata saya, sagu ini sudah menjadi prioritas desa kami.
0: Okay.
3: Jadi harapan kami bagaimana supaya pemerintah juga bisa melihat kita di situ.
0: Baik.
3: Karena ada hal-hal yang masih kurang yang perlu kita perbaiki.
0: Okay.
3: Kalau untuk sagu, saya pikir untuk ke depan itu masih banyak sih, cuma kita sebagai pengolahan sagu ini yang kita khawatirkan itu cuma satu, jika lokasi itu dipergunakan untuk pembangunan, itu yang kita khawatirkan.
0: Oke, baik.
3: Tapi kita juga berusaha untuk budidaya atau membersihkan di area sagu tersebut.
0: Baik, oke. Pak Rizno, mungkin sedikit menjelaskan bagaimana awalnya terbentuknya KUPS Sagu Tuada dan apa tujuan dari kelompok tersebut?
3: Awal bentuknya itu pada tahun 2014, karena waktu itu memang ini sudah menjadi rezeki kami, karena waktu itu pemerintah datang untuk memberikan kita alat.
0: Baik.
3: Memberikan kita alat, terus kita bentukkan kelompok. Kita bentukkan kelompok, terus kita jalankan itu usaha sagu tersebut.
0: Iya. Anda bisa menjelaskan mungkin sedikit prosesnya pengelolaan sagu yang mungkin dilakukan masyarakat. Ini mulai dari apa ya, termanennya hingga mungkin menjadi produk pangan begitu. Bisa dijelaskan Pak Risno?
3: Kalau sagu itu, kalau orang lihat, ini sebenarnya dari leluhur kami ya, orang dulu. Cuma karena kita tahu betul cara pengelolaannya, jadi kita manfaatkan di situ, Pak. Karena selama ini sagu itu sudah hilang begitu.
0: Baik.
3: Jadi kita yang diberikan alat, kita manfaatkan.
0: Oke. Iya, itu sedikit kondisi di lapangan ya, ada di sana ya.
3: Iya.
0: Baik, saya berpindah ke Ibu Mila. Coba mungkin kalau Anda melihat ya, dari apa fokus ekonominya ataupun rantai usahanya sendiri begitu. Iya. Nah, dari perspektif RG bisnis sendiri, bagaimana Anda melihat potensi sagu sebagai komoditas apa ya, unggulan lah, pangan lokal di Maluku Utara?
1: Oke, terima kasih. Jadi kalau selama ini kan kita melihat bahwa sagu itu baru sebagai potensi lokal ya. Apalagi tadi Mas Risno sudah menceritakan Pak Risno bahwa itu sementara kan baru diolah dan dijual itu hanya sebatas untuk kebutuhan yang mentah dan untuk pupeda aja gitu ya. Nah kalau dari saya itu lebih ke arah nanti pendampingan. Yang pertama itu dari kelembagaan, tentunya nanti Pak Prof jelaskan bagaimana proses sampai dari kebersihan atau syarat-syarat dari sebuah UMKM tersebut. Nah kalau saya misalnya dari konsep entitas bisnis, bagaimana kita memisahkan harta milik pribadi dengan usaha tersebut. Bagaimana kita mendampingi dalam hal pembukuan ya, pencatatan keuangannya yang dalam bentuk sederhana sampai dengan nanti akhirnya dia bisa menentukan harga pokok produksi, harga jual, sehingga bisa kita jangan sampai melakukan sebuah usaha tetapi kita tidak tahu berapa untungnya ya, begitu ya. Dan selama ini saya kira untuk UMKM itu mungkin masih walaupun sudah melakukan tapi mungkin tidak secara detail dan itu dari situ pendampingan. Dan selanjutnya adalah dari sisi misalnya nanti produk-produk olahan yaitu turunan dari sagu itu tidak hanya diolah tadi dijual sebatas mentahnya aja, tetapi diolah mungkin dari ada sagu yang dibuat menjadi kue ataupun telur gabus ataupun yang lainnya yang dapat meningkatkan nilai ekonomi, nilai tambahnya, membantu untuk di situ pemberdayaan untuk ibu-ibu rumah tangga ataupun kelompok wanita yang nantinya tentunya menjadi sumber pendapatan tambahan dan bisa meningkatkan kekuatan ekonomi di desa tersebut. Sampai dengan nanti pemasarannya, kemasannya di bagaimana kita membantu mereka mendampingi sampai semuanya selesai. Tentunya sampai era digital ini kan semua sudah online ya, begitu.
0: Oke. Saya berpindah ke Pak Prof sedikit ya. Pak Prof bisa menjelaskan terkait dengan apa yang saya tanyakan ke Ibu Mila tadi. Bagaimana perspektif Anda melihat hal ini?
2: Ya, terima kasih Pak Roni. Jadi kalau kita berangkat dulu dari program Astacita 2 yaitu Swasembada Pangan, memang salah satu programnya adalah mendorong ketahanan pangan di masing-masing daerah. Salah satunya adalah di Kabupaten Halmahera Barat dan tentunya melalui program yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi melalui apa hibah ya. Jadi kami selaku peneliti dan juga melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, dan ini merupakan hibah pengabdian masyarakat yang tentunya mendorong agar kemudian ketahanan pangan di Maluku Utara khususnya di Kabupaten Halmahera Barat memang seperti yang disampaikan dari Pak Risno bahwa sagu itu menjadi sebenarnya dari turun temurun seperti itu. Hanya memang kalau kita lihat belakangan kemudian seakan-akan dia ditinggal begitu. Artinya
0: beras sebenarnya salah satu makanan pokok kita loh di Maluku Utara.
2: Jadi seakan-akan sekarang itu dia sudah menjadi makanan nomor dua, gitu kan. Sehingga kemudian ini menjadi keprihatinan bagi kita para akademisi Unitas Khairun, sehingga kemudian beberapa tahun terakhir ini kita juga coba memfokuskan kegiatan-kegiatan kita di Halmahera Barat dan juga kabupaten-kabupaten lain untuk terkait dengan mendorong agar kemudian pangan lokal itu bisa dibangkitkan kembali. Jadi tidak hanya kemudian pada level pengolahan secara industri rumah tangga, tapi kemudian harus dilakukan hilirisasi secara masif. Mungkin ada industri yang paling tidak skala menengah ke atas, sehingga kemudian bisa kemudian kita berbicara terkait dengan pangan itu menjadi sesuatu yang harus dinikmati oleh masyarakat. Tapi kalau misalnya aspek-aspek lain juga tidak bisa terpenuhi, seperti misalnya tadi ada alih fungsi lahan, kemudian tidak adanya budidaya dan juga teknologi yang mungkin sangat terbatas, nah ini juga akan menjadi persoalan. Sehingga kemudian melalui RRI ini, kita juga berterima kasih kepada RRI karena ini menjadi fasilitas untuk bagaimana menjembatani antara masyarakat, kemudian dunia pendidikan dalam hal ini kampus, kemudian juga dengan pemerintah, bahkan mungkin dunia usaha, industri seperti itu. Sehingga kemudian kita bisa berbicara bahwa Pentahelix ataupun yang lainnya itu kemudian bisa mendukung swasembada pangan, khususnya untuk pangan lokal ini. Jadi terkait dengan misalnya kalau yang kita programkan di Halmahera Barat, khususnya di kelompok usaha perhutanan sosial ini, itu adalah bagaimana kemudian sagu yang diolah selama ini masih istilahnya sagu basah, dalam masyarakat sini kan sagu basah. Okay. Nah, itu kan dari sisi harga pasti tidak begitu besar keuntungannya. Yeah. Kemudian dari sisi kegunaan itu terbatas juga, masih mungkin papeda atau sinole dan sejenisnya yang mungkin tidak banyak bisa dimanfaatkan untuk pelaku usaha yang lain. Sehingga kemudian dengan program kita itu, kita juga mendorong agar kemudian sagu itu bisa dibuat kering, sehingga kemudian pemanfaatannya tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Mila, bisa dibuat produk-produk turunan yang lain ya. Betul. Seperti snack, kemudian steak dan lain sebagainya, itu bisa dimanfaatkan dari produk sagu kering itu sendiri. Baik. Dan kita berusaha agar kemudian sarana produksi yang sudah ada itu bisa terstandarisasi, tentunya. Betul. Karena tanpa standarisasi maka kemudian perizinan itu akan sulit keluar.
0: Iya, jadi mungkin itu salah satunya Pak Prof ya. Mungkin kira-kira bagaimana strategi meningkatkan nilai tambah lah istilahnya sagu tersebut melalui verifikasi produk yang ada.
2: Betul. Jadi tentunya kita mulai dari tadi proses produksi. Jadi mulai dari penggunaan air ya. Ya mungkin airnya masih dianggap sepele, tapi sebenarnya itu berimplikasi terhadap produk yang dihasilkan. Sehingga kemudian bagaimana kita membuat teknologi air bersih ya, yang mungkin mudah terjangkau oleh pelaku usaha itu sendiri. Kemudian juga kita membuat teknologi tepat guna untuk pengeringan, kan? Kemudian pengemasan yang bagus, sehingga kemudian bisa kita masuk standar produksi itu bisa sesuai. Kemudian masuk ke perizinan. Nah, perizinan sini kan ada perizinan untuk industri rumah tangga, gitu kan? Nah, ini kan disebutnya di masing-masing kabupaten melalui PTSP-nya itu sudah ada. Tinggal bagaimana kemudian dokumennya kita buat. Nah, sehingga kemudian melalui program ini kita juga menyusun dokumen, sehingga kemudian dokumennya itu bisa diajukan untuk mendapatkan standar izin produk itu sendiri, sehingga ini bisa diterbitkan. Termasuk mungkin yang lain seperti halal, ya. Kemudian sertifikat halal, kemudian sertifikat cara pengolahan produk, olahan pangan yang baik dari mungkin dari instansi seperti BPOM, kemudian sertifikat halal dari BPJPH, Kementerian Agama, kemudian juga yang PIRT tadi, sampai mungkin ke produk-produk turunan yang lain itu kemudian bisa juga dibantu untuk mendapatkan perizinan. Okay. Saya pikir ini akan menghidupkan ekonomi masyarakat di Halmahera Barat ataupun daerah lain yang ingin memajukan usahanya khususnya di pengolahan sagu ini, karena kita tidak akan berdaya saing kalau kita tidak mengikuti aturan main kan. Baik. Seperti itu. Sehingga kemudian ini kita di Halbar itu kita dengan Dinas Pertanian khususnya di bidang yang membidangi terkait dengan UMKM ya, itu mereka juga antusias dalam membantu mungkin Pak Didit ya di bidang untuk pendampingan UMKM itu juga sangat antusias, sehingga kemudian kita bisa bersinergi ya. Sehingga kemudian bagaimana produk-produk pangan khususnya untuk sagu ini bisa didapatkan di supermarket. Baik. Atau di pasar-pasar online terutama ya, sehingga kemudian bisa mungkin untuk kebutuhan pangan atau produk-produk olahan lainnya itu bisa tersuplai dengan baik.
0: Pak Prof, mungkin bukan cuma di Halmahera Barat, kita tahu mungkin pohon sagu ini mungkin rata-rata ada di kawasan apa ya, istilahnya di adalah di setiap, apalagi di Halmahera, yeah. Daratan Halmahera begitu ya, seperti Halmahera Barat yang sekarang lagi dikembangkan begitu. Nah, perluasan konsesi tambang atau terancam ini boleh diberi apa ya pandangan sedikit Pak Prof, bagaimana menurut Anda?

0: sarana-sarana lain yang kemudian itu bisa di apa dimanfaatkan untuk industri tersebut, tapi kemudian dia menghilangkan kawasan perhutanan
1: di situ.
0: Untuk khususnya untuk tanaman yeah. sagu ini, itu harus dilihat oleh apa oleh instansi terkait sehingga kemudian jangan sampai kita mengejar pertumbuhan ekonomi dari sektor industri tapi kemudian menggeser lokasi atau lahan pertanian yeah. khususnya tanaman sagu itu sendiri.
1: Okay.
0: Termasuk mungkin ya alih fungsi lahan terkait dengan mungkin sawah gitu kan. Tapi ya ini mungkin bisa dilihat bahwa sebetulnya kita bisa menjadi penghasil sagu kalau misalnya kita mulai dengan roadmap yang bagus yeah. gitu kan. Roadmap yang bagus itu adalah bagaimana kita menempatkan kawasan ya.
1: Okay.
0: Kawasan ini adalah kawasan untuk budidaya sagu kan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah fasilitas untuk budidaya itu sendiri. Karena mungkin kita sekarang ini mengharap hanya bisa ya dia tumbuh sendiri
1: tumbuh
0: gitu
1: sendiri,
0: kan.
1: Ya,
0: kalau dia besar kita panen, kalau tidak besar kita tinggal kan.
1: Tinggal.
0: Gitu. Nah, ini kan harus direncanakan dengan baik kan seperti itu. Kemudian kalau sudah panen ya mungkin bagaimana proses panennya, jalannya, kemudian peralatan untuk mengambilnya dan seterusnya itu baik. Harus direncanakan dengan baik.
1: Oke, baik. Saya izin ke Ibu Mila dulu. Ibu Mila, mungkin Anda melihat bagaimana sebenarnya perguruan tinggi apa ya dapat mendampingi masyarakat lah agar pengelolaan sagu lebih modern dan memiliki orientasi pasar yang luar biasa begitu.
2: Iya.
1: Dari pendapat Anda bagaimana sebenarnya?
2: Baik, terima kasih ya. Jadi memang kan kita sebagai universitas itu kan saat ini lagi memang harus berdampak kepada betul. Masyarakat. Artinya adalah apa yang menjadi pengetahuan kita seharusnya itu bermanfaat bagi masyarakat khususnya di daerah Maluku Utara. Nah, berkaitan dengan itu berarti pendampingan yang tadi sudah disampaikan jadi kita masyarakat itu kan kalau misalnya hanya satu kali saja kita datang itu kan sudah enggak ya. Keberlanjutannya tidak ada
1: betul.
2: Gitu ya. Jadi memang kita harus selalu memantau ya mendampingi terus tadi mungkin dari pengolahan sagu tentu saja yang produk turunan itu kan kita pasti tetap ada namanya bagian sagu, papeda instan, kerupuk sagu itu tujuannya adalah untuk mempertahankan identitas dan budaya pangan lokal ya. Saya kira itu harus penting juga. Nah, berkaitan dengan pasar tadi yang ditanyakan ya, gimana sih agar sagu ini jangan terkesan hanya tradisional aja gitu ya. Jadi tentu saja kita harus mengemasnya menjadi sedemikian rupa agar dia menjadi lebih modern gitu ya. Jadi kalau itu ada sagu food misalnya, apa yang bisa kita buat? Misalnya sagu yang nanti dia sudah memiliki rasa menjadi kue ataupun apapun itu dengan varian yang bervariasi tadi ya, diversifikasi produk ya, sagu keju atau mungkin stick keju atau yang lainnya. Nah, ini sasarannya kepada siapa? Pasti kepada anak muda, wisatawan atau mungkin toko oleh-oleh, pasar digital itu pasti kita sudah rencanakan agar kita bisa berdaya saingnya tinggi dan menambah nilai ekonomi yang dapat juga praktis untuk dibawa gitu misalnya. Yeah. Mungkin beberapa waktu lalu kita sudah pernah melihat juga ada papeda instan gitu ya. Berarti kan itu gimana caranya agar orang yang dari Maluku Utara dia pergi ke daerah tertentu ketika rindu dengan papeda itu pun maka dia tetap bisa mendapatkannya.
1: Betul.
2: Gitu bisa di mana saja lah ya istilahnya mau makan ikan kuah kuning papedanya juga ada entah di Sumatera atau di mana gitu ya. Nah, itu saya kira yang harus kita dampingi terus menerus sampai dengan mereka sudah bisa mandiri mulai dari tadi produknya terus bagaimana cara menentukan harga jualnya sampai dengan pengemasan dan pemasarannya juga sampai mereka betul-betul bisa mandiri dan nanti tujuan akhirnya sebenarnya dari Tuwada ini seharusnya bisa direplikasi oleh desa-desa yang lain.
1: Betul.
2: Sehingga nanti semuanya bisa tumbuh dan berkembang lebih baik lagi dari
1: dengan memberikan contoh yang terbaik lah.
2: Iya, tentunya bisa menjadi percontohan gitu. Ya.
1: Oke, okay. Anda melihat mungkin apa sedikit strategi ya? Strategi apa ya? Meningkatkan nilai dampak dari sagu tersebut.
2: Iya.
1: Kira-kira dengan verifikasi produknya bagaimana menurut Anda?
2: Iya, itu tadi kalau misalnya dengan diversifikasi produk berarti kan banyak sekali pilihan-pilihan ya alternatif oleh konsumen nih pasar karena kan kita menciptakan sebuah produk tuh harus apakah pasar dia seleranya cocok tidak gitu ya. Jadi kalau jangan sampai kita sudah membuat sebuah produk tapi tidak disukai makanya survei pasar itu juga menjadi penting ya apa yang menjadi selera dari masyarakat dan juga mungkin wisatawan tadi agar kita memiliki produk yang berdaya saing begitu.
1: Baik, saya kembali ke Pak Rizno dulu. Pak Rizno, kita melihat di lapangan lagi ya di Halmahera Barat sana. Kalau Anda seperti proses pengelolaan sagu yang dilakukan masyarakat mulai dari permanen tadi yang sudah dijelaskan, kira-kira apa saja ada kendala yang dihadapi KUAPS ini dalam mengembangkan usaha sagu baik dari mungkin sisi produksinya ataupun peralatan ataupun pemasarannya. Coba Pak Rizno menjelaskan.
3: Terima kasih. Untuk kendala itu kita ketika musim hujan.
1: Kenapa kalau di musim hujan?
3: Kalau musim hujan itu kita harus mengadakan libur

0: Oh, oke, okay, baik.
1: Karena aksinya agak sulit.
0: Baik.
1: Terus dua musim angin. Itu aksinya agak sulit. Tapi kalau memang kebutuhannya, kalau memang ada pesanan, kita mau tidak mau kita harus lakukan.
0: Oke.
1: Okay. Iya.
0: Iya. Kalau peralatan dan peralatannya di sana bagaimana?
2: Iya.
1: Kalau peralatan sana kita masih pakai peralatan seadanya dulu. Itu alat potong, sensor. Sementara kita pakai itu dulu.
0: Ya, itu saja.
1: Iya.
0: Oke, baik. Nanti bisa dijelaskan lagi oleh pendengar ya.
1: Siap.
0: Nanti kita bisa undang pendengar yang interaksi bersama kita di sini di sore ini. Dan pendengar, sekali lagi topik kita yaitu mengenai penguatan desa mandiri berbasis sagu sebagai pangan lokal. Saya kembali ke Ibu Mila. Ibu Mila, ya, kira-kira bisa Anda jelaskan kalau kita ingin menjadikan apa ya, sagu ini sebagai apa ya, penggerak ekonomi desa. Seperti apa sebenarnya model agrobisnis sagu yang idealnya seperti apa sebenarnya?
2: Iya, jadi kalau misalnya dari agribisnis itu kan bicara sebenarnya dari hulu sampai hilir ya. Maksudnya mulai dari tentu saja ketika menciptakan produk itu pertama bahan bakunya misalnya. Kita berbicara dari bahan baku dulu, pasti harus yang berkualitas baik gitu. Seperti tadi Pak Prof sudah sampaikan, untuk mendapatkan kualitas yang baik dari sagunya, tepungnya tadi. Ini sebenarnya kami ada bawa contoh ya, yang sudah berhasil dikeringkan, yang nantinya juga akan menjadi produk ya dari hasil output.
0: Jadi pati sagu ini tinggal nanti diolah saja, maksudnya di, misalnya bikin popeda atau ini aja
2: ya, langsung. Atau misalnya buat kue apa misalnya ya, produk turunan lainnya gitu. Tentu saja bahan bakunya itu harus memiliki kualitas yang baik juga, dari sisi kebersihannya, dari apa itu sudah memenuhi standar-standar yang sudah ditentukan. Setelah itu bagaimana proses produksinya dan seterusnya sampai dengan pemasarannya ya. Tentu saja kita kan pasti membutuhkan penghubung lagi ya, para pedagang apa namanya yang selanjutnya. Contohnya misalnya dari apa namanya tadi kelompoknya Pak Risno, mereka sudah menyiapkan atau misalnya mempersiapkan tepung kering yang banyak. Nah berarti nanti dari setiap UMKM yang lain yang seandainya mereka akan memproduksi produk turunannya, berarti kan mereka bisa membeli lagi dari kelompoknya Pak Risno. Berarti kan akan ada pendapatan tambahan. Nah selanjutnya mereka lagi membuat produk turunannya, terus setelah itu dipasarkan ya. Nah, kita memiliki banyak-banyak saluran pemasaran tadi, baik secara online ataupun misalnya di sini pusat toko oleh-oleh ya, yang dimana kita tahu misalnya ada Terreno Ate atau di mana saja yang menjadi wisatawan itu mudah untuk menjangkau begitu. Jadi otomatis kita sudah harus memikirkan dan tentunya dukungan dari setiap lembaga ya, selain pemerintah ataupun tadi kalau misalnya modalnya seperti apa ya, itu kan penting juga.
0: Betul.
2: Bagaimana modalnya, apakah untuk meningkatkan produksinya itu dibutuhkan modal, bagaimana mereka bisa mendapatkan akses pembiayaan yang mudah ya, terus juga syarat-syaratnya juga dan seterusnya sampai dengan nanti tiba di konsumen itu dengan harga yang terjangkau juga begitu.
0: Pak Ibu Mila, Anda melihat dari kacamata Anda sendiri sagu yang ada di depan Anda sendiri, perkembangannya ke depan nanti Anda lihat seperti apa?
2: Iya.
0: Terkait dengan perkembangan zaman modern yang semakin hari semakin
2: besar. Iya. Kalau misalnya untuk bisnis ya, saya kira ini menjadi sebuah prospek yang sangat menjanjikan ya. Seandainya itu bisa kita kelola dengan baik, dengan melihat pasar yang begitu luar biasa di Maluku Utara dan juga di nasional misalnya.
0: Baik.
2: Apalagi kalau misalnya Pak Prof ini kan biasanya penelitian tentang teknologi hasil pangan ini luar biasa ya. Bagaimana mengolah sagu dan ada misalnya pertemuan-pertemuan internasional melihat dari situ.
0: Baik. Pak Prof, ada sedikit tadi pertanyaan yang saya berikan sama Ibu Mila, bagaimana apa ya perguruan tinggi yang masuk di dalamnya terkait dengan pengembangan sagu ini, dari Anda sendiri bagaimana sebenarnya?
3: Ya, saya pikir sebenarnya sagu ini, penelitian sagu ya, itu sudah sangat banyak ya. Mungkin kalau kita lihat jurnal-jurnal ya, sudah bahkan ada komunitas internasional sagu gitu
0: ya, kan. Betul.
3: Nah, ini kan
0: kira-kira masuk tidak ya kalau di internasional seperti itu ya?
3: Artinya kalau kita mau apa, mau membandingkan sagu dengan beras gitu kan, sebenarnya sudah tidak kalah gitu
0: ya,
3: bahwa
0: betul.
3: Sagu itu punya
0: sama saja sebenarnya kalau dipikir sama ya, sama saja ya.
2: Jadi
3: tinggal bagaimana kemudian teknologi yang kita gunakan itu bisa mutakhir ya, bahkan kemudian sagu itu bisa kita buat menjadi beras analog misalnya atau beras tiruan kan, seperti itu. Jadi sebetulnya bahan bakunya sagu, tapi kemudian modelnya seperti beras.
0: Okay.
3: Hanya memang ini saya formulanya sudah sangat banyak ya kalau kita lihat di beberapa jurnal. Cuma memang dari sisi pengembangan, gitu. Apakah kemudian ketersediaan bahan baku, kemudian keterjangkauan, ya. kalau ketersediaan bahan baku kan mau tidak mau kita bicara dari hulu, ya, gitu kan, bagaimana proses budidaya, lahan, sampai kemudian dia diberi pupuk, ya, agar kemudian bisa tumbuh dengan bagus. Baik. Karena ini kan waktunya cukup panjang, ya,
0: okay,
3: untuk satu pohon itu kan bisa 10 sampai 12 tahun gitu, ya, artinya cukup
0: Pak
3: lama.
0: Prof, kita tahan boleh? Ya. Ada yang ingin langsung mau bertanya nih sebenarnya. Halo, assalamualaikum, selamat sore.
4: Halo, waalaikumsalam. Iya. Selamat sore.
0: Selamat sore.
4: Iya, dengan di sana di bagian barat Jakarta.
0: Oh, di Jakarta. Ciguria, baik, Ciguria. Silakan, apa yang mau ditanyakan? Topik kita tadi sudah dengar kan?
4: Buat narasumbernya, 4 narasumber cantik satu orang.
0: Iya, oke, tahu ya. Baik, silakan. Penguatan penguatan Desa Mandiri berbasis sagu sebagai pangan lokal. Ciguria, silakan.
4: Penguatan desa ini kan mandiri berbasis sagu sebagai pangan lokal, ya. Buat narasumber nanti, salam kenal semuanya. Saya pertanyaannya gini, tolong dijelaskan seperti apa sih teknologinya tepat gunanya pengelolaan pati sagu ini gitu. Bagaimana dengan, ya, terus yang kedua, strategi pemasarannya produk lokal desa.
0: Okay.
4: Ya, terus yang ketiganya, contoh sukses desa center sagu ini di Indonesia seperti apa? Itu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof Pop yang bisa menanggapi atau?
3: Siap.
0: Ya, silakan Prof. Hmm.
3: Ya, tadi mungkin saya secara ini saja, jadi mungkin tadi ke Ibu Mila. Jadi memang kalau kita lihat ya, teknologi yang sebetulnya dimaksudkan di situ adalah yang pertama sebetulnya kita ingin berbicara dari hulu,
0: yeah, gitu
3: kan? Teknologi dari hulu itu bagaimana teknik budidaya, okay, gitu kan? Kan seperti saya bilang di awal tadi bahwa sagu yang ada ini, kita di Maluku Utara ini adalah sagu yang tumbuh alamnya, gitu kan? Tidak ada perencanaan seperti
0: jadi kita jalan ke hutan ya, ketemu ya sagu lah
3: kayak kelapa kan,
0: kelapa, ya, betul,
3: proses tanam dan kemudian ada proses pembersihan, betul, dan seterusnya sampai kemudian mungkin ke pemupukan dan lain sebagainya. Artinya teknologi budidaya mungkin dari situ bagaimana kemudian dia bisa tumbuh dengan cepat dan kemudian bisa menghasilkan pati sagu yang berkualitas baik, kan seperti itu. Baru kita berbicara terkait dengan teknologi pasca panennya,
0: okay,
3: ya, mulai dari tadi sudah sebutkan Pak Risno ya, jadi ada proses pemotongan, kemudian mungkin dari situ dibelah, kemudian baru di pengecilan ukuran, baru kemudian dilakukan penggilingan, penggilingan atau pemarutan, kan seperti, okay, sampai kemudian masuk ke proses pembersihan ya, pemisahan antara ampas dan pati itu sendiri, kemudian proses dia membentuk patinya sudah membentuk, kemudian baru bisa dicuci bersih, baru kemudian bisa menghasilkan tepung. Nah, ini kan di situ pasti ada teknologinya gitu kan, mulai dari kebersihannya, kemudian pemisahnya tanpa menggunakan bahan kimia tentunya, karena sekali lagi kalau menggunakan bahan, memang ekstraksinya itu kan kalau menggunakan bahan kimia itu lebih cepat proses pemisahannya. Tapi kemudian ada hal lain yang kemudian tidak pas ketika misalnya menggunakan bahan kimia, karena dia itu kalau dia sudah modified berarti, yeah, kan,
0: okay,
3: modified itu berarti kalau dia dibuat papeda atau gel, itu dia sudah sulit tergelatinisasi atau membentuk gel tadi, kan seperti itu. Kalaupun dia membentuk, dia kurang bagus strukturnya, itu tidak ideal seperti, yeah, misalnya kita memakan papeda, dia pasti akan mudah tercerai berai, kan seperti itu, dan dia akan lama dipanaskan, kemudian dia baru bisa membentuk gelatinisasi pati itu sendiri, dan itu sebenarnya tidak bagus, kan seperti itu. Tapi yang mungkin kita terapkan di sini adalah kita tidak menggunakan bahan kimia untuk melakukan ekstraksi, tapi kemudian kita melakukan teknologi pencucian yang mungkin secara simultan itu bisa lebih baik dengan proses pencucian berulang-ulang, kan seperti itu, sehingga kemudian bisa menghasilkan pati sagu yang putih gitu kan, putih, sehingga kemudian tampilannya juga bagus seperti mungkin yang kami bawa ini, kan seperti itu. Nah, yang berikut adalah teknologi untuk produksinya, produksi olahannya, kan seperti itu. Jadi mungkin pembuatan mie dari sagu disubstitusi dengan mungkin dengan sayuran seperti vitamin, untuk menambah vitaminnya, kan seperti itu. Sehingga kemudian itu bisa menggunakan teknologi yang lebih mutakhir lagi, kan seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan dengan potensi sagu yang di Maluku Utara ini sebetulnya cukup besar. Ya. Tapi kemudian bagaimana?
0: Karena kadang-kadang orang meninggalkan begitu ya. Padahal luar biasa sebenarnya, Pak Prof.
3: Nah, bagaimana mengintegrasikan antara satu kawasan dengan kawasan yang lain, kan seperti itu, dalam satu kawasan sehingga kemudian itu dia bisa bergerak. Mungkin kalau seperti yang Pak Risno ini, mereka bisa jualnya sampai ke Tobelo, sampai ke Halmahera Tengah ya. Nah ini kan mereka mengantar sesuai pesanan kan seperti itu. Artinya kalau produknya bisa sampai ke sana, bahan bakunya juga bagaimana bisa sampai ke tempatnya kan seperti itu. Saya pikir itu.
0: Pak Risno, mungkin kira-kira ada sebentar tadi saya sudah katakan kata apa ya, tantangan terbesar yang mungkin Anda temui ya di saat Anda mengerjakan hal ini. Nah, mungkin ada dari teknologinya kita lihat, modalnya mungkin, tenaga kerjanya ataupun pengelolaan. Tadi kemasan sudah, mungkin dari tenaga kerja, modal bagaimana menurut Anda?
1: Kalau modal ini kita dari kelompok itu sendiri, Pak.
0: Iya.
1: Untuk melakukan pembayaran pohon sagu.
0: Dan mungkin Pak Risno, kira-kira apa harapan dari Anda sendiri ya, dari apa pemerintah, perguruan tinggi dan dunia usaha lah istilahnya, dan masyarakat sekitarnya untuk usaha sagu di Desa Tuwada ini dapat berkembang secara apa berkelanjutan lah istilahnya begitu. Bagaimana menurut Anda?
1: Ya kalau harapan saya itu sebenarnya ini sebagai contoh yang baik, sebagai ilmu yang salah satu kita belum dapat. Sudah dipraktekkan di sana, jadi kita jadi tahu ternyata olah sagu yang lebih baik itu seperti apa. Yang tadinya kebersihan kita tidak memperhatikan, hanya kita diperhatikan. Kan dikarahan semua itu. Karena sagu ini kalau kita lihat dari dulu-dulu itu kerja itu kan agak kotor ya. Jadi mungkin kita masih pakai cara lama itu. Jadi dengan adanya pendamping kayak begini, kita jadi paham ternyata kebersihan itu nomor satu yang harus terus jaga. Kira-kira begitu, Pak.
0: Tenaga kerja yang didapat sudah dapat berapa banyak di sana?
1: Kita di sana 15 orang semua.
0: 15 orang ya. Baik. Ibu Mila, mungkin Anda bisa menjelaskan kembali. Tadi sempat dikatakan Cigur ya, strategi pemasarannya biaya ke dunia ke pasaran lah istilahnya
2: begitu. Iya, pasaran gitu ya.
0: Silakan.
2: Baik, terima kasih ya. Tadi ditanyakan gimana sih kira-kira strategi pemasaran untuk sagu ini ya di masa depan gitu. Saya kira kita bisa menerapkan paling tidak ada 6 P ya yang bisa dilakukan. Yang pertama itu dari sisi produknya itu sendiri. Kita harus melihat atau menunjukkan bahwa sagu ini harus naik kelas, bukan hanya dari tradisional tapi mulai dari, jangan menganggap ini adalah produk yang murahan gitu, paling tidak dari, jangan misalnya nih, mau menjual terigu satu karung seperti yang model curah gitu kan ya, jadi harus kita buat kemasan yang dia itu memang eksklusif juga, yang menunjukkan kualitasnya juga baik begitu, dan juga tentunya kan ini apa biasanya Pak Prof bilangnya free gluten ya istilahnya gitu kan, dia lebih sehat juga terus dari sisi fungsinya. Terus selanjutnya adalah dari harga. Harga ini adalah harga yang berdasarkan nilai tapi bukan berarti murahan gitu ya. Justru kita bukan berarti kok harus menjual murah agar laku, tapi bisa aja kita meningkatkan harganya memang karena kualitasnya bagus begitu. Terus selanjutnya adalah place ya, tempat menjual. Saya kira kita harus perbanyak nih. Yang pertama pasti offline itu sendiri ya, mungkin daerah sekitar ataupun masyarakat yang ada di Maluku Utara. Selanjutnya adalah online, kita bisa manfaatkan ada toko online ya, beberapa yang warna biru, warna kuning, warna semuanya itu orange ya semuanya, Shopee dan seterusnya. Terus juga kita bisa menawarkan ke pabrik makanan atau bahkan mungkin rumah sakit ya, apalagi ini kan makanan sehat. Jadi kalau misalnya kita bisa menembus itu, kita bisa menjadi pemasarannya juga sangat lumayan. Terus selanjutnya adalah ekspor ya. Ekspor harapannya ini adalah bisa diekspor ke luar negeri untuk kebutuhan tersebut. Promosi ya, saya kira promosi itu menjadi bagian yang paling penting.
0: Sangat penting.
2: Apalagi kalau kita misalnya memiliki brand ambassador yang dia sangat berpengaruh di Maluku Utara ini ataupun di Indonesia ini, saya kira itu juga bisa mengangkat istilahnya kekuatan dari sagu tersebut yang dari tradisional menjadi lebih modern. Selanjutnya adalah people, SDM-nya juga harus paham di situ. Mungkin dari para petaninya, para pekerjanya tadi yang melakukan tersebut, dan juga mahasiswa, dan juga tentu saja kita kan dari kampus yang melakukan pendampingan tersebut. Terus selanjutnya juga partnership ya, tadi ya saya bilang juga pemerintah dan kampus maksud saya untuk partnership-nya mungkin dari kita BUMN juga di situ seperti Bulog ya, terus juga kita selalu pendampingan dan seterusnya. Jadi intinya beberapa hal itu kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, harus selalu berdampingan menerapkan strategi pemasaran yang baik.
0: Bu Mila, kalau kita lihat mungkin apa kandungan dari sagu tersebut ataupun diverifikasi pangan atau pangan dan ketahanan pangan itu sendiri. Yeah. Kandungan yang perspektifnya istilahnya ya, nutrisi. Mungkin keunggulan sagu sebagai sumber pangan lokal itu seperti apa? Okay. Pak Prof mungkin Pak Prof.
2: Iya, kayaknya ini bidangnya Pak Prof. Okay, Pak Prof. Silakan, jangan Pak Prof. Sampai saya salah jawab lagi nih Pak. Oke, silakan Pak Prof.
3: Jadi kami sudah melakukan pengujian untuk produk sagu tuada ini. Jadi yang kita lihat situ adalah komposisi nilai gizi ya dari sagu itu. Sebetulnya antara kalau kita lihat dari berbagai referensi, baik sagu di Maluku Utara ataupun di tempat lain ya, provinsi lain seperti di Lampung, kemudian di Sumatera, Kalimantan dan Papua misalnya atau di Ambon. Saya pikir tidak begitu berbeda ya antara apa komposisi nutrisinya. Seperti misalnya kalau kita lihat karbohidrat ya dalam hitungan gram itu dia 90 gram gitu kan. Nah, kemudian total energinya itu 360 kilokalori.
0: Kilokalori
3: kan ya, cukup okay. tinggi. Yeah. Walaupun mungkin tadi sudah disampaikan dia free gluten. Tidak ada lemak, tidak ada protein ya, okay. seperti halnya misalnya tepung terigu kan. Tapi ini merupakan satu keunggulan komparatif dari sagu itu sendiri, sehingga kemudian dalam penyajiannya saja yang harus mungkin diperkaya dengan komposisi nutrisi yang lain, seperti misalnya kalau papeda ya, bagaimana kemudian proteinnya ada, kemudian lemaknya ada, vitaminnya ada dengan sayur-sayuran dan seterusnya. Itu kalau kita lihat misalnya seperti di Sulawesi Selatan ya, mereka bikin kapurung misalnya seperti itu. Itu kan satu kali semua di situ.
0: Betul.
3: Gitu kan. Nah, tapi kalau untuk artinya kalau produk-produk yang lain seperti camilan, saya pikir ada keunggulan komparatifnya karena dia mungkin di situ free gluten ya bagi orang-orang yang mungkin menghindari obesitas dan seterusnya gitu kan.
0: Terhindar dari gula.
3: Itu sebetulnya mereka juga bisa mengkonsumsi produk-produk olahan sagu itu sendiri. Jadi mungkin tinggal dibuat formula yang pas.
0: Yang pas aja.
3: Saya pikir kalau formula yang pas bagi UMKM itu mereka sudah sangat biasa dan selalu mencoba agar kemudian produknya itu menjadi lebih kompetitif gitu kan. Hanya memang yang menjadi problem itu adalah bahan bakunya itu sendiri.
0: Oke, baik.
3: Nah, bahan bakunya ini kemudian tidak tersedia di pasar. Kalau ada pun dari luar kan gitu. Nah, ini juga menjadi apa? Ya evaluasi bagi kita ya pemerintah daerah, kemudian kami dari kampus. Ya masa sih bahan baku yang mudah dan banyak itu tapi kemudian tidak bisa kita dapatkan di pasar kita kan.
0: Oke, okay, baik. Ini selama ini kita lihat masuk di pertanian. Tapi kalau Pak Prof menurut Anda sendiri pengembangan sagu ini bisa terintegrasikan di sektor peternakan sehingga mungkin menciptakan sistem usaha yang mungkin saling mendukung lah istilahnya begitu. Menurut Anda bagaimana?
3: Ya, jadi sebetulnya kalau yang program kami kan kurang lebih 3 tahun ya dari 2026, 2027 dan 2029. 2026 ini memang kami fokus ke pengolahan dia lebih kepada aspek standarisasi produk artinya mulai dari rumah produksinya sampai kemudian dokumennya itu tersedia untuk perizinan kan seperti itu. Jadi kalau misalnya kita sudah mendapatkan misalnya produk sagu yang kering yang memiliki standar standar pengolahan yang baik, maka kemudian ini menjadi menjadi poin utama yang sudah kami capai kan seperti itu. Selain mungkin hal-hal lain seperti kita lakukan hari ini sosialisasi dan seterusnya, kemudian mungkin melakukan pendampingan ke tidak hanya kepada satu pelaku usaha tapi ke beberapa pelaku usaha kan seperti itu. Yang berikut adalah bagaimana kemudian kan kalau kita lihat bahwa pohon sagu ini kan dia hanya diambil patinya saja.
0: Nah,
3: sementara yang lain itu tidak termanfaatkan seperti misalnya limbah ampasnya, gitu kan?
2: Limbah.
3: Ada juga mungkin kulitnya, kemudian ada juga daunnya, gitu kan? Ada juga pelepahnya. Kalau pelepahnya dulu kan masih kita dapat rumah-rumah gabah ya. Nah, sekarang mungkin sudah tidak ada lagi, mungkin lebih ke sektor pariwisatanya. Itu ada.
0: Baik.
3: Nah, kemudian yang berikut itu adalah kita berbicara terkait dengan produk sagu ampasnya kan seperti itu. Ampasnya ini bisa diolah menjadi pupuk ya, mungkin selama ini masih dibuang percuma oleh pelaku usaha sana, dijadikan tumpukan
2: pakan ternak.
3: Nanti ini kita bisa olah menjadi pupuk pakan ternak yang kemudian itu bisa kita buat standar juga, standar pengolahan, dan itu bisa dipasarkan nanti. Ya, karena lagi-lagi bahwa pakan ternak itu cukup mahal ya, terutama pakan ayam. Nah, sehingga kemudian kita bisa buat formula yang bagus dengan bahan baku yang ada. Nah, sehingga kemudian bisa kita mengintegrasikan antara pengolahan sagu di Tuada dan di beberapa wilayah lain. Itu mungkin bisa di apa, bisa dikumpulkan menjadi satu kesatuan sehingga kemudian bisa diolah menjadi produk lanjutan untuk pakan itu sendiri. Saya pikir ini program kami yang untuk tahun berikut dan tahun berikutnya lagi adalah mungkin lari ke pemasaran. Bagaimana kemudian kita melatih sistem keuangannya, kemudian sistem pemasarannya, bisa kita buatkan toko online-nya dan seterusnya. Sebenarnya sekarang pun kita sudah bisa menggagasnya dan mungkin bisa kita bantu untuk pemasaran baik secara offline maupun secara online. Mungkin akan dibidangi oleh Ibu Nila kepakarannya di bidang agribisnis.
0: Ya, baik, betul. Saya kembali ke Pak Rizno. Pak Rizno, Anda di Halmahera Barat sana sebagai mungkin ketua KUAPS ya, sagu itu ada di Akepulo di sana. Nah, kalau Anda melihat masyarakat desa Tuada ini, apakah masih menjadikan apa sagu sebagai bagian dari pangan sehari-hari di sana?
1: Ya, kalau saya lihat itu untuk masyarakat desa Tuada itu sudah menjadi sama dengan makanan pokok begitu, Bu. Sagu peda.
0: Mungkin apa ya, sebagai mana sagu yang bisa Anda lihat memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat di desa Tuada atau bagaimana di sana?
1: Salah satu di situ, Pak, untuk penambahan pendapatan masyarakat. Jadi kita kelompok, kita buat ada masyarakat yang datang untuk beli untuk bantu pasarkan. Ya, seperti itu, Pak.
0: Oke, dan mungkin ada dukungan yang paling dibutuhkan KUAPS ya, ada dari pemerintah atau perguruan tinggi maupun pihak lain. Coba Anda bisa mengeluarkan unek-unek lah gitu. Silakan.
2: Bercerita.
0: Iya, silakan.
1: Iya, kalau untuk dukungan ini harapan saya itu kita di sana memang masih banyak kekurangan, mungkin dari alat potong segala macam, alat transportasi juga kita belum ada. Jadi itu yang saya harapkan itu alat transportasi, Pak. Karena sementara kita masih pakai punya orang, Pak.
0: Oh, begitu ya. Iya, masih pinjam.
1: Masih pinjam. Masih pinjam.
0: Nah, ini salah satunya harus biar kita tahu semua ya. Istilahnya dari dukungan dari orang, dari pemerintah atau dari mana saja begitu ya.
1: Iya.
0: Baik. Dan mungkin Pak Rizno, bagaimana Anda melihat strategis KUAPS ini ya, agar pengelolaan sagu yang mungkin tidak hanya menjadi aktivitas produksinya saja, tetapi mampu mendorong desa mandiri secara ekonomi pangan di Halmahera Barat. Anda sebagai ketua KUAPS ini.
1: Iya, kalau saya sebagai ketua, ya harapan saya dari kelompok ini, bagaimana sudah memberikan yang terbaik untuk masyarakat, dan juga sebagai contoh untuk desa lain, Pak.
0: Oke, baik.
1: Selanjutnya kalau kelompok ini, kalau saya lihat antusias kerjanya itu sangat tinggi, Pak.
0: Oke.
1: Bahkan cuaca yang begitu ekstrim pun kita nekat, Pak, untuk masuk di hutan.
0: Ya, begitu ya. Baik, tapi itu luar biasa. Oke, baik, untuk pengembangan lah istilahnya begitu ya. Oke, baik. Saya mau ke Pak Prof lagi nih ya. Karena mungkin sedikit sejauh mana Pak Prof melihat riset yang paling tinggi diperlukan untuk pengembangan sagu sebagai pangan sekaligus sumber pelakunya sehari-hari yang akan kita dapatkan begitu.
3: Ya, baik, sebetulnya kalau kita bicara hasil riset ya cukup banyak.
0: Oke,
3: ya.
0: Baik.
3: Tinggal bagaimana kemudian hasil riset itu bisa kita terapkan di masyarakat. Ya, dalam hal ini misalnya kalau kita bicara hulu misalnya bagaimana penanganan tanah atau lahan yang baik untuk dijadikan sebagai lokasi budidaya.
0: Oke.
3: Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana teknik budidaya sehingga kemudian tidak cenderung kita pasrah gitu kan alamiah gitu kan. Sehingga kemudian bagaimana hasil riset budidaya untuk tanaman pangan seperti sagu ini bisa diterapkan kan seperti itu. Nah, tinggal kan memang untuk implementasi hasil riset itu tidak bisa dilakukan oleh peneliti sendiri kan seperti itu. Tapi harus ada dukungan lain kan, pihak lain kan, terutama mungkin dari dinas pertanian atau dinas kehutanan yang memiliki kawasan-kawasan untuk budidaya itu sendiri, karena kita tidak akan bisa bergerak misalnya untuk budidaya pada satu demplot saja ya, kawasan kecil kan. Nah, kemudian yang berikut ini adalah hasil riset untuk pasca panen kan, seperti itu. Saya pikir sudah sangat banyak bahkan kemudian kita butuh adalah bagaimana implementasinya. Bisa kita bicara tadi mungkin penanya Cigurian, misalnya bagaimana teknologi tepat guna yang ya mungkin tidak mahal gitu kan. Nah, sehingga kemudian seperti kita menggunakan pengeringan ya, pengeringan itu kan kita bisa menggunakan pengering matahari ya, cuacanya sekarang cukup panas, cukup panas. Tapi kemudian ada juga misalnya kita menggunakan pengeringan dengan menggunakan pemanas dari bahan bakar yang bisa kita ambil dari limbah pengolahan sagu tadi, mungkin pelepahnya atau kulitnya atau bahkan ampasnya,
0: ampasnya juga.
3: Kita jadikan bahan bakar untuk pemanas dan kita menggunakan teknologi blower sehingga kemudian mendorong panasnya ke lemari pengering, sehingga kemudian itu produknya bisa kering. Kemudian yang berikut adalah hasil riset terkait dengan produk-produk diversifikasi olahan itu sendiri. Sagu itu bahan bakunya jelas, tapi kemudian produk turunannya jangan sampai itu-itu saja. Ini juga kurang bagus, sehingga kemudian bisa kita coba ya paling tidak hilirisasi kecil-kecilan di tingkat UMKM.
0: Pak Prof, mungkin Anda melihat sedikit tentang apa sih rekomendasi Bapak agar mungkin potensi sagu di Maluku Utara yang ada di kita, daerah kita ini, untuk tidak berhenti sebagai pangan tradisional tetapi ini menjadi bagian sebenarnya dari sistem ketahanan pangan berkelanjutan.
3: Jadi rekomendasi kami sebetulnya pertama adalah mari kita duduk bersama, mungkin Pentahelix ya, termasuk media dalam hal ini RRI yang sudah banyak membantu. Kemudian yang kedua adalah tentunya bagaimana kita menetapkan kawasan potensial untuk pengembangan tanaman sagu. Kemudian yang berikut adalah kawasan untuk hilirisasi sagu terpadu, kan seperti itu. Nah, sehingga kemudian di situ ada pengolahannya, di situ ada pengolahan sagunya, di situ ada pengolahan untuk UMKM-nya, kan seperti itu. Sehingga kemudian apakah pencirinya itu, misalnya kalau kita ambil di Desa Tuada. Jadi kalau kita masuk kawasan Desa Tuada, itu pasti akan identik dengan pengolahan sagu, kan seperti itu. Jadi mungkin rumah-rumah akan menjadi basis untuk pengolahan produk sagu itu sendiri. Sehingga kemudian nanti dari KUPS Akepulo itu kemudian bisa dimanfaatkan oleh ibu-ibu rumah tangga untuk dibuat oleh-oles. Kemudian yang berikut adalah kesiapan untuk pemasarannya, kan seperti itu. Karena lagi-lagi ketika kita sudah berbicara bahwa ini hasilnya seperti ini, mau dijual kemana? Nah, ini juga akan menjadi permasalahan kita.
0: Saya mau pindah ke Ibu Mila dulu. Ini saya mau tanyakan terkait mungkin apa ya, bagaimana menghubungkan potensi sagu Tuada, ilmu agrobisnis dan mungkin riset nutrisi menjadi sumber, satu model lah pengembangan di desa. Tapi kita tahan dulu ya, kita dengarkan ajan dulu. Jadi kami akan kembali, pendengar tetap bersama kami. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, saatnya untuk kemenangan ajan asar wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

0: Baik, kami ucapkan selamat menjalankan sholat asar untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat di kawasan kota Ternate dan sekitarnya. Masih di Pro 1 RRI Ternate, kita lanjut lagi ke persembahan kita di Dialog Ternate sore mengenai penguatan desa mandiri berbasis sagu sebagai pangan lokal. Waktu kita masih ada sekitar 5 menit. Saya ke Ibu Mila. Ibu Mila, tadi yang sempat kita tunda di pertanyaan saya tadi, bagaimana menghubungkan antara mungkin sagu tuada ini dan ilmu agribisnis dan riset nutrisi lah. Ini menjadi mungkin satu model pengembangan desa.
1: Iya. Bagaimana? Baik, terima kasih ya. Jadi kalau menurut kami ya, misalnya ini strategi menggabungkan agribisnis dengan juga hasil riset itu sebenarnya terkadang kalau dosen itu kan meneliti, dia hanya berhenti di jurnal begitu ya. Tidak ada kelanjutannya begitu. Jadi harapannya adalah seharusnya ini kan bisa hilirisasi riset gitu. Maksudnya adalah bahwa setiap penelitian itu harus menghasilkan satu produk dan produk itu menjadi sebuah bisnis begitu yang bisa diputar lagi untuk pembiayaan. Nah, bagaimana dengan strategi atau jembatan agribisnis dengan riset ini yang tadi disampaikan? Sebenarnya misalnya kita memiliki lab to market gitu. Jadi di sini kita memiliki lab yang langsung ke usaha gitu. Jadi dari situ otomatis kita bisa menjual kalau harusnya, kalau Pak Prof ini biasanya yang paling ini ya, misalnya kita harus punya haki dulu ya Pak ya. Jadi kalau punya haki agar produk yang sudah kita ciptakan ini tidak dicuri oleh orang lain ya, itu sudah menjadi kayak kepemilikan kita begitu kan didaftarkan. Terus selanjutnya adalah teaching factory atau kampus itu menjadi pabrik begitu. Jadi di sini juga dari konsep agribisnis mulai dari hulu, tengah ke hilir itu misalnya ada kebun riset sagunya ya, tempat misalnya di situ mahasiswa bisa praktek ataupun bisa meneliti. Di bagian tengah misalnya kita memiliki pabrik pengolahan yang mini begitu ya, untuk melakukan uji-uji riset dari mahasiswa ataupun dosen. Dan hilirisasinya misalnya ya ada semacam toko online misalnya atau semacam minimarket yang kita juga bisa praktek di situ untuk melakukan penjualan, mahasiswa bisa berpraktek. Terus selanjutnya adalah strategi di mana kita harus menggandeng petani dan juga industri tadi yang sudah saya sampaikan di awal, bagaimana menciptakan produk yang berkualitas mulai dari kawasan budidayanya sampai dengan hilirisasi dari setiap penjualan produk. Selanjutnya adalah branding riset ya. Branding itu menjadi sesuatu yang penting untuk kita jual sebenarnya. Apa sih yang bisa kita jual yang itu bisa meningkatkan harga jual juga dari sagu itu sendiri gitu. Terus selanjutnya adalah pendanaan silang. Pendanaan silang itu artinya riset kita ya bisa didanai oleh banyak pihak ya, bukan hanya dari pemerintah, bukan hanya dari Pemda atau punya lain, sehingga itu tujuannya adalah untuk meningkatkan dari kualitas sagu itu tadi yang saya bilang bahwa riset itu kita tidak berhenti dari situ tapi harus menghasilkan prototipe untuk menjadi sebuah produk yang bisa di hilirisasi tadi untuk produknya begitu. Baik.
0: Ibu, sekaligus nih Ibu Mila, mungkin kira-kira jika diberi kesempatan misalnya membangun satu model percontohan di desa berbasis sagu inilah ya, Maluku Utara, yang ada di Maluku Utara, seperti apa model ya ideal yang paling tepat menurut Anda? Coba silakan.
1: Iya, kalau model yang paling tepat itu harapannya itu seperti contohnya yang di Tuada yang saat ini kita sudah mendampingi beberapa waktu dari tahun lalu juga dengan sekarang ini. Harapannya adalah seperti yang dibilang tadi, ada pusat di situ pembuatan produk. Jadi orang tuh kalau bilang Tuada udah langsung tahu langsung begitu ya. Oh, di situ pasti ada produknya gitu. Jadi ibarat kita ke mana, oh sudah ada Dodol Garut atau apa itu sudah langsung tahu persis gitu ya. Jadi semua terpusat secara terpadu di situ, mulai dari pengolahan sagu sampai dengan produk turunan sampai dengan limbahnya tadi yang sampai bisa menjadi pusat juga untuk setiap mahasiswa bisa belajar di situlah.
0: Betul. Oke, Pak Prof, kalau menurut Anda bagaimana? Model seperti apa sebenarnya tepat begitu?
2: Ya, jadi kalau kita bicara mungkin kita mengambil satu desa dulu ya dari Desa Tuada ini. Jadi kalau misalnya kita ada kampung coklat di Blitar, nanti mungkin kalau kita bicara kampung Tuada itu pasti bicara tentang sagu terpadu, kan? Dan itu mungkin harapan besar kita sehingga kemudian masyarakat itu bisa identik bahwa ternyata kita itu punya potensi yang cukup besar sehingga kemudian itu bisa berkembang ke daerah-daerah yang lain. Saya pikir itu, Pak.
0: Baik, Pak Risno sendiri, Anda sebagai warga atau di sana di Halmahera Barat, apakah modelnya sudah tepat yang itu atau menurut Anda bagaimana?
3: Coba. Model itu kalau boleh itu diperbaiki lagi, Pak.
0: Diperbaiki seperti apa sebenarnya? Kemasan, harapan Anda bagaimana?
3: Oke. Okay. Itu dari sisi kemasan, Pak.
0: Baik.
3: Nah, kemasan ini kalau kita lihat ini kan cuma pakai kantong plastik, kalau boleh itu dibuat kantong yang lebih bagus, lebih menarik
0: Baik, seperti inilah contohnya.
1: praktis okay. dibawa.
0: Praktis ya. Oke. Okay. Sebelum nanti kita akhiri, saya kembali ke Pak Prof. Pak Prof, mungkin apa sih satu kebijakan yang mungkin paling mendesak dilakukan pemerintah agar sagu ini benar-benar menjadi apa ya, istilahnya kekuatan yang pangan di ekonomi masyarakat desa saat ini?
2: Iya, jadi keberpihakan pemerintah itu perlu kita apa? Mungkin perlu diimplementasikan ya, bahwa tidak hanya dalam apa dalam kebijakan untuk di atas kertas, tapi kemudian bagaimana diimplementasikan sehingga pendampingannya itu benar-benar gitu ya. Jadi kalau misalnya kebutuhannya adalah pemetaan lahan, kemudian produktivitas sampai pada
1: pelatihan
2: manajemen pengembangan usaha, itu harus di benar-benar dilakukan di tengah-tengah masyarakat, sehingga kemudian karena ini kan kita berkaitan dengan sarana produksi yang kemudian itu berkaitan dengan orang mengkonsumsi, sehingga kemudian itu harus dijamin keamanan pangannya. Bagaimana keamanan pangannya bisa dijamin, kita bisa melihat sarana dan prasarananya.
0: Oke, baik. Waktu kita ini sebenarnya banyak sih, tapi waktu yang sudah selesai ini kurang 2 menit lagi. Saya langsung mungkin harapannya dari Pak Prof sendiri, kira-kira apa saja ya pesan untuk pendengar, mungkin kepada masyarakat lah istilahnya, agar sagu ini tidak hanya menjadi warisan pangan tetapi mungkin menjadi pangan masa depan. Begitu Pak Prof?
2: Iya, betul. Jadi kita menginginkan bahwa pangan olahan atau pangan lokal itu menjadi titik utama, kemudian kita bisa bertahan untuk menjadi pangan apa atau masyarakat yang mandiri dan berdaulat dengan pangan lokal kita sendiri.
0: Baik. Oke. Ibu Mila, mungkin dari Anda sendiri apa satu langkah yang mungkin dilakukan agar sagu benar-benar menjadi sumber ekonomi masyarakat desa? Silakan harapan
1: baik,
0: Anda.
1: Baik, terima kasih ya. Kalau menurut saya ya, jadi kita bicara sebuah filosofi juga bahwa desa yang maju itu bukan desa yang hanya mampu memenuhi kebutuhan pangannya, tetapi dia yang mampu mengolah potensi lokal menjadi sumber pendapatan masyarakat yang ada di desa tersebut. Jadi dari sagu untuk desa, dari desa untuk kemandirian, dan dari potensi lokal menjadi sebuah peluang ekonomi, itu yang menjadi sebuah harapan saya.
0: Baik, gitu. Istilahnya bungkus. Bungkus. Pak Risno, silakan. Apa harapan Bapak untuk masa depan sagu dan masyarakat yang ada di Desa Tuada ini?
3: Kalau harapan saya itu bagaimana supaya kelompok sagu ini dia berkelanjutan, Pak.
0: Baik.
3: Dia jangan berhenti pas cuma daerah kita saja, Pak.
0: Betul.
3: Itu harapan saya, Pak. Harapan besar saya.
0: Ya. Harapan yang paling utama itu dia, ya. Iya, baik, baik. Sepertinya kita selesai dialog kita sore ini ya terkait dengan penguatan desa mandiri berbasis sagu sebagai pangan lokal. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah mendengar. Terima kasih Pak Prof yang sudah bergabung, sudah hadir di Pro 1 sore ini. Ibu Mila juga terima kasih. Pak Risno terima kasih ya. Mungkin di lain kesempatan kita bisa berbincang lagi.
1: Ya.
0: Kami pamit. Terima kasih pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: Cotton Candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau Gulali Kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari Gulali Kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
2: Iya, Kak.
1: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
2: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
1: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
2: Siap, Kak. Makasih.
3: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial yang komplain merasa dihargai.

Masih di Pro 1 RRI Ternate untuk sore ini, masih di Ternate sore. Sudah pukul 16.21 menit waktu Indonesia Timur. Nah, hadir kembali sore ini tadi ada dialog.

0: Dengan A.
1: Dengan siapa?
0: BA,
1: Bung Atus. Bung Atus. Oke, Bung Atus sudah panen apa?
0: Panas begini, gagal total. Gagal total.
1: Oh, begitu, total. Gagal total. Apa yang gagal? Coba informasikan ke saya.
0: Rambutan keluar, panas kenal, hangus, tidak jadi. Manggis juga, durian.
1: Oh, parah begitu. Tuh. Kenapa tidak disiram pakai ini ya? Kan ada air kan?
0: Orang kira tong agama kuat mentong rubu.
1: Oh, begitu ya. Ya udah deh. Mudah-mudahan hujan
0: kuat.
1: Oh, hujannya cepat turun gitu ya.
0: Iya, mudah-mudahan banyak tanaman yang semati.
1: Semati.
0: Nih.
1: Oke deh. Baik. Sore ini mau lagu apa, Bung Atus?
0: Lagu apa? Lagu dia ada.
1: Yang mana itu judulnya?
0: Biar kita renungkan keadaan ini.
1: Untuk kita renungkan. Merenungkan inti panas yang tidak kunjung henti begitu ya.
0: Sudah mendung-mendung tapi nyanda mau jadi hujan nih.
1: Oh, begitu dang. Udah no, iya, sudah mau salah.
0: Banyak tanaman yang cumati.
1: Sudah salah.
0: Rumput penghijauan di muka rumah miskarin semua ini.
1: Rumput apa? Rumput penghijauan ya.
0: Ya, rumput itu penting. Kalau nyanda pakai rumput mau bahabu semua nih di muka rumah.
1: Oh, begitu dang. Oke, silakan. Mau salam buat siapa, Bung Atus?
0: Salam buat Bung Roni, selalu.
1: Amin.
0: Terus buat semua sudah yang biasa gabung.
1: Oke deh, baik. Itu saja.
0: Panas lagi jadi tusu di pelaut lagi.
1: Ya, jangan hati yang panas, biar panas tapi jangan hati panas ya.
0: Mau siram sebagian tanaman dulu yang rampa-rampa dapur sudahlah.
1: Oke deh, baik.
0: Oke, Bung Roni,
1: terima kasih. Syukur dofu-dofu untuk Bung Atus ya, yang katanya lagi merindukan hujan di sana. Ada Ibu Natalia di Toli-Toli. Selamat sore, Ibu Natalia.
2: Selamat sore, Bang Roni.
1: Iya, selamat sore.
2: Indonesia banget.
1: Indonesia banget. Baik, seperti matahari yang cerahnya luar biasa nih.
2: Memang sama di Palu.
1: Panas juga di sana ya, hampir seluruh wilayah di tanah air sepertinya nih ya.
2: Oh, memang. Uh-huh. Itu Bang Bintang Pratama bilang selangit kita kalau panas sama-sama.
1: Iya, untuk matahari cuma satu, coba kalau dua ya. Aduh.
2: Satu dong, background masuk cuma dua.
1: Baik, ya, oke. Okay. Seandainya saja.
2: Seandainya
1: aku punya sayap. Lagu apa, Ibu Natalia?
2: Saya meminta lagunya Christine Panjaitan.
1: Christine Panjaitan. Tangan tak sampai memeluk apa emangnya?
2: Iya. Aduh, memang mau pergi Ternate tapi belum dapat pergi.
1: Ya udah, nanti ada kesempatan ya kita jumpa begitu ya. Sekarang lewat udara dulu lah. Oke, silakan Christine Panjaitan. Tangan tak sampai buat siapa nih?
2: Tangan tak sampai. Salam yang pertama ya buat Mama Indah. Selamat sore, Ma Indah. Apa kabar ya?
1: Mm-hmm.
2: Terus yang kedua juga ada Aja Ida, ada Dika di Taliabu ya, Purnama Sari, Pak Din, ada Ipin, Pak Arifin, Pak Leo, Pak Santoso, Ko Aiko Ama, Haji Jafar, Pak Buce, Pak Atus, Kang Ahmad Irwan, Pak Taher, Pak Andi Batam juga, Pak Andi Jambi ya, Pak Laras, ada Bung Abdul, Ibu Ila di Lubuk Putra Tengah ya, Bang Layu ada, Bang Windy di Tokyo juga ada, Bang Leman di Lampung. Pokoknya buat semua sudah Bang Roni
1: okay.
2: Yang lagi monitor.
1: Baik.
2: Bang Ron tetap semangat.
1: Amin.
2: Ya, sukses selalu.
1: Oke. Okay.
2: Doa terbaik buat Bang Roni dan keluarga di rumah.
1: Baik.
2: Terima kasih Bang Ron.
1: Terima kasih.
2: 100% Indonesia banget.
1: Indonesia banget. Ada Bunda Natalia di Toli-Toli. Di belakang ada siapa lagi? Selamat sore. Halo. Besar sekali radionya di sana ya. Halo.
3: Selamat sore,
1: saya Dr.
3: Indonesia
1: dengan
3: Kaila di Manado.
1: Oh, Kaila, suara radio terlalu besar kayaknya di situ deh ya. Dapat dengar sampai di sini. Halo, Kaila.
3: Halo, iya ya.
1: Oke, Kaila nama yang paling bagus sekali sepertinya kalau saya pikir-pikir ya. Halo, Kaila.
3: Halo, Ron.
1: Iya, saya menyapa Kaila. Coba Kaila jawab. Halo Kaila.
3: Halo.
1: Oke, Kaila luar biasa nih Kaila. Ayo Kaila mau lagu apa sore ini?
3: Di ujung jalan.
1: Di ujung jalan ada apa? Ada itu. Ada apa di ujung jalan?
3: Ada yang Roni.
1: Oh, aduh, saya bukan tinggal di jalan-jalan.

0: Oke, di ujung jalan dari Samson ya.
1: Ya, betul sekali.
0: Baik, silakan di ujung jalannya buat siapa nih, Bunda Ers? Eh, Bu Keila, ya. Keila. Terpeleset. Keila ke tukang, terus lupa.
1: Oke. Selamat pertama buat yang Rory yang sedang bertugas. Selamat sore, salam sehat sukses, sejahtera, damai selalu, bahagia dan bahagia diberkati Tuhan bersama keluarga, terlebih mama bapak di rumah diberkati Tuhan saudara. Salam sehat selalu.
0: Amin. Oke.
1: Lanjut. Ada Ibu Anggreni sama aku belum?
0: Ibu Anggreni belum.
1: Aduh, masih kalah nyari jahat ya.
0: Iya.
1: Ibu Anggreni atau Kylie.
0: Oh, jadi Kayla dan Kylie dong ya? Memang ya. Terus siapa lagi?
1: Ibu Anggreni, salam kasih, salam hormat, salam sehat. Ada Putra Sari juga di Pulau Lesibarang, salam sehat. Mama Indah, Ibu Indah, Ibu Farida yang di Palu, salam kompas, salam sehat, Nafisa juga di Manado, Andi di Batam, Pak Junaidi di Ambon, salam sehat, diberkati juga, di bahagia, keluarga yang ada di Namrea juga, di sana ada Mila bersama suami, anak-anak, ada Nona Tifa, ada Bajir, ada Najib, semuanya salam sayang, salam sehat. Ya, ada Bung Otis, ada jari-jari Bung Otis, ada Bung Onong, Pak Din, Pak Ipin, ada Bu Aman, Bu Aib, Pak Yasin, Pak Tahir, Pak Santoso, Pak Leo, Pak Uce, semua-semua salam sehat. Ada Pak siapa kok, Pak siapa yang di, ada, aduh, saya ada yang Pak satu kok, salam kemarin no.
0: Yang di mana itu?
1: Aduh, di mana itu ya? Aduh, Bapak siapa itu? Ima apa Bapak selupa?
0: Ya sudah, kalau selupa sudah. Kalau selupa ya, bilang saja buat salam. Kalau selupa bilang buat Bapak-bapak sajalah.
1: Iya, Bapak ini ya, Bapak itu, Bapak anu, salam sehat semua.
0: Oke.
1: Lagu-lagu aman hidung malam hidung jalan. Untuk Roni yang ganteng, Bung Roni. Makasih 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Bunda Indonesia Kaila. Banget. Oke, Kayla mohon diri katanya. Mohon diri kemana Kayla ya? Baik, ada Kayla, ada Bunda Natalia, ada Bung Atus. Satu penelpon lagi sekalian saja ya. Selamat sore, halo.
2: Halo, selamat sore, selamat Indonesia.
0: Pak Jun. Oke, Pak Junaidi. Ya? Pak Junaidi Abang. Ya. Langsung saja lagu apa Pak Junaidi?
2: Ini masih dalam suasana 17 Agustus.
0: Betul, iya.
2: Jadi beta mau minta, kita mau minta sepasang mata bola.
0: Sepasang mata bola. Oke deh, buat siapa? Ayo, sepasang mata bolanya.
2: Terima kasih banyak, silahnya diberkati Tuhan. Ya, ingatan, bikin papeda itu mesti kuaiskan kuning.
0: Ya jadi sudah, itu. Kenapa tadi tidak masuk biar kasih itu, kasih...
2: Kita dengar, kita mau pikir lah. Di Maluku juga di sini arah itu beda lagi, terusah sudah.
0: Apa tadi judulnya, lagunya judulnya apa tadi?
2: Sepasang mata bola.
0: Sepasang mata bola. Oke deh, lanjut buat siapa?
2: Lanjut di Bunda Elis Buarang yang baru selewat, terima kasih banyak semua. Jadi kenaan juga ada Ibu Anggara ini di Penatu Serenggang, ada Ibu Indah di Cigale, Ibu Mama Indah, Kiala Ibu Indah di Kelapa, ada Ibu Ida juga di Peloko Harapan. Ya, semua ada Pak Padin juga di sana, Padin, Bung Iting juga, Pak Bu Abdu juga, lalu ada Cedonam punya Pak Jo, Pak Buce juga. Semua yang ada di Kepulauan Tidore atau Kota Madia Tidore, selamat sore dan harapan. Ya, juga Ketua Pun Pak Yasin Mengendam, Pak. Ada Pak ya, di Batam-Bacan, lalu kemudian ada Purnama Sari juga ya. Ada siapa lagi? Semua-semua sudah, ayo.
0: Oke.
2: Ada Jalolo sana. Ada Atus.
0: Bung Atus, ya betul.
2: Kebakaran di Durian Tinggi, mendapat tabatan, bagaimana lagi?
0: itu bukan apa, bukan itu pohon yang terbakar.
2: Baik. Bukan ada rumput bilang rumput yang bergoyang.
0: Oke, Pak Junaidi.
2: Selamat
0: sore. Baik. Selamat sore Pak Junaidi yang ada di Ambon. Saya tahan dulu ya. Langsung kita dengarkan 4 lagu berturut-turut. Pertama ada Ebit GAD dengan Untuk Kita Renungkan, nanti menyusul lagu-lagu yang lain. Tetap di sini untuk 100% Indonesia.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: sambil kita dengarkan lagu Sepasang Mata Bola. Waktu kita masih ada sekitar 10 menit lagi ya. Dan saya langsung terima lagi untuk penelpon selanjutnya. Sebentar, di jam 5 itu ada program Asta Cita nanti bersama Anda, yaitu ada program berjaringan nasional Beranda Asta Cita. Baik, halo, selamat sore.
1: Selamat sore, Bani. Iya. 100% Indonesia.
0: Indonesia banget. Halo.
1: Vika. Nona Vika.
0: Oke, Nona iya. Vika mau langsung saja lagu apa tak putar ini?
1: Lovarian.
0: Lagunya siapa?
1: Lovarian. Lovarian.
0: Lovarian atau ya. Rio Febrian?
1: Undang apa lalali tidak maksudnya lalali. Di saat engkau pergi. Aku pergi.
0: Di saat aku pergi. Lagunya siapa?
1: Dadali.
0: Oh, Dadali. Oke, Dadali. Ya. Di saat aku pergi. Oke deh, ayo silakan lagunya buat siapa, Nona Vika?
1: Ya, mesti saya bangun yang tegas. Selamat bertegas. Tuhan selalu melindungi Roni. Sekeluarganya Anda di rumah. Anaknya masalah bapaknya lagi damon. Salam sehat sekeluarga. Bunda Efnya nenung nade. Salam sehat Fika. Bunda Anglanya juga salam sehat. Baik, Allah panjang dapat. Pak Yasin, Pak Leo, Pak Bute, Pak Tahir, Bang Atus, Pak Utus, Mama Indah, Purnama Sari, Andi Lubatang, Bungin di Tidore, Pak Abdul di Tidore juga, salam kenal dari kita. Mana gitu, Tani?
0: Ada, tinggal saya mau putar nih.
1: Terima kasih.
0: Selamat sore, Nona Vika yang ada di Manado sana. Lagunya dari itu ya, Dadali. Di saat aku harus pergi. Iya, saya juga mau pergi nih. Udah mau selesai karena sebentar kita akan bergabung ke program Satu Jakarta ya. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, Ibu Anggriani.
2: 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Ibu Anggriani tinggal ikutan gabung sama lagu berikut saja ya.
2: Oh iya, biar saja.
0: Iya, nanti sebentar malam kan ada Ruang Rindu.
2: Iya.
0: Oke deh.
2: Ini Ibu Kylie, ini Ibu.
0: Ini Kylie. Aduh.
2: Iya, ini memang. Ibu Kylie. Iya.
0: Ini apa?
2: Mami. Mami Kylie.
0: Ini apa? Dua serigala atau dua apa nih? Oke deh. Ya? Silakan Ibu Kylie.
2: Oke deh.
0: Kylie. Ayo. Ya, Ibu. Dua serigala.
2: Ibu Kylie meminta lagu.
0: Lagunya gabung saja karena waktu selesai nih.
2: Iya, kau telah berdua, Jo. Kau
0: telah berdua, sudah.
2: Iya.
0: Sudah seberdua, jadi sudah, Jo. Tak usah, Jo.
2: Oke. Okay. Dari waktu tinggal dokter. Durasi tinggal bedet. Bung Roni, Kak.
0: Oke, okay,
2: salam betul. Sehat. Salam sukses. Tetap semangat, berkat Tuhan.
0: Amin.
2: Bersama keluarga yang ada di rumah. Salam-salamnya yang selewat-lewat semua. Ibu Kreni yang mau bungkus satu kali pada orang. Dari Indora tinggal bandit, Tuhan. Salam Jawa semua. Itu Jawa.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih, Kaila.
2: Ibu Kaili.
0: Kaili, terima kasih Bu Dua Serigala.
2: Indonesia banget.
0: Indonesia banget. Terima kasih ya. Aduh. Oke okay deh. Ibu Kaila, Kaili. Aduh, Ibu Kaili. Satu penelpon terakhir dah. Oke, selamat sore. Halo. Halo. Iya, silakan Ko Ama langsung saja buat siapa nih?
3: Ya, lagu
0: Nona Vika. Oke, ikutan Nona Vika boleh, silakan.
1: Ya, salam-salam sama sudah tadi dong. Saya masih terlambat apa salam ke saya.
0: Oh, begitu. Salam. Oke deh. Aha, baik.
1: Kembali. Kalimat merdeka, tetap merdeka.
0: Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih, Ko Ama di Tidore. Dan Ko Ama juga sebagai penelpon terakhir kita ya. Untuk 100% Indonesia di sore ini. Edisi Kamis 20 Agustus 2026. Baik, dan nanti sebentar ada ruang rindu ya di jam 11. Nanti Anda bisa request lagi lagu-lagu kesayangan Anda di situ ya. Bentar lagi kita akan bergabung ke program 1. Ada program berjaringan nasional Beranda Asta Cita. Nanti ada 4 persembahan dari RRI Pekanbaru, RRI Bandung, Surakarta, dan Bandar Lampung. Ini lagu terakhir untuk 100% Indonesia.

Masih di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kenali informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah pukul 17 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda, kita ikuti program Berjaringan Nasional Beranda Asta Cita. Ada 4 persembahan di sore ini yang membahas terkait dengan ketahanan pangan, yaitu dari RRI Pekanbaru, RRI Bandung, RRI Surakarta, dan RRI Bandar Lampung. Baik, kita bergabung ke program Satu Jakarta. Ini dia program Beranda Asta Cita.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Beranda Astacita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Pro 1 RRI Jakarta, selamat sore pendengar. Senang sekali kembali hadir menemani Anda di Kamis sore hari ini ya, bersama saya Dedy Firdaus untuk edisi 20 Agustus 2026 ya. Di Beranda Astacita Nasional kita akan hadir selama 1 jam ke depan. Kita awali akan mendengarkan dari Pekanbaru ya. Ini dengan berjudul Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan.
2: Pendengar setia RRI, kembali bersama kami dalam Beranda Astacita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari Bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, RRI Pekanbaru mengusung tema Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan. Seperti kita ketahui, produktivitas padi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga ketahanan pangan di Indonesia. Peningkatan hasil panen tidak hanya bergantung pada luas lahan, tetapi juga pada kualitas benih, pengelolaan air, pengendalian hama, teknologi pertanian, serta penggunaan pupuk yang tepat. Di acara Beranda Astacita kali ini, RRI Pekanbaru menghadirkan narasumber Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI, selaku Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Suci Raslia.
3: Saya akan langsung mungkin menyapa terlebih dahulu ada Kepala BRMP Riau, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau dari Kementerian Pertanian, ya ada Bapak Dr. Agus Wahyana Anggara, SSI, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Pak Agus.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Suci.
3: Kabar baik, sehat ya Pak Agus?
4: Baik, sehat.
3: Alhamdulillah, selalu sehat Pak Agus. Ini terkait dengan gambaran pertanian, khususnya padi di Riau untuk saat ini Pak Agus. Kalau kita melihat kondisi pertanian padi di Riau, bagaimana saat ini? Adakah yang membutuhkan perhatian khusus untuk peningkatan produktivitasnya Pak Agus, silakan.
4: Baik, terima kasih Mbak Suci. Yeah. Riau ini sebenarnya potensi luar biasa pertaniannya, apalagi di sektor perkebunan ya. Kita tahu sawitnya paling luas di Indonesia, 3,7 juta hektar. Nah, tetapi juga kita pertanian itu ada 4 subsektor, ada perkebunan, ada hortikultura, tanaman pangan, dan ada peternakan. Tanaman pangan itu utamanya kita memang seperti tujuan Pak Presiden kita, itu kan kita memang mengejar swasembada, dan alhamdulillah di Indonesia sudah kita secara nasional sudah mencapai swasembada itu. Juga dari cadangan beras kita yang ada di Bulog itu juga sudah paling tinggi, sekarang sudah 4 lebih, 4 juta lebih. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59 ribu hektar. Itu ada diserbar di hingga hari ini ya, hingga ini sudah pernah sampai 5 juta ton, kemudian sekarang sudah 4 lebih, 4 juta lebih. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59 ribu hektar. Itu ada diserbar di 11 kabupaten dan kota, meskipun kita punya 12 ya. Depan baru kan mungkin bisa dianggap kecil sekali ya, jadi mungkin kita bisa sedikit abaikan.
3: Kemudian 11 ya,
4: ada 59 ribu hektar. Kemudian penduduk kita di Riau ini ada sekitar 7 juta jiwa. Nah, kita satu tahun ini sekitar sekitar 600 ribuan ton ya. Nah, ini yang sedikit agak kita perlu kerja keras, kerjasama dengan semua pihak. Itu kebutuhan yang tadi sekitar 600 ribu baru kita tercukupi untuk di Rio sendiri sekitar 200 ribu ton. Jadi yang 400 ribu ton masih harus mendatangkan dari daerah lain, dari Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, juga dari pasar induk ya, yang ada di Jakarta sana ya. Nah, tetapi sebenarnya potensi Rio luar biasa. Kita lahan yang tadi yang 59 ribu hektar itu kalau bisa ditanam padi, panen tanam panen 3 kali setahun itu sudah cukup sebenarnya.
3: Sebenarnya sudah terpenuhi.
4: Masalahnya kita hingga hari ini itu baru sekitar IP 100 baru sekali tanam dan panen. Kemudian dari sisi produktivitas kita juga masih sedikit di bawah rata-rata nasional. Rata-rata nasional sudah 5,5 ton per hektar GKP. Nah, kita di Rio ini masih sekitar 3,9 sampai 4 ton per hektar. Nah, ini juga sebenarnya peluang kita untuk meningkatkan lebih banyak lagi sebenarnya. Bisa jadi kalau Rio ingin mengejar sesuatu tanaman atau tanam panennya ditingkatkan dari satu kali menjadi tiga kali, kemudian produktivitasnya yang sekitar 4 ton per hektar ya bisa di atas 6 ya, paling tidak di atas 6.
2: Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI juga menyebutkan Riau memiliki potensi pertanian padi yang cukup besar, tetapi produktivitas dan pengembangannya masih perlu ditingkatkan. Potensi tersebut dapat didorong melalui peningkatan teknologi pertanian, pengelolaan lahan yang baik, ketersediaan pupuk, irigasi, serta pendampingan kepada petani.
4: Potensinya ada, Mbak Siji ya. Potensi ada, tinggal kita bersama-sama untuk mengejar ke sana. Karena pada dasarnya pertanian ini kan sumber daya manusia, SDM-nya itu mengelola empat hal, lahannya, ya airnya, tanamannya, ya UPT. Nah, empat hal ini yang secara teknis sebenarnya secara berangsur kalau menuju ke modern ini semakin tidak hanya mengandalkan alam, tetapi juga bisa dimodifikasi, bisa dikelola, bisa dimanfaatkan, dioptimalkan untuk mengejar target tadi.
3: Artinya PR kita untuk kedepannya begitu ya Pak Agus ya, itulah, untuk mengejar ketertinggalan target ini.
2: Upaya meningkatkan produksi dan ketahanan pangan di Riau membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk generasi muda dan kelompok tani atau POKTAN. Keterlibatan anak muda dalam sektor pertanian dinilai penting untuk mendorong modernisasi pengelolaan sawah padi di tengah perkembangan teknologi. Dr. Agus Wahana Anggara SSI MSI juga mengatakan bahwa kolaborasi generasi muda bersama POKTAN dapat dilakukan melalui penerapan teknologi pertanian, penerapan teknologi informasi, serta penerapan metode budidaya yang lebih efisien. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi ketergantungan pada cara-cara pertanian yang konvensional.
4: Riau boleh ya, sebenarnya masih potensi sekali, apalagi di generasi mudanya. Ini juga Kementerian Pertanian, kalau yang sudah tergabung ada di dalam kelompok tani atau POKTAN juga dengan KAPOKTAN. Nah, sekarang ditambah lagi nih, Mbak Suci, ada lagi yang istilahnya brigade pangan.
3: Bisa nah, jelaskan
4: ini,
3: itu.
4: Brigade pangan ini istilahnya petani-petani muda. Nah, milenial dan Gen Z ya, yang tertarik di bidang pertanian, kemudian oleh Kementerian Pertanian ini dioptimalkan keberadaan teman-teman Alsintan, kemudian juga bimbingan secara teknis didampingi hingga bisa berproduksi optimum. Nah, tujuan utamanya sebenarnya kalau teman-teman POKTAN, kelompok tani maupun KAPOKTAN yang biasanya tadi saya sampaikan baru bisa satu kali setahun tanam panen. Nah, dengan teman-teman di brigade pangan itu diharapkan bisa dua kali bahkan tiga kali Jadi dan skalanya pun skalanya masif ini Mbak Cici. Kalau mungkin teman-teman petani ngelola 1-2 hektar, nah teman-teman milenial ini 15 personil, isinya 15, itu mengelola lahan sekitar 200 hektar, Pak. Jadi pendekatannya sudah pendekatan korporasi. Jadi bertani tidak hanya mengejar hasil panen gabahnya, tetapi juga dari sisi perbenihannya, dari sisi penjualan hasilnya nanti, dari sisi pengelolaan alat mesin pertanian, kemudian pengelolaan lahan dan sebagainya, itu semua dikelola secara terpadu. Jadi semua tahapan pertanian dari budidaya sampai ke menjadi produk yang siap pakai distribusi, itu semuanya menghasilkan nilai ekonomi. Nah, dengan adanya tambahan atau nilai ekonomi yang memadai, insentif memadai, ya insya Allah ini dari tradisi menjadi industri.
2: Kolaborasi antara pemerintah, kelompok tani, penyuluh pertanian, perguruan tinggi, dunia usaha, dan generasi muda juga menjadi bagian penting dalam modernisasi pertanian dan menciptakan ketahanan pangan. Generasi muda dapat membawa inovasi dan pemanfaatan teknologi digital, sementara petani memiliki pengalaman dalam memahami kondisi lahan dan proses budidaya. Modernisasi juga harus diikuti dengan peningkatan akses terhadap pupuk, benih berkualitas, irigasi, permodalan, teknologi, pasca panen, serta pemasaran hasil pertanian. Dukungan tersebut diperlukan agar peningkatan produk benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi para petani. Demikian Beranda Asta Cita dengan judul Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan, persembahan RRI Pekanbaru. Saya Tuti Fitri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita yang akan datang.
0: Beranda Asta Cita.
1: Pendengar, berikutnya kita akan mendengarkan dari Bandung, langkah mandiri pangan dimulai dari rumah.

0: Di tengah meningkatnya kebutuhan pangan, ketahanan pangan menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian bersama. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, ketahanan pangan juga dapat dimulai dari lingkungan keluarga melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan kebiasaan menanam kebutuhan pangan sendiri. Masyarakat kini mulai memanfaatkan lahan kosong di sekitar rumah untuk menanam sayuran, buah maupun tanaman bumbu. Selain membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, kegiatan tersebut juga menjadi langkah sederhana dalam mendukung ketahanan pangan keluarga. Lalu, bagaimana pengalaman masyarakat yang menjalankan program Mandiri Pangan? Berikut penuturan Ibu Erna Novitasari, selaku pelaku Mandiri Pangan asal Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.
1: Untuk awal Mandiri Pangan sebetulnya lebih fokus di awal tahun 2025 karena di situ aku baru mulai punya ayam. Tapi untuk tanaman sebetulnya udah dimulai dari awal bangun rumah itu tahun 2023. Jadi awalnya kayak sederhana dulu, sedikit-sedikit dulu. Baru awal 2026 tanam kayak sayur, lebih difokuskan ke arah mandiri pangan yang sebetulnya gitu ya. Kalau aku hobi tanam-menanam dan suami hobi ternak, jadi kita sama-sama menyalurkan hobi gitu. Alasan lainnya itu karena posisi rumah lumayan jauh dari tukang sayur, jadi lebih kepengen punya stok buat masak. Untuk komoditas yang lagi ditanam itu buah-buahan kayak stroberi dan sayur-sayuran. Kayak sekarang lagi fokus tanam sawi pagoda, ada kacang-kacangan, lagi tanam edamame, sekarang lagi kembang biakin ayam petelur juga. Untuk tanaman sebetulnya perawatannya sederhana, tiap hari cuman kayak lagi sempet disiram 2 kali sehari. Kalau misalnya agak sempet sehari sekali juga udah cukup. Selain disiram paling cuman kayak pemberian pupuk seminggu sekali. Dan untuk hama sebetulnya aku gak usir pakai obat-obatan apapun, jadi ini benar-benar alami. Manfaatnya yang paling kerasa itu hasil pangan dari peternakan itu telur gitu tiap hari. Jadi gak bingung mau masak apa, stok telur juga tiap hari aman, kadang berlebih malah. Selain telur yang paling kerasa itu kayak stroberi. Secara ya sekarang buah-buahan mahal gitu ya kalau beli, jadi lumayan banget gitu kalau misalnya panen hasil tanam sendiri. Kenalin juga tanaman-tanaman yang jarang ditemui sama anak-anak di warung gitu, kayak sekarang sawi pagoda kan jarang banget ada di warung. Dan yang lebih penting, anggaran belanja keluarga pastinya lebih hemat.
0: Selain memberikan manfaat bagi kebutuhan sehari-hari, pemanfaatan pekarangan juga dapat memberikan nilai ekonomi apabila hasil panennya melimpah. Tidak sedikit masyarakat yang membagikan hasil panennya kepada tetangga, bahkan menjualnya sebagai tambahan penghasilan keluarga. Lalu seperti apa pengalaman Ibu Erna dalam mengembangkan program Mandiri Pangan ini? Berikut kembali penuturan Bu Erna.
1: Kalau komoditas tanaman sebetulnya karena stoknya masih sedikit dan terbatas, jadi cuma konsumsi keluarga aja. Tapi kalau misalnya untuk pangan telur, karena banyak jadi kita jual juga ke tetangga ataupun ke saudara. Untuk kendala sekarang kayaknya lebih

0: banyak tanaman juga. Selain itu ada juga yang suka kadang minta bibit strawberry atau bibit yang lainnya. Harapan aku buat ibu-ibu khususnya yang punya lahan, pokoknya lahan sekecil apapun asalkan kena sinar matahari terus ada space gitu ya, bisa banget dimanfaatin, misalnya di pot atau misalnya hidroponik bisa, atau mau ternak ayam juga. Sekarang kan udah banyak kandang yang kayak model yang aku pakai, jadi kandang baterai, jadinya space-nya cuma perlu sedikit aja, terus si ayamnya gak usah diumbar gitu. Jadi space kecil apapun pokoknya ibu-ibu bisa banget dimanfaatkan, asal kita belajar dulu cara-caranya biar tanaman tumbuh, terus ternak juga gak pada mati, jadi kita bisa punya income, terus minimal buat kita sehari-hari deh, jadi konsumsi kita punya stok di rumah gitu. Anggaran pengeluaran sehari-hari juga bisa diminimalisir dari sana. Semoga kedepannya banyak ibu-ibu yang inovatif, yang lebih maju lagi, dan lebih mandiri. Yuk mulai aja dari sekarang mandiri pangan di rumah, gak ada ruginya kok.
1: Pemanfaatan pekarangan menjadi salah satu bentuk ketahanan pangan dari lingkup keluarga. Namun, ketersediaan pangan dalam skala yang lebih luas tetap bergantung pada peran petani yang setiap hari mengelola lahan pertanian dan memastikan pasokan pangan tetap tersedia untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan mendukung ketahanan pangan nasional. Berikut cerita dari seorang petani milenial asal Kota Bandung, Muhammad Andi.
2: Ketika bertani itu banyak sekali pelajaran-pelajaran tentang life skill gitu yang bisa saya dapatkan. Mulai dari mencangkul gitu ya, melihat kondisi tanah, membuat bedengan, kemudian juga mengenal tanaman-tanaman yang ada di sekitar kebun kita gitu. Bertani itu, tapi bukan berarti profesinya, tapi lebih ke arah bagaimana sebetulnya si kebun kolektif itu bisa dimanfaatkan secara bersama. Kalau komoditas yang ditanam sih, kalau yang di bedengan pribadi itu kunyit, singkong, dan serai. Jadi saya juga membantu proses sawah tersebut gitu. Dari mulai menyiapkan bedengan, kemudian juga menanam, dan kemarin sempat juga panen gitu. Proses budidaya tanamnya sih sebetulnya sederhana aja ya. Jadi menyiapkan bedengan gitu, kemudian juga menyiapkan bibit, kemudian langsung ditanam. Dan kalau di lahan kebun kolektif saya dan teman-teman itu memang nggak pakai pestisida, nggak pakai pupuk apapun, jadi dibiarkan alami saja begitu. Paling kalau musim kemarau seperti ini memang ada beberapa kali penyiraman aja sih sebetulnya. Kalau memanfaatkan lahan rumah sih sebetulnya dilihat aja ya lahan rumahnya itu seberapa mumpuni untuk ditanam gitu, dan mungkin bisa mulai dengan tanaman-tanaman yang mudah gitu ya, seperti kalau beberapa rekan saya misalnya dengan daun bawang gitu, atau misalnya lalap-lalaban, ada juga mint gitu ya, tanaman-tanaman apapun aja yang bisa memudahkan kita gitu untuk ditanam di lahan rumah gitu. Karena kan lahan rumahnya beda-beda ya, ada yang bisa di pot, mungkin ada yang kalau punya halaman lebih luas bisa di halaman lebih luas. Nah ini tergantung dengan lahan rumahnya seperti apa.
1: Menjadi petani milenial yang berangkat dari sebuah keresahan akan ketersediaan pangan bagi masyarakat membuat Kang Andi bertahan menjadi petani milenial hingga saat ini. Namun semua itu tentunya tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi.
2: Tantangan yang dihadapi kedisiplinan ya, dimana kalau kita kerja seperti biasa itu juga butuh kedisiplinan, tapi kalau bertani itu beda gitu. Lahan kolektif kami kebetulan karena luas ya, jadi harus pandai-pandai ngatur waktu dan ritme aja. Tantangannya itu lebih ke mengatur ritme dan mengatur energi. Paling terasa itu adalah bagaimana ketika pemerintah ikut mengatur harga gabah atau harga beras agar lebih berkeadilan terhadap petani-petani padi gitu. Kalau kondisi pertanian dalam beberapa tahun terakhir, saya tidak bisa menjelaskan secara gamblang ya terkait komoditas tertentu, tapi kalau dari sisi komunitas yang tumbuh, yang aware terhadap pertanian, itu menurut saya sudah tumbuh perubahannya, mungkin tidak makro gitu, tapi tumbuh di mikro gitu. Kalau dari karakteristik orang-orang guru-guru saya gitu yang di pertanian, mereka banyak juga menanam kacang-kacangan, kemudian juga umbi-umbian, kemudian pisang-pisangan, sekarang sedang banyak ditanam juga, kemudian juga kopi-kopian, tanaman-tanaman buah gitu. Kalau saya lihat dari kacamata petani yang sedang belajar gitu ya, saya mungkin memanfaatkannya dengan tanaman-tanaman yang bisa

0: dimanfaatkan seperti rimpang-rimpangan juga lumayan tahan banting dari kondisi cuaca gitu ya. Pesan kepada warga lain supaya mulai tergerak bisa memanfaatkan lahan rumahnya sih, yang penting harus coba sih. Karena kalau hanya belajar dari melihat aja gitu tanpa nyoba, itu kayaknya nggak akan muncul ketertarikan yang lebih gitu terhadap pertanian. Memanfaatkan kanal YouTube misalnya, memberikan tutorial lahan-lahan upaya bercocok tanam di lahan rumah atau di rumah, itu bisa banyak disimak gitu dengan berbagai metode yang menurut teman-teman mungkin paling cocok.
1: Ketahanan pangan bukan hanya berbicara tentang hasil panen di lahan pertanian, tetapi juga tentang langkah-langkah sederhana yang dilakukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Mulai dari pekarangan rumah hingga hamparan sawah, setiap upaya memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan pangan yang berkelanjutan. Kolaborasi antara masyarakat, petani, dan pemerintah menjadi kunci agar ketahanan pangan dapat terus terjaga. Dengan

0: Miranda Astacita.
1: Pendengar Pro 1, berikutnya kita dengarkan bersama dari Surakarta dengan tema Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Tanaman Pisang Sang Mulyo.
2: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam siaran Beranda Astacita, produksi RRI Surakarta, dengan judul Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Pisang Sang Mulyo. Saudara pendengar, tanaman pisang jenis Sang Mulyo sudah dikembangkan di daerah Juwangi, Boyolali. Tidak menutup kemungkinan budidaya tanaman pisang jenis ini sangat cocok untuk dikembangkan di daerah Anda. Lebih lengkapnya, simak penjelasan Bapak Suparno SPD SHMH selaku Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah berikut ini.
3: Ketahanan pangan adalah suatu kondisi ya ketika seluruh masyarakat itu memiliki akses yang cukup terhadap pangan yang aman, bergizi dan terjangkau sehingga dapat menjalani hidup yang sehat dan aktif setiap saat. Secara umum, ketahanan pangan memiliki 4 pilar utama. Yang pertama adalah ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan di sini artinya bahwa pangan dalam jumlah yang cukup ya melalui produksi maupun adanya cadangan pangan ya. Kemudian yang nomor dua adalah akses pangan. Dari pengertian daripada akses pangan ini adalah bahwa masyarakat itu mampu ya memperoleh pangan baik secara fisik maupun ekonomi. Kemudian yang nomor berikutnya, nomor tiga adalah pemanfaatan pangan. Pangan ya, yang dikonsumsi itu tentu harus bergizi, aman, dan dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Kemudian yang nomor empat adalah stabilitas pangan. Pengertian daripada stabilitas pangan adalah bagaimana ini mampu ya ketersediaan adanya akses dan pemanfaatan pangan tetap terjaga dari waktu ke waktu, termasuk saat terjadi bencana atau adanya krisis ya. Contoh ya, ketahanan pangan. Seorang petani ini menghasilkan panen buah pisang sang mulyo yang cukup ya, pisang sang mulyo yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian contoh yang lain, misalnya komoditas, misalnya tanaman padi, itu juga petani menghasilkan padi yang cukup sebagai bahan pokok tetap stabil sehingga terjangkau. Kemudian juga ini pemerintah itu memiliki cadangan pangan ya untuk menghadapi suatu misalnya ya adanya gagal panen atau adanya bencana ya. Juga ini masyarakat itu mampu mengkonsumsi makanan bergizi seimbang setiap hari. Kemudian secara singkatnya adalah bahwa ketahanan pangan itu adanya suatu kemampuan ya, suatu negara ya, ini bangsa Indonesia ya, atau daerah untuk menjamin bahwa seluruh penduduk ya atau masyarakat itu memiliki pangan yang cukup, aman, bergizi dan terjangkau. Itulah pengertian daripada ketahanan pangan secara sederhana. Peran daripada sektor pertanian itu memiliki kontribusi yang cukup besar dalam ketahanan pangan. Secara kalkulasi data bahwa Indonesia ya, terutama kita di Solo Raya misalnya atau Jawa Tengah secara lebih luas atau secara umum seperti Jawa, itu hampir 80% ya itu penduduknya bergerak di bidang pertanian. Jadi sebagai petani atau sebagai negara agraris tentu memiliki cukup kontribusi yang cukup besar lah. Pertanian ini dalam arti luas, yang pertama kita sampaikan pertanian itu ada komoditas-komoditas seperti padi akan menghasilkan beras ya, ini lahannya cukup potensi, bahkan digaruh di Jawa Tengah ini sebagai Jawa Timur itu sebagai provinsi lumbung pangan nasional. Kalau secara kabupaten, contoh misalnya di Kabupaten Sragen, kemudian Boyolali, Klaten, itu adalah sebagai sentra daripada tanaman padi. Dan sentra-sentra seperti tanaman hortikultura seperti pisang misalnya ya, komoditas pisang itu kita miliki ada di Boyolali ya, di Juwangi. Ya salah satu varian yang kita kembangkan adalah pisang jenis Sang Mulia. Tentunya harapannya adalah peran sektor-sektor seperti yang saya sampaikan, baik pertanian, kemudian perkebunan, bahkan Karudin Boyolali dan sekitarnya, Solo Raya seperti Sragen, Klaten, itu juga menghasilkan komoditas tanaman pangan yaitu daging ya, daging sapi. Bahkan kalau di Boyolali ini adalah adanya juga susu ya. Tentu ini sebagai kontribusi cukup besar dalam bidang pertanian. Nah, perlu adanya peran-peran dari pemerintah bagaimana memberikan stimulan baik dalam bidang permodalan, akses pasar, kemudahan untuk mendapatkan ini ya, pakan dan fasilitas infrastruktur atau sarana prasarana seperti misalnya penggilingan padi, kemudian kemudahan pasar untuk tanaman jenis buah pisang, kemudian fasilitas-fasilitas yang lain misalnya sumur dalam, akses di bidang perairan, sehingga musim tanam ini ya tidak hanya 2 MT musim tanam, tetapi bisa lebih 3 musim tanaman, sehingga jumlah produksi akan meningkat. Itulah sektor yang cukup besar di bidang pertanian. Program-program untuk meningkatkan ketahanan pangan tentunya perlu satu, secara intensifikasi ini adalah melalui pembinaan-pembinaan kelompok petani ya, petani pisang, petani padi, mau ternak domba, beternak kambing, maupun beternak sapi. Dan kemudian secara lebih luas tentunya program-program keunggulan yang lain, adanya kemudahan ya untuk mendapatkan fasilitas perbankan melalui pembiayaan yang cukup murah, sehingga petani atau peternak ini akan mempermudah ya mengembangkan suatu usahanya. Jadi tidak hanya mengandalkan satu bantuan dari pemerintah, tetapi kelas daripada mereka itu naik, sehingga tidak hanya berorientasi hanya sebatas memproduksi, tetapi mampu hasil produksinya itu diolah menjadi memiliki nilai lebih. Ya itu yang perlu kita tekankan. Makanya peran pemerintah itu juga perlu kita harapkan. Ya program-program yang lain seperti adanya pendampingan dari para stakeholder baik dinas pertanian maupun peternakan maupun perkebunan itu harus hadir di tengah-tengah para produsen. Produsen di Indonesia itu kita lihat ini adalah para petani maupun para peternak. Itu menurut saya adalah program-program yang perlu dilakukan oleh kita semua, dalam arti adalah yang stakeholder itu baik pemerintah maupun para pelaku usaha itu sendiri. Ya, itu menurut saya program-programnya adalah intensifikasi maupun diversifikasi usaha, dan bagaimana mengolah bahan baku ya, misalnya produsen padi itu tidak hanya sebatas padi, bagaimana dikembangkan memiliki keunggulan daripada komoditas padi, misalnya padi organik, karo tanaman pisang bagaimana buahnya cukup banyak seperti tanaman pisang Sang Mulia, dan perlu pola asuh daripada pemerintah melalui Dinas Ketahanan Pangan penyuluh kepada para produsen baik petani maupun peternak. Produsen pisang terbesar saya bilang ini Jawa Tengah adalah Boyolali ya. Tepatnya di beberapa kecamatan di utara, memang di sana hamparannya cukup luas. Di sana jumlah-jumlah tanaman pisang ya sebutkan ada pisang nangka, pisang apa ini raja, pisang kepok, pisang Sang Mulia itu sendiri yang saat ini kita kembangkan. Sehingga harapannya adalah pemilihan yang pertama adalah adanya ini persiapan lahan. Bagaimana lahan yang baik itu ya diolah dengan baik. Kemudian saatnya menanam memang kita sarankan pada waktu musim hujan, yaitu pengolahan lahan. Kemudian berikutnya adalah pemilihan bibit ya. Pemilihan bibit Sang Mulia ini salah satu adalah memiliki ini apa ketinggian yang cukup sehat, kemudian juga setelah bibit tentu juga adanya ini apa itu pemupuan. Bagaimana pemupuan kalau di daerah kita itu cukup potensi adanya pupuk kandang atau pupuk kompos ya, hanya nanti perlu tambahan pupuk istilahnya kimia yang lain, supaya juga kolaborasi pupuk ini akan menghasilkan pertumbuhan yang cukup. Setelah adanya ini apa itu pemilihan bibit, kita tentunya akan merawat bahwa tanaman pisang ini seperti tanaman pisang yang lain. Sang Mulya ini memiliki durasi masa panen, ya, itu kurang lebih di sekitar hampir 11 bulan, ya. 11 bulan sehingga memerlukan perawatan yang baik dari awal, kemudian pertumbuhan sampai menjelang panen, ya. Dengan adanya pemupuan dan perawatan, ya, kita rawat dengan baik, kalau perlu memang kita ini, ya, semprot dengan herbisida untuk mematikan ini, ya, rumput-rumput yang mengganggu, dan jarak tanam yang cukup, ya, dirawat dengan baik, air yang cukup, nanti harapannya pisang itu akan tumbuh secara maksimal, ya. Dengan adanya pertumbuhan yang maksimal, harapannya adalah buah tanaman pisang Sang Mulya ini akan menghasilkan buah pisang yang baik, ya. Salah satu parameternya adalah isinya cukup, ya. Kemudian juga tandanya juga nanti akan menghasilkan kisaran antara 20 sampai 20 sisir, ya. Kemudian juga ini tinggi tanaman, ya. Kalau sehat ini tanamannya ini sekitar kurang lebih di ketinggian 3,5 sampai 4 meter sehingga perlu perhatian khusus ketika sudah menghasilkan atau berbuah yang cukup nanti waktu masak, ya, supaya tanaman pisang ini enggak roboh, ya, enggak perlu bantuan daripada apa, alat-alat penyangga kalau memungkinkan, tapi ini perlu perhatian juga. Ya, saya rasa pasca panen itu juga penting, bagaimana panen yang baik itu dikelola, itu ditangani dengan baik, dengan adanya pemilihan pisang yang besar, pisang yang sedang, pisang yang kecil, sehingga ini cukup membantu para petani tanaman pisang Sang Mulya ini akan menghasilkan hasil yang melimpah, menurut saya begitu. Prospek daripada tanaman pisang Sang Mulya ini cukup prospek menurut saya. Jadi tanaman pisang Sang Mulya ini mudah untuk ditanam di wilayah secara umum di Indonesia, ya. Contoh misalnya di wilayah Jawa Tengah ini cukup relevan, cukup cocok, ya, baik tidak hanya di Jawa Tengah seperti di Jawa Timur yang memang asal-usul Sang Mulya ini ada dari Kabupaten Malang sehingga cukup dataran rendah, bahkan sampai tinggi hampir sekitar 800 di atas permukaan laut, sehingga cukup potensi dan cukup terbuka untuk bisa dikembangkan tanaman pisang Sang Mulya, sehingga permintaan, ya, untuk bisa dikonsumsi di masyarakat melalui nanti misalnya pasar tradisional maupun pasar modern, bahkan ini permintaan pasang dan jumlah daripada produsen, ya, tanaman pisang Sang Mulya ini perlu didorong lagi supaya tanamannya cukup banyak sehingga mampu dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga sekali lagi pasar pisang Sang Mulya ini memiliki pasar yang cukup.
2: Demikian produksi RRI Surakarta. Semoga apa yang kami hadirkan dapat memberikan manfaat bagi Anda. Akhirnya, saya Wiwi Martani dan kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali dengan tema yang berbeda. Sampai jumpa.

0: Miranda Astacita.
1: Berikutnya pendengar, yang terakhir untuk edisi hari ini dari Bandar Lampung dengan tema irigasi terjaga ketahanan pangan semakin berdaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan rangkaian informasi menemani Anda dalam beraktivitas. Mengawali kebersamaan kita kali ini, kami akan hadirkan informasi wawancara kami dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, ada Ibu Siti Masyaroh ST. Nah, nanti kita akan berbincang bersama dengan beliau terkait dengan upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor sumber daya air di Provinsi Lampung. Pendengar, ketahanan pangan menjadi salah satu isu strategis yang terus mendapat perhatian dari pemerintah. Terlebih di tengah tantangan perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan kebutuhan produksi pangan yang terus meningkat. Dalam mendukung sektor pertanian dan ketersediaan pangan, pengelolaan sumber daya air memiliki peran yang sangat penting. Ketersediaan air yang cukup dan sistem irigasi yang baik menjadi faktor utama dalam menjaga produktivitas pertanian. Karena itu, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air atau PSDA memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan air berjalan dengan optimal. Mulai dari pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi hingga pengendalian sumber daya air untuk mendukung ketahanan pangan daerah. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor sumber daya air di Provinsi Lampung, kali ini kami akan berbincang langsung dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, Ibu Siti Masyaroh ST.
3: Bagaimana Bu, untuk kondisi saat ini pengelolaan sumber daya air yang sudah dilakukan begitu Bu?
4: Saat ini kami membagi pada 3 indikator kinerja kunci. Salah satunya adalah bagaimana meningkatkan layanan daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami. Nah, inilah yang saat ini menjadi fokus utama, karena kebetulan dari ketiganya, salah satu prioritas daerah Provinsi Lampung ini adalah Lampung menjadi lumbung pangan nasional. Nah, jadi kami berfokus pada itu. Prinsip kami pertama adalah bagaimana caranya menyediakan air, tampungan-tampungannya. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan penggunaan air. Nah, untuk tampungan-tampungan, yang pertama kita lakukan biasanya kita siapkan embung-embung jika di daerah tersebut tidak ada sumber air yang dialirkan ke daerah irigasi. Jadi kita sumber utamanya sebetulnya sungai ya. Nah, ketika sungai tidak ada, debitnya kurang, maka kami membangun embung untuk kemudian dialirkan kepada sawah-sawah tersier yang ada pengelola petaninya, seperti itu. Kemudian juga kita melakukan rehab bendung-bendung yang sudah ada, melakukan rehab jaringan primer dan sekunder bagi yang infrastrukturnya sudah ada, dan gak lupa juga kami melakukan OP-nya. Jadi OP itu operasi dan pemeliharaan. Kalau mobil itu ibaratnya seperti ini, OP itu ya, bahwa bensin itu butuh oli, bensin butuh mobil. Nah, OP itulah petugasnya yang melakukan secara rutin dan berkala untuk seluruh instrumen infrastruktur yang digunakan untuk pengairan di sawah.
3: Wah, akhirnya kita bisa dukung juga potensi wilayah kita dalam hal pertanian dan juga perkebunan, yang pastinya juga akan sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Boleh Bu diceritakan untuk saat ini bagaimana untuk pengelolaannya terkait dengan ketahanan pangan yang sudah dilakukan Ibu?
4: Oke, baik, terima kasih Mbak Dian. Jadi kami untuk tahun 2025 yang lalu itu kami sudah mampu mengairi, karena ada kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi ya, sekitar 10.000 hektar lebih sawah-sawah, baik itu yang menjadi kewenangan kami maupun juga sawah-sawah yang dikelola langsung oleh P3A. P3A ini perkumpulan petani pemakai air. Jadi kalau di pertanian itu bilangnya gapoktan, gabungan kelompok tani. Kalau kami di pengairan, di PSDA itu pas bilangnya P3A. Nah, P3A ini lembaganya ada GP3A-nya, jadi gabungan dari P3A, P3A. Jadi sis, sawah itu kan ada petak tersier, ada sawah. Mereka lah yang mengelola. Ada lagi gabungan di atasnya, di atas lagi ada lagi IP3A induknya. Nah, kami tidak pernah bisa lepas dari P3A. Jadi kami ada salah satu komisi namanya, Komisi Irigasi. Komisi Irigasi inilah yang mengevaluasi, membuat, kemudian mengajukan SK pola tanam dalam satu tahun. Jadi kita tuh mengatur. Jadi kalau mungkin dulu Mbak Dian SD ya, karena pasti pernah SD kan ya Mbak Dian ya. Saya SD dulu, itu kita dikasih tahunya bahwa padi itu ditanam satu tahun dua kali.
3: Oke.
4: Nah, saya pun tahunya ketika bekerja. Jadi rupanya padi itu sebenarnya bisa MT1, masa tanam 1, MT1, MT2, MT3.
3: Baik.
4: Jadi gabung dengan palawija. Nah, itu kita yang mengatur Dinas PSDA melalui Komisi Irigasi. Dalam satu tahun MT1, MT2, MT3. MT1 ini saya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti ya. MT1 itu irigasi mana saja yang akan kita airi. Maka ketika kita sudah menentukan SK-nya yang ditandatangani oleh Pak Gubernur, teman-teman P3A itu harus sedapat mungkin mematuhi. Nah, jadi kita buka tuh pintu air dari bendung-bendungan kita tuh kita buka. Petugas OP kami membukanya.
3: Siap.
4: Kita buka dengan debit yang telah disepakati, kita tentukan dalam satu tahun. Kemudian daerah irigasi yang masuk ke dalam MT1 harus membuka, harus melakukan pengolahan.
3: Oke.
4: Ketika sudah selesai, kita tutuplah untuk pintu MT1. Kita buka MT2. Seperti itu. Ketika kita akan menetapkan pola, itu kita tidak sendiri. Jadi kita bersidang. Setahun itu 4 kali kita minimal bersidang. Jadi menentukan pola, mengevaluasi pelaksanaan, dan satu lagi peruntuhan lagi untuk tahun berikutnya. Nah, P3A Balai Besar yang punya bendungan kita juga menjadi anggotanya. Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi, Kabupaten, teman-teman Kabupaten KPU-an itu kita undang. Kita hitung, air kita ada berapa? Di bendungan ada berapa, di bendung ada berapa. Nah, yang kita tahu jumlah airnya, debitnya kita bagi tadi. Jadi sebetulnya di atas kertas itu cukup.
3: Oke.
4: Namun kita tetap harus melakukan beberapa evaluasi ketika misalnya ternyata tiba-tiba ada hama mungkin, atau tiba-tiba seperti ini kan BMKG sudah bilang nih akan ada El Nino.
3: Iya. Yeah.
4: Maka kita langsung hitung nih di Komisi Irigasi. Kita ada air berapa, kira-kira ada air berapa. Maka harus kita bagi seperti itu. Jadi pertaniannya menyiapkan sarprasnya, pupuknya, dan lain sebagainya. Kerjasama. Kalau ada satu saja yang tidak dijalankan, itu kita harus melakukan sidang ulang kembali.
3: Baik.
4: Evaluasi seperti itu.
3: Kalau berdasarkan memang cerita yang Ibu sampaikan tadi, seru sekali ya.
4: Apalagi kalau Mbak Dian sekali ikut sidangnya, itu seru.
3: Seru.
4: Karena kan kita undang P3A ya, kan mereka pelaksana nih.
3: Ya,
4: ujung tombaknya yang akan mengelola kan mereka. Seperti itu, kami pemerintah menyiapkan sarprasnya.
3: Luar biasa ya Bu ya, di sini sinergisitas itu sangat berperan begitu ya Bu ya. Bagaimana akhirnya teman-teman yang ada di lapangan, kemudian bagaimana juga pemerintah yang mengelola, kemudian juga menyiapkan SK-nya yang harus dipatuhi itu tadi, bisa sama-sama menyelaraskan. Betul. Kalau misalnya secara peraturan, kemudian juga pelaksanaannya udah sesuai, insya Allah outputnya juga akan sesuai. Dan memang tantangan yang kita hadapi di depan ini adalah El Nino Godzilla.
4: Betul, pakai Godzilla ya.
3: Serem ya Bu ya, pakai Godzilla gitu ya. Dan kalau misalnya dari memang yang kita miliki sendiri Bu, apakah dalam kondisi cukup aman dengan adanya tantangan tersebut, atau seperti apa kondisi saat ini Bu?
4: Karena memang El Nino ini kan hampir tiap tahun terjadi ya. Tidak hampir tiap tahun, dua tahun sekali. Terakhir El Nino kalau tidak salah kita pernah bahas itu 2024 ya, kalau tidak salah.
3: Okay.
4: Jadi memang beruntungnya ada BMKG, ada perakiraan cuaca, ada visioner yang bisa menghitung bahwa ke depan akan terjadi ini dan itu.
3: Iya.
4: Itu yang membuat kita memitigasi. Itu kita sudah beberapa kali rapat untuk El Nino, apalagi yang pakai Godzilla.
3: Iya. Luar
4: terutama
3: biasa.
4: Terutama pertanian ya.
3: Iya.
4: Karena kan pangan kita harus disupport full. Nah, sejauh ini langkah-langkahnya masih kita jalankan. Bagaimana ketika misalnya di daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami ataupun kewenangan pusat dan kabupaten, teman-teman kabupaten di Tengarai air yang akan berkurang, kami sudah menyiapkan embung-embung yang memang sudah ada, ataupun ketika tidak ada sumber-sumber embungnya, karena embung ini kan tampungan ya Mbak Dian ya, dia menampung air nanti kemudian kita airi. Itu biasanya kita juga bantu kolaborasi dengan teman-teman pertanian, itu pipa sedot.
3: aktivitas.
4: Kita langsung ambil dari air permukaan itu sungai ya, atau sumber air lainnya, langsung kita alirkan ke sawah. Karena kan harusnya kan melalui saluran tuh yang kita sudah buat. Tapi ketika kurang debitnya, maka kita harus buat shortcut seperti itu.
3: Luar biasa.
4: Atau pompa-pompa sementara seperti itu. Itu biasanya kalau El Nino itu kita sudah menyiapkan antisipasi yang seperti itu.
3: Luar biasa ibu ya. Pendengar, demikian kebersamaan kita. Terima kasih untuk kebersamaan Anda hingga saat ini. Semoga apa yang kami sampaikan tentunya akan bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 91,2 FM Jakarta sore ini.
1: Pendengar Pro 1 RRI, demikian untuk Beranda Sacita untuk sore hari ini ya, di edisi Kamis 20 Agustus 2026. Jadi nanti kita akan bertemu lagi minggu depan ya, di jam yang sama, tiap hari Kamis di jam 3 sampai jam 4 sore. Saya Dari Firdaus, sampai jumpa.
0: Anda telah mendengarkan Beranda Sacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih pendengar Pro 1 RRI Ternate. Anda baru saja mengikuti Beranda Stacita bersama RRI Pro 1 Jakarta. Dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Ternate untuk Ternate Sore Lanjutan. Saya Maisara bersama rekan-rekan teknik studio dan pemancar kayu merah bakal menemani Anda di Ternate Sore ini hingga nantinya di Ternate Malam pukul 24 waktu Indonesia Timur. Pendengar, jangan lewatkan berbagai program nantinya akan kami hadirkan di Ternate Sore hingga malam, dan jangan lewatkan nantinya pada pukul 18 kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sore Redaksi Bidang Pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Tetap bersama kami, satu lagu dari Anggun, Sesasmi, bakal menemani Anda dengan Snow on the Sahara. Selamat mendengarkan.

Selamat sore pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sore, redaksi bidang pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Selamat mendengarkan.

0: pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, dari Jalan Sultan Hairul 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Perumda Air Minum atau PDAM Ake Gaale Kota Ternate dorong pemenuhan kebutuhan air bersih di Kecamatan Pulau Hiri dan Pulau Moti. Ketua DPRD Maluku Utara Iqbal Rurai menilai pengesahan Undang-Undang Daerah Kepulauan menjadi kebutuhan mendesak bagi Maluku Utara. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, stasiun relay Maba di 88,5 MHz, stasiun relay Morotai di 93,6 MHz, serta RRI program 4 di 95,1 MHz. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya Maisara. Berita pertama, saudara, Perumda Air Minum atau PDAM Ake Gaale Kota Ternate dorong pemenuhan kebutuhan air bersih di Kecamatan Pulau Hiri dan Pulau Moti. Selengkapnya disampaikan reporter Sofyan Togubuh berikut ini.
1: Jadi untuk Hiri dan Pulau Moti itu kita punya cabang di sana. Kalau di Batang Dua karena memang belum, kita belum PDAM, belum ada di Batang Dua.
2: Perumda Air Minum Ake Gaale Kota Ternate memprioritaskan pemenuhan kebutuhan air bersih di pulau terluar, khususnya Pulau Hiri dan Moti. Direktur Perumda Ake Gaale Kota Ternate Firman Muzaffar Sah mengatakan pelayanan air bersih di Pulau Hiri dan Moti tidak berbeda dengan pelayanan di Kota Ternate. Kedua wilayah tersebut telah memiliki cabang pelayanan PDAM.
1: Jadi untuk Hiri dan Pulau Moti itu kita punya cabang di sana dan pelayanan sama dengan di Ternate. Saat ini untuk Hiri dan Moti itu ada diskon pemasangan baru itu hanya Rp1.700.000. Jadi semua pelayanan di Ternate, Hiri maupun Moti itu sama, tidak ada yang berbeda. Kalau di Batang Dua karena memang belum, kita belum PDAM, belum ada di Batang Dua. Airnya masih dikelola oleh warga di sana.
2: Menurutnya berdasarkan data yang dimiliki, jumlah pelayanan PDAM di pulau-pulau terluar telah mencapai lebih dari 300 pelanggan. Dipastikan jumlah tersebut diperkirakan terus bertambah seiring dengan perluasan jaringan pelayanan berupa promo di momentum HUT kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026.
1: Data di pelanggan sana rata-rata lebih dari 300 pelanggan dan ini akan dengan adanya diskon ini akan terus meningkat. Kita juga melakukan perluasan jaringan juga untuk menjangkau daerah-daerah yang belum terjangkau di pulau tersebut. Tapi untuk di Pulau Hiri sendiri itu semua kelurahan sudah PDAM sudah masuk. Jadi walaupun belum semua penduduk, tapi semua kelurahan itu PDAM sudah masuk. Tetap kita seperti pemantauan, kemudian melihat bagaimana kebutuhan masyarakat, sumber airnya juga yang perlu kita cari lagi agar supaya lebih dapat kebutuhan masyarakat di masa yang akan datang.
2: Selain memperluas pelayanan di pulau terluar, pemerintah Kota Ternate juga telah merencanakan pembangunan sumur bor pada tahun 2027 yang berada di Kelurahan Tanah Tinggi Barat. Rencana tersebut sesuai hasil rapat bersama Paplitbang Kota Ternate. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
0: Kita ke informasi lainnya, saudara. Perjuangan Maluku Utara untuk mendapatkan keadilan fiskal sebagai daerah kepulauan kembali ditegaskan. Pimpinan DPRD Provinsi Maluku Utara mendatangi DPD RI di Jakarta pada Rabu kemarin untuk mengawal percepatan pembahasan rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan. Kunjungan yang dipimpin Ketua DPRD Maluku Utara, Iqbal Rurai, secara khusus membahas progres legislasi rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan, sekaligus menyamakan langkah strategis agar kepentingan daerah kepulauan masuk dalam regulasi nasional. Rombongan DPRD diterima Senator Maluku Utara yang juga menjabat Wakil Tim Kerja RUU Daerah Kepulauan DPD RI, Dr. Geral Taliawo, bersama anggota DPD RI asal Maluku Utara, Hasbi Yusuf. Iqbal menilai pengesahan Undang-Undang Daerah Kepulauan menjadi kebutuhan mendesak bagi Maluku Utara. Sebab, karakter geografis Maluku Utara didominasi wilayah laut, sementara mekanisme penghitungan dana transfer ke daerah selama ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi tersebut. Menurut Iqbal, ketika luas wilayah menjadi salah satu dasar perhitungan lebih banyak mengacu pada daratan, daerah kepulauan seperti Maluku Utara berpotensi memperoleh porsi transfer yang lebih kecil dibandingkan kebutuhan pembangunan wilayahnya. Ia juga menegaskan, memasukkan luas laut dalam formula kebijakan fiskal bukan semata persoalan angka transfer. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk menciptakan skema pembangunan yang lebih adil bagi provinsi dengan karakter kepulauan. Sementara itu, Dr. Graal Ataliawo memastikan DPD RI memiliki komitmen kuat untuk terus mengawal rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan, terlebih pembahasan telah memasuki tahapan penting melalui rapat tripartit yang melibatkan DPD RI, DPR RI, dan pemerintah. Graal juga menyebutkan perkembangan politik dan kelembagaan saat ini membuka peluang yang semakin besar bagi lahirnya Undang-Undang Daerah Kepulauan. Namun, menurutnya percepatan hingga tahap pengesahan membutuhkan dukungan dan sinergi seluruh pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah dan DPRD. Wakil Ketua DPRD Maluku Utara Kuntu Daud mengatakan kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara DPRD, DPD RI, DPR RI, dan pemerintah. Sinergi tersebut dinilai penting agar perjuangan daerah kepulauan tidak berhenti pada pembahasan legislasi, tetapi menghasilkan regulasi yang benar-benar memberikan keadilan pembangunan. Dengan kondisi geografis yang sebagian besar berupa laut, Maluku Utara berharap rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan dapat menjadi momentum mengubah paradigma pembangunan dan kebijakan fiskal nasional sehingga wilayah kepulauan tidak lagi berada dalam posisi yang dirugikan oleh formula penghitungan berbasis daratan. Sementara itu, saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara kembali membuka kanal aspirasi suara Malut untuk memudahkan masyarakat menyampaikan berbagai persoalan di lapangan, mulai dari jalan rusak, jembatan putus, rumah tidak layak huni, hingga pelayanan administrasi kependudukan yang belum tuntas. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Wahyudi Yahya.
3: Pemerintah tidak mungkin melihat setiap masalah di setiap desa pada saat yang sama.
4: Gubernur Maluku Utara Sherly Cuanda kembali membuka kanal aspirasi bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi di lapangan. Mulai dari jalan rusak, jembatan putus, rumah tidak layak huni, dokumen kependudukan yang belum selesai hingga pelayanan pemerintah yang dinilai lambat, masyarakat kini dapat menyampaikannya secara langsung melalui kanal suara Malut. Kanal aspirasi dan pengaduan masyarakat ini diumumkan Gubernur Sherly Cuanda pada Senin 17 Agustus 2026, usai mengikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Sofifi. Sherly mengatakan, luas wilayah Maluku Utara membuat pemerintah tidak mungkin mengetahui seluruh persoalan yang terjadi di setiap desa dalam waktu bersamaan.
3: Maluku Utara luas, pemerintah tidak mungkin melihat setiap masalah di setiap desa pada saat yang sama. Oleh karena itu hadir Suara Malut, kanal aspirasi dan pengaduan masyarakat Maluku Utara.
4: Melalui Suara Malut, masyarakat diberikan akses yang mudah untuk melaporkan persoalan yang mereka temui di lingkungan masing-masing. Caranya, masyarakat cukup memindai QR code yang telah disediakan atau mengakses suara.malutprov.go.id. Setelah itu, warga dapat mengisi nama dan lokasi domisili, kemudian menjelaskan persoalan yang ingin disampaikan. Jika tersedia, masyarakat juga dapat melengkapi laporan dengan foto maupun video sebagai bukti pendukung. Laporan yang masuk nantinya akan dipetakan dan diteruskan kepada perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti. Menurut Sherly, kanal tersebut bukan sekedar ruang untuk menerima keluhan masyarakat, tetapi menjadi sumber informasi langsung dari lapangan bagi pemerintah dalam memperbaiki pelayanan dan menentukan kebijakan.
3: Bagi kami, aduan bukan sekedar keluhan, aduan adalah informasi dari lapangan untuk membuat pelayanan dan keputusan pemerintah lebih tepat. Ada masalah, jangan berhenti dicerita, sampaikan lewat suara Malut. Ngoni bersuara, torang dengar.
4: Sherly menyebut, pola membuka kanal pengaduan masyarakat sebenarnya bukan hal baru bagi pemerintahannya. Pada awal masa jabatannya di tahun 2025, ia juga pernah membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan kondisi infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan yang rusak. Langkah tersebut dilakukan ketika masyarakat kembali dari perjalanan mudik Lebaran Idul Fitri. Pemerintah membuka ruang bagi warga untuk menyampaikan kondisi jalan dan jembatan yang mereka temui sepanjang perjalanan. Kini, pola tersebut kembali diperkuat melalui suara Malut. Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap masyarakat tidak lagi memendam persoalan yang terjadi di lingkungan mereka. Setiap laporan diharapkan menjadi informasi awal bagi pemerintah untuk mengetahui persoalan secara lebih cepat, menentukan prioritas penanganan sekaligus memastikan pelayanan publik semakin responsif. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, Bupati Halmahera Utara pastikan THR dan gaji ke-13 ASN tetap dibayar meski keuangan daerah terbatas dan beban anggaran P3K meningkat. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
5: Bupati Kabupaten Halmahera Utara Piet Hein Babua memastikan tunjangan hari raya dan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara lingkup pemerintah Kabupaten Halmahera Utara tetap akan dibayarkan karena masih menyesuaikan dengan kondisi kas dan kemampuan keuangan daerah. Piet menjelaskan kondisi tersebut berkaitan dengan penerimaan daerah dari kurang bayar dana alokasi umum dan dana bagi hasil tahun 2024-2025. Halu tercatat memiliki kurang bayar sekitar 110 miliar rupiah, namun pada saat yang sama terdapat lebih bayar sekitar 50 miliar rupiah.
6: Nah, langkah pertama sekarang kebijakan pemerintah pusat mencarikan BPH kurang bayar yang kemudian Pemda Halmahera Utara itu mendapatkan 11, sekian miliar. Setelah sekian miliar ini kita akan skema membayar THR yang masih belum terbayar. Jadi THR Halmahera Utara itu bukan berarti tidak terbayar.
5: Menurut Bupati Halu, sebagian THR telah diselesaikan pembayarannya, khususnya ASN beragama Muslim di seluruh OPD dan kecamatan, sementara kewajiban yang masih tersisa terutama ASN yang berada pada Dinas Pendidikan.
6: Karena itu, dengan dana yang masuk 11 miliar ini, kemudian nanti akan ada tambahan sedikit dalam penutupan yang kita ambil 9%, kita sudah akan membayar THR di Dinas Pendidikan sekitar 10 miliar lebih. Kita lunasi semua, kemudian di Dinas Kesehatan sekitar 3 miliar lebih, yang sisa yang Nasrani punya, kemudian kita juga akan membayar untuk semua kecamatan. Habis. Nah, kita akan menunggu jika kemudian ada transfer berikut, baru teman-teman yang Nasrani kita akan lunasi.
5: Piet menyatakan, di tengah keterbatasan fiskal ini, pemerintah Kabupaten Halmahera Utara juga mengambil keputusan untuk mempertahankan pembayaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Bupati juga memastikan tidak ada kebijakan untuk merumahkan P3K dan seluruhnya tetap menjalankan tugas. Bupati menyebut kebutuhan anggaran untuk membiayai P3K mencapai sekitar 56 miliar rupiah dalam satu tahun. Namun kebutuhan tersebut harus dipenuhi dari sisa dana alokasi umum, sementara pemerintah pusat tidak lagi menyediakan alokasi khusus untuk membiayai kebutuhan tersebut. Reporter Novianti Marasabesi melaporkan.
0: Selanjutnya saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakirannya untuk besok? Kami ajak Anda untuk mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG, Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate, bersama perakirawan Fauzi. Silakan informasinya.
7: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para penyiar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Fauzi yang bertugas sebagai perkirawan cuaca Stasiun Meteorologi Babula Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026. Secara umum kondisi cuaca Maluku Utara pada malam hingga dini hari umumnya cerah berawan untuk seluruh wilayah Maluku Utara. Kemudian untuk kondisi cuaca esok hari diperkirakan secara umum di wilayah Maluku Utara cerah berawan. Untuk arah angin bertiup dari timur hingga barat daya dengan kecepatan 5 hingga 50 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembaban udara antara 60 hingga 85%. Kemudian untuk informasi perakiran tinggi gelombang signifikan di perairan Maluku Utara berkisar antara 0,5 hingga 2 meter. Waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang di wilayah perairan Batang Dua, perairan Barat Halmahera, perairan Timur Halmahera, perairan Barat Laut dan Timur Laut Molotai, perairan Barat Obi, perairan Selatan Taliabu, perairan Timur Kepulauan Sula dan sekitarnya. Himpun kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Terima kasih informasinya, Prakirawan Fauzi. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Maisara bersama teknik montase Adrian, serta des editor Syakir Saleh undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Anda lagi mendengarkan Pro 1 RRI Ternate. Informasi dan inspirasi. Informasi dan
3: inspirasi. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Ternate. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang tentunya sudah mendengarkan kami di Warta Berita sore tadi hingga sekarang ya. Pastinya melalui FM dan juga aplikasi RRI Digital. Dan pendengar untuk Ternate sore ini, kami akan menghadirkan religi sore khususnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimah. Kami informasikan untuk waktu kumandang azan maghrib wilayah kota Ternate dan sekitarnya ya pada pukul 18:41 waktu Indonesia Timur. Untuk itu kami hadirkan religi sore dengan pengajian ayat suci Al-Quran yang akan di bawa oleh yang akan dibantu atau dibawakan oleh Haji Muhammad ZA dengan surah Al-Baqarah ayat 253 dan hingga seterusnya. Selamat mendengarkan.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

وطل والله بما تعملون بصير أيود أحد

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hey, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: motivasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate di mana saja Anda berada. Kami ajak Anda untuk mengikuti Cek Fakta. Selamat mendengarkan.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Pendengar, akun Facebook Ferry Net TV Campur Sari membagikan foto yang menampilkan sosok Presiden Prabowo dengan narasi Prabowo berjanji akan sita usaha gilingan padi milik rakyat yang pendapatannya besar dan akan dikelola oleh Koperasi Merah Putih. Unggahan disertai takarir penggilingan padi disita korupsi miliaran dilindungi miris. Tim pemeriksa fakta Mavindo Tumbek Hoax memasukkan kata kunci tersebut di mana ke mesin pencarian Google hasil penelusuran mengarah ke arah ke beritakumparan.com perkara beras dan penggilingan padi yang bikin Prabowo murka. Dalam berita yang tayang Selasa 22 Juli 2025 tersebut dilaporkan bahwa Presiden Prabowo akan menyita penggilingan padi yang tidak patuh terhadap aturan negara. Sebelumnya Prabowo menerima laporan terkait adanya penggiling padi nakal yang membeli gabah kering giling dengan harga yang tidak sesuai. Padahal harga GKG di tingkat produsen sudah ditetapkan Rp6.500 per kilogram. Sepanjang penelusuran tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim Prabowo mau sita usaha gilingan padi berpendapatan besar. Dapat disimpulkan informasi tersebut merupakan informasi hoax atau tidak benar. Demikian Cek Fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Selamat malam pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Kami ajak Anda untuk mengikuti Kiprah Desa Bidang Agama Islam bersama Ustadz Basir Ishak ya, di mana beliau akan menyampaikan topik pada malam hari ini, yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan. Baik, kita langsung saja menyapa Pak Ustadz. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik, silakan Pak Ustadz.
1: Baik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama Ubas pada malam hari ini menyampaikan Kiprah Desa Bidang Agama Islam live bersama dengan Mbak Echa yang dari sore hari sampai malam hari ini tetap ya,
0: tetap mengudara.
1: Siaga ya, siaga satu di RRI. Mudah-mudahan kita orang semua dalam keadaan iman wal Islam, dalam menjalankan tugas-tugas kita, tugas dan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini Ubas akan kupas tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suri teladan. Seperti apa nanti kita orang lihat. Nah itu, tapi pertama-tama tentu ya pada kesempatan ini Ubas sampaikan orang di kota Ternate, di kota Tidore Kepulauan dan seluruh kabupaten kota ya harus waspada di laut. Ah, kenapa harus waspada? Karena cuaca kadang-kadang pencarubah ya. Jadi orang om-om dan bibi-bibi orang mengail di laut juga harus hati-hati, punya perhitungan yang matang. Ha, itu dia. Pada kesempatan ini juga saya sebenarnya bersama dengan Haji Muzakir. Ya, ini beliau lagi nyasar kemana? Mungkin lagi padat, ya, lagi macet di jalan. Jadi beliau masih ada di tengah jalan mungkin ya. Ya. Ah, begitu. Jadi mudah-mudahan pada kesempatan ini Ubas tetap menyampaikan kepada dorang semua om-om dan bibi-bibi dorang di seluruh kabupaten kota malam hari ini live. Jadi kalau ngoni mau bertanya silakan ya, karena ini live. Jadi kadang-kadang atau sering-sering ya Ubas mau live ya begitu. Dorang di Jailolo, Pak Tahir di Susupu, kalau malam Jumat begini kemungkinan beliau masih menuju dari masjid ke rumah. Kemudian dorang di Tidore ya. Di Tidore ini Ko Yaya, Ko Abdu, Pak Acang di Maitara ya. Memang stand baik. Ya, mudah-mudahan sehat-sehat walafiat. Kemudian dorang di Kota Ternate Ubas tentu tidak menyebutkan satu persatu. Ya, tapi kita orang punya koleha semua yang ada di Toloko, Udin Dino, ya, kemudian Udin Jojo, ah itu dia, dorang semua, Haji Kader, ya, coba ngoni tego-tego misalnya itu, kemudian Haji Halil, ya, Haji Halil ini juga tego-tego misalnya, malam hari ini tadi saya sudah bilang Ubas sebilang, ya, Kiai Haji, ya, Muzakir. Muzakir bukan Muzakir Manan di Aceh. Ini tapi Muzakir ini ada Muzakir di Ternate. Ya, pada malam hari ini ketua dua akan bersama dengan Ustaz ini ya mengupas tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suri teladan. Seperti apa nanti sebentar. Tapi ini masih kita orang bersilaturahmi 5 menit. Kemudian kita orang sudah cukup bersilaturahmi karena ini mengupas banyak. Pertama ya tentang topik kita Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini tamu saya malam ini suara Tore datang. Ini luar biasa Pak Ustaz Muzakir ini. Beliau ini juga berkiprah di Halmahera Barat ini yang cukup lama sampai menyelesaikan di sana. Begitu. Baik, kita punya topik ya. Tadi sudah saya sebutkan Pak Ustadz, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan. Nah, sebenarnya Nabi Muhammad dari dahulu sampai sekarang dan di bulan ini Pak Haji kita sudah berada di bulan Rabiul Awal. Ya, tentu banyak kupasan, banyak cerita tentang bagaimana suri teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedangkan beliau sudah tiada ribuan tahun yang silam. Seperti apa ini sebenarnya, ya? Suri teladan Nabi Muhammad ini contoh-contoh apa sebenarnya ini? Apakah kejujuran saja atau apa sebenarnya? Sehingga dijuluki dengan suri teladan dunia. Ya, itu karena ini tong memperingati Maulid Nabi 1448 Hijriah. Silakan Pak Haji.
2: Iya, terima kasih Pak Ustaz Haji Bashir dan pendengar di mana saja berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah wa syukrillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pendengar di rumah di mana saja berada, malam ini saya perdana bersama dengan Ustaz Ubas.
1: Iya. Supaya jelas Pak Haji,
2: Ustaz Basir.
1: Ya, gas sedikit Haji.
2: Jadi terang akan bergabung pada acara namanya Kipra Desa dengan judul Suri Teladan
1: Nabi Muhammad,
2: Nabi Muhammad Suri Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita orang tahu semua bahwa orang punya Nabi sejak lahir sampai diangkat menjadi Nabi dan Rasul sampai dia wafat. Itu meninggalkan sejarah. Dan dalam sejarah itu banyak sekali keteladanan yang ditinggalkan oleh umat atau kaum pengikutnya, terutama umat Islam itu sendiri. Dalam sejarah beliau Rasulullah ini lahir di desa Pak Ustaz.
1: Ya, kupas yang pokok-pokok Pak Haji karena kita punya waktu terbatas. Ada pertanyaan lagi banyak yang sudah masuk.
2: Jadi intinya kalau orang bicara tentang keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak terlepas daripada empat sifat yang beliau miliki yang menjadi
1: dan termasyhur itu apa itu?
2: Termasyhur itu satu. Itu adalah
1: as-siddiq. Model apa itu di
2: as-siddiq? Sifat as-siddiq ini dalam kehidupan kiprah desa sebetulnya yang biasa dikenal di desa-desa ini sebetulnya.
1: As-siddiq.
2: As-siddiq ini di desa atau di kelurahan atau orang punya kampung halaman atau orang punya daerah itu biasanya itu masih murni, Ustaz.
1: Masih murni.
2: Musni as-siddiq. Benar. Berkata benar. Bertindak benar. Kata jujur.
1: Seperti apa itu dari kejujuran? Kalau dong bilang misalkan hari ini satu terus besok suatu jadi lain.
2: Itu bukan jujur, itu bukan benar.
1: Apa dari nama
2: itu? Itu munafik.
1: Oh, munafik.
2: Munafik, Pak Ustaz. Karena tidak kita bertindak atau kita berucap tidak sesuai dengan ucapannya.
1: Katanya
2: Nabi
1: bilang, hari ini naik, padahal besok ternaik.
2: Ternaik
1: apa itu?
2: Jadi contoh nih, tompi ikan ini bagus sekali ini ikan ini. Dia harga bagus karena memang dia kualitas bagus. Baru turun tadi pagi ini.
1: Baru turun.
2: Padahal tahu-tahu dia barangkali sudah mati 3 atau 4 kali mati.
1: Dalam berarti istilahnya. Dalam kategori tidak
2: jujur.
1: Tidak jujur.
2: Tidak benar.
1: Iya.
2: Nah.
3: Itu dalam kehidupan pasar. Kalau dalam kehidupan kantor biasanya kalau tamu datang, ini pimpinan ini, bahasa pimpinan ini. Kalau tamu datang,
1: kalau bahasa Ternate seperti apa? Coba wajib bahasa Ternate.
3: Kalau tamu datang, kalau tamu ge kado, wajib-wajib
1: itu.
3: Wajib-wajib pimpinan supu.
1: Oh, keluar. Pimpinan supu. Berarti itu kategori apa itu?
3: Itu kan berkata tidak benar, Pak.
1: Oh, iya.
3: Padahal telah keluar, ada di tempat. Terpaksa dia punya staf ini bilang, saya berdosa katanya kalau keluar.
1: Kalau misalnya suami istri bagaimana itu?
3: Apalagi suami istri, kehidupan berkeluarga.
1: Ya, berkeluarga. Berarti itu contoh-contoh daripada akhlakul karimah ya. Nabi Muhammad.
3: Akhlakul karimah biasanya tompe bini-bini itu, tompe istri.
1: Dengar itu patah di susupu itu.
3: Kalau dia mau ke pasar atau dia mau ke majelis taklim, itu kan kalau keteladanan Nabi itu kan dia harus memberikan, dia harus minta izin.
1: Iya.
3: Tapi ketika dia minta izin, sebelum dia minta izin, dia sudah pergi ke muka.
1: Oh, iya.
3: Tanpa izin, atau dia minta izin, belum ada izin keluar, dia sudah pergi. Siap dengan dia punya dia punya hak tinggi lengkap.
1: Semengken sonai. Itu termasuk apa itu kalau model begitu?
3: Kalau model begitu berarti kan dia tidak jujur atau tidak berkata benar.
1: Baik.
3: Nah, saya pergi ke majelis taklim. Habis dia pelaki telepon, padahal bukan lagi di arena majelis taklim.
1: Di tempat di
3: sana,
1: lain.
3: Sana di mall.
1: Di mall atau sudah di ngade. Baik, om-om dan om-om dan bibi-bibi dorang tahu sekupas ini tentang suri teladan yang jelas bahwa Nabi Muhammad adalah sebagai sosok pemimpin dunia yang perlu diteladani, yang perlu dicontohi. Perkataan, sifat, dan takrir. Cuma tompe pertanyaan ini sebanyak masuk. Jadi tong kupas karena empat pertanyaan ini sebanyak masuk ini, Ustaz. Jadi tong cukupkan tompe topik, tong kupas dulu, jangan sampai dong bilang, bagaimana tong batanya habis baru nanti mau jawab.
3: Pertanyaan bagaimana itu?
1: Bos? Ini pertanyaan yang sudah masuk. Ya ubas baca pelan-pelan supaya Udin Jojo dan Udin Dino, Haji Kader, Haji Halil di Ngade, dong bisa tahu. Ini, saya Ramli dari Kayowa. Assalamualaikum Pak Ramli di Kayowa, Muarika di mana ini? Bosuaka di mana? Saya mau tanya Ubas, apakah Allah Subhanahu Wa Taala berada di Ars? Ini yang lalu saya tanya sebenarnya. Iya, tapi tidak apa-apa. Itu bagaimana itu, Ustaz? Itu tanya itu.
3: Dia tanya
1: Iya, bagaimana itu?
3: Apakah Allah itu
1: berada di Ars?
3: Iya, berada di Ars. Jadi begini, Om, siapa tadi?
1: Om Ramli.
3: Om Ramli.
1: Iya.
3: Nah, walaupun ini mungkin sudah bahas, tapi torang ulang pada dia.
1: Iya.
3: Bagaimana maksud itu Allah berada di Ars? Itu artinya dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah itu wasi'a kursiyyus samawati wal ard.
1: Dengar itu para muli.
3: Jadi Allah itu dia bersemayam atau dia berkedudukan di ars. Wati wal ars. Jadi ars itu satu tempat yang memang tidak sama seperti tempat yang
1: wasi'a
3: kursiyyus sama.
1: Jangan kau dong bilang kursi sama
3: dengan kursi di Kayowa. Jangan sama dengan kursi yang tong duduk ini, bukan.
1: Iya, betul. Iya.
3: Allah itu memiliki kekuasaan.
1: Iya, benar.
3: Dengan sifat kekuasaan itu, maka dia berada pada ars kuasanya dia.
1: Iya. Oke ya, Pak Ramli di Kayowa. So jelas ini Pak Haji sudah kupas.
3: Jadi
1: ini.
3: Jadi dia kursi tak sama dengan kursi.
1: Iya, sama dengan kursi Mbak Eca yang sekarang duduk ini. Sebagai penyiar yang tangguh. Dan konsisten istiqomah. Itu dia Mbak Eca itu. Saya Abdul Muthalib dari Tidore ini. Mau tanya Ubas, apakah orang mati syahid perlu dimandikan, dan bagaimana cara memandikan jenazah orang yang sudah meninggal? meninggal dunia, meninggal biasa, mohon kupas. Ini dari Todore.
3: Dari Todore. Om siapa itu?
1: Om Marsaf Abdul Muthalib.
3: Abdul Muthalib.
1: Cuma tidak cantumkan di desa mana atau
3: mana.
1: Tidak apa-apa, silakan. Ya.
3: Jadi orang yang mati sah itu apa dimandikan atau tidak?
1: Iya.
3: Sebenarnya
1: ada dua itu.
3: Ada dua. Kemudian yang satu orang yang mandi biasa itu ya, kira-kira bagaimana cara memandikannya?
1: Ini cuma ini waktu.
3: Waktu. Jadi singkat.
1: Singkat.
3: Jadi orang yang memang mati syahid, orang kenal, sepakat para ulama atau jumhur ulama, itu betul, tidak perlu dimandikan.
1: Iya.
3: Langsung
1: kafan,
3: dikafankan, kemudian dimakamkan, disolatkan
1: dan dimakamkan. Iya, itu jelas ya.
3: Jelas.
1: Orang meninggal biasa,
3: ya kita harus memandikan dengan tata cara sebagaimana yang diatur dalam syariat Islam.
1: Iya.
3: Dimandikan itu harus dicuci
1: dengan
3: yang pertama cuci dengan
1: istinja dulu ya.
3: Istinja dulu
1: yang toh, yang DP bab-bab itu.
3: Bab-bab.
1: Istinja.
3: Tahara itu istinja.
1: Istinja pada dia habis.
3: Kemudian
1: sebelum istinja ini kan kasih mandi nih. Kasih istinja dulu baru mandi.
3: Ya, istinja dulu. Istinja dulu.
1: Habis itu baru mandi.
3: Mandi
1: dibersihkan secara kasar. Dom bilang-bilang. Kalau orang kampung tuh dom bilang-bilang bagian dari tutum lamo kan itu dom kasih mandi pada dia. Sesudah itu baru kasih mandi. Kasih
3: itu wudu dia dulu.
1: Wudu dibersihkan dengan sabun dengan kapur baur kemudian sesudah itu
3: wudu. Dengan baik-baik Abdul Muthalib itu di Tidore sana.
1: Dikasih wudu habis.

0: Oke.
1: Okay. Nah, seperti begitu barangkali
0: iya.
1: Punya gambarannya.
0: Abdul Muthalib di Tidore so dengar baya-baya Udin Jojo so dengar ya. Kita orang pe waktu lagi kurang lebih 6 menit. Ya. Nomor berikut pertanyaan yang datang, saya Alwi dari Kayowa lagi mau tanya Ubas. Di depan apa ini? Di depan kampung kami ada apa ini? Ada ikan. Ya, oh ada ikan di depan kampung dong, ada ikan ingin menguasai sehingga mau kapling karena di situ ada ikan banyak, katanya begitu. Nah, lalu bagaimana kalau model itu dia kapling baru dia kuasai itu, bahwa itu adalah wilayah dia. Menurut hukum Islam itu seperti apa itu, Pak Haji?
1: Maksudnya ini di laut ini?
0: Di laut.
1: Di laut.
0: Dia terus mau kapling di Muka Kayowa itu.
1: Oh, siapa yang kapling ini?
0: Dia itu yang nama tadi yang bertanya itu.
1: Oh, dia
0: mau kapling. Boleh katerada dia mau kapling.
1: Jadi begini.
0: Supaya dia bisa jual di Ternate.
1: Oh, dia jual di Ternate. Kalau laut itu kan wilayah milik negara.
0: Iya.
1: Jadi torang mau kapling sama dengan tanah kan terbisa, Pak Ustaz.
0: Iya.
1: Kalau tanah atau daratan bisa
0: tongkat. Tapi dekat dengan rumah.
1: Nah, walaupun dia dekat dengan rumah.
0: Nah.
1: Tapi kalau itu masuk wilayah laut keumpamanya dia mau kapling, Pak, ini orang terbisa kemarin di sini.
0: Iya.
1: Hanya saya saja. Kan terbisa. Begitu.
0: Oh, jadi itu terbisa ya?
1: Terbisa.
0: Walaupun dekat rumah ke bawah, mungkin kan di Kayowa itu kan ada rumah para-para ya, pakai tiang. Ya, jadi kemungkinan di bawah itu adalah dia punya milik.
1: Oh, kalau dia pakai tiang barangkali dia bilang ini
0: yang di bawah itu.
1: Ini khusus saya olah karena saya bikin DP tiang dan DP igi kah, DP
0: ya,
1: apa?
0: Keramba, kah, keramba. Keramba ya.
1: Nah, itu lain hal. Tapi kalau umpamanya ikan itu dia. Sementara dia di laut, kemudian dia mau kapling bahwa ini saya punya juga itu sebenarnya karena laut itu terada DP batas. Ada hak bersama.
0: Iya.
1: Hak bersama. Jadi kalau orang mau datang bilang Om siapa tadi?
0: Iya, ini Pak Tua ini DP nama ini dari Kayowa ini Alwi.
1: Alwi, kalau orang mau datang mau mengail di situ
0: sedikit
1: Om Alwi.
0: Mesti minta izin dulu.
1: Minta izin.
0: Iya.
1: Minta izin. Ini minta izin ini bukan berarti bahwa itu DP milik, tapi minta izin di Tong Salim baku hargai.
0: Sama dengan Ridwan Bai Salim.
1: Oh, saya.
0: Di Kolong Cucu Pantai. Rumahnya ada di atas laut.
1: Iya.
0: Mau kapling itu di dapur di belakang rumah itu mau kapling. Katanya itu dari dulu mau kapling. Terhadap awan ya. Tumbas hidup saja ini Ubas mau bahas hidup. Pertanyaan yang terakhir Ustaz.
1: Iya.
0: Cukup menarik pertanyaan ini. Saya Khairuddin dari Dodinga. Wah. Mau tanya Ubas. Ada yang bilang begini, wah mau kampanye lagi Ketun Dua itu. Ada yang bilang begini, ngoni sholat, tapi apa ini? Tapi kalau tara baik-baik dengan orang, akan sama saja dengan kita orang. Kira-kira seperti itu bagaimana?
1: Oh iya.
0: Dia bilang ngoni salat saja, mengikut orang ini tara salat kalau tong baik-baik dengan orang. Nah, bagaimana kira-kira kalau pandangan atau stigma yang seperti ini Ustaz? Silakan.
1: Ya. Pertanyaan Pak Khairuddin tadi di Dodinga ya.
0: Dodinga.
1: Kalau dia bilang bahwa bagaimana orang yang salat terus dia fitnah orang. Iya toh?
0: Iya.
1: Itu artinya salatnya itu percuma, sia-sia.
0: Percuma, sia-sia.
1: Nah, terus kemudian kalau dia bilang orang yang salat itu sama dengan orang yang tersalat, itu juga salah.
0: Salah ya?
1: Salah. Yaitu orang salat pasti tidak sama dengan orang yang tidak, pasti tidak sama dengan orang yang tidak salat.
0: Oh.
1: Nah, tetapi begitu juga orang yang salat. Kalau sudah salat harus menjaga salatnya sehingga jangan apa nama aib orang bilang aib orang lain.
0: Jangan cerita orang punya aib
1: orang lain.
0: Iya.
1: Itu berarti mengurangi
0: nilai pahala ya.
1: Pahala salat yang telah.
0: Tapi kalau misalkan begini.
1: Iya.
0: Ustaz di sana atau di sana Pak Imam lagi salatnya kuat. Kau dia bilang, "Oh, ini salat saja kita orang ini tara usah. Ngoni Ngoni salat ni.
1: Oh, itu juga tak boleh.
0: Ngoni salat

0: ngoni sering-sering ngoni berfitnah orang. Oh. Bagaimana itu kalau model yang seperti itu?
1: Ini termasuk dua-dua ini juga keliru. Artinya kalau dia bilang silakan salat sudah, tapi sama saja dengan orang salah lagi.
0: Ini juga guru Akegale monitor ini.
1: Guru Akegale Pak Haji Adam Marus dia akan monitor pak orang.
0: Iya iya.
1: Jadi salatlah. Dengan istiqamah, dengan baik, kemudian orang yang salat pasti tidak sama dengan orang yang tidak salat. Dan kalau orang sudah melaksanakan salat, ya tuh dia betul-betul menghindari dari perbuatan-perbuatan tercela, sebagaimana yang tum pernah dengar setiap saat maghrib di mana-mana media mengatakan bahwa inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Jadi salat insya Allah mencegah kita dari perbuatan yang tercela.
0: Iya,
1: mungkin seperti begitu.
0: Iya, ini moni so dengar semua om-om dan bibi-bibi yang artinya atau dia maksud atau dia mengale, kalau moni salat kuat, salat fardunya luar biasa, salat sunannya luar biasa, implikasinya DP dampaknya harus lebih baik kepada sesama orang. Manusia. Jangan ngoni salat banyak, terus ngoni lihat keadaan yang ada ini, terus ngoni mulai terosol. Jangan. Ngoni nilai negara ini begini-begini, negara ini dalam keadaan damang, tidak perlu. Tidak perlu ngoni ojur wahai kesana kemari. Salat saja. Tidak apa-apa, insya Allah negara ini dalam keadaan baik-baik. Umat Islam dalam keadaan baik-baik. Coba bayangkan Pak Haji ya. Orang di luar negeri saja di sana, ya. Luar negeri saja di sana memang ada batas-batasnya. Alhamdulillah kita orang sini aman-aman. Ya, ya. Saya kira-kira demikian ya. Sudah lewat, masih ada lima. Jadi silakan Pak Haji masih tambah lagi.
1: Iya, jadi ya. Kiprah desa dalam momen maulid ini Pak
0: maulid,
1: Ustaz.
0: Iya.
1: Kalau kita bicara maulid, otomatis kita harus bicara sosok keteladanan.
0: Keteladanan.
1: Dan sosok keteladanan itu tidak terlepas, yaitu sebagai umat Islam yang baik, maka dia harus mengerjakan sholat lima waktu sehari semalam. Dan sebenarnya sholat lima waktu sehari semalam ini, bab yang sebetulnya tidak perlu orang soal pada dia karena memang itu sudah lewat harusnya harusnya itu sudah klop
0: harga mati
1: ya, tidak perlu dibahas karena memang itu sudah harus menjadi orang punya kebutuhan dan harga mati untuk orang melaksanakannya. Orang karena itu salat kita itu kalau baik insya Allah dampak kepada sesama manusia itu baik. Sikap tindak tanduk kita terhadap lingkungan itu akan
0: menjadi
1: baik.
0: Menjadi contoh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Pembawa rahmat dan menjadi rahmat di mana dan kapan saja.
0: Wa ma arsalna
1: illa rahmatan lil alamin.
0: Luar biasa malam hari ini. Kiprah desa bidang agama Islam live saya bersama Kiai Haji Muzakir di Maluku Utara. Bukan Muzakir di Aceh sana.
1: Muzakir mana di Aceh.
0: Saya kira demikian om-om dan bibi-bibi orang semua di kampung-kampung. Dari Morotai, dari Galela, dari Tobelo sudah monitor. Dari Kayowa, dari Bacang ya. Kemudian orang Makiang Pulau dong semua monitor. Di Kota Ternate sudah monitor. Terima kasih banyak. Syukur Loci. Syukur Eb-Eb, syukur Dala-Dala, syukur Dofu-Dofu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih pendengar Pro Satu RRI Ternate. Anda baru saja mengikuti Kiprah Desa Bidang Agama Islam bersama Ustadz Basir Ishak dan juga Ustadz Mujakir. Dan pendengar, kami lanjutkan dengan beragam informasi terkini yang kami hadirkan dari portal kami KBRN RRI Online dan juga lagu-lagu hiburan menemani Anda di Ternate malam ini. Dan kami informasikan untuk waktu kumandang Ajen Isa pada pukul 19.51 menit waktu Indonesia Timur. Tetap bersama kami.

0: Perjalanan seorang bintang dimulai dari satu langkah.
1: Saatnya bersinar bersama Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akte kelahiran.
1: Khusus peserta yang lolos Grand Final, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil.
0: Pendaftaran dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026. Daftarkan dirimu sekarang melalui website bintangradio.rri.id.
1: Dengan pilihan lagu untuk kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita kan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati.
2: Aku
1: Tulus, Teh Hijau. Eno featuring Aris Mana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
0: Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
3: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
3: Kau yang ingin bersama.
0: Atik CB, Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sediaku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Angki Marito, Aku Bukan Untukmu.
3: Aku menyesal telah membuat.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Lagu pilihan kategori daerah, Sansaro.
4: Adi, kok di kanak ini.
0: Butet.
1: Kicir-kicir.
0: Sue Ora Jamu.
1: Es Lilin.
0: Cik-cik
5: Periuk.
1: Si Patokan.
0: Wayawi Windawi.
1: Boleh Lebo.
0: Dodoy Si Dodoy.
1: Syarat dan ketentuan lengkapnya dapat dilihat melalui bintangradio.rri.id.
6: Tunjukkan suaramu dan raih mimpimu bersama Bintang Radio Indonesia 2000.

0: Inspirasi.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Ternate. Sebelum kami ajak Anda untuk mengikuti lagu bernuansa Islami menjelang kumandang azan Isya nantinya pada pukul 19.51 waktu Indonesia Timur, kami terlebih dahulu memberikan atau membagikan ya informasi dari pemerintah Provinsi Maluku Utara yang enggak sekedar membuka pendaftaran sekolah kedinasan. Pemprov bahkan menyiapkan skema pembiayaan itu hingga 60% bagi putra-putri daerah yang lolos program pola pembibitan atau Polbit. Angka tersebut berjalan beriringan dengan pembukaan Sapa BKD, posko pendampingan pendaftaran sekolah kedinasan yang dibuka oleh BKD Maluku Utara di SMK Negeri 1 Ternate. Posko tersebut juga ini sudah dibuka ya sejak 19 Agustus kemarin di hari Rabu, menyusul arahan Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda agar calon peserta tidak terkendala saat melakukan pendaftaran secara daring atau online. Kepala BKD Maluku Utara Zulkifli Bian yang mengatakan Sapa BKD disiapkan sebagai ruang konsultasi sekaligus pendampingan bagi calon peserta yang mengalami kesulitan dalam proses pendaftaran. Dan pendampingan diberikan untuk pendaftaran 3 sekolah kedinasan, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, Sekolah Tinggi Transportasi Darat, dan Politeknik Keuangan Negara STAN. Pendaftaran sekolah kedinasan berlangsung pada 18 hingga 30 Agustus 2026. Pengumuman hasil seleksi nantinya ya untuk seleksi administrasi dijadwalkan pada 3 September 2026. Dan peran BKD hanya sampai pada tahap pendampingan pendaftaran. Tahapan seleksi berikutnya termasuk tes berbasis komputer atau chat menjadi kewenangan masing-masing sekolah kedinasan yang tentunya membedakan program pola pembibitan Maluku Utara, yaitu skema pembiayaannya. Pemerintah daerah menanggung 60% biaya pendidikan peserta yang dinyatakan lolos, sedangkan sisanya menjadi tanggungan orang tua. Dan pendengar, perlu Anda ketahui juga ya, peserta wajib memiliki KTP dan Kartu Keluarga Maluku Utara. Persyaratan ini menjadi bagian dari mekanisme pendaftaran untuk masuk dalam formasi Polbit. Informasi tersebut juga bisa Anda akses di portal kami KBRN RRI Online. Kita ke informasi lainnya, sebanyak 583 polisi kehutanan mengikuti pendidikan selama 2 bulan di Pusdikbinmas Lemdiklat Polri. Pendidikan menjadi tahap awal menuju target penguatan kapasitas 6.500 polisi kehutanan secara bertahap. Dan peserta juga ini dibekali kemampuan pengamanan hutan, patroli SAR, navigasi, penanganan TKP, hingga pengendalian kebakaran. Demikian beberapa informasi yang kami hadirkan. Pendengar, untuk selanjutnya kami ajak Anda mengikuti lagu bernuansa Islami menjelang kumandang azan Isya pada pukul 19.51 waktu Indonesia Timur. Selamat mendengarkan.

jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kepiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudra kehidupan.

Pendengar, khususnya untuk Anda kaum muslim dan muslimah, saatnya kumandang ajan Isa dikumandangkan untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Wakili pimpinan Angkasawan-Angkasawati RRI Ternate, kami tim yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan sholat Isya.

0: RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
1: Alangkah nestapa jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: dan inspirasi.
1: rri.co.id
2: rri.co.id Komplit.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Ternate, kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi bersama saya Maisara. Kita akan informasi pertama, informasi daerah. Satlantas Polres Ternate bersama Dinas Perhubungan Kota Ternate memasang rambu larangan parkir di kawasan depan Pasar Higienis, Kelurahan Gamalama, Kecamatan Ternate Tengah pada Rabu kemarin. Pemasangan rambu tersebut dilakukan untuk meningkatkan ketertiban sekaligus menjaga kelancaran arus lalu lintas di sepanjang jalur depan Pasar Higienis hingga kawasan depan Mall Ternate. Kasat Lantas Polres Ternate Ibtu Naomi Olina Harahap melalui Kasih Humas Polres Ternate Ibtu Ekan Mukadar menjelaskan bahwa jalur tersebut kini ditetapkan sebagai kawasan larangan parkir. Penataan tersebut penting mengingat kawasan Pasar Higienis memiliki aktivitas masyarakat yang cukup padat. Kendaraan yang berhenti maupun berparkir sembarangan dinilai berpotensi menghambat pergerakan kendaraan dan mengganggu pengguna jalan lainnya. Masyarakat yang hendak memarkir kendaraan diarahkan menggunakan area parkir yang telah disediakan di depan Pasar Higienis Ternate. Satlantas Polres Ternate mengajak seluruh pengendara untuk disiplin menaati rambu lalu lintas dan bersama-sama menjaga ketertiban di kawasan tersebut. Langkah ini diharapkan dapat mendukung terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan juga kelancaran lalu lintas di wilayah Kota Ternate. Beralih ke informasi internasional, Ketua Parlemen Arab Mohammed bin Ahmed Al-Yamahi mengecam keras penolakan Israel terhadap peta jalan perdamaian untuk Gaza pada Senin kemarin, tepatnya 17 Agustus 2026. Israel menolak peta jalan yang bertujuan mengakhiri perang di Gaza sesuai rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Israel juga menolak pembentukan negara Palestina, menutup pintu bagi solusi dua negara yang diharapkan komunitas internasional. Al-Yamahi juga menyerukan masyarakat internasional serta parlemen regional dan internasional mengambil sikap lebih tegas terhadap Israel yang meminta tekanan politik dan hukum yang efektif diberikan untuk memastikan Israel mematuhi peta jalan perdamaian Gaza. Demikian lintas informasi, pukul 20 waktu Indonesia Timur.
1: Anda baru saja mengikuti lintas informasi.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Selamat malam pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya untuk program Mimbar Agama Islam pendengar kami hadirkan menemani Anda, di mana program mingguan kami sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Ternate. Tentunya akan membahas topik pada malam hari ini ya, edisi Kamis 20 Agustus 2026. Dan pendengar, sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Ternate Ibu Dr. Haji Asmiah Haji Hukum bersama rekan-rekan muslimah lainnya ya, di mana beliau sebagai pemerhati umat Maluku Utara nantinya akan menyampaikan topik pada edisi hari ini, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara kafah untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita menyapa narasumber yang sudah hadir di Pro 1 RRI Ternate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik. Yang seperti tadi saya sudah sampaikan, yaitu topik ya, masih meneladani Rasulullah secara kafah untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seperti biasa ya, Ibu ya, kita mengawali dengan sholawat dulu. Baik, silakan Ibu.
1: Insyaallah ini kita tidak menyanyikan sholawat, tapi hanya mengirimkan sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini kita diberikan Allah satu rahmat yang luar biasa, di mana umur kita, kesehatan, sehingga pada saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Dan pada hari ini alhamdulillah saya bersama ibu-ibu pengajian dari Al-Hidayah Tanah Masjid. Ini jamaah subuh saya, ini jamaah subuh yang mereka ini aktivitasnya sehari-hari, kegiatan kita itu sesudah subuh, sesudah salat subuh kita baca Al-Qur'an. Sesudah baca Al-Qur'an kita bedah atau kaji tentang isi Al-Qur'an itu. Itu bahkan hampir setiap, dikatakan setiap hari, setiap tidak hari. Ada waktu libur. Kalau kami insya Allah mengisi amal-amal saleh seperti ini, katakanlah waktu yang hanya 2-3 jam, tapi insya Allah bisa kami mengisi dengan membaca Al-Qur'an sebanyak 200 ayat lebih. Alhamdulillah, itu terdiri dari surah Al-Waqi'ah, Yasin, dan ditutup dengan surah Al-Mulk. Dan alhamdulillah pada hari ini saya bersama ibu jamaah dari sana, saya sapa satu persatu ya.
0: Iya,
1: ini Ibu Titin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Titin.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Sehat Bu Titin ya. Ibu Hajah ya, ini pada hari ini bersama kita. Ibu Hajah sehat?
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ini kemudian adik saya Mbak Yustin ini, yang pada malam ini juga ikut bersama kita. Mereka adalah jamaah yang terdapat di Tanah Masjid. Bagaimana kabar Ibu Yustin?
5: Alhamdulillah.
1: Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya. Dan malam ini akan kita membahas materi yang berjudul meneladani Rasulullah secara kafah.
0: Iya, secara
1: untuk kafah. Mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya, dan kita tak lupa mensyukuri nikmat yang paling utama adalah nikmat iman, Islam dan ihsan. Dan keduanya adalah kami pada saat ini tidak mau bersalawat yang ini, kami cuma membaca salawat ini aja.

0: demikian, mudah-mudahan salawat ini kita akan mengantarkan kita kepada Rasulullah dalam merana rindunya kita. Kita ingin mencapai ridha Allah melalui salawat Rasulullah SAW. Dan insya Allah dalam salah satu ayat Allah mengatakan, berfirman bahwa qul in kuntum tuhibbunallaha yuhibbukumullah. Kemudian Allah menutup dengan wa yaghfir lakum dzunubakum. Apabila umatmu, katakanlah kepada umatmu, jika kamu beriman atau kamu ingin aku mencintai kamu atau mereka-mereka yang umatmu itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka fattabi'uni, ikutlah kepada Rasulullah SAW. Dan situ akan terdapat, kalau kita sudah mengikuti Rasulullah, kita akan meraih cintanya Allah. Yuhibbukumullah. Dan kita diampuni semua dosa-dosa kita, wa yaghfir lakum dzunubakum. Luar biasa ayat ini, yaitu terdapat pada surah Ali Imran ayat 31. Baik, sesuai dengan judul, di mana suasana pada malam ini dan hari-hari ini kita ada sudah memasuki persiapan, karena tanggal 25 Agustus itu baru masuk Maulid Nabi, kelahirannya Rasulullah SAW, yang mana kita tahu dalam sirahnya beliau, ketika mulai dari hamil sampai ibunya Siti Aminah waktu hamil beliau itu tidak seperti yang dirasakan oleh ibu-ibu yang seumumnya. Di mana di dalam salah satu sirah disampaikan bahwa ketika Aminah itu mengandung Rasulullah SAW itu terasa nyaman, tidak ada gangguan fisik maupun psikis, sehingga begitu nyamannya beliau sampai-sampai mau melahirkan pun beliau tidak pernah merasakan sakit perut seperti ibu-ibu yang kita rasakan ya. Sehingga ketika lahirnya Rasulullah itu ada peristiwa yang bertepatan dengan kelahiran Rasulullah, itu disebut dengan tahun gajah, karena pada saat itu tentara Abraha sementara perjalanan menuju untuk menghancurkan Ka'bah, dan pada saat itulah Rasulullah lahir. Satu hal penting yang perlu kita ketahui adalah ketika Rasulullah lahir itu Abdul Muthalib itu merasakan bahagia dengan kehadiran cucunya. Tapi ada hal yang kita yang sangat ironis sekali, yaitu di surah Al-Lahab itu ada Abi Lahab pamannya. Abi Lahab itu ketika melihat ada cahaya di rumahnya Siti Aminah, dia mengatakan punakan saya sudah lahir, karena Abdullah itu adalah adiknya. Punakan saya sudah lahir, dan dia bersenang bahagia, dia lari sekuatnya menuju ke rumahnya Siti di Ibu Aminah. Dan disitulah dia lihat bagaimana cahaya ketika Rasulullah lahir itu, cahaya yang terlihat di dalam kamarnya sampai di luar, bahkan sampai terlihat di belahan daerah Makkah pada saat itu. Berarti dalam hal ini kita bisa mengambil satu pelajaran bahwa Abu Lahab ini bahagia ketika Rasulullah lahir. Makanya ketika hari lahirnya hari setiap hari Senin, Abu Lahab ini diringankan hukumannya, karena pada saat itu dia merasa bahagia kelahiran ponakannya. Hadirin yang berbahagia yang pada saat ini mengikuti acara siaran RRI, kami menyapa khususnya kepada jamaah kami yang ada di Jakarta Selatan. Di Jakarta Selatan, Ibu Dian selaku ketua pengajian Alif Park di Cipayung. Kemudian kami menyapa dulu juga kepada jamaah pengajian yang ada di Sawangan, Ibu Dwi. Mudah-mudahan Ibu Dewi dan jamaah bisa mendengar kami pada malam ini. Kami mengucapkan salam bahagia dari Ternate, dan insya Allah akan dibahas permasalahan yang akan kami bahas. Sebelumnya silahkan siapa yang mau bertanya barangkali dari apa yang disampaikan tadi, tapi saya ingin menyampaikan tambah lagi, yaitu topik dari meneladani Rasulullah SAW ini ada beberapa hal yang kita angkat. Pertama, ketika kita mendengar Rasulullah SAW, maka terbetik di hati kita keimanan kita. Karena di dalam rukun Islam, rukun iman itu kita beriman kepada Allah, kemudian yang kedua beriman kepada para nabi dan para rasul. Nah, iman yang diharuskan sebagai umat Rasulullah SAW, sebagai hamba Allah, karena Rasulullah itu adalah Habibullah, kekasihnya Allah, maka kita diharuskan untuk ittiba. Ittiba itu artinya mengikuti ya mengikuti apa yang dibawakan oleh Rasulullah SAW, baik apa yang baik itu larangan maupun perintah. Yang kita harus ikuti adalah semua apa yang beliau kaul, kaul itu perkataan. Kemudian beliau dalam hal apa perbuatan. Kemudian ada yang beliau tidak berkata, tidak berbuat, tapi menyetujui perbuatan itu, disebut dengan takrir, dengan takrir. Sehingga pada saat itu kita sebagai umat Islam harus bagaimana kita meneladani Rasulullah dengan sifatnya beliau, mulai dari perkataan, perbuatan, sampai pada hal-hal yang bersifat syar'i. Di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Imran ayat 31, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya, di sini dikatakan bahwa katakanlah hai Muhammad, jika umatmu mengikuti apa yang kamu ajarkan, maka sesungguhnya itu adalah cintaku kepadanya. Jadi kesimpulannya, kalau kita mau Allah itu mencintai kita, kita harus mengikuti Rasulullah SAW. Kemudian wa yughfir lakum, dan aku akan mengampuni dosa-dosanya. Nah, ini suatu kalimat dalam firman Allah yang sangat menggembirakan, karena kita ini sudah sejak mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sudah termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu buku dari Asy-Syifa bi Ta'rifi Haqqi al-Mustafa yang pengarangnya adalah Qadi al-Ayyad mengatakan bahwa yang disebut cinta kepada Rasulullah adalah apa yang kita lihat dan kita dengar, kita ikuti, kita laksanakan, itu yang disebut cinta. Tapi kalau kita tidak melaksanakan apa yang dibawakan Rasulullah, malah yang larangan pun kita kerjakan, yang perintah kita tidak laksanakan, maka menurut beliau itu belum dikatakan cinta. Secara fenomena yang kita lihat, kalau orang cinta itu selalu disebut namanya, ya Mbak. Kalau orang mencintai seseorang selalu ingat dan menyebut namanya dan sebagainya. Maka di sini disebut bagaimana wujud cinta kita kepada Rasulullah dalam bentuk mengucapkan salawat. Dan selalu dilantunkan dalam salawat itu ada hadis Rasulullah, barang siapa yang melantunkan salawat kepada Rasulullah SAW, maka Allah akan membalas salawat tersebut 10 kali. Bahkan saya ingin menyampaikan bahwa semua amal ibadah yang kita lakukan itu untuk kita sendiri, contohnya salat ya untuk kita, zakat ya untuk kita, puasa untuk kita sendiri. Ya, ketika kita bersalawat, yang salah satu ayat sampaikan bahwa Allah bersama-sama orang yang bersalawat. Innallaha ya sallu 'alan nabi, ya katakan bersalawat kepada Rasulullah. Maka innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikat bersama-sama. Ketika kita merasa bahwa aku salawat sendiri, tidak, padahal di dalam surah ditegaskan bahwa ketika seseorang mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, maka saat itu Allah pun bersama-sama bersalawat kepada bagi Rasulullah SAW dan para malaikat. Kita bayangkan aja malaikat begitu banyak ya, beribu-ribu, berjuta-juta bersalawat. Nah, permasalahannya apakah kita sebagai umat ya yang kita ingin meraih cintanya Allah melalui Rasulullah SAW, mampukah kita melantunkan salawat dalam kegiatan kita sehari-hari? Kadang-kadang yang fenomena yang kita lihat Mbak, ya salawat yang dilakukan hanya pada saat orang membaca Al-Berjanji yang sekarang lagi ramai ya. Nah, padahal itu tidak harus terikat dengan momen waktu, tapi dia harus tidak harus momen waktu tertentu, tapi dia setiap saat dia ingat kepada Rasulullah, dia mengucapkan salawat. Bahkan satu budaya yang paling bagus itu adalah ketika kita bersalaman itu ya, tangan kita bertemu antara satu dengan yang lain itu, kita sertakan yang Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu luar biasa. Atau kita mengatakan Allahumma salli ala Muhammad, yang mendengar Allahumma salli wa sallim alaih, saling menjawab ya. Ini satu budaya yang insya Allah kita harus mengikuti seperti itu, dan itu wujud cinta kepada Rasulullah. Kemudian ada banyak lagi yang ingin saya sampaikan, yaitu bagaimana keteladanan yang dibawakan oleh Rasulullah. Beliau itu tidak pernah menunjukkan sikap sombong atau sikap tinggi hati dan sebagainya. Kenyataannya bahwa ketika pergaulannya beliau dengan orang-orang yang saat itu, tidak ada perbedaan suku, ras, agama. bahkan beliau itu bersebelahan rumah dengan seorang Yahudi. Nah, ketika bersebelahan rumah dengan orang Yahudi itu, apa yang beliau lakukan? Begitu akrab dekatnya dengan orang Yahudi, sampai-sampai orang Yahudi itu merasa bahwa seakan-akan dia bukan agama Yahudi lagi. Dia sudah masuk ke dalam ranah Islam, karena begitu mulianya Rasulullah. Karena kita tahu bahwa Rasulullah itu tidak pernah membeda-bedakan. Bahkan dalam pergaulan dia sehari-hari dengan sahabatnya, sudah ditentukan waktunya, dan para sahabat pun merasa kehilangan kalau beliau tidak datang membawa salat dan sebagainya. Kemudian ada lagi, melalui cinta dia selalu, kita lihat bahwa Rasulullah itu cinta yang diberikan itu tidak ada perbedaan. Ada pertanyaan begini, apakah Rasulullah itu membeda-bedakan istri yang satu dengan yang lain? Dalam prakteknya tidak. Bahkan cinta yang katakanlah akan menimbulkan cemburuan dari Aisyah itu, cinta yang paling besar itu cinta kepada Khadijatul Kubra. Karena masih sudah meninggal pun masih disebut-sebut. Nah, ini kita mengambil iktibar bahwa sesungguhnya cinta itu terikat dengan hati seseorang. Ketika orang itu sudah ada di dalam hatinya cinta, maka perbuatannya, perkataannya akan mengikuti apa yang dia cintai. Oleh sebab itu Allah menyampaikan dalam salah satu firman bahwa di akhirat itu akan kita dipertemukan dengan orang yang kita cintai. Nah, sekarang cinta kita siapa? Kita harus mengarahkan cinta kita sepenuhnya kepada baginda Rasulullah SAW. Itulah salah satu katakanlah sedikit uraian yang kami bawakan dalam rangka meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mungkin karena belum ada pertanyaan dari luar, ini jamaah saya mungkin ada yang mau bertanya.
1: Baik, silakan Ibu.
0: Silakan Bu Titin dulu mungkin yang mau bertanya.
2: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sesuai dengan penjelasan Ustazah tadi, yang mana cinta, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat-sangat mencintai umatnya. Nah, bagaimana kita bisa melihat wujud dari cinta Rasulullah kepada kita, umatnya?
0: Umatnya ya.
2: Terima kasih.
0: Bagus sekali pertanyaannya. Saya langsung jawab. Terima kasih Ibu Titin dari Jamaah Majelis Subuh dari Kelurahan Kalumpang, Kampung Tanah Masjid. Banyak, tapi saya menyampaikan ada beberapa hal aja. Yang mana Rasulullah itu begitu cintanya kepada umatnya, sampai akhir hayatnya masih menyebut ummati, ummati, ummati. Dan ini tidak sampai di situ. Nah, ini yang kita sebagai orang Islam harus memahami dan harus menerjemahkan kata ini. Yang kedua, beliau mengatakan as-salah, as-salah, as-salah. Karena beliau tahu bahwa umatku nanti untuk mendapatkan ridha Allah itu adalah satu-satunya amal yang akan diperiksa pertama, itu adalah sholat. Sementara kita lihat di kalangan tengah-tengah kita sendiri ya, ada orang yang menyampingkan sholat. Katakanlah ya sudah, nanti saya sudah usia tua baru sholat. Nah, padahal ini konsep yang kurang pas. Karena tua muda itu tidak bisa kita pastikan meninggalnya seseorang itu berdasarkan ajal, ya. La tastaqdiruna taqdimuna wala tastaqiruna. Tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Sehingga ketika Rasulullah mengatakan ummati ummati, ini mengandung makna bahwa nantinya besok itu umatku bagaimana? Ya Jibril, besok itu umatku bagaimana? Maka Jibril menyampaikan bahwa umatmu sudah dipersiapkan Allah surga, ya. Kullu ummatu yadkhulul jannah.

0: tempat penimbangan amal. Nah, disitulah akan aja ayah ada di situ akan menunggu umatku yang menimbang amalnya. Barangkali ada yang timbangan amalnya sedikit, sedangkan amal jeleknya sedikit, banyak, dan amal baiknya sedikit. Ini menandakan penghuni neraka. Kemudian yang kedua, beliau tunggu di Siratal Mustaqim. Luar biasa ini kecintaannya Rasulullah kepada umatnya ya. Ketika menunggu situ ditanya, kenapa di situ? Saya menunggu ada, barangkali ada umatku yang kepleset masuk atau dengan tidak bisa berjalan Siratal Mustaqim dengan sebaik-baiknya, sehingga mungkin kepleset masuk. Dia akan membantu, beliau akan membantu di situ. Bahkan satu tempat yang sangat kita bayangkan sudah terakhir itu Siratal Mustaqim, tapi ternyata dia Rasulullah masih menunggu di pintu surga. Masih menunggu di pintu surga dan beliau mewujudkan cintanya kepada umatnya. Siapa-siapa saja yang belum masuk surga umatku. Nah, pada saat itu salah satu riwayat menyampaikan ada orang di neraka yang berteriak-berteriak minta tolong, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Sampai malaikat Malik itu mendatangi Rasulullah dan menyampaikan, ya Rasulullah, ada umatmu yang berteriak namamu, berteriak untuk minta tolong. Maka Rasulullah bergegas menuju tempat itu dan meminta supaya Malik mengeluarkan orang tersebut. Namun apa yang terjadi? Malaikat Malik mengatakan, saya ini malaikat, saya ini pesuruh Allah, saya ini mentaati apa yang diperintahkan Allah. Jadi malaikat sama manusia itu beda. Kalau malaikat tidak pernah bantah, laksana. Kalau manusia masih cari dalilnya apa dulu, benar. Ya masih mikir panjang. Nah, ketika demikian Rasulullah bersujud dengan sujudnya yang lama, minta kepada Allah supaya umatnya dimasukkan ke surga. Nah, pertolongan ini merupakan pertolongan yang luar biasa, karena bisa dengan syafaatnya beliau bisa memindahkan orang yang sudahnya di neraka bisa ke surga. Sehingga ini penjelasan agak panjang. Sehingga kita melihat wujudnya cinta Rasulullah luar biasa. Dan yang terakhir adalah ketika di dalam surga. Di dalam surga pun, sudah menikmati surga pun, beliau masih memasangkan telinganya bagaimana dengan teriakan-teriakan umatnya yang masih ada di neraka. Ini satu hal yang luar biasa yang sekilas saja saya sampaikan cintanya Rasulullah kepada kita. Sekarang pertanyaannya, sejauh mana kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita menyampaikan bahwa saya cinta kepada Rasulullah, ya konsekuensinya apa? Karena cinta Rasulullah itu adalah satu, melaksanakan perintah yang di bawahnya, dan dua, meninggalkan larangannya. Tapi yang terjadi adalah kita tidak melaksanakan dengan kafah keyakinan kita sebagai muslim atau muslimah, dan keyakinan kita sebagai muslim-muslimah yang dia atur dalam Islam itu adalah beramal, dan amal yang paling utama adalah sholat. Dan ini insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang cinta kepada baginda Rasulullah. Selanjutnya mungkin Ustaz Ibu Haja, yang mungkin Ibu Haja
1: Sahria,
0: ya silakan.
2: Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami. Ini Ustaz, saya mau ingin tanyakan bagaimana tentang salat.
1: Sebagai tiang agama.
0: Oh mungkin iya. Salat sebagai tiang agama ya. Iya, jadi kita tahu bahwa salat itu merupakan tiang agama. Itu diumpamakan begini. Jadi umpama satu rumah itu, katakanlah ada atap, ada pondasi, tapi tidak ada tiang. Kira-kira rumah itu dia roboh, kata Radai.
1: Roboh.
0: Ya. Sehingga sementara kita menafsirkan bahwa salat itu biasa saja, padahal kalau dia tidak melaksanakan salat, maka termasuk orang yang merobohkan agama, ya. Ini yang di dalam hadis Rasulullah demikian. Kemudian yang kedua, tiang agama ini ada merupakan hal yang paling fondasi dalam hal mendirikan agama ini adalah bagaimana seorang muslim atau muslimah menetapkan dirinya sebagai mukmin dan mukminah, sehingga kata-kata iman ini diwujudkan bukan saja dia mengatakan dalam lisannya asyhadu alla ilaha illallah, kemudian dia meyakini bahwa Allah itu Tuhan saya, Muhammad itu adalah Rasulullah, pesuruh Allah, tapi bil amal. Sehingga dalam satu uraian disebut al imanu tasdiqum bil qalbi, iman itu di hati, benar keyakinan kita ya, wa iqrarum bil lisan, kita

0: Ucapkan dengan lisan, kemudian wa amalum bil arkan. Nah, yang masalah di sini adalah konsep yang ketiga, yaitu amalum bil arkan. Masih banyak ya sebagai hamba Allah yang belum menetapkan dirinya sebagai hamba Allah dalam rangka menghambakan dirinya kepada Allah. Allah melihat hamba itu dengan sifat pemurahnya, Rahman dan Rahim. Tetapi ada hukum di dalam fikih, ada hukum Islam syariat Islam yang menyampaikan bahwa seseorang yang tidak melaksanakan sholat berarti dia sudah termasuk orang yang menerobohkan agama. Bahkan sholat ini adalah merupakan perbedaan antara seorang yang disebut dengan muslim dan seorang yang disebut dengan kafir. Sehingga kalau kita itu secara kasar ya, kita bisa menyampaikan bahwa orang yang tidak salat itu ya dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah termasuk orang sudah di luar daripada Islam. Sehingga inilah yang kita perlu melihat bahwa manusia itu kadang-kadang banyak kemauannya, tapi untuk merealisasi kemauannya itu dia tidak mau melaksanakan kewajibannya. Salah satu Al-Qur'an disampaikan ya di dalam disebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim innal insana khuliqa khalu'a. Ketika dikatakan Allah bahwa sesungguhnya insan manusia itu selalu mengeluh. Jadi kalau dikasih apa-apa dia tetap masih mengeluh. Wa idza masahu syarra jazua. Apabila dia mendapatkan suatu kejelekan, suatu hal musibah atau cuan, dia lari minta kepada Allah dan dia kadang-kadang minta-minta dan sebagainya. Tapi dia tidak melaksanakan dirinya sebagai orang hamba yang katakan permintaan itu diawali dengan iya karena abudu wa iya karena setahin ya. Kita beribadah dulu baru kita minta ya. Nah, kemudian Allah ini melanjutkan firman-Nya wa'idah masahus khairu manu'ah. Nah, dia katakan dan apabila dia dikasih rahmat, nikmat, dia bilang itu hasilnya dia sendiri. Padahal itu rahmat dari Allah. Kita ini daun jatuh aja itu kan rahmat Allah. Kita datang ke sini di RRI Ibu Mbak iya. Maisaro ya. Iya. Penyiar ini hari ini juga mendapatkan satu panggilan dari Allah. Malaikat mengarahkan untuk menemani kami. Sehingga pada malam ini sehat dan kita bisa laksanakan acara. Dan semua Allah, semua itu Allah. Sehingga tapi Allah menutup kalimat ayatnya ini dengan illal musallun alladzina hum salatihim daimun. Kecuali orang yang salat. Nah, ini satu firman yang sangat menggarisbawahi masalah salat. Saya memberikan satu komentar kepada jamaah bahwa seandainya Allah itu mengatakan bahwa yang bisa masuk surga itu adalah orang yang beridentitas haji umpama ya, maka kita ini mungkin nggak bisa masuk surga ya mbak ya. Kemudian zakat, kita punya zakat paling mbak, zakat fitrah ya, zakat mal yang mungkin berapa aja, tapi orang kaya-kaya itu yang dulu masuk. Kemudian yang berpuasa, kita puasa juga kadang-kadang puasa Ramadan aja ya, bahkan perempuan itu puasa tidak sempurna, berpuasa sudah haid dan sebagainya. Sehingga Allah itu adil seadil-adilnya supaya hambaku semua masuk surga salat, karena salat orang miskin pun bisa masuk surga. Nah, ini satu hal ya. Kalau kita ilhami kata-kata salat ini kita masukkan dalam hati kita, betapa ringannya ibadah yang Allah syaratkan kepada kita untuk mendapatkan meraih surga tersebut ya. Nah, jadi menurut saya luar biasa ini keadilannya Allah, sehingga mari kita sebagai hamba Allah harus menyikapi ayat ini. Silakan mungkin ada tambahan, ada pertanyaan dari Ibu Yustin yang mungkin sudah mempersiapkan mau bertanya kepada saya. Silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang ingin saya tanyakan, Rasulullah sampai akhir hayat dia masih menyebut umatnya.
0: Iya, umatnya.
1: Bagaimana cara kita mengikuti sunnah-sunnah Rasul?
0: Iya. Jadi sunnah Rasul itu luar biasa banyak. Pertama, Rasulullah itu orang yang paling rajin sholat, ibadah sampai kakinya bengkak. Padahal kita lihat kedudukannya Rasulullah itu kan pemegang pintu surga, pemegang kunci surga, bahkan dia sudah diistimewakan tapi dia sholat. Ya, ini satu kisah cerita bahwa karena rumah Rasulullah itu kecil ya, cuma berapa kali berapa meter. Jadi kalau setiap dia sholat itu mesti kalau mau sujud itu kena kakinya istrinya Aisyah ya. Sehingga Aisyah itu kalau Rasulullah sujud dia kasih pinggir kakinya. Kalau kita tuh tarik kaki ya. Kalau Rasulullah sudah bangkit dari sujud, dia selonjor kakinya, diluruskan kakinya kembali. ini menandakan bahwa hikmah apa yang kita ambil dari kisah ini. Artinya Rasulullah yang sudah istimewa pun masih melaksanakan sholat. Ditanyalah Aisyah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau seorang yang sudah dimuliakan Allah, kenapa masih sholat sampai kakinya bengkak? Beliau menjawab, apakah aku tidak pantas bersyukur atas rahmat kepada kita? Ini menandakan bahwa kita kalau telaah nafas kita saja, oksigen yang kita pakai ini, kalau umpama kita pakai oksigen aja, kita sudah luar biasa mengeluarkan uang segitu banyak. Kalau kita telaah rahmat Allah, nikmat Allah, kita sehat dan sebagainya. Tapi inilah harus kita banyak-banyak membuka diri ya untuk belajar, untuk menggali agama supaya kita tahu ibadah kita itu kira-kira arah mana yang harus dilakukan. Kemudian yang kedua, Rasulullah itu akhlaknya dalam hal pergaulan itu beliau sangat memuliakan istrinya. Di antaranya ketika di dalam rumah itu kalau pas istrinya bekerja, dia mewujudkan cinta kasihnya kepada keluarga istri, jangan ikut. Dia kalau tong sekarang bilang ikut-ikut iris-iris bawang dan cabai begitu. Jadi beliau ikut cuci piring dan sebagainya. Itu seorang rasul ya. Artinya ini menandakan bahwa beliau menunjukkan akhlakul karimah. Karena beliau tahu bahwa ketika beliau diutus ke dunia ini dengan hadis Rasulullah, innamal a'mal innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Allah akan saya diutus ini untuk menyempurnakan akhlak. Karena kita tahu bahwa datangnya Rasulullah itu bobroknya akhlaknya orang jahiliyahnya luar biasa ya. Sehingga kalau saya katakan merdeka yang paling hakiki merdeka itu bukan negara-negara tapi umat Islam. Karena ketika kita didatangi Rasulullah lahir di dunia dengan membawa risalah Islam, itu memerdekakan orang-orang yang tadinya tertindas hawa nafsu, yang diantaranya perempuan yang paling banyak. Perempuan itu menjadi pelampiasan hawa nafsu, dan Rasulullah membawa akidah, membawa keyakinan, membawa ajaran Islam yang mengangkat derajat kaum wanita. Ini yang luar biasa. Kemudian akhlakul karimah beliau yang lain adalah beliau itu mudah senyum. Kalau ketemu orang menyapa sambil kalau salaman itu tidak tar sama entoran tuh, kalau yang saya lihat tuh kalau salaman muka tambah lain salaman tapi tumpi muka tambah lain, itu berarti belum sunnah Rasul. Karena Rasulullah itu kalau salaman dia menghadap ke wajah orang tersebut sambil berkata-kata sepatah dua kata baru lepas. Nah ini satu sunnah Rasul yang luar biasa. Kemudian yang lain kita lihat Rasulullah itu apabila perdagang pun banyak yang beliau berikan contoh kepada orang-orang yang membelinya, yaitu dia disebut dengan Al-Amin ya, dia sebut orang yang jujur. Jadi berjualan di pasar di mana itu sunnah Rasul kita lakukan, boleh. Satu, kita jujur. Jadi kalau timbang gula ya jangan kasih kurang toh, kasih kurang berapa sendok. Kemudian kalau belanja kalau ada orang, ibu tontawar ini berapa, ngoni saya su beli segini, jeton jual segini, padahal itu mungkin bohong umpamanya. Saya beli 1000, saya jual 1100, kan tidak mungkin lah, mungkin dia lebih. Kalau dia mau jujur ya tidak usah bicara-bicara seperti itu, karena mungkin aja mengandung bohong. Rasulullah itu pedagang yang paling terlaris, sehingga Khadijatul Kubra ini dia jatuh cinta kepada Rasulullah dengan sikapnya. Kita tahu bahwa sifat Rasulullah pertama as-siddiq, kemudian amanah, fatwana, dan dia tabligh menyampaikan. Sehingga kalau kita mau mengikuti sunnah Rasul banyak. Jadi pergaulannya dalam hal menyapa dengan orang, kemudian yang paling kadang-kadang orang itu merasa sombong itu ada ya. Nah, sombongnya begini. Kadang-kadang makanya saya bilang begini. Kita itu kalau beramal tuh mungkin tidak diterima amal-amal kita karena dalam hati kita itu ada hal-hal yang tidak enak gitu. Umpamanya kita kasih udoi pak orang, kasih sedekah sambil cerita itu saya kalau bukan saya pesedekah dia terjadi manusia. Nah itu sepertinya kurang bagus itu. Kadang-kadang kalau mau kasih uang ya mbak, sedekah itu kalau bagus itu kotak amal datang tutuplah dengan kerudung masukkan. Jangan kasih lihat. Kalau dia kasih 50.000 Muhammadan, dia kasih lain. Kasih lihat itu orang. Kadang-kadang yang kalau pakai gelang cincin ya, yang Padahal itu sebenarnya enggak masalah, mau pagi itu kan hartamu sendiri. Cuma ada hal yang Rasulullah bilang, jangan menampakkan sesuatu yang berlebihan kepada orang lain, karena akan mengundang satu kecemburuan dan sebagainya. Itu satu hal yang kita harus sikapi. Jadi supaya galang, umpama sudah pakai barang-barang emas, kadang-kadang menyengajakan untuk orang lain lihat, atau pakai baju yang bagus, berjalan ke sana, berjalan kemari, supaya orang lihat dia pakai baju tuh, oh baju luar biasa. Ini sikap-sikap yang kita harus ini jangan sampai kita lakukan. Dan satu hal yang paling bagus ini Ibu Yustin, Rasulullah itu dalam kesederhanaannya. Jadi Rasulullah tidak pernah menampakkan dia seorang yang istimewa. Berbaju aja, dia baju aja ditambal-tambal dengan jahitan. Tong sini kalau baju sutar pakai, tong buat tong sutar pakai sudah. Apalagi iya, apalagi saya lihat kalau tong jaga pi mana-mana tuh, ih pakai ini tong mau pakai lagi rasa bagaimana. Padahal Rasulullah itu berulang-ulang baju. Makanya sampai satu ketika Rasulullah itu diberikan hadiah gamis, baju ya, katakan gamis baju. Ketika ada orang yang datang minta-minta di rumahnya. Dia bilang, ya Aisyah, ada apa yang kita memberikan sama orang yang minta-minta ini? Aisyah bilang, tidak ada apa-apa, adanya cuma gamis yang dikasih sama hadiah kemarin itu. Maka dikasihlah gamis itu kepada orang yang minta-minta tadi. Si Fulan, saya tidak ada apa-apa adanya ini. Maka dia gembira, dia ambil tuh bajunya Rasulullah, dia menuju ke pasar, karena dia tahu kalau dia bilang baju Rasulullah pasti banyak yang beli kan. Siapa yang mau beli ini? Ini baju gamis Rasulullah, ini bajunya Rasulullah yang saya jual, siapa yang mau? Nah, dia jual lah itu. Setelah dia jual, ternyata ada orang dengar, orang buta yang salah, dia itu orang kaya, dia suruh hamba sahayanya, coba dengar itu, ada yang Rasulullah bajunya dijual, siapa itu, beli bajunya, kalau kamu bisa menemui orangnya, kamu saya merdekakan. Maka ditemui, saya mau beli bajunya ini, mana ini baju Rasul. Maka setelah itu uang yang diberikan sama yang penjual tadi, dia sudah tercukupi. Dia kembali, dia yang tadi bawa pulang bajunya kan dikembalikan kepada yang membeli. Yang membeli tadi yang memerdekakan hamba sahayanya itu. Sampai di rumah dia bilang begini, saya mau ketemu Rasulullah. Ya Rasulullah, saya sudah beli baju ini, apa yang terjadi pada diri saya itu? Saya itu buta, tadi kan dia buta. Dengan baju Rasulullah disapu ke matanya itu. Matanya jadi melihat. Jadi gamis tadi itu bisa melaksanakan, dia bilang ada Aisyah, gamis saya, baju saya itu bisa dilaksanakan ketiga kebaikan. Satu, membantu orang fakir miskin tadi mendapat uang. Yang kedua, bisa memperlihatkan kembali orang yang buta tadi. Dan yang ketiga, memerdekakan sahabat saya tadi yang disuruh ke sana tadi. Nah, ini kita ambil itibar pelajaran bahwa kita kalau kasih apa-apa orang tuh pasti Allah balas. Masalul ladina yunfikuna amwalahum kama sali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Diumpamakan sebuah pohon yang pohon itu ada 7 tangkai dan tangkai itu 100-100. Jadi kalau tong kasih doi orang 10.000 itu jangan sampai kita ingat-ingat. Makanya ada salah satu uraian disebutkan, ingatlah dosa kita, tapi janganlah ingat pahala kita. Ya, ini satu kalimat yang luar biasa ya. Ingatlah dosa kita. Kalau kita ingat dosa kita, tengah malam bangun pun kita akan buru-buru mau sholat, minta ampun, istighfar. Tapi kalau tong ingat, tong pikir baikkan terus, saya sudah kasih ini, saya pi amal sudah ini, saya sudah haji 10 kali, saya sudah membangun ini. Oh, berarti itu tidak mungkin Allah meridai, kan dia ingat kebaikannya terus. Tapi kalau kita ini orang yang tidak punya, katakanlah kita tidak bisa membangun pesantren, kita tidak bisa membangun masjid, tapi kita selalu ingat bahwa saya itu apakah pantas menikmati surganya Allah. Ketika kita ingat seperti itu, kita merasa hina, kita merasa kurang ibadah, itulah Allah yang paling Allah cintai. Maka Allah akan membelokkan hamba tersebut dari dia yang merasa kurang, merasa dia akan dibelokkan untuk berbuat baik. Karena salah satu hadis mengatakan bahwa kalau Allah itu sudah cinta kepada hambanya, maka satu, dimudahkan dia untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Yang kedua, dimudahkan dia untuk bersedekah. Yang ketiga, dimudahkan dia untuk melaksanakan sesuatu hal yang kesempitan sekali tapi dia masih bisa membantu orang lain. Itu hal-hal yang, dan yang paling penting adalah kita kalau umpama sudah rajin sholat, tadinya cuma sholat 5 waktu, tapi karena Allah mencintai kita, kita kok tambah lagi sholat rawatib, kok tambah lagi sholat duha, sholat apa, mau baca Al-Quran, itu tanda-tanda gak bahagia. kegembiraan itu ada di situ. Karena Allah, kalau aku sudah menghendaki hambaku masuk surga, maka aku mudahkan dia untuk melaksanakan amal-amal yang baik. Itu dari mungkin pertanyaan tadi saya agak banyak yang keluar dari situ. Tidak ada pertanyaan dan
2: belum ada penelpon.
0: SMS WA tidak ada ya?
2: Iya, belum
0: okay. Saya akan lanjutkan. Jadi tadi dikatakan bahwa Rasulullah itu dalam kehidupan sehari-hari memikirkan umatnya bagaimana dia menyampaikan risalah. Apa yang dia bawakan itu tidak lurus, tidak katakan mulus lah. Perjalanannya beliau tuh tantangannya luar biasa. Pertama, beliau ditantang oleh om-omnya sendiri kan, adik-adik bapak, saudara keluarga bapaknya. Karena mereka mengatakan bahwa Muhammad kamu itu datang merubah adat istiadat kami. Nah, ini kita mengambil satu sikap bahwa ada orang yang sekarang ini ya masih mengatakan bahwa pokoknya jangan sampai merubah. Kalau merubah itu mengarah ke agama ya enggak apa-apa. Tapi kalau umpama syirik kan kalau mau dirubah ya, ada itu yang katakan saya secara terus terang aja, ada yang masih memelihara itu apa ya? Wongi-wongi apa itu yang masih di dalam dirinya. Nah, ini coba cepat-cepat istighfar, karena itu kan Allah paling benci sekali. Kemudian yang berikutnya adalah ketika seseorang itu menyampaikan Rasulullah itu karena Habiballah pasti dibantu oleh Allah. Nyatanya ketika Rasulullah itu berada di Taif, dilempar dengan kotoran, siksa dan sebagainya, sampai-sampai ketika Rasulullah menyampaikan Jibril turun, ya Rasulullah perintah mintakanlah kepada Allah, aku siap membantu untuk bagaimana saya menghukum orang-orang yang itu, aku habiskan mereka itu. Apa jawab Rasulullah? Jangan, ya Allah, mereka itu belum tahu. Tapi dengan demikian kita lihat bahwa dengan doanya Rasulullah bahwa mereka itu belum tahu, berarti beliau itu sangat lapang dada menghadapi yang sudah disiram dengan kotoran seperti itu, masih tetap tidak mau berbuat dendam kepada orang-orang Taif. Bahkan sekarang itu kalau dikatakan di Yaman itu kan di daerah Makkah Madinah itu, kalau waktu haji ini waktu itu paling banyak orang-orang dari berasal yang dari Yaman, dari Taif. Padahal mereka itu paling benci Rasulullah dulu. Sehingga kita tahu bahwa hidayah itu milik Allah, tapi ikhtiar itu adalah manusia. Ketika kita berikhtiar dengan ibadah dan berdoa, maka Allah akan turunkan hidayah. Ada orang yang bilang, ustazah, saya belum dapat hidayah. Nah, itu kalau mau bilang mendapat hidayah, kapan kamu harus menjemput hidayah? Nah, gimana kita menempatkan diri kita sebagai hamba Allah yang setiap hari Allah sudah menyiapkan Al-Fatihah untuk dibaca, di dalamnya terdapat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah menyampaikan dalam salah satu hadis qudsi bahwa ketika hambaku mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka itulah haknya dia akan aku berikan. Luar biasa. Barangkali Mbak ada mau bertanya lagi?
2: Iya, baik pendengar Pulau Satu RRI Ternate, masih kami bahas ya meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara kafa untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Tentunya buat Anda bisa bergabung bersama kami di 0921312551 atau di WhatsApp kami juga di 0821203751180. Nah, ini usaha bisa dipaparkan gitu ya. Meneladani Rasulullah secara kafa. Mungkin tadi banyak hal yang sudah Ustazah sampaikan juga, tapi tentunya kalau kita beriman ya, pengen beriman secara penuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengakui kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dengan meyakini beberapa syariat gitu juga gitu ya. Nah, mungkin kita yang masih awam gitu ya, belum mengetahui pasti apakah meneladani Rasulullah secara kafa ini tentunya ada syarat-syarat tertentu gitu.
0: Iya.
2: Mungkin bisa dipaparkan atau dijelaskan.
0: Iya. Yang pertama, kita melaksanakan keimanan kita secara kafa. Dalam arti kafa itu artinya sempurna. Jadi iman itu bukan saja disuruh untuk beriman saja, tapi dia dituntut untuk melaksanakan keislamannya. Jadi itu ada urutan ya, iman, Islam, ihsan. Nah, ketika dia beriman, iman sudah dia yakini, dia tahu bahwa hari kiamat akan datang, beriman kepada Allah, Rasul, kitab-kitabnya, Di sini dituntut lagi untuk keislamannya, yaitu rukun Islam, di mana pertama seorang muslim secara kafah dia harus melaksanakan ibadah salat, katakan sebelum salat syahadat ya. Rukun Islam pertama kan syahadat.
2: Iya.
0: Nah, syahadat itu saya kira sudah semua, sudah pasti sudah pokoknya yang disebut orang muslim pasti sudah syahadat. Yang kedua ini yang masalah yang kita harus sikapi benar-benar adalah salat. Nah, seorang kita meneladani Rasulullah secara kafah itu harus dia melaksanakan salat dengan sempurna. Salat dengan sempurna itu bagaimana? Dia melaksanakan salat tepat waktunya sudah ditentukan, kemudian dia tidak memolor-molor, dan kemudian dia mengikuti rukun-rukun yang ditetapkan dalam salat itu sendiri. Katakanlah kalau dia hanya salat satu kali, dua kali, atau dengan alasan bahwa sibuk dan selesai, itu belum kafah, belum kafah meneladani Rasulullah. Kemudian yang berikutnya adalah dia harus mengikuti sifatnya Rasulullah, yaitu jujur, ya katakanlah as-siddiq, kemudian katakan dia amanah, fatana dan tabligh, ini dia harus melaksanakan. Sementara kita sebagai umatnya ingin mendapatkan syafaatnya, tapi kita belum secara kafah melaksanakannya. Contohnya kata jujur, kejujuran itu masih menjadikan hal yang fenomena yang sering terjadi, di mana sampai-sampai maka ada istilah mencuri ya, mencuri kalau saya katakan itu sangat kasar. Tapi kita lihat sendiri banyak korupsi, koruptor-koruptor yang itu berarti tidak kafah dengan, tidak konsekuensi dengan keimanannya dan keislamannya. Kalau dia mau betul-betul dengan konsekuensi, dia tahu ini barangnya orang, ini tidak boleh saya ambil. Katakanlah ini harus kita sebagai orang yang beriman itu menerapkan hal-hal jujur ini, bukan cuma secara umum, di rumah sendiri loh, anak-anak itu. Kalau umpama dia mau ngambil sesuatu, kita harus menanamkan dia, ini barangnya mama, ini barangnya papa, ini barangnya adik. Kalau sampai satu ketika barangnya mama masuk di tempat adik, tanya, ini punya mama, minta halal ya ma. Nah, kalau kita sudah didik anak itu karakter pendidikan diterapkan di keluarga, maka saya kira korupsi akan tidak terjadi. Kan dia tahu ini barangnya orang, ini tidak boleh saya pakai gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah jujur, isidik, kemudian amanah. Amanah ini yang sering, sehingga dikatakan ayatul munafikina salasun, ada tiga tanda-tanda kemunafikan itu orang yang diantara salah satunya tidak amanah. Nah, amanah ini kita sebenarnya sudah punya amanah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita sebagai ibu umpama diberikan amanah untuk mendidik anak. Nah, sementara karena sibuk kerja masing-masing dan sebagainya, sampai kita kadang-kadang sudahlah ustazah, saya pak anak sekolah di sekolah Islam, pokoknya beres, aman. Padahal tidak seperti itu, sepele itu. Dia harus tahu bahwa pendidikan itu ada tiga, pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, dan pendidikan masyarakat. Ketika anak dalam rumah kita memberikan bejangan-bejangan, kalau orang Jawa ya, memberikan hal-hal yang positif kepada anak untuk ibadah, sholat, dan sebagainya. Ketika dia sekolah-sekolah yang bagus, ketika dia keluar berteman-temannya dengan baik. Makanya saya bilang, banyak kita kadang-kadang tidak mengontrol anak-anak kita berteman dengan siapa. Nah, pembentukan karakter ini akan terbentuk apabila dia berteman dengan orang yang tidak baik. Katakan dia berteman dengan orang yang apa, yang pasti kalau dia berteman dengan orang pemabuk, apa kan pasti pengaruh ke dia juga. Kemudian yang berikutnya yaitu tadi sudah amanah, fatana. Fatana di sini cerdas. Amal-amal ibadah sudah Allah berikan di dunia ini. Amanah yang bagus, apa yang diharamkan, apa yang dihalalkan, apa yang makruh, apa yang mubah, itu sudah ditetapkan dalam ilmu fikih. Nah, bagaimana kita membuka diri untuk menjadi seorang hamba, seorang umat Rasulullah, meneladani Rasulullah ini dengan cara empat sifat tadi, termasuk kita cerdas dalam menyikapi satu amal. Contohnya Mbak, kalau kita beramal itu banyak, kalau kita kerjakan semua kan kadang-kadang apa ini arahnya. Tapi kalau kita sudah cerdas, mempunyai ilmu pengetahuan, oh kalau malam mau tidur baca Al-Muluk. Kenapa baca Al-Muluk? Supaya terhindar dari siksa kubur. Oh kalau umpama hari Jumat baca Al-Kahfi, apa Al-Kahfi? Maka Allah akan menjaga dia dari Jumat sini ke Jumat berikutnya. Ini hal yang satu hal yang luar biasa. Sehingga apalagi kenapa Allah mewajibkan kita salat? Setiap dari salat ke salat, setiap dari salat ke salat itu diampuni dosanya. Sehingga orang yang salat lima waktu itu dosanya bersih, bersih-bersih seperti anak yang baru lahir. Kalau seandainya cerdas, dalam menanggapi suatu ilmu agama dan dia tahu bagaimana menyikapi hal tersebut, maka ini sudah meneladani sifat Rasulullah. Rasulullah cerdas. Dan dalam melaksanakan dia melaksanakan risalahnya kan kurang lebih 23 tahun saja, tapi bisa rahmatan lil alamin. Ya, kita bayangkan dengan nabi-nabi sebelumnya. Setelah Rasulullah tidak ada pun masih ada umatnya yang masih melaksanakan risalah tersebut. Sehingga ini satu hal kecerdasan yang dimiliki oleh Rasulullah. Bagaimana metodologi dia melaksanakan dakwahnya di kalangan umatnya sendiri, di kalangan di luar daripada di kota Mekah dan Madinah, dan dia berpusat muamalat itu di Madinah. Karena di Mekah itu pembentukan akidah, di Madinah itu muamalat, hubungan ada cerai, yang perceraian, pernikahan dan jual beli dan sebagainya di Madinah. Nah, yang terakhir adalah tabligh. Kita ini sebenarnya semua mempunyai kewajiban untuk menyampaikan. Menyampaikan itu bukan berarti bukan ustazah atau ustaz, tapi sebagai umat Islam dia wajib menyampaikan beramar ma'ruf nahi mungkar. Jadi apabila dia melihat satu kemungkaran, dia harus wajib bagaimana dia menyikapi, melarang, bagaimana dia memberhentikan itu ya. Kadang-kadang tuan tako ya, mau nutup gua orang mabuk di pinggir jalan, takut nanti orang mabuk itu pukul. Cukup dia menyampaikan. Kalau dia sudah menyampaikan, maka besok di hal di yaumil kiamah dia ditanya, dia saya sudah beramar ma'ruf, saya sudah bernahi mungkar. Nah, berarti kita sudah melaksanakan tabligh penyampaian. Itu diantaranya bagaimana meneladani Rasulullah secara kafah. Kafah itu berarti mulai dari keimanan, cuma keislaman, kemudian keihsanan. Nah, keihsanan ini yang kadang-kadang kita menganggap itu tidak masalah, padahal Allah menyatakan dalam salah satu hadis menganggap Allah itu sekarang kan melihat kita. Kalau kita tidak melihat Allah, Allah itu melihat kita. Nah, itu satu konsep dalam ihsan. Kalau orang punya konsep ini ditanamkan di dalam hatinya bahwa Allah selalu melihat saya walaupun saya tidak melihat Allah. Nah, itu berarti akan kebaikan akan lebih banyak daripada kejelekan. Karena dia sudah menempatkan dirinya sebagai muslimah atau muslim yang kafah. Demikian.
2: Iya, baik Ustazah, Masya Allah. Dan opening year, Ustazah, karena waktu kita kurang lebih 3 menit lagi ya, mungkin closing statement yang bisa Ustazah sampaikan atau rekan-rekan muslimah yang ingin menyampaikan, silakan.
0: Ya, mungkin teman-teman ada yang mau disampaikan mengenai apa ya ceramah yang saya sampaikan tadi. Bu Yusin, ada komentar? Kalau tidak ada, saya saja yang menyampaikan bahwa kesimpulan dari meneladani Rasulullah SAW secara kafah itu adalah satu hal yang wajib. Kalau saya mengatakan wajib, kenapa? Karena kita tidak boleh mengakui atau menempatkan diri kita sebagai seorang muslim atau muslimah yang separuh-separuh atau seperempat. Harus sempurna. Karena apa? Kesempurnaan itu akan kita dapatkan hasilnya. Kita melaksanakan sesuatu yang tidak sempurna, kita akan dapatkan tidak sempurna juga. Tapi kalau kita melaksanakan yang sempurna, nah kesempurnaannya ada di mana? Bagaimana kita menyikapi melaksanakan rukun iman itu dengan sebaik-baiknya, kemudian kita wujudkan dalam rukun Islam. Kalau kita katakanlah salat sudah, kemudian syahadat sudah, salat, kemudian puasa, kemudian zakat kita, puasa Ramadan kita taati, kita laksanakan, itu wajib. Kemudian kita berjalan zakat fitrah kita itu karena wajib. Dan akhirnya haji ini man istata'a, khusus orang yang mampu, man istata'a ilahi sabila. Maka kalau saya katakan bahwa apabila dia menyikapi dakwah yang kelima, empat ini saja dia sudah laksanakan dengan sebaik-baiknya, maka Islamnya sudah kafah. Maka disebut masuklah Islam, yakinilah Islam itu sebagai agama yang kafah. Dan kamu sebagai orang yang muslim muslimah juga harus menyikapi agamamu dengan secara kafah juga gitu. Sehingga insya Allah. Yang kedua, menyikapi Rasulullah secara kafah ini, kita keseharian kita ini kita wajib melaksanakan sunnah-sunnahnya. Banyak sunnah. Katakanlah kalau makan, Rasulullah ambil yang paling terdekat. Kalau itu orang terada bagi hantam di sana ya. Melewati orang itu tidak boleh. Rasulullah tidak pernah melewati orang mengambil makanan. Di mana terdekat dia mengambil. Kemudian Rasulullah itu kalau pada saat berjalan gitu, setiap perjalanan dia dari rumah ke tempat yang dia tuju itu, di situ banyak dia memberikan senyum kepada orang. Tuan sini terada senyum, nanti tuan lihat orang-orang dulu ya. Ada orang yang saya senyum, oh ini dah senyum. Tapi tidak usah senyum terus nanti. Nah, di antaranya dalam, jadi saya tadi startingnya saya lebih fokusnya ke amal hablum minallah dan hablum minannas secara kafah, secara sempurna.
2: Baik, terima kasih Ustazah Asmiyah ya. Masya Allah, ini sangat bermanfaat tentunya untuk kita semua. Dan terima kasih buat rekan-rekan muslimah juga yang sudah hadir. Insya Allah kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Dan pendengar Pro 1 RRI Ternate, terima kasih juga tentunya buat Anda yang sudah membersamai. Mungkin terlalu terbawa suasana Ustazah Asmiyah tadi menjelaskan ya, jadi kita lupa apa yang mau kita tanyakan gitu. Karena memang benar-benar apa yang kita mau tanyakan ini sudah dijawab gitu, sudah dijelaskan oleh Ustazah Asmiyah tadi. Dan semoga bermanfaat untuk Anda, untuk kita semua, khususnya untuk kaum muslimin dan muslimah. Dan pendengar, beranjak pukul 21 atau pukul 9 malam waktu Indonesia Timur ya, kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jakarta. Dan saya Maisara bersama Ustazah Asmiyah dan juga rekan-rekan muslimah pamit undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Republik Indonesia Pro 1 Ternate segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar pemirsa, kami akan menghadirkan informasi dari berbagai penjuru tanah air berikut ini.
1: Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
2: Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
0: BNPB mengingatkan masyarakat mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur. Sejumlah masyarakat di Kalimantan terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Sementara Kolombia menetapkan status darurat bencana nasional akibat gempa bermagnitudo 7,4. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 20 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengingatkan masyarakat agar mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur yang tercatat sudah sebanyak 3.752 gempa bumi susulan. Selengkapnya kita bergabung bersama Sugandi Afandi.
1: Gempa susulan masih dirasakan oleh masyarakat di Nusa Tenggara Timur NTT. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut hingga sore tadi pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah, sebanyak 3.752 gempa susulan terjadi di NTT. PLT Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan mengatakan gempa susulan dengan kekuatan besar hingga kecil. Berton mencontohkan gempa dengan kekuatan magnitudo 5,7 terjadi pada pagi tadi. Oleh sebab itu, Berton menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap gempa susulan. Penjelasan Berton disampaikan dalam keterangan pers yang disiarkan secara virtual sore tadi.
2: Hingga hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, yaitu pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, total jumlah gempa susulan sudah mencapai 3.752. Gempa ini terus dirasakan baik yang besar maupun kecil, dan kami sendiri dari pagi hari merasakan gempa susulan yang sangat besar. Pada pukul 10.47 menit waktu setempat, kami merasakan gempa berkekuatan 5,7 magnitude. Dengan masih banyaknya gempa susulan dan tergolong besar, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
1: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto terus memonitor penanganan dampak gempa. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan para menteri untuk berada di lokasi sejak pertama kali terjadi gempa pada tanggal 15 Agustus tahun 2026. Para menteri aktif memberikan perkembangan penanganan gempa di NTT.
3: Kita memilih untuk lebih fokus mengatasi masalah terhadap tahun ini. Nah, karena kalau saya dan seorang Presiden, tentu membutuhkan persiapan dan sarana prasarana yang tidak seperti kunjungan biasa gitu. Jadi yang penting adalah kami setiap hari memonitor, ya, para menteri juga melaporkan, kepala Basarnas setiap hari laporan kepada kami, kemudian BNPB juga laporan, dan kami juga mengapresiasi karena banyak pemerintah provinsi, pemerintah daerah yang lain juga mengirimkan bantuan-bantuan, termasuk misalnya seperti dari Pemprov Jawa Tengah ini bukti solidaritas kita bersama-sama untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah.
1: Berton menerangkan pemerintah terus mengirimkan bantuan logistik dari posko nasional di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju ke Labuan Bajo dan bandara di Manggarai. Total bantuan yang telah dipasok mencapai 167 ton. Adapun hari ini telah dikirim bantuan dengan total 102 ton. Sementara itu, untuk korban meninggal dunia akibat gempa mencapai 75 jiwa. Selanjutnya jumlah pengungsian mencapai 92 ribu jiwa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari BNPB maksud kami, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, salah satunya BPBD Kota Banjarmasin, menyebut kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan menyelimuti Banjarmasin, sehingga masyarakat diminta menggunakan masker kemanapun saat beraktivitas. Kita bergabung bersama rekan saya, Juma Muhammad.
4: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan Karhutla mulai menyelimuti Banjarmasin. Kondisi ini membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin turun langsung membagikan masker kepada masyarakat yang tetap beraktivitas di jalanan. Pembagian masker menyasar warga yang dinilai rentan terpapar asap, terutama pengendara dan masyarakat yang beraktivitas di ruang terbuka. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, kabut asap yang dirasakan masyarakat Banjarmasin berasal dari dampak kebakaran lahan yang terjadi di wilayah sekitar, meski hingga kini tidak ditemukan titik api di dalam kota. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi karena masyarakat masih banyak beraktivitas di luar ruangan, khususnya bagi pengguna jalan. Husni menyebut, meski tidak terdapat titik api di Banjarmasin, pihaknya tetap meningkatkan kewaspadaan karena dalam beberapa waktu terakhir telah terjadi puluhan peristiwa kebakaran yang harus ditangani petugas.
5: Karena dari manapun arah angin kita ini terkepung, pasti akan ada merasakan kabut asap. Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir, membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
4: Dalam hal ini, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR juga telah meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan. Mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian, segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
6: Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah atau sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan dan gunakan masker ya. Dan saya juga mengimbau kepada masyarakat agar menjaga anaknya yang tentunya yang tidak ada kepentingan, tidak keperluan itu untuk keluar rumah.
4: Sementara itu, Andi salah seorang warga merasa sangat terbantu dengan adanya pembagian masker yang dilakukan. Karena sebagai pekerja di lapangan, dirinya terkadang lupa untuk memperhatikan hal tersebut. Terlebih di saat kabut asap yang mulai menyelimuti sekarang, sangat mengganggu dan mengancam kesehatannya sebagai pekerja di lapangan.
7: Dengan adanya pembagian masker ini, kita sebagai pekerja lapangan sangat terbantu. Apalagi melihat cuaca saat ini dari pagi itu kabut asap terasa.
4: Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin juga telah meningkatkan kewaspadaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi kemungkinan meningkatnya kasus ISPA akibat paparan kabut asap. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko Banjarmasin melindungi masyarakat di tengah meningkatnya ancaman karhutla di wilayah Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumbo Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya melakukan penyesuaian jam masuk sekolah karena kualitas udara yang kini kembali memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Kita bergabung bersama Aga Jaya Bijaksana.
8: Utamanya akibat kebakaran hutan dan lahan ini.
9: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti Kota Palangkaraya berdampak terhadap aktivitas pendidikan. Untuk melindungi kesehatan peserta didik dari paparan udara yang kurang sehat, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya kembali melakukan penyesuaian jam masuk sekolah. Jam masuk sekolah yang sebelumnya dimulai pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat, kini diundur menjadi pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Kebijakan ini diterapkan sebagai langkah antisipasi terhadap kondisi kualitas udara, terutama kabut asap yang masih terjadi pada pagi hari. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani kepada RRI Kamis siang menjelaskan, setiap satuan pendidikan aktif memantau kondisi udara di lingkungan sekolah dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi yang ada. Selain pengunduran jam masuk, peserta didik juga diwajibkan menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, mengurangi kegiatan di luar ruangan, serta memastikan fasilitas cuci tangan tersedia dan dapat digunakan dengan baik. Khusus untuk jenjang pendidikan anak usia dini dan TK, pembelajaran mulai diarahkan melalui pembelajaran jarak jauh atau PJJ, karena anak usia dini dinilai lebih rentan terhadap dampak kualitas udara yang kurang sehat.
8: Tapi untuk anak-anak TK ya, anak TK ini kan masih kita anggap rentan gitu ya, terhadap apa penyakit pernapasan ISPA khususnya. Ini kita mintakan untuk PJJ aja, pembelajaran dari rumah gitu kan, jarak jauh gitu ya. Nah, itu asumsi kita, Pak. Jadi berlaku di bawah Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya.
10: Oke.
8: Mungkin di luar Kemenak kan, luar Kemenak.
9: Sementara itu, kebijakan pengunduran jam masuk sekolah di Kota Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan mendapat tanggapan dari para orang tua siswa. Salah satu orang tua, Rendik Andika, menilai kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat mengingat kondisi udara pada pagi hari masih dipengaruhi kabut asap. Pengunduran jam sekolah diharapkan dapat mengurangi risiko paparan asap terhadap kesehatan anak-anak.
11: Siswa-siswa masuk sekolah itu diundur jam belajarnya, Pak?
12: Ya, kalau di sekolah anak saya kan kebetulan di sekolah swasta itu jam masuknya biar jam 7, sekarang jadi jam 8. Terus kebijakan tambahannya setiap jam pelajaran itu dikurangi 10 menit. Jadi pulangnya lebih cepat dari biasanya.
9: Orang tua berharap kondisi kabut asap segera berakhir sehingga aktivitas belajar mengajar dapat kembali normal. Namun, selama kualitas udara belum membaik, langkah antisipasi dinilai penting untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan siswa selama berada di lingkungan sekolah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dari Palangkaraya, kita menuju ke Jakarta. Kali ini, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
10: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan dugaan tersebut menambah wilayah yang diduga terkait dengan pengkondisian audit di Sumatera Selatan. Menurut Taufik, penyidik menemukan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang mengarah pada dugaan tersebut. Salah satunya berupa komunikasi antara tersangka Titin Rita Lestari dengan pihak swasta bernama Agus Dewanggara. Mereka merupakan tersangka terkait pengkondisian audit di Muara Enim. KPK sendiri masih mendalami komunikasi dan bukti yang ditemukan. Namun penyidik tetap memusatkan pembuktian dugaan perbuatan melawan hukum dalam perkara pengkondisian hasil audit BPK di Muara Enim.
10: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik bahwa tersangka pemeriksa pajak ini, si saudari T dengan saudara A, itu ada pembicaraan yang kemudian tidak hanya, jadi yang bersangkutan pemeriksa dari auditor ini tidak hanya diminta untuk melakukan pemeriksaan di wilayah Muara Enim saja gitu. Jadi ada beberapa wilayah yaitu Muara Enim, Pali, dan yang ketiga ada Empat Lawang gitu. Nah, ini akan didalami oleh tim penyidik karena ada pola yang mungkin atau peluang-peluang untuk dilakukan pendalaman apakah yang terjadi di Muara Enim itu modusnya sama dengan di daerah-daerah lain yang dilakukan oleh baik itu tersangka A atau tersangka T gitu.
13: Sebelumnya juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK menduga pengkondisian hasil audit BPK tidak hanya terjadi di Kabupaten Muara Enim. Penyidik juga mendalami Bupati Pali terkait dugaan serupa yang berkaitan dengan pemerintah Kabupaten Penukal Abal Lematang Ilir atau Pali terkait pengkondisian keuangan Pemkab Pali.
14: Pemeriksaan juga dilakukan kepada Bupati Pali karena memang penyidik menduga adanya komunikasi ataupun permintaan bantuan yang dilakukan oleh Bupati Pali ini kepada pihak-pihak di BPK. Di mana Kabupaten Pali ini sejak 2013 ini belum pernah mendapatkan WTP, opininya selalu WDP. Jadi Bupati Pali ini meminta bantuan kepada saudara AG yang juga menjadi tersangka dalam perkara ini dan juga kepada saudara DB yang sebelumnya juga pernah dilakukan pemanggilan sebagai saksi, bagaimana agar Kabupaten Pali ini bisa mendapatkan opini WTP.
13: Dalam perkara di Muara Enim, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan. Perkara tersebut berkaitan dugaan suap pengkondisian hasil audit BPK terhadap Pemkab Muara Enim tahun anggaran 2025. Sejumlah pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka adalah Bupati Muara Enim Edison, pihak swasta Agus Dewanggara yang merupakan orang kepercayaan dari anggota BPK 5 Bobby Adityo Rizaldi, serta aparatur sipil negara anggota BPK Titin Rita Lestari. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta memvonis Dirut PT Perusahaan Gas Negara periode 2008-2017 Hendy Prio Santoso. Dalam kasus korupsi di PGN, kita simak laporan dari Muhammad Isnan Suhanda.
15: Menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan.
16: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas antara PT PGN dan PT Isargas yang merugikan negara sekitar 255 miliar rupiah dengan terdakwa Hendy Prio Santoso. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan pembacaan putusan atau vonis. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Oleh karenanya, Majelis memvonis terdakwa dengan hukuman penjara 4 tahun denda 200 juta rupiah.
15: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendy Prio Santoso oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 200 juta rupiah yang wajib dibayar paling lama 1 bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar. Dalam jangka waktu tersebut akan dilakukan penyitaan dan pelelangan terhadap kekayaan atau pendapatan terdakwa dan apabila penyitaan serta pelelangan tersebut tidak dapat dilaksanakan maka pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 80 hari.
16: Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Dwi Mulyono Seno Aji menyatakan kecewa atas vonis Majelis Hakim sehingga pihaknya akan pikir-pikir dulu dan berkomunikasi dengan terdakwa Hendy Prio Santoso apakah akan mengajukan banding atau tidak.
17: Tapi kalau mengenai putusan terus terang saya nggak puas ya. Karena kami berpendapat masalah khususnya masalah penyertaan in the plaintiff-nya itu kami berpendapat syaratnya itu nggak dipenuhi gitu loh. Tadi yang dipertimbangkan adalah syarat harus ada kehendak bersama ya. Kehendak bersama dalam arti kaitannya dengan masalah perjanjian jual beli gas dengan advance payment itu. Dan yang kedua itu yang paling penting, pelaksanaannya harus bersama. Nah, pelaksanaan bersama ini nggak ada.
16: Vonis Hendy Prio Santoso lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Hendy Prio Santoso dengan tuntutan 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 yang akan dilangsungkan Jumat besok di Jakarta membahas sejumlah kemitraan ekonomi. Retno Mandasari menyampaikan informasi lengkapnya.
18: Nah, dengan RR ini, CSD ini memiliki kesepakatan kalau
19: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok RRT Wang Yi akan memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 pada Jumat besok di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut kunjungan Menteri Luar Negeri Sugiono ke Beijing pada tahun lalu. Direktur Asia Timur Kementerian Luar Negeri RI Arif Yanto Sofianto dalam konferensi pers hari ini di Ruang Palapa Jakarta mengungkapkan pertemuan CSD ke-1 akan difokuskan pada kemitraan ekonomi. Namun diplomat yang akrab disapa Gori ini tidak merinci lebih lanjut mengenai berbagai poin yang akan mencuat di pertemuan besok sebab menurutnya hal itu masih dibahas oleh tim kedua negara. Meski demikian, Gori menyebut terkait kemitraan ekonomi dalam kerangka CSD ke-1 diharapkan akan mencapai tujuan utama yaitu penguatan komitmen kedua negara terutama terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan.
18: Untuk kemitraan ekonomi ini, mungkin harapan capaian utamanya adalah penguatan komitmen kedua negara terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan kedua negara termasuk penguatan investasi RRT di Indonesia dan juga dukungannya terhadap sektor-sektor prioritas pemerintah RI.
19: Gori mengungkapkan di hari yang sama juga akan diselenggarakan pertemuan para Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan RI dan RRT dalam mekanisme 2+2.
18: Lalu untuk yang 2+2 ini akan lebih membahas sebagaimana 2+2 lainnya lebih kepada politik pertahanan dan keamanan karena memang sesuai namanya joint Foreign and Defense Minister Meeting, jadi memang fokusnya di sana.
19: Pada pertemuan CSD Perdana di Jakarta, Menteri Luar Negeri Wang Yi dan Menteri Luar Negeri Sugiono akan didampingi oleh sejumlah pejabat tingkat wakil menteri khususnya di bidang ekonomi. Sedangkan dalam kunjungan Menteri Luar Negeri Wang Yi ke Jakarta, turut serta Menteri Pertahanan Dong Jun yang akan hadir dalam pertemuan 2+2 beserta Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin.
18: Terima kasih Mbak Karo.
19: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Semua, termasuk juga bintang tamu kita hari ini.
0: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella menandatangani dekret yang menetapkan status darurat bencana nasional gempa bumi di Kolombia selama 30 hari ke depan. Kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan bencana nasional di Kolombia mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan ekologis dari gempa bumi bermagnitudo 7,4 tersebut yang terjadi pada 10 Agustus lalu.

0: Sementara dari dunia olahraga, mini kompetisi panjat tebing menjadi ajang simulasi dan evaluasi atlet Indonesia sebelum menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Jepang. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menggelar mini kompetisi pelatnas Asian Games 2026 di Bekasi, Jawa Barat.

0: Puan atlet Asian Games ya, yang menjelang Asian Games ini juga memberi kesempatan pada atlet-atlet di luar pelatnas untuk bisa bergabung, berlatih bersama, ya berbagi pengalaman juga dan berbagi apa ya fasilitas yang ada di inilah di pelatnas.
1: Sementara itu Sekretaris Umum FPTI Wahyu Pristiawan Puntoro menilai hasil kompetisi ini menggambarkan komposisi kekuatan atlet saat ini.
2: Hasil dari pertandingan mini kompetisi ini ya sudah sangat menggambarkan komposisi yang saat ini ada gitu. Dan syukur alhamdulillah kan tentunya motivasi dari atlet-atlet yang bisa akan bermain di Asian Games tentu sangat tinggi kan. Mereka juga nggak mau kalah belum bertanding di ininya gitu.
1: Kompetisi ini mempertandingkan disiplin lead dan speed untuk menguji kemampuan teknis serta kesiapan bertanding. Hasilnya menjadi bahan evaluasi tim pelatih sebelum keberangkatan menuju Jepang. Asian Games 2026 Aichi Nagoya berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Panjat tebing menjadi salah satu cabang yang diharapkan menyumbangkan prestasi bagi Indonesia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi tadi menutup Warta Berita pukul 7 malam hari ini, dan kami pastikan kami masih punya beberapa informasi penting lainnya yang bisa Anda simak di Indonesia Menyapa Malam. Informasi bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih pendengar Pro 1 RRI Ternate, di mana Anda baru saja mengikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3, jaringan berita nasional. Dan kembali bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Kami tim yang bertugas untuk Ternate malam hari ini masih menemani Anda ya pendengar. Untuk program selanjutnya Senandung Malam, Anda bisa mempersamai kami di 0921312521 atau di 08 2120375180. Nantinya untuk program drama radio akan kami ajak Anda mengikuti drama radio produksi RRI Surabaya dengan judul Perubahan. Tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.

menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan.

Masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Waktu beranjak pukul 21 lewat 44 menit waktu Indonesia Timur. Beberapa lagu pilihan tentunya sudah kami hadirkan ya. Dan buat Anda yang pengen gabung di program Senandung Malam, bisa melalui telepon di 0921 312 5521 atau di 0821-2037-5180. Pendengar, untuk beragam informasi ya, sembari kami menunggu penelpon yang bergabung, nantinya juga bisa Anda ikutan gabung di Ruang Rindu pada pukul 23 atau pukul 11 malam waktu Indonesia Timur. Kita ke daftar negara yang beri visa on arrival untuk WNI menjadi informasi penting, tentunya bagi masyarakat yang nantinya pengen berpergian ke luar negeri tanpa harus melalui proses pengajuan visa reguler sejak jauh-jauh hari. Nah, visa on arrival ini memungkinkan memperoleh visa setelah tiba di negara tujuan. Jadi dengan ketentuan dan persyaratan yang berbeda-beda pada setiap negara, berdasarkan daftar yang tercantum dalam bahan rujukan, ada beberapa wilayah yang menyediakan fasilitas visa on arrival bagi pemegang paspor Indonesia. Namun wisatawan juga tetap perlu mengecek ketentuan terbaru karena kebijakan visa pastinya dapat berubah sewaktu-waktu. Nah, visa on arrival ini pendengar ya, merupakan visa yang diperoleh setelah wisatawan itu tiba di negara tujuan melalui titik masuk yang telah ditentukan gitu ya. Mekanisme ini berbeda dengan visa reguler yang umumnya harus diajukan sebelum keberangkatan melalui kedutaan, konsulat, atau sistem daring. Sejumlah negara menggunakan sistem elektronik visa on arrival ini sehingga sebagian gitu ya, prosesnya dapat dilakukan secara elektronik sebelum wisatawan tiba. Dan visa ini bukan berarti bebas visa gitu. Pada fasilitas bebas visa, wisatawan juga bisa memasuki negara tertentu tanpa membayar atau mengajukan visa selama memenuhi ketentuan yang berlaku. Sementara itu, pemegang paspor Indonesia yang menggunakan visa on arrival ini tetap harus memperoleh visa saat kedatangan, dan juga ini umumnya membayar biaya tertentu gitu pendengar. Ada beberapa syarat ya yang perlu disiapkan juga, persyaratan dari visa on arrival ini. Jadi gak seragam sehingga wisatawan harus memiliki aturan negara tujuan. Jadi secara umum beberapa dokumen yang mungkin diperlukan yaitu paspor yang masih berlaku sesuai batas minimum yang ditentukan, tiket pulang atau tiket lanjutan, bukti akomodasi selama berada di negara tujuan, bukti kemampuan finansial apabila dipersyaratkan, formulir imigrasi atau kedatangan, biaya visa on arrival sesuai tarif yang berlaku, dan beberapa negara yang tentunya meminta dokumen tambahan berdasarkan tujuan perjalanan dan kondisi wisatawan. Nah, ada beberapa negara ya pendengar yang beberapa daftar negara lengkap yang tercantum sebagai tujuan dengan fasilitas visa on arrival untuk WNI, yaitu Albania, Andorra, Argentina, Australia, Armenia, ada juga Austria pendengar, dan Bahrain juga termasuk, dan masih banyak negara-negara lain ya, termasuk Prancis, Denmark, Ekuador, Jerman, Yunani, Guatemala juga pendengar ya, di mana negara-negara yang memang wilayahnya itu tercantum sebagai tujuan dengan fasilitas visa on arrival untuk warga negara Indonesia. Baik pendengar, demikian informasi yang kami hadirkan ya buat Anda yang nantinya pengen bepergian gitu untuk beberapa negara tujuan, tentunya harus Anda ngecek dulu gitu ya. Baik, di pukul 21 lewat 48 menit kami akan ajak Anda nantinya untuk mengikuti atau mendengarkan program drama radio produksi RRI Surabaya dengan judul Perubahan. Tetap bersama kami.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nah, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Selamat malam tentunya buat Anda ya pendengar, dimana saja Anda berada. Untuk Ternate malam hari ini, lagu-lagu hiburan tentunya sudah kami hadirkan ya. Dan untuk drama radio nantinya kami hadirkan pada pukul 22.30 menit waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, kami ke informasi-informasi terkini. Kita ke pemerintah mengirimkan ratusan putra-putri terbaik bangsa untuk melanjutkan pendidikan tinggi di luar negeri melalui program beasiswa Garuda tahun 2026. Program beasiswa ini disampaikan oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI Muhammad Kodari sebagai upaya pengembangan sumber daya manusia berkualitas. Pengiriman pelajar ke kampus unggulan dunia dilaksanakan dalam dua gelombang, yaitu untuk memastikan efisiensi dan juga kelancaran proses penerimaan. Dan pendengar, kita ke Kementerian HAM. Kementerian Hak Asasi Manusia menyalurkan bantuan tanggap darurat sekaligus memantau kondisi masyarakat terdampak bencana di Flores, Nusa Tenggara Timur. Penyaluran bantuan dilakukan untuk memastikan masyarakat terdampak tetap memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak dasar selama masa tanggap darurat. Tetap bersama kami pendengar untuk lagu-lagu hiburan ya, masih kami hadirkan menemani Anda.

0: Albert, kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
1: Ya jelas dong tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
0: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
1: Nih denger nih, 1, 2, 4, 5 super aman.
0: Oh, itu super aman di mana?
1: Jelas dong, ya kan ada di belakangnya super, terus di dalamnya aman, harusnya lebih aman dong.
0: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar nggak kena hack?
1: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
0: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
1: Apa tuh?
0: Jadi, aku tuh gak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
1: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mau kamu di media sosial. Jadi, kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Gak ada yang bisa dicuri di media sosial.
0: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
1: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
0: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sepertinya hari ini akan sepi lagi, seperti kemarin-kemarin.
1: Pagi, Bu Sari.
0: Pagi, Bu Lina. Silahkan, mau beli apa?
1: Seperti biasa, Bu. Tapi, Bu Sari masih terima bayar tunai saja ya?
0: Iya, Bu, masih begitu.
1: Ya, saya tidak bawa uang tunai. Zaman sekarang, orang-orang sudah jarang bawa uang tunai, Bu.
0: Iya, saya tahu.
1: Bukan apa-apa, Bu. Sayang aja. Warung Bu Sari ini masakannya enak, tapi sekarang apa-apa serba cepat, Bu.
0: Cepat itu maksudnya tinggal pesan dan bayar dari HP.
1: Iya, Bu. Sekarang semua lebih mudah pesan dan bayar online dari HP.
0: Kalau tidak bisa, orang-orang akan pergi gitu.
1: Bu, saya bilang begini bukan untuk menyakiti ya.
0: Saya paham, Bu. Cuma kadang saya capek. Teknologi sekarang banyak berubah. Saya kan orang tua, jadi gaptek.

0: itu belanja warung.
1: Iya nak, cuma ada segitu.
0: Sepertinya kita nggak bisa begini terus, Bu.
1: Terus ibu harus bagaimana, nak?
0: Belajar, ikut pelatihan. Kita pakai cara yang baru seperti orang-orang yang sekarang.
1: Kamu kira ibu ini tidak mau belajar? Ibu ini sudah tua, ibu tidak paham.
0: Bu,
1: ibu sudah capek, nak. Tiap hari lihat warung sepi, semua berubah cepat. Setiap hari disuruh berubah, disuruh cepat, disuruh ikut zaman.
0: Tapi Bu, kalau kita tidak ikut berubah dan mengikuti zaman, warung ibu bisa semakin sepi dan akhirnya tutup.
1: Terus kalau warung tutup, ibu ini jadi apa? Ibu kerja apa? Dulu, orang datang ke warung karena kenal yang jual. Tapi sekarang, semua serba aplikasi dan online.
0: Bu, Rani cuma tidak mau lihat ibu kalah.
1: Ibu sudah merasa kalah, nak. Bukan sama orang, tapi sama waktu. Besok, warung tutup saja.

0: Bu Sari,
1: Bu.
2: Pak RT, iya Pak.
1: Loh, warungnya ini nggak buka toh Bu? Kok sepi begini?
2: Iya, saya mau istirahat Pak.
1: Loh, emangnya ada masalah apa Bu?
2: Sekarang semua serba pesan dan bayar online dari aplikasi HP Pak. Warung jadi sepi, karena saya gaptek, saya tidak paham begituan.
1: Walah Bu, kalau semua yang kalah sama zaman ini memilih tutup dan berhenti, nanti siapa yang melestarikan warung-warung lama seperti ini? Ya, belajar toh Bu, mengikuti zaman itu bukan berarti berubah menjadi orang lain. Cuma supaya yang Ibu punya itu ya tetap hidup.
3: Bu, kita pelan-pelan saja ya belajarnya.
2: Baik, tapi kalau gagal, Ibu sudah ikhlas.
4: Wah, sekarang sudah bisa non tunai ya, Bu?
2: Iya, Bu. Saya masih belajar.
4: Tidak apa-apa, Bu. Yang penting warungnya tetap ada.
2: Iya, ternyata yang paling penting bukan ikut cepat, tapi tidak berhenti belajar dan terus mengikuti zaman.
5: Di tengah dunia yang bergerak semakin digital, banyak yang merasa tertinggal dan hampir menyerah. Namun seperti warung Bu Sari, pelestarian bukan tentang menolak perubahan, melainkan berani beradaptasi agar yang lama tetap hidup. Pendengar, Anda baru saja mendengarkan mini drama yang berjudul Perubahan, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain Bu Sari diperankan oleh Habibah, Rani diperankan oleh Elvina, Pak RT diperankan oleh Wahyu Chan, dan Rara sebagai Bu Lina. Penulis naskah Rifda Nasyawatul At-Tahiyah, teknik dan montase Bambang Pramono, sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di kisah yang lainnya.

0: Perjalanan seorang bintang dimulai dari satu langkah.
1: Saatnya bersinar bersama Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akte kelahiran.
1: Khusus peserta yang lolos Grand Final, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku dan bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil.
0: Pendaftaran dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026. Daftarkan dirimu sekarang melalui website bintangradio.rri.id.
1: Dengan pilihan lagu untuk kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita kan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati.
2: Aku.
1: Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sarang tak bisa.
1: Eno featuring Aris Mana, Sesi Potret.
2: Bertamu ke rumah barumu.
1: Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
2: Bukan yang terbaik.
0: Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
3: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
3: Kau yang ingin bersama.
0: Atik CB, Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sediaku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Angki Marito, Aku Bukan Untukmu.
3: Aku menyesal telah membuat.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Lagu pilihan kategori daerah, Sansaro.
2: Adi, kok di kana kini.
0: Butet.
1: Kicir-kicir.
0: Sue Ora Jamu.
1: Es Lilin.
0: Cik-cik
4: Periuk.
1: Si Patokan.
0: Wayawi Windawi.
1: Boleh
0: Lebo. Dodoi Si Dodoi.
1: Syarat dan ketentuan lengkapnya dapat dilihat melalui bintangradio.rri.id.
5: Tunjukkan suaramu dan raih mimpimu bersama Bintang Radio Indonesia 2000.

0: 101,8 program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Selamat malam pendengar Pro Satu RRI Ternate di mana saja Anda berada. Beberapa lagu-lagu hiburan ya dan juga drama radio produksi RRI Surabaya tadi sudah kami hadirkan. Satu lagu dari Les Child featuring Giselle ya dengan judul Seluruh Nafas Ini. Sudah kami hadirkan menemani waktu malam Anda. Pendengar, waktu beranjak pukul 22 lewat 55 menit waktu Indonesia Timur. Kami akan ajak Anda untuk mengikuti ya program Ruang Rindu. Buat Anda yang pengen gabung, silahkan kami buka di line telepon interaktif ya di 0921312551 atau di 0821203751 80. Buat Anda yang pengen gabung, silahkan, akan kami hadirkan lagu requestan Anda. Baik, kita terima telepon yang ingin bergabung. Ada siapa di sana? Halo, Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bung Andi.
1: Siap.
0: Apa kabar? Di mana ya? Makiang lagi? Kampung Makiang.
1: Baik, aman.
0: Oke, baik, aman. Malam ini mau dengar siapa lagu? Noah kah itu?
1: Mita telah tuh.
0: Mita, tapi judul apa?
1: Selalu Setia.
0: Selalu Setia, Mita telah tuh. Oke. Salam-salam buat siapa aja?
1: Salam-salam buat itu, selalu. Dan salam buat Pati, berlaku-laku selalu. Salam buat Pama juga berlaku selalu. Salam buat Ibu juga berlaku selalu. Salam buat Pati juga berlaku selalu. Salam buat Mama Indah juga berlaku selalu. Dan salam untuk semua tanpa terkecuali.
0: Siap, oke. Nanti caputer.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat ya, Bung Andi ya di Kampung Makian di Hal Sel sana yang sudah bergabung bersama kami. Next kita ke penelpon selanjutnya ya. Ada Bunda Natalia yang sudah bergabung di ujung WhatsApp sana. Halo. Selamat malam, Bun. Kedengaran tidak ya? Halo. Oke. Oh, astaga. Halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Ruang rindu. Iya, kirain Echa tadi tuh udah keterima padahal belum lagi. Ibu matiin.
2: Oh, iya. Enggak, saya pikir masih ngomong sama itu. Siapa ya?
0: Bung Andi.
2: Bung Andi ya. Andi Batam ya?
0: No, Andi di Halsel, di Bacan.
2: Oh, salam iya. Ya. Iya, saya langsung tadi. Aduh, tapi coba-coba dulu di WhatsApp, kapan mau diangkat. Mbak Echa ya?
0: Iya, dengan Echa.
2: Ya, apa kabar Mbak Echa?
0: Alhamdulillah baik, Bun. Apa kabar? Aduh. Kabar balik.
2: Baik-baik selalu.
0: Alhamdulillah. Terus malam ini mau dengar lagu apa?
2: Mbak Echa, boleh lagunya lagu anu ya? Lagu apa ya? Lagu Ambon, bisa nggak?
0: Boleh.
2: Nggak bisa. Oh iya, Tuhan Beta Maudia.
0: Itu DP menyanyi bagaimana ya?
2: DP judul.
0: Tuhan
2: DP judul Beta Maudia.
0: Siapa yang menyanyi itu?
2: Tunggu ya, siapa ya? Apa ya? Dulu Pak saya ini.
0: Siapakah itu?
2: Gampang sekali namanya, lupa lagi saya sudah. Itu penyanyi itu pernah ketoli Mbak Echa.
0: Oh, nanti aja.
2: Ya, tapi yang judulnya itu pasti didapat kok penyanyinya. Salam-salam ya Mbak Echa ya.
0: Oke, silakan.
2: Yang pertama
0: Mbak. Oh, Vicky Salamor.
2: Vicky, susah banget timbunya ya.
0: Oke, baiklah.
2: Oke, Mama Indah selamat malam. Ibu Haji Ida juga di Kaditalia, Bu Purnama Sari, Pak Din, Pak Ipin. Ada Arifin, Pak Leo, Pak Santos, Ko Aiko Ama ya, Haji Jafar, Pak Buce, Pak Atus, Kang Ahmad Iwan juga, Pak Tahir ya, Pak Andi Batam, Pak Andi Jambi, Pak Laras, Bung Abdul, Ibu Ila di Luwuk. Ada Putra Tengah juga ya, Bang Lai juga ada, Bang Windy di Tokyo. Ada Bang Leman di Lampung, ada Ibu Ani Kota Mobagu, ada juga Ibu Elm di Manado. Pokoknya dirangkul aja ya Mbak Echa.
0: Oke, baik.
2: Mbak Itanya tetap semangat ya.
0: Terima kasih.
2: Sebentar hati-hati.
0: Siap,
2: tiba di rumah dengan selamat. Amin. Sejahtera. Oke, makasih ya Mbak Ita.
0: Siap, terima kasih kembali.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Terima kasih buat Bunda Natalia di Toli-Toli yang sudah bergabung bersama kami. Kita terima satu telepon kembali ya. Halo, Ruang Rindu.
3: Halo, Ruang Rindu. Selamat malam, Mbak Esa.
0: Selamat malam, dengan Ibu siapa?
3: Ini dengan Ibu Esther Lita yang di Manado.
0: Oh, Ibu Esther Lita di Manado. Salam kenal ya, Ibu Esther.
3: Iya, sama-sama, Mbak Esa.
0: Ibu Esther mau dengar
3: lagu kembali.
0: Siap. Ibu Esther Lita, malam ini mau dengerin lagu apa?
3: Dengar lagu dengan judul Jangan Paksa Rindu.
0: Oh, lagunya Ivan ya.
3: Kalau bisa dengan Bria Klau.
0: Siapa?
3: Bria Klau. Terserah deh, yang penting dia jangan paksa rindu.
0: Itu soalnya itu lagunya Ivan Seventeen.
3: Oh, boleh.
0: Oke, baik. Silakan Ibu, salam-salam buat siapa saja, Ibu Esther.
3: Baik, makasih ya sudah angkat telepon. Sehat selalu ya, tetap semangat dalam bertugas.
0: Siap, terima kasih.
3: Oke, lanjut menyapa buat Pak Andi, di mana itu Pak Andi yang tadi lewat?
0: Itu di Bacan, di Halsale, Halmahera Selatan.
3: Oh, Bang Andi ya, yang ada di Halsale Bacan. Salam kenal ya, dari Manado, dia cerita. Terus ada Bang Andi, banyak Bang Andi yang gabung di Ternate.
0: Iya.
3: Yang ada di Batam juga, Bang Andi. Terus ada juga yang ada di Jambi. Terus menyapa ada Ibu Farida yang ada di Palu. Juga ada Bang Arifin. Juga ada Bang Ipin.
0: Okay.
3: Ada juga Bang... Sama-sama.
0: Oke, siap Ibu Esther.
3: Ya, semua-semuanya. Semua salam kompas, salam persahabatan selalu.
0: Siap.
3: Baik saya, yang baik hati. Terima kasih. Selamat malam
0: buat Ibu Esther Lita di Manado. Nantinya kami hadirkan satu lagu dari Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Kita ke lagu requestan dari Bung Andi dulu ya. Selalu Setia milik Mita Talahatu. Nantinya next lagu yang di request sama Ibu Bunda Natalia juga di Toli-Toli. Ada Tuhan Beta Maudia yang tentunya lagu yang dinyanyikan oleh Vicky Salamor. Oke, baik mendengar, kita hadirkan dulu lagu dari Mita Talatu. Semangat mendengarkan, semoga terhibur.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: beberapa lagu requestan sudah kami hadirkan ya, dari Mita Talahatu, Vicky Salamor, dan juga Event 17. Dan terima kasih buat Bung Andi, ada juga Bunda Natalia dan Ibu Esther Lita di Manado yang sudah bergabung. Baik pendengar, untuk Ruang Rindu ya, yang pengen gabung silakan, masih kami buka di line telepon. Masih ada waktu kurang lebih 20 menitan lagi ya pendengar. Baik, kita terima telepon kembali. Halo, Ruang Rindu. Ampong, apa kabar? Kok aman? Sehat?
1: Sehat, walafiat.
0: Masya Allah, sehat. Amin. Kok aman? Belum tidur? Istirahat sudah? Iya, ampun, maaf. Tama, terasa tuh berdosa ini. Kok aman mau dengar lagu apa ya? Coba putar.
1: Pandang. Satukan hati kami.
0: Panbers, satukan hati kami.
1: Ya.
0: Ampun. Salam-salam buat siapa aja.
1: Salam buat teman-teman saudara, Mama Indah, Ia Segale, harapan saya.
0: Amin.
1: Mama Indah itu kami dia masuk itu. Koama, hati saya tiara, saya masuk atau belum?
0: Belum.
1: Oke. Okay. Selanjutnya Pak Haji Alin dan nama Badi Ade, saya punya Yasin dan nama Indari Magadwa. Sesuatu Pemse Abang Otisi Kampung Pisang, Abang Ase Sisa Otimu,
0: Habis
1: Sekeluarga, terus Andi di Batam, Mas Andi di Batam sana juga harapan saya. Pak Junaidi, Nona Sista, Bunda Ere, harapan saya. Tetangga sini, Bung Din, Ipin, Kenali, di Jalan Yes Metal, Sidoro Utara, harapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ko Ama di Tidore yang sudah bergabung bersama kami. Habis dengar lagu dari Pance, Pance ke Panbers ya? Panbers, tapi Panbers itu tak ada DP judul yang satukan hati kami, yang ada Pance Kotara Dian Pisesa. Pance Pondak aja ya buat Ko Ama. Kita terima lagi penelpon yang bergabung, ada siapa? Halo, Ruang Rindu.
2: Halo, Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Nih unit tidur sudah kak. Ampun, tidur sudah terada kong. Hai, apa kabar Pak Yasin?
2: Alhamdulillah.
0: Kong, mau dengar lagu apa ini? Kok aman ada minta Panbers spell lagu satukan hati kami. Tapi terada deh judul ini nih yang ada Panci Pondak.
2: Betaria Sonata ada.
0: Betaria Sonata.
2: Jangan ingin menang sendiri.
0: Iya ampun. Kalau kalah. Aduh, yang ini menang sendiri. Oh, itu terlayang Mama Ulfa itu. Terlayang singgung-singgung alus dan...
2: Ampun. Kan hari Sabtu kan jadi masalah. Karena dong ingin menang sendiri, kumbasa benama terada.
0: Siapa tuh dia?
2: Nah, itu dealer Honda yang bongkar tempat sampah laut itu.
0: Astaga, Firlan. Nah,
2: jadi hal besar juga itu, Eca.
0: Astaga.
2: Tapi dapat diselesaikan dengan aman.
0: Kong so bongkar, tengah bongkar.
2: Belum, terjadi. Temuda yang masyarakat Manggedua tidak setuju.
0: Ya ampun. Nah,
2: karena sudah ada penjelasan dari Delhato.
0: Saya. Waduh, ampun.
2: Tapi selesai dengan aman saja, Ica.
0: Siap. Oke. Baik.
2: Oke, sudah tong salam buat Ica dan teman-teman yang bertugas malam ini. Mudah-mudahan sehat-sehat, cepat tugasnya lancar-lancar.
0: Amin.
2: Selesai kembali di rumah pun dalam keadaan selamat.
0: Amin.
2: Terus hati tahtiar tadi yang sudah lewat tadi salamnya salam balik juga. Itu saya bilang tidur, boleh tidur sudah kama.
0: Yui, terheran.
2: Ini bilang saya boleh tidur ini.
0: Iya, habis itu udah ikut tidur sudah. Aduh,
2: Mama Indah, jangan dulu bagoreng lah, masuk kamari lah, gabung dulu.
0: Iya, Mama Indah ini tamat
2: apiat. Sudah lama terdengar suara ini, apiat. Haji Jafar, Andi Alfari, Andi di Batam sana, terus Pak Junaidi, Bung Din, Pak Ibu Abdul, Ipin, Kalau ada waktu gabung dulu kemarin ke Serami. Pak Yayang, Mbak Suhilang, Bung Otis, Bung Atus. Ya, tolong Bung Atus ini kalau lama-lama begini kadang-kadang HP jatuh di air. Iya, karena Mbak Tua jaga buang terada kan mau cari 02 jadi. Iya.
0: Astaga, dapat tahu kasihan.
2: Iya. Ya oke, okay. Salam buat yang suka gabung-gabung tadi tidak sempat sebut nama. Salam buat orang sama semua. Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Yasin ya di Mangga 2 yang sudah bergabung. Tentunya buat orang-orang tua-tua juga, Ko Ama. Dan kita ke WhatsApp dulu, ada Bung Ipin Renaldi yang paling Cina sudah. Iya, maaf guru. Ini katanya Rung Rindu dari Ipin Renaldi di Jalan Black Metal Tidore Utara. Adik Ece dan operator, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Salam buat Ko Ama, Ko Din, Bung Buce, Ibu Natalia, Eser Lita, Pak Yasin, Pak Junaidi, Bu Indah, Ibu Farida, Bung Taher, Andi Batam, Andi Bacan, dan request lagunya Afgan. Mau-mau lagi, jodoh pasti bertemu. Sampai kapan tuh dia tuh ya? Nanti ya, baru orang bakuli ya. Siapa yang finish kamu ke dan jodoh tuh dia. Nanti coba putar ya, Bung Ipin, terima kasih. Kita ke lagunya Panci Pondak dulu. Satukanlah hati kami. Semoga terhibur buat Ko Ama, Pak Yasin, nantinya lagunya Betaria Sonata. Terima kasih sudah membersamai kami.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pak.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: Selamat malam pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate Tuntas Sudah ya. Untuk program pengunjung kami yaitu Ruang Rindu, terima kasih tentunya buat pendengar setia kami yang sudah membersamai. Ada Koama, Pak Yasin, ada Ibu Esterlita, ada Bunda Natalia tadi, terus ada Bung Andi dan juga Bung Ipin Renaldi yang sudah bergabung bersama kami. Terima kasih sebelumnya. Dan pendengar tentunya jelang pukul 00 atau pukul 24 waktu Indonesia Timur, kami tim yang bertugas pamit undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Semoga terhibur dan bermanfaat tentunya dengan lagu-lagu program yang sudah kami hadirkan ya. Dan pendengar, sampai jumpa di lain waktu. Selamat menikmati waktu istirahat Anda. Insya Allah kami akan mengudara kembali tentunya di pukul 5 waktu Indonesia Timur. Tetap bersama kami
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat malam pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini di edisi Kamis 20 Agustus 2026. Mewakili pimpinan Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Timur, tentunya melalui gelombang yang sama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Pro 1 RRI Ternate, kanal inspirasi.

Selamat pagi ya saudara, dibandingkan di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, udara melalui pemancar FM 101,8 MHz edisi Jumat 21 Agustus 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. RRI Pro 1 Ternate terus mengudara untuk Indonesia Maju.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, untuk menanti azan subuh pada pukul 5 lebih 14 menit waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan pengajian Ayat Suci Al-Quran dengan surat Kaf yang akan dibawakan oleh Haji Muhajir.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Peringkat kami informasi untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan subuh pada pukul 5:14 waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh untuk Anda kaum muslimin dan muslimat.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Syafi'i pernah berkata dalam nasihatnya, doa di saat tahajud adalah umpama busur panah yang melesat tepat mengenai sasaran. Kandungan nasihat Imam Asy-Syafi'i ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Inna nasyiatal laili wa hiya ashaddu wata'u aqwa muqima. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Hikmah Al-Qur'an atau hikmah Qur'an yang dapat dipetik dari nasihat tersebut, waktu malam hari khususnya sepertiga malam terakhir adalah saat yang paling baik untuk bertafakur, sholat, berzikir, berdoa, dan memohon ampunan Allah. Suasana di penghujung malam itu diliputi keheningan dan ketenangan yang dapat membantu kita lebih khusyuk beribadah dan menghayati makna-makna bacaan. Ketika hati sudah khusyuk dan jiwa begitu tenang, kedekatan kepada Allah akan begitu terasa. Maka tidak diragukan lagi permohonan dan doa kita dikabulkannya. Allah memuji orang-orang yang berkorban sebagian waktu malamnya untuk beribadah kepadanya, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah solat malam, rajinlah bangun malam. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala pasti akan dekat dengan kita, lebih dekat daripada urat nadi. Semoga bermanfaat. Saya Muhammad Haikal Dapitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
0: Mereka menjawab,
2: "Kami melihat simbol asapmu.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9. Ketemu klien jam 11. Istirahat jam 12. Ngantar ibu ke dokter jam 2. Jam 4 jogging. Jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar. Kita bertemu kembali dalam Kuliah Subuh edisi hari ini 21 Agustus 2026. Untuk hari ini pendengar, kita akan diisi oleh Ustaz Asep Hedi Turmudi dengan judul Memakmurkan Masjid. Dan untuk Anda ingin bergabung, silahkan juga ya pendengar di line telepon 3125521 atau juga bisa melalui WhatsApp di 0821

Mirsa, Pro 1 di acara Kuli Subuh hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Alhamdulillah, turang baku dapat lagi di acara Kuli Subuh pada hari ini. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Baik, untuk acara kuliah subuh hari ini temanya tentang memakmurkan masjid, ya temanya. Jadi kita sekarang ini hidup di era materialism, ya, di era digitalism juga, yang ya cukup mengerikan. Artinya hampir semua sekarang standar kehidupan ini didasarkan pada materi yang dimiliki, harta yang dikuasai. Jadi hampir di semua sisi kehidupan ini kita dijangkiti oleh virus materialism yang cukup mengkhawatirkan. Bahkan disinyalir bahwa materialism ini bisa menggerogoti kehidupan dalam keberagamaan atau beribadah. Karena ini kita tidak bisa dilepaskan kegiatan keagamaan, ya, baik itu ibadah, dakwah, sosial, pendidikan, ini dari sisi materialismenya. Nah, ini semua karena memang mulai bergeser, ya, standar nilai, standar apa ini, karena itu terlalu mengedepankan materialismenya, terlalu mengedepankan status sosial dibandingkan yang lain. Padahal Allah SWT memuliakan kita semua sebagai manusia, dan yang paling baik kualitasnya itu adalah kualitas takwanya. Ini digambarkan di dalam Al-Quran, ya, disebutkan Allah SWT berfirman, ya ayuhan nasu, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa untha, sesungguhnya kami telah jadikan kamu sekalian dari laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami jadikan berbangsa dan bersuku-suku itu supaya apa? Lita'arofu, supaya saling kenal-mengenal. Dan selanjutnya, ini yang paling penting, inna akromakum indallahi ajkokum, bahwa yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Baik pemirsa di acara Kuliah Subuh hari ini, jadi dari tadi yang pembukaan kita sebutkan tadi, ini berkaitan ada tentang masalah memakmurkan masjid, ya. Karena kita sering, ya, bersemangat dalam membangun masjid, ya. Kalau urunan masjid ini paling semangat, ya. Ini sepertinya kalau urunan untuk membangun masjid, baik dari fisik maupun non-fisik, materi maupun non-materi, itu bersemangat. Tapi setelah masjid itu terbangun, masjid itu sudah selesai renovasinya, tapi tidak dibarengi dengan memakmurkan masjid. Nah, maka inilah yang akan kita bahas pada hari ini. Bagaimana masjid ini bisa kita makmurkan? Bukan hanya membangun masjid, ya, kita berinfak sedekah ke masjid, tapi bagaimana masjid ini menjadi sentral dari umat Islam, ya. Bukan hanya sekedar beribadah, tapi semua sentra ekonomi, sentra apa tuh di masjid, mulai jadi back to masjid. Nah, bukan back to market, kembali ke pasar, kembali ke perbelanjaan atau yang lainnya. Tapi umat Islam itu harus back to masjid, kembali kepada masjid. Karenanya ini yang namanya masjid, ada di masjid ini, orang yang masuk masjid, insya Allah ini akan mendapatkan kepada tiga hal. Orang yang memasuki masjid, apalagi kalau masuk masjid ini bukan hanya sekadar masuk,
supaya kita

0: nilai ibadah sebelum contoh apa namanya dikumandangkan azan, kita duluan kamu ke masjid, terus kita berniat untuk i'tikaf, berniat dengan nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitu saya berniat an a'takifa untuk beritikaf fi hadzal masjidi di masjid ini sunnatan lillahi ta'ala. Jadi kalau kita masuk masjid, kita sebelum contoh dilaksanakan sholat atau apa, tapi kita dan kita niat beritikaf, ya, ini dapat ibadah, ya. Makanya inilah yang harus kita biasakan, ya. Jadi insya Allah kalau kita memasuki masjid, pertama akan mendatangkan sakinatul qalb. Apa itu sakinatul qalb? Ketenangan jiwa. Jadi ada yang sudah capek bekerja, ya, penat, ya, banyak mungkin masalah di pekerjaan. Masuk masjid itu menjadi sakinah, menjadi penenang, penyejuk. Nah itu ya. Jadi segala permasalahan hidup, ya, kalau di luar masjid ini banyak sekali permasalahan hidup, ya. Dari kalau hari ini atau dimulai dari pagi, ya, dari pagi ini kita bangun tidur, ya, sampai mau tidur ini masalah itu akan banyak terus, ya. Banyak permasalahan yang di luar masjid, ketika masuk masjid ini menjadi sakinah, menjadi penyejuk jiwa, pententram jiwa. Dan inilah fungsinya, ya, masjid ini sebagai sakinatul qalb, ketenangan jiwa. Bukan sebaliknya, ya, masjid jadi masjid yang diror, ya. Ini mohon maaf, ada beberapa masjid juga yang malah dari masjid ini, dari pengelolaan masjid ini menjadi fitnah. Nah itu masjid diror, ada di zaman Nabi yang menjadi perselisihan, ini namanya masjid diror. Nah ini kebalikannya dari sakinah, malah adanya masjid ini malah menjadi sengketa, ya. Ada orang awalnya masyarakat sama-sama, gara-gara beda paham akhirnya mendirikan masjid yang lain. Nah ini juga bukan mempersatukan, malah memecah belah. Jadi untuk masuk di masjid ini pertama akan sakinatul qalb, ya. Jadi ini karena apa? Karena masjid ini adalah rumah Allah SWT yang menjadi sumber ketenangan, yang menjadi sumber ketenteraman, ya. Jadi ketika masuk masjid, kalau orang di luar sebelum masjid melakukan hal-hal yang mungkin kemaksiatan, melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan, baik yang sengaja ataupun tidak sengaja, ketika masuk masjid ini adalah merupakan indikator, merupakan tanda bahwa dia itu sudah bertaubat, ya. Ini karena kalau sudah masuk masjid ini adalah merupakan suatu tanda taubat kepada Allah, ya. Ini maka ketika sekali lagi tadi, ya, banyak galau, apalagi ini kan di zaman sekarang kan ini tekanan ekonomi juga menempa orang semua, ya. Ini kebutuhan dapur, ya, kebutuhan kehidupan ini luar biasa tekanannya di zaman sekarang. Maka obatnya adalah, salah satunya adalah memasuki masjid dan memakmurkan masjid, ya. Insya Allah dengan masuk ke masjid ini mendapatkan ketenangan, ya, karena di masjid ini bisa pikiran dijernihkan, segala macam persoalan ini bisa dipecahkan. Harusnya di masjid baku dapat dengan pengurus masjid, baku dapat dengan teman yang lain, dengan tetangga, dengan besti, dengan yang lain, ini akan bisa membantu bagaimana menyelesaikan masalah dan problema kehidupan, dan untuk bagaimana mencari way out atau jalan keluar. Lalu yang kedua, yang menjadikan masjid ini seperti rumah kita sendiri adalah bila masjid kita jadikan laksana apa namanya rumah sendiri. Jadi kalau ada kemarin ada tentang rumah takut baiti janati, kan ada ibaratnya ini malah masjidi baiti. Jadi masjid ini sama seperti rumah kita sendiri. Karena kalau masjid ini dijadikan seperti rumah kita sendiri, ketika kita keluar dari masjid, berjauhan dari masjid, ya contoh kita mungkin ada bepergian, ada satu bisnis atau yang sebagainya, ini hati kita itu ta'aluk.
1: Ustaz, mohon maaf ada yang bergabung, Pak Jojo.
0: Oh silakan Pak Jojo di Toroko, silakan.
2: Iya. Ustaz, assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam Pak Jojo, sehat selalu Pak Jojo. Ya.
2: Amin, amin. Setelah kemerdekaan RI kemarin, sekarang ke Makmurah Masjid. Iya. Oh mungkin ada, mungkin ada masalah.
0: Ah, Pak Jojo dulu, Pak Jojo Kamuka sudah, Pak Jojo Kamuka, iya. Ya.
2: Pengertian ke Makmurah Masjid ini kan tong kasaran masjid
0: terhadap. Betul ya.
2: Cuma tong ini setua dan tong sering juga sama di masjid di musala.
0: Yeah.
2: Beda kasaran itu.
0: Iya. Yeah.
2: Beda dulu di mana? Nah, itu dulu Ustaz ya, di sana yang
0: yeah. Siap Pak Jojo ya. Baik. Atau di apa digabungkan dulu aja mungkin.
1: Mau sudah terputus.
0: Oh, sudah terputus.
1: Ya, mungkin
0: baik.
1: Yang ingin bergabung silahkan.
0: Boleh ya, silahkan. Jadi terima kasih ya, syukur dopu Bapak Jojo di Toloko yang telah bergabung. Ini memang diutamakan memang sholat itu berjamaah itu di masjid ya, karena pahalanya lebih besar ya daripada di rumah. Tapi bukan artinya kalau contoh kita apa mungkin lagi sakit, mungkin kita sudah menurun kesehatannya atau apa, terus kita di rumah ya tidak apa-apa, sholat munfarid ya, menyendiri ataupun berjamaah di rumah. Tapi memang lebih afdol itu di masjid ya. Terus apa bedanya masjid dengan musola? Ya ini bedanya, masjid ini biasanya dijadikan sholat Jumat, tapi kalau musola biasanya hanya sholat lima waktu saja, tidak jadikan sholat Jumat. Nah, jadi memang masjid juga dibagi-bagi ini beberapa tipe Pak Jojo ya, nanti kita ini kan, tapi secara umum itu ya bedanya, ada juga kan hanya sholat lima waktu, tapi ketika sholat Jumat tidak dijadikan tempat untuk sholat Jumat, hanya sholat lima waktu saja itu musola. Kalau masjid itu ada dijadikan sholat Jumat ya. Ini memang kalau indah Syafi'i ya, menurut Syafi'i kalau kita fikih klasik memang ya, ini seharusnya di dalam satu kampung ini harus satu masjid ya, jangan terpecah-pecah. Tapi kondisinya memang apalagi jamaah banyak ya, jamaah banyak terus tempat masjid juga terbatas. Kalau hanya difokuskan hanya satu masjid, tidak boleh masjid yang lain atau mendirikan masjid ini juga penampungan juga dari masjid yang ini tidak bisa. Jadi sebetulnya secara ini boleh saja ya, kita mendirikan satu masjid dalam satu beberapa masjid ya. Yang penting tetap menjaga kesatuan ya, bukan karena beda paham akhirnya mendirikan masjid sendiri. Nah ini yang ada beberapa kejadian di Ternate juga begitu. Jadi ada karena beda paham, beda apa akhirnya. Ada juga yang kadang gara-gara bertikai atau tarabaku baik dengan yang lain, akhirnya pindah masjid ke yang lain gara-gara. Nah ini yang harus dihindarkan ya. Seharusnya masjid ini menjadi pemersatu, bukan pemecah belah ya. Menjadi perekat ukhuwah ya. Di sini baku bawa baik-baik ini di masjid itu Pak Jojo ya. Itu baik, itu jawaban saya untuk Pak Jojo ya. Baik yang selanjutnya ya, jadi yang kedua tadi, bila masjid kita jadikan seperti rumah kita sendiri, otomatis ketika kita keluar dari masjid ya, kita ada kepentingan bisnis atau apa, itu hati kita tuh ta'aluk bil masajid, ikatan kita tuh terikat kepada masjid. Artinya kita kangen, kita rindu untuk kembali kepada masjid. Nah, itu berarti ini menjadikan masjid ini seperti laksana rumah kita sendiri ya. Inilah yang harus ditumbuhkan ya. Jadi banyak muslim itu, yang umat Islam itu berkumpul itu di masjid ya, bukan berkumpul malah di tempat banyak. Bukan tidak boleh contoh ke pasar, ke yang lain-lain, tapi yang paling utama itu umat muslim itu harusnya berkumpul di masjid semua sentranya ya. Menjadi marilah kita jadikan masjid ini seperti rumah kita sendiri. Dengan kita menjadikan rumah kita, masjid itu seperti rumah sendiri tadi, ada ikatan batin. Ada rasa kangen, ada rasa rindu kalau kita belum kembali lagi ke masjid, ya. Apalagi kalau kita sudah apa namanya dengan jamaah, ya, sudah. Kalau kita berjamaah yang rutin, ya, berjamaah yang apa namanya konsisten, istiqomah, ya. Ketika jamaah, contoh yang sholat lima waktu itu ada beberapa sahab yang terus konsisten, ada yang apa namanya yang berhalangan, mungkin ketahuan, oh mungkin ada yang sakit, kita kunjungi, mungkin ada masalah keluarga yang lainnya. Nah ini sama-sama di apa namanya dipecahkan untuk bersama-sama. Nah inilah salah satu yang menjadikan masjid ini supaya seperti rumah kita sendiri. Selanjutnya, keuntungan ketiga bila kita menjadikan masjid seperti rumah sendiri adalah, inilah yang paling penting, yaitu kita jelas mendapatkan derajat mutakin, takwa, diberikan pahala yang berlipat ganda. Selanjutnya, bila menjadikan masjid seperti rumah kita sendiri ini, insya Allah, ya, para pemirsa Pro 1 dimanapun berada, ini kita diberikan kemampuan untuk bagaimana melintas jembatan Shiratal Mustaqim. Nah ini keistimewaan, ya, ini yang paling penting, ya. Jadi bukan hanya imbas kita berjamaah di masjid itu merekatkan persaudaraan, tapi dampak yang lain adalah kita di untuk umat muslim, ya, orang Islam, mukmin muslim yang melaksanakan di masjid seperti rumah sendiri ini diberikan kemampuan untuk melintas Shiratal Mustaqim dengan mulus, ya. Inilah yang menjadi dambaan setiap muslim, ya. Karena kalau kita bisa melewati Shiratal Mustaqim, berarti otomatis kita mendapatkan atau kita memasuki Jannatul Firdaus, surga. Karena keberhasilan kita melewati Shirat itu tergantung bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan masjid, bagaimana kita melakukan atau memakmurkan masjid, meramaikan, mensyiarkan masjid, ya. Karenanya baginda Nabi Muhammad SAW menyatakan dalam hadisnya, Bashril Mashina, kata Nabi, berikanlah kabar gembira al-mashina bagi orang yang berjalan. Jadi al-mashina ini adalah isim fa'il dari masyayam si masyian mashin. Jadi kata Nabi, Bashril Mashina, berikanlah kabar gembira kepada orang yang berjalan, orang yang lagi berjalan, fidulmi di kegelapan, ilal masjid. Jadi ini di subuh nih yang tadi, ya, berjalan di waktu malam subuh yang gelap, maka kata Nabi, berikanlah kabar gembira bagi orang yang berjalan di kegelapan untuk menuju masjid. Kata Nabi, bagaimana berikan kabar gembiranya? Bin Nuri. Insya Allah orang yang berjalan di kegelapan menuju masjid ini akan diberikan cahaya, kata Nabi. Diberikan cahaya yang apa? Bin Nuri Tam. Nah, cahaya yang utama. Yaumal Kiamah, pada hari kiamat. Dan juga kita diberikan kesempatan untuk mulus, untuk melewati jembatan Shiratal Mustaqim, ya. Baik pemirsa Pro 1 di acara Kuliah Subuh hari ini, jadi yang menjadi persoalan ini, kita bagaimana mewujudkan masjid ini seperti rumah kita sendiri. Bagaimana ikhtiarnya, bagaimana usahanya? Yaitu yang pertama adalah memiliki komitmen, ya, atau tadi ikatan batin, sebagaimana hal kita tunjukkan kepada rumah kita sendiri. Jadi ikatan batin yang kuat ini bisa menjadikan kita tadi, kalaupun kita pi kemana-mana, itu kita kembali lagi ke masjid. Kita ingat ke masjid. Selalu berdekatan dengan masjid. Nah itu, ya. Jadi usaha yang pertama adalah memiliki komitmen. Nah ini penting, komitmen bahwa kita berkeyakinan, kita berniat betul untuk bagaimana memakmurkan masjid. Lalu yang kedua, usaha yang harus kita lakukan adalah betah berada di masjid. Jadi masuk ke masjid ini di zona aman dan nyaman, menjadikan kita betah masuk di masjid. Jadi kalau kriteria orang muslim, kalau masuk ke masjid itu nyaman seperti ikan dalam kolam, betul-betul nyaman, asyik masuk sekali. Nah ini yang penting. Jadi masuk masjid betul-betul menikmati untuk beribadah di masjid, inilah yang penting, ya. Jadi seperti tadi, ikan dalam kolam, betul-betul memang sudah DP tampak sudah itu, merasakan betah di dalamnya. Bukan sebaliknya, kalau ada kriteria yang lain, itu yang orang yang masuk masjid itu sebagaikan burung di dalam sangkar, artinya dia mau keluar terus, ya. Nah ini berarti kalau yang kedua tadi yang baru masuk cuma sebentar saja langsung balik lagi, langsung keluar begitu, tidak, karena ini apa, tidak menjadikan masjid itu menjadi tempat yang betah, yang menjadi ketentraman bagi hati, ya. Nah ini itu usaha yang kedua, menjadikan, bagaimana kita menjadikan betah berada di masjid. Makanya sebetulnya bagaimana menjadikan betah di masjid, ya memang fasilitas di masjid juga ini memakmurkan, harus ada ya apa yang bisa membuat betah, ya terutama kalau di zaman milenial sekarang, sebetulnya supaya gen Z atau gen Alpha ini berkumpul di masjid, ya coba DKM-DKM di Maluku Utara, di Ternate, ini masjid ini punya WiFi hotspot gratis yang itu bisa diakses, supaya gen Z atau apa, dia mendekat ke masjid, ya. Ketika mendekat ke masjid bawa hotspot, tapi pas waktu adzan, dengan otomatis diarahkan untuk ke masjid, ya. Begitu. Jadi ini menjadi apa namanya, dorongan untuk generasi yang sekarang. Nah, karena sekarang kan bawa hotspot awal di masjid. Jangan sekakar malah ini masjid hanya diumumkan saldonya ratusan juta, berapa juta, tapi tidak ada yang buat apa namanya efek ke jamaahnya. Jadi itu ya. Baik, selanjutnya yang ketiga, supaya kita ikhtiar bagaimana supaya masjid itu bisa dimakmurkan adalah, yang ketiga adalah mau bertanggung jawab terhadap eksistensi dari memakmurkan masjidnya. Jadi kata memakmurkan ini akar kata dari amaro ya'muru, imaroh. Nah ini memakmurkan, ya, amaro ya'muru imaroh ini ada artinya membangun, ya. Ada artinya memperbaiki, mendiami, menetap, mengisi, menghidupkan, dan memelihara, memfungsikan sesuai dengan fungsi masjid itu sendiri. Nah ini terkait kata imaroh yang membangun. Nah, kita kalau tahapan membangun di Maluku Utara, di Ternate udah luar biasa. Memperbaiki juga, ada yang masjidnya kurang baik atau mungkin sudah berumur puluhan tahun, yang mungkin khawatir juga kalau pas, karena ada kejadian kemarin di Jawa juga kan, di bulan-bulan kemarin yang roboh. Nah, ini jangan sampai, kalau contoh bangunan masjid juga sudah lama, itu harus cepat diperbaiki juga. Jangan sampai kita sholat ternyata, apalagi yang takutnya pas ada gempa atau apa itu juga, makanya harus kuat pondasinya supaya jangan sampai itu mencelakakan kita, ya. Jadi bagaimana membangun, bagaimana memperbaiki masjid, bagaimana mendiami dan mengisi masjid dan menghidupkan, menghidupkan, memelihara dan memfungsikan masjid itu. Karenanya ini adalah sejalan dengan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqimus sholata wa ataz zakata. Nah ini jadi hanya orang yang memakmurkan masjid, ya, yang itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat. Nah ini dicantumkan, ya, di dalam Al-Quran dicantumkan bagaimana orang-orang yang memakmurkan masjid ini, ya. Baik pemirsa kuliah subuh, makanya kita di Maluku Utara ini, di kota Ternate ini, marilah sama-sama fastabiqul khairat, ya, berlomba-lomba untuk apa namanya dalam hal kebaikan, ya. Jadi kalau berlomba-lomba membangun masjid, berlomba-lomba memperbaiki masjid, kalau masjid sudah terbangun dengan mega, dengan gagah, dengan kokoh, ini tugas kita semua untuk bagaimana meramaikan, bagaimana mensyiarkan, bagaimana memakmurkan masjid sendiri. Jangan biarkan masjid hanya kosong melompong, hanya bangunan saja tapi tidak ada DPIC, tidak ada kegiatannya. Ya, ini banyak kejadian di Maluku Utara. Itu sudah, ya silakan bergabung mungkin terakhir ini, Mbak.
1: Silakan bangun. Halo, assalamualaikum. Oke, ini mungkin baru error ya Ustadz ya, nanti kita perbaiki dulu.
0: Iya, ini error mungkin tadi Pak Jojo saya yang masuk, iya. Iya. Baik, jadi ini mungkin mohon maaf mungkin errornya, ini cuma Pak Jojo saja yang masuk nih.
1: Iya, sudah diangkat tapi nggak bisa masuk.
0: Iya, betul, ini ada yang cukup banyak yang mau masuk, cuma mungkin ada error mungkin ininya, iya. Baik, jadi... inilah yang menjadi kewajiban kita semua untuk bagaimana memakmurkan masjid. Jadikan masjid ini menjadikan rahmah, barokah, berdampak buat umat. Bukan sebaliknya masjid ini menjadi masjid diror, menjadi masjid yang menjadi bahan untuk fitnah. Nah, ini akhirnya masjid akhirnya dijadikan ekonomi keluarga. Tidak boleh, ini masjid ini untuk umat. Maka inilah mari kita sama-sama memakmurkan masjid, semangat untuk masjid ini untuk beribadah. Insya Allah dengan itu ibadah kita akan diberikan pahala yang berlipat ganda dan juga berdampak dan bermaslahat bagi umat dan jamaahnya. Baik, saya kira itu mungkin mohon maaf mungkin karena ada teknis mungkin banyak yang tidak bisa masuk yang mendengar. Mudah-mudahan di kesempatan yang selanjutnya mungkin bisa bergabung ya. Ini ada masalah teknis mungkin tadi banyak yang masuk cuma ada teknis. Baik, itu saja kita tutup untuk kuliah subuh hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah alhamdulillah ramin wallahu muwaffiq ila muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Asep yang sudah mengisi kuliah subuh pada pagi hari ini. Dan pendengar jangan berpindah frekuensi karena saat lagi kami akan hadirkan Warta Berita Pagi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara dari Jalan Sultan Khairunnol 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita. Bupati Halu tegaskan perjalanan dinas menghasilkan 700 miliar rupiah alokasi pembangunan pusat untuk masyarakat dan infrastruktur daerah. Perumda Air Minum atau PDAM AK Gali Kota Ternate dorong pemenuhan kebutuhan air bersih di Kecamatan Pulau Hiri dan Pulau Moti. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Mabadi 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya Safira Safitri. Berita pertama, Saudara, Bupati Halu tegaskan perjalanan dinas menghasilkan 700 miliar rupiah alokasi pembangunan pusat untuk masyarakat dan infrastruktur daerah. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
1: Bupati Halmahera Utara Piet Hein Babua memberikan penjelasan terkait opini publik yang menilai dirinya bersama wakil bupati jarang berada di daerah dan kerap melakukan perjalanan keluar daerah. Piet menjelaskan, perjalanan dinas yang dilakukan sepanjang tahun 2026 bukan tanpa tujuan. Menurutnya, perjalanan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah melakukan koordinasi dan lobi ke pemerintah pusat untuk memastikan pembangunan tetap mendapatkan dukungan anggaran.
2: Nah, itu butuh pendekatan, butuh koordinasi. Nah, karena itu bupati dan wakil bupati selalu harus keluar daerah untuk melakukan koordinasi. Nah, hasil koordinasi bupati dan wakil bupati selama tahun 2026 sampai dengan hari ini. Hari ini, Halmahera Utara mendapatkan bagian pembangunan dari APBN, itu sebanyak 700 miliar lebih. Dari APBN 600 lebih, kemudian ada juga sumbangan pihak ketiga untuk membangun sarana fisik di Kabupaten Halmahera Utara. Total setelah saya hitung-hitung, ada 700 miliar lebih.
1: Bupati mengatakan, kondisi fiskal daerah pada tahun 2026 menghadapi tantangan akibat adanya pengurangan transfer ke daerah dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut turut dirasakan oleh hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia.
2: Untuk membangun daerah ini perlu kita koordinasi ke pusat. Uang itu tidak ada di daerah hari ini. Uang itu semua ada di pusat. Jadi jika kita tidak membangun koordinasi, jangan berharap daerah kita mendapat bagian. Nah, sekarang hampir semua kegiatan pembangunan yang dari pusat, itu proses perencanaan. Data-datanya harus disiapkan oleh pemerintah daerah. Jadi kita harus membuat perencanaan, membuat desain, kemudian kita mengusulkan kepada pemerintah pusat kebutuhan-kebutuhan program kita itu apa. Kemudian ketika kita usulkan, kita butuh koordinasi. Koordinasi tidak bisa hanya telepon saja. Kalau Anda bupati dan wakil bupati hanya ada di Temero, jangan berharap ada pembangunan atau pusat yang masuk di daerah.
1: Piet menegaskan, anggaran tersebut tidak masuk ke kas daerah dan tidak dikelola secara langsung oleh pemerintah Kabupaten Halmahera Utara. Ia menjelaskan, berbagai program tersebut dilakukan oleh balai maupun instansi vertikal pemerintah pusat. Sementara itu, pemerintah daerah berperan dalam menyiapkan perencanaan, desain, serta data dan usulan pembangunan yang kemudian diajukan kepada pemerintah pusat. Menurutnya, yang terpenting bukan mengenai siapa yang mengelola anggaran, tetapi bagaimana program pembangunan tersebut dapat memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat Halmahera Utara. Reporter Novianti Marasabisi melaporkan.
0: Sementara itu, Saudara, Gubernur Sherly Juanda menegaskan pemerintahan yang bersih adalah pemerintahan yang mampu menciptakan sistem dengan pagar pengawasan yang jelas sehingga kesalahan administrasi maupun penyalahgunaan kewenangan dapat dicegah sejak awal. Hal itu disampaikan Sherly saat membuka rapat koordinasi tingkat provinsi aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP dan aparat penegak hukum atau APH tahun 2026 di Bella Hotel Ternate pada hari Selasa siang. Menurutnya, ukuran keberhasilan Pengawasan tidak semata-mata dilihat dari banyaknya audit, temuan, ataupun kasus yang ditemukan. Namun lebih penting adalah memastikan temuan dan penyimpangan yang sama tidak kembali terjadi. Sherly menilai selama 2 tahun terakhir, proses pengawasan masih banyak berfokus pada pemeriksaan terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. Dari proses tersebut masih ditemukan adanya berbagai persoalan yang berulang, mulai dari kesalahan administrasi, kekurangan bukti, hingga dugaan markup harga. Kondisi tersebut, kata Sherly, kemudian dapat berujung pada temuan Badan Pemeriksaan Keuangan maupun penanganan aparat penegak hukum.
3: Ruangnya menjadi kecil untuk melakukan markup harga, ruangnya menjadi kecil untuk penyalahgunaan kewenangan. Jadi harapan ke depan, saat ini kan 2 tahun terakhir ini yang terjadi adalah kita mengaudit yang sudah terjadi.
0: Karena itu, Gubernur meminta Inspektorat Provinsi Maluku Utara tidak hanya berperan sebagai pemeriksa setelah kegiatan berlangsung, tetapi juga membangun sistem pengawasan yang mampu memitigasi resiko sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan program. Dengan sistem tersebut, para pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD dan ASN memiliki pedoman serta batasan yang jelas dalam menjalankan tugas. Sherly berharap penguatan sistem pencegahan ini mulai menjadi fokus pada 2026 sehingga memasuki 2027 dan tahun-tahun berikutnya. Kesalahan yang sama tidak berulang.
4: Kesalahan yang sama tidak lagi berulang.
3: Harapannya 2026 ini kita fokus bagaimana membuat sebuah sistem yang memitigasi sehingga di tahun 2027 ke depan kesalahan yang berulang-ulang itu tidak terjadi lagi.
0: Sherly menegaskan sesuai dengan tugasnya, APIP merupakan aparat pengawasan dari dalam pemerintahan yang memiliki peran penting dalam melakukan pencegahan sekaligus perbaikan sistem. Jika ditemukan potensi kesalahan, pengawasan internal diharapkan dapat memberikan peringatan dan perbaikan sejak dini, bukan hanya mencatat kesalahan setelah persoalan terjadi. Dengan demikian, sinergi APIP dan APH di Maluku Utara diharapkan mampu mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, serta mempersempit ruang terjadinya penyimpangan. Kita ke informasi selanjutnya. Perumda Air Minum atau PDAM Aki Gali Kota Ternate dorong pemenuhan kebutuhan air bersih di Kecamatan Pulau Hiri dan Pulau Moti. Selengkapnya di Sameka Reporter, Sofian Togubu berikut ini.
5: Jadi untuk Hiri dan Pulau Moti itu kita punya cabang di sana, lalu di Batang Dua karena memang belum, kita belum, PDAM belum ada di Batang Dua.
6: Perumda Air Minum Aki Gale Kota Ternate memprioritaskan pemenuhan kebutuhan air bersih di pulau terluar, khususnya Pulau Hiri dan Moti. Direktur Perumda Aki Gale Kota Ternate Firman Muzaffar Sah mengatakan pelayanan air bersih di Pulau Hiri dan Moti tidak berbeda dengan pelayanan di Kota Ternate. Kedua wilayah tersebut telah memiliki cabang pelayanan PDAM.
5: Jadi untuk Hiri dan Pulau Moti itu kita punya cabang di sana dan pelayanan sama dengan di Ternate. Saat ini untuk Hiri dan Moti itu ada diskon pemasangan baru itu hanya Rp1.700.000. Jadi semua pelayanan di Ternate, Hiri maupun Moti itu sama, tidak ada yang berbeda. Kalau di Batang Dua karena memang belum, kita belum, PDAM belum ada di Batang Dua. Airnya masih dikelola oleh warga di sana.
6: Menurutnya berdasarkan data yang dimiliki, jumlah pelayanan PDAM di pulau-pulau terluar telah mencapai lebih dari 300 pelanggan. Dipastikan jumlah tersebut diperkirakan terus bertambah seiring dengan perluasan jaringan pelayanan berupa promo di momentum HUT kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026.
5: Data di pelanggan sana rata-rata lebih dari 300 pelanggan dan ini akan dengan adanya diskon ini akan terus meningkat. Kita juga melakukan perluasan jaringan juga untuk menjangkau daerah-daerah yang belum terjangkau di pulau tersebut. Tapi untuk di Pulau Hiri sendiri itu semua kelurahan sudah PDAM sudah masuk. Jadi walaupun belum semua penduduk, tapi semua kelurahan itu PDAM sudah masuk. Tetap kita seperti pemantauan, kemudian melihat bagaimana kebutuhan masyarakat, sumber airnya juga yang perlu kita cari lagi agar supaya lebih dapat kebutuhan masyarakat di masa yang akan datang.
6: Selain memperluas pelayanan di pulau terluar, pemerintah Kota Ternate juga telah merencanakan pembangunan sumur bor pada tahun 2027 yang berada di Kelurahan Tanah Tinggi Barat. Rencana tersebut sesuai hasil rapat bersama Paplitbang Kota Ternate. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan warta berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara kembali membuka kanal aspirasi suara Malut untuk memudahkan masyarakat menyampaikan berbagai persoalan di lapangan, mulai dari jalan rusak, jembatan putus, rumah tidak layak huni, hingga pelayanan administrasi kependudukan yang belum tuntas. Berikutnya laporan dari reporter Wahyudi Yahya.
7: Pemerintah tidak mungkin melihat setiap masalah di setiap desa pada saat yang sama.
8: Gubernur Maluku Utara Sherly Cuanda kembali membuka kanal aspirasi bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi di lapangan. Mulai dari jalan rusak, jembatan putus, rumah tidak layak huni, dokumen kependudukan yang belum selesai hingga pelayanan pemerintah yang dinilai lambat, masyarakat kini dapat menyampaikannya secara langsung melalui kanal suara Malut. Kanal aspirasi dan pengaduan masyarakat ini diumumkan Gubernur Sherly Cuanda pada Senin 17 Agustus 2026, usai mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Sofifi. Sherly mengatakan, luas wilayah Maluku Utara membuat pemerintah tidak mungkin mengetahui seluruh persoalan yang terjadi di setiap desa dalam waktu bersamaan.
7: Maluku Utara luas, pemerintah tidak mungkin melihat setiap masalah di setiap desa pada saat yang sama. Oleh karena itu hadir Suara Malut, kanal aspirasi dan pengaduan masyarakat Maluku Utara.
8: Melalui Suara Malut, masyarakat diberikan akses yang mudah untuk melaporkan persoalan yang mereka temui di lingkungan masing-masing. Caranya, masyarakat cukup memindai QR code yang telah disediakan atau mengakses suara.malutprov.go.id. Setelah itu, warga dapat mengisi nama dan lokasi domisili, kemudian menjelaskan persoalan yang ingin disampaikan. Jika tersedia, masyarakat juga dapat melengkapi laporan dengan foto maupun video sebagai bukti pendukung. Laporan yang masuk nantinya akan dipetakan dan diteruskan kepada perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti. Menurut Sherly, kanal tersebut bukan sekedar ruang untuk menerima keluhan masyarakat, tetapi menjadi sumber informasi langsung dari lapangan bagi pemerintah dalam memperbaiki pelayanan dan menentukan kebijakan.
7: Bagi kami, aduan bukan sekedar keluhan, aduan adalah informasi dari lapangan untuk membuat pelayanan dan keputusan pemerintah lebih tepat. Ada masalah? Jangan berhenti dicerita, sampaikan lewat Suara Malut. Ngoni bersuara, torang dengar.
8: Sherly menyebut, pola membuka kanal pengaduan masyarakat sebenarnya bukan hal baru bagi pemerintahannya. Pada awal masa jabatannya di tahun 2025, ia juga pernah membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan kondisi infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan yang rusak. Langkah tersebut dilakukan ketika masyarakat kembali dari perjalanan mudik Lebaran Idul Fitri. Pemerintah membuka ruang bagi warga untuk menyampaikan kondisi jalan dan jembatan yang mereka temui sepanjang perjalanan. Kini, pola tersebut kembali diperkuat melalui Suara Malut. Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap masyarakat tidak lagi memandang persoalan yang terjadi di lingkungan mereka. Setiap laporan diharapkan menjadi informasi awal bagi pemerintah untuk mengetahui persoalan secara lebih cepat, menentukan prioritas penanganan sekaligus memastikan pelayanan publik semakin responsif. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Saudara, laporan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat warta berita edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Safitri bersama dengan Teni Motase, Bung Dani dengan DS Editor Novianti Marasa Besi menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Selamat pagi mendengar Prosatu RRI Ternate dimanapun Anda berada. Kembali kami menyapa Anda di Ternate pagi hari ini. Pendengar bersama saya Safira Safitri, dan ada juga teknik studio Bung Dani yang akan menemani Anda hingga nanti pukul 11:30 waktu Indonesia Timur. Edisi hari ini pendengar Jumat 21 Agustus 2026 ya. Bagaimana kabar Anda pendengar untuk hari ini, pagi hari ini, hari Jumat ya. Ini Jumat ini memang ada yang work from home, ada juga yang tetap menjalankan pekerjaannya di kantor begitu ya pendengar ya. Apapun itu pendengar untuk hari ini, semoga semuanya diberikan kemudahan, kelancaran segala aktivitas Anda. Dan tentunya kami menemani Anda dengan beragam lagu-lagu hiburan dan juga informasi untuk Anda, baik informasi dari daerah, baik nasional maupun juga informasi internasional. Pendengar, pada hari ini ya kami akan hadirkan beragam program untuk Anda tentunya. Di antaranya pendengar, untuk pukul 8 waktu Indonesia Timur kami akan hadirkan dialog interaktif pada pagi hari ini, yaitu membahas mengenai bersama kampus UMU untuk semua akses pendidikan tinggi tanpa batas. Nanti kami akan berbincang-bincang dengan narasumber, yaitu Kepala Biro Penerimaan Mahasiswa Baru UMU, Kepala Biro Kerjasama dan Humas UMU, dan Kepala Divisi Kesejahteraan Mahasiswa UMU. Nanti Anda juga bisa bergabung langsung ya pendengar pada pukul 8 waktu Indonesia Timur dan dipandu langsung oleh saya sendiri. Kemudian pendengar pada pukul 9 ini

lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Hari ini spesial, hari Jumat, kami ada program panggilan Jumat, di mana untuk hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu keteladanan Rasulullah SAW menjadi fondasi kehidupan yang berkah. Nanti akan kami bahas bersama dengan Ibu Kalsum Kabalmai, kemudian ada Ibu Dr. Anda Haji Ratna Daeng Barang, ya, nantinya akan dibantu langsung oleh saya sendiri juga. Anda juga nanti bisa bergabung, ya, pendengar di panggilan Jumat hari ini. Demikian pendengar, sejumlah program yang kami siapkan untuk Anda di Ternate pagi hari ini. Tentunya tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet? Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

Pendengar, kebakaran melanda lahan perkebunan milik warga di Desa Bukit Durian, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore, Kepulauan pada hari Kamis kemarin. Api dengan cepat membesar akibat kondisi lahan yang kering dan hembusan angin yang cukup kencang. Kebakaran diduga bermula ketika seorang warga bernama Agus melakukan pembersihan kebun dengan membakar sisa potongan rumput. Api yang tidak terpantau kemudian merambat ke rerumputan kering di sekitar lokasi hingga meluas. Warga yang melihat kejadian tersebut segera melaporkannya kepada pemerintah Desa Bukit Durian. Laporan kemudian diteruskan kepada Dinas Pemadam Kebakaran untuk mendapatkan penanganan. Kemudian mendengar merespon laporan tersebut, personel Koramil 1505 Sofivi, Kodim 1505 Tidore bersama dengan petugas Damkar, Babin Katimas dan masyarakat langsung menuju lokasi kebakaran. Mereka bekerja sama melakukan pemadaman untuk mencegah api merembet ke area perkebunan lainnya. Luas lahan yang terdampak kebakaran pendengar diperkirakan mencapai sekitar 1 hektar. Berkat respon cepat dan kerjasama seluruh pihak, api akhirnya berhasil dipadamkan dan kondisi di lokasi dapat dikendalikan. Dan pendengar, ini masih terkait dengan kebakaran lahan ya. Pendengar, ini juga terjadi di Ternate. Pendengar, kebakaran lahan hutan dan perkebunan milik warga kembali terjadi di RT 08 RW 03 Kelurahan Tubuh, Kecamatan Ternate Utara. Dan hingga Kamis kemarin ya pendengar, ini api masih berkobar di sejumlah titik dan terus berupaya dipadamkan. Kapolsek Ternate Utara ini AKP Rusli Hanafi bersama dengan personilnya turun langsung ke lokasi untuk membantu masyarakat memadamkan api sekaligus mencegah kobaran merambat ke area yang lebih luas. Dan pendengar, ini Kasih Humas Polres Ternate Ibtu Ekan Mukadar mengatakan bahwa pengecekan dan penanganan sementara dilakukan sekitar pukul 13 waktu Indonesia Timur kemarin ya. Dan saat petugas tiba, api masih terlihat di beberapa titik dan belum berhasil dipadamkan sepenuhnya begitu. Dan pendataan sementara pendengar menunjukkan sejumlah lahan warga terdampak, diantaranya lahan milik Rita Talib dengan ukuran berdasarkan data sementara sekitar 95 x 63 x 65 x 24 meter, sementara lahan milik Kader diperkirakan berdampak ini sekitar 50 meter persegi. Hingga Kamis sore, pendengar, masyarakat bersama dengan personel Polsek Ternate masih melakukan pemadaman manual dan memantau titik-titik api yang berpotensi kembali meluas. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, sementara kerugian material belum dapat dipastikan karena proses pemadaman masih berlangsung dan api masih berpotensi menyebar. Dan kembali pendengar, Ibtu Ekan Mukadar menghimbau masyarakat ya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan, terutama di tengah kondisi vegetasi yang kering dan cuaca yang berangin. Dan warga juga diminta untuk segera melaporkan setiap titik api agar dapat ditangani sedini mungkin. Ya, itu dia ya pendengar. Mengingat kita sekarang saat ini berada di musim kemarau begitu, dan di Maluku Utara ini anginnya cukup kencang gitu ya pendengar. Jadi kita harus berhati-hati, harus waspada aktivitas yang sekiranya itu bisa menimbulkan adanya kebakaran begitu ya. Kita harus menghindari, salah satunya dengan membakar mungkin sampah di lahan kosong begitu ya pendengar, karena ini bisa saja cepat merembet karena anginnya cepat, anginnya kencang gitu ya, dan juga ada vegetasi kering di situ. Dan pendengar, tentunya kita juga harus saling mengingatkan ya terhadap sesama begitu, karena ini juga untuk kita semua gitu ya. Untuk informasi lainnya pendengar, masih akan kami hadirkan tentunya untuk Anda. Tetap bersama kami di Ternate pagi hari ini.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kamu?

0: Lintas informasi pukul 7 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, pendengar, anggota Komisi 10 DPR RI Stefano Rizky Adrianakus menilai guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang bertugas di daerah terdepan, tertinggal, dan terluar atau 3T perlu mendapat prioritas guna mengikuti seleksi pegawai negeri sipil atau PNS. Menurut Stefano, kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan kondisi serta kebutuhan tenaga pendidik di setiap daerah. Tidak hanya aspek administratif, daerah 3T dinilai membutuhkan perhatian karena menghadapi tantangan lebih besar dari dalam pemerataan pendidikan. Ia juga mengatakan guru P3K selama ini telah memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pendidikan di berbagai wilayah. Kesempatan mengikuti seleksi PNS dapat menjadi salah satu bentuk penghargaan terhadap pengabdian mereka. Kita beralih ke informasi daerah, pendengar. Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat di Maluku Utara meresmikan 4 gedung pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas sebagai bagian dari upaya memperluas akses dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat pada Kamis 20 Agustus 2026. 4 fasilitas kesehatan yang diresmikan tersebut adalah puskesmas Bali Soan Akelamo Tolofuo dan Loloda Tengah. Peresmian dipusatkan di Puskesmas Bali Soan, Kecamatan Sahu, dan dihadiri Bupati Halmahera Barat James Uang, Kepala Dinas Kesehatan Novel Heinz Sakalati, jajaran DPRD, tim penggerak PKK, unsur Forkopimda, serta para kepala puskesmas dan tenaga kesehatan. Pembangunan dan penguatan fasilitas kesehatan merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mendukung asta cita keempat Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Demikian lintas informasi pukul 7 waktu Indonesia Timur.
1: Anda baru saja mengikuti lintas informasi.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

Peningkat, terima kasih Anda masih bersama kami di program Bersatu Radio Republik Indonesia Ternate. Masih bersama dengan Safira Peningiar, dan selanjutnya kita update mengenai gempa yang ada di NTT ya Peningiar. Ini ternyata masih ada gempa susulan yang masih terjadi hingga kemarin, dan jumlah pengungsi mengalami peningkatan. Peningiar, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengungkap jumlah pengungsi warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT terus bertambah. BNPB mencatat jumlah pengungsi mencapai 92.735 jiwa. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan mengatakan warga mengungsi karena kerap gempa susulan. Warga khawatir dengan gempa susulan yang masih dirasakan penduduk. Adapun jumlah penambahan pengungsi paling banyak berada di Kabupaten Nagekeo, yaitu sejumlah 21.883 jiwa, kemudian di Manggarai, yaitu sejumlah 9.649 jiwa, dan juga Manggarai Barat, yaitu sejumlah 1.556 jiwa. Berton juga menghimbau warga untuk waspada dengan gempa susulan, dan ia menyebut sebanyak 3.352 gempa susulan terjadi masih dirasakan oleh warga di NTT. Kekuatan gempa mulai dari besar hingga yang rendah. Berton juga menyampaikan dampak lain dari gempa, yakni jumlah korban meninggal dunia bertambah menjadi 75 orang dari sebelumnya 71 orang, atau ada penambahan 4 korban. Rincian penambahan korban meninggal dunia adalah Kabupaten Sika 2 orang, Manggarai 2 orang, dan juga Nagekeo 1 orang. Sementara itu, Peningiar, korban luka juga mengalami peningkatan menjadi 907 jiwa dari sebelumnya 898 jiwa. Adapun jumlah rumah rusak juga mencapai 36.163 unit atau bertambah 7.187. Dan ia mengatakan pemerintah terus mengirimkan bantuan logistik terutama sembako untuk korban terdampak gempa, dan total bantuan yang telah dikirim ke NTT mencapai 167 ton ya. Bantuan dikirim dari pos pendukung nasional yang dipusatkan di Halim Perdana Kusuma, Jakarta, dan selanjutnya bantuan dikirim ke Bandara Labuan Bajo dan juga Manggarai, Peningiar. Sementara itu, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Atip Latiful Hayat mengatakan sektor pendidikan terdampak gempa, dan ia menyebut ruang kelas yang mengalami kerusakan parah ini mencapai 63,7% atau 5.521 unit dari 8.664 ruang kelas. Demikian Peningiar ya, informasi untuk Anda. Kita doakan semoga saudara-saudara kita di NTT begitu ya, aman begitu situasinya dan kondisinya kembali normal, dan semoga tidak ada gempa susulan lagi. Amin. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses di portal kami di rr.co.id.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dipelihara, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan pelestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apapun. Bisa justifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan. Tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban, sikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar masih kami siarkan langsung dari Jalan Sultan Lahir 02 Ternate, dan pendengar masih bersama dengan Safira tentunya untuk memberikan informasi untuk Anda dan juga beragam lagu-lagu hiburan untuk menemani Jumat pagi Anda. Hari ini pendengar, ini nampak di Ternate ya, ini agak mendung sedikit tapi juga sudah mulai terlihat sinar matahari gitu ya. Nah, bagaimana untuk cuaca hari ini ya pendengar? Mungkin juga Anda yang ingin melakukan aktivitas di luar ruangan hari ini penasaran ya dengan update perkiraan cuaca hari ini, apakah seperti minggu-minggu kemarin ataukah sudah mulai adanya turun hujan gitu. Nah, mendengar kami sampaikan informasi perkiraan cuaca di wilayah Maluku Utara edisi Jumat 21 Agustus 2026. Untuk pagi hari, pendengar umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Kemudian siang hingga sore hari juga umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Untuk peringatan dini cuaca, waspada potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah Maluku Utara dengan suhu udara 28 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara 50 hingga 80%, kemudian angin tenggara ke barat laut 10 hingga 50 km per jam. Kemudian mendengar untuk gelombang 0,5 hingga 2 meter dan peringatan dini gelombang waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin. Dan demikian mendengar untuk perkiraan cuaca hari ini ya, nampaknya masih akan cerah ceria ya mendengar untuk pagi hari ini. Dan ini mungkin juga kabar bagus untuk Anda yang ingin beraktivitas di luar ruangan ya. Apakah Anda juga ingin mungkin ini yang sudah memulai pagi hari ini dengan berolahraga mungkin ya. Ini pada hari ini cuaca cerah gitu. Untuk informasi ini pendengar, kami kutip dari BMKG Sultan Babullah Ternate. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami, akan hadirkan informasi lainnya dan kita kembali hadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda. Untuk tambah semangat ya, kita hadirkan sebuah lagu dari Superman Is Dead dengan Kuat Kita Bersinar.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pendengar, menyambut pelaksanaan Rapat Kerja Nasional atau Rakernas ke-12 Jaringan Kota Pusaka Indonesia atau JKPI yang berlangsung di Ternate pada tanggal 26 hingga 30 Agustus 2026 mendatang, Swalayan Tarano Ate optimis omset penjualan meningkat dibandingkan hari biasa. Direktur Swalayan Tarano Ate Kota Ternate, Burhanuddin S.R.P., mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah persiapan untuk mengantisipasi peningkatan jumlah pengunjung selama momentum Rakernas JKPI. Persiapan tersebut meliputi peningkatan pelayanan hingga penambahan tenaga kerja. Dan selain menambah tenaga kerja, pihaknya juga meningkatkan ketersediaan produk dari pelaku UMKM. Jika sebelumnya Swalayan Tarano Ate menerima sekitar 20 item produk dari setiap pelaku UMKM, kini jumlahnya ditingkatkan menjadi 30 item. Burhanuddin mengatakan pada momentum Rakernas JKPI pihaknya menargetkan pendapatan harian dapat mencapai 30 juta rupiah dan angka tersebut meningkat dibandingkan pendapatan normal yang berkisar 7 hingga 10 juta rupiah per harinya. Ia berharap dukungan berbagai pihak termasuk pelaku UMKM untuk terus mempromosikan produk lokal. Dengan demikian, peserta Rakernas JKPI yang datang ke Ternate dapat mengunjungi Swalayan Tarano Ate. Demikian pendengar untuk informasinya. Ya, untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses di portal kami di radio.co.id. Kita hadirkan lagu dari Tulus dengan Manusia Kota.

Pendengar, pohon tumbang sering terjadi saat hujan deras disertai angin kencang. Jangan anggap sepele, karena ini bisa membahayakan nyawa Anda. Yang pertama, hindari berteduh di bawah pohon besar saat hujan lebat atau angin kencang. Cabang bisa patah dan menimpa siapa saja. Jangan parkir kendaraan di dekat pohon tua atau tinggi saat cuaca buruk. Cari tempat aman yang jauh dari potensi tumbangnya pohon. 3. Jika melihat pohon tumbang menutup jalan atau menimpal kabel listrik, segera laporkan ke pihak berwenang seperti BPBD atau PLN. 4. Hindari area sekitar pohon tumbang, apalagi jika masih ada kabel listrik terjuntai. Ini sangat berbahaya. 5. Bagi warga yang tinggal di sekitar pohon besar, sebaiknya lakukan pemangkasan secara berkala agar tidak membahayakan saat cuaca ekstrim datang.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
1: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
1: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
1: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
1: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
1: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet Ran, TPSnya juga jauh.
1: Sayang banget gak, ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
0: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
1: Waduh, aku harus cabut lagi nih gak.
0: Lah, mau kemana?
1: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, Gak. Bye, Gak. Semangat.
0: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.

0: Selanjutnya Anda ikuti Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, pendengar, pemerintah terus memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang unggul melalui program Sekolah Unggul Garuda. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Kodari dalam konferensi pers pada hari Rabu 19 Agustus 2026. Sekolah Unggul Garuda merupakan salah satu program pemerintah yang masuk sebagai program hasil terbaik cepat atau PHTC. Kodari mengungkapkan bahwa dalam tahun anjuran 2026-2027, pemerintah telah membangun 4 sekolah unggul Garuda baru. Sekolah-sekolah tersebut bahkan dikatakan Kepala Bakom RI telah beroperasi dan memberikan layanan pendidikan. Setidaknya dari 4 sekolah unggul Garuda baru tersebut memberikan proses pembelajaran kepada 307 siswa-siswi terpilih dari berbagai daerah. Kita beralih ke informasi daerah, pendengar. Perumda Air Minum atau PDAM AK Gale Kota Ternate memprioritaskan pemenuhan kebutuhan air bersih di pulau terluar, khususnya Pulau Hiri dan Moti. Upaya dilakukan melalui pemantauan kebutuhan masyarakat serta pencarian sumber air baru untuk memenuhi kebutuhan di masa mendatang. Direktur Perumda AK Gale Kota Ternate, Firman Mudafarsyah, mengatakan pelayanan air bersih di Pulau Hiri dan Moti tidak berbeda dengan pelayanan di Kota Ternate. Kedua wilayah tersebut telah memiliki cabang pelayanan PDAM. Demikian lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur.
0: Anda baru saja mengikuti Lintas Informasi.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Tentunya masih bersama dengan Safira di sini di Ternate pagi hari ini. Dan sesuai dengan informasi sebelumnya pendengar, bahwa tepat pada pukul 8 waktu Indonesia Timur kami akan hadirkan program dialog interaktif pagi hari ini ya. Kita di sini akan membahas mengenai bersama kampus UMU untuk semua akses pendidikan tinggi tanpa batas. Dan untuk membahas tentang tema tersebut pendengar ya, pada pagi hari ini sudah bersama saya di Studio Pro 1 RRI Ternate. Yang pertama ada Bapak Erwin Gai SPD MEDCSPHD ya. Ini beliau adalah Kepala Biro Penerimaan Mahasiswa Baru UMU. Selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi.
0: Iya, ini dipanggilnya Bapak Erwin ya.
1: Bapak Erwin.
0: Bapak Erwin. Oh, Erwin ya. Gimana Bapak kabarnya untuk pagi hari ini?
1: Alhamdulillah sehat. Kabar sehat, balik gimana?
0: Ya. Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Selanjutnya ada Ibu Hestin Amalia SKM MMRS ya. Beliau adalah Kepala Biro Kerjasama dan Humas UMU. Selamat pagi, Ibu.
2: Pagi.
0: Ibu Hestin ya dipanggilnya.
2: Iya, Kak.
0: Oke. Kabar baik juga,
2: Ibu? Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Dan yang terakhir ada Bapak Fauji alias SIKOM MIKOM. Beliau adalah Kepala Divisi Kesejahteraan Mahasiswa UMU. Selamat pagi.
3: Selamat
0: Bapak.
3: Pagi.
0: Ya. Ini Bapak Fauji ya dipanggilnya. Oke, sehat juga?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga. Baik pendengar, untuk itu ya kami juga mengundang Anda jika ingin bertanya langsung ya kepada narasumber kita di pagi hari ini, bisa melalui telepon kami di 3125521 atau juga bisa melalui WhatsApp di 08212037518. Dan tentunya siaran ini juga dapat Anda dengarkan ya pendengar melalui RRI Digital. Pendengar, tentunya pendidikan tinggi merupakan salah satu pintu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia ya. Namun bagi sebagian orang, melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi ini masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari akses informasi, biaya pendidikan, hingga bagaimana mahasiswa ini bisa mendapatkan dukungan selama menjalani perkuliahan. Nah, untuk itu pendengar, pagi ini kita akan membahas bagaimana perguruan tinggi dapat membuka kesempatan pendidikan yang lebih luas dan tentunya memberikan dukungan kepada mahasiswa ya. Dan untuk pembuka ini mungkin kita ke Bapak Erwin dulu ya. Kita mulai dari hal yang paling mendasar nih, Pak. Mungkin bisa dijelaskan ketika kita bisa berbicara mengenai akses pendidikan tinggi tanpa batas nih ya, Pak. Ini bisa sebenarnya konsep apa sih, Pak, yang ditawarkan oleh UMU kepada calon mahasiswanya? Silakan.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebagai pengantar, mengapa pendidikan tinggi itu harus dimiliki, ya harus bisa diakses oleh semua kalangan. Iya. Nah, jadi pendidikan tinggi ini bukan hanya untuk mereka yang tinggal di kota. Mm-hmm. Nah, namun mereka yang dibilang bisa memiliki ekonomi selain dari ekonomi tinggi. Nah, jadi anak-anak muda di Maluku Utara ya, termasuk mereka dari daerah terpencil, Halmahera, Morotai, Taliabu, Kepulauan Sula, yang mereka memiliki hak dan kesempatan yang sama. Nah, untuk melanjutkan pendidikan di pendidikan tinggi atau perguruan tinggi. Nah, untuk itu kami dari UMU hadir sebagai kampus yang dekat dengan masyarakat, dan kami membuka kesempatan dan peluang sebesar-besarnya ya buat mereka yang pingin untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Iya. Jadi tidak boleh ada anak-anak Maluku Utara yang berhenti untuk berhenti untuk bermimpi melanjutkan pendidikan tinggi hanya karena keterbatasan ekonomi tadi.
0: Iya.
1: Nah, jadi kami dari UMU saat ini membuka beasiswa ya, nanti lebih lengkap lagi di
0: detailnya lagi ya.
1: Bagiannya
0: ya,
1: itu sebagai pengantar.
0: Oke, itu untuk pembuka ya, intinya membuka seluas-luasnya kesempatan untuk siapapun gitu ya Pak ya dan Ibu ya. Tidak hanya mungkin di kota saja ya, tetapi untuk semua calon mahasiswa mungkin yang ingin melanjutkan pendidikannya ya. Betul. Di kabupaten kota, karena Maluku Utara ini kan juga wilayah kepulauan ya.
1: Betul.
0: Mungkin terbatas akses informasi juga gitu kan. Nah, ini mungkin tentang persyaratan nih Pak, yang mungkin ini juga mendasar ya Pak, persyaratan ya, yang mungkin bagi sebagian orang juga masih bingung nih Pak, persyaratan apa saja bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikannya ke UMU gitu Pak, silakan.
1: Ya, untuk persyaratan awalnya itu KTP, KK, kartu keluarga, kemudian pas foto warna ukuran 4x6, ditambah lagi dengan surat izin bagi pegawai atau yang sudah bekerja. Nah, itu saja. Nanti ada formulir khusus yang akan diisi. Nah, itu identitas pribadi, orang tua, tempat tinggal, dan lain sebagainya.
0: Oke, kalau informasi detailnya mungkin ada ini Pak, website atau kanal informasi yang disediakan oleh UMU sendiri yang bisa diakses gitu?
1: Iya, betul. Jadi tadi tambahannya adalah yang pasti surat keterangan lulus ya, ijazah.
0: Ijazah,
1: dan transkrip dari dari SMA, SMK, sederajat maupun paket C. Nah, kemudian kami punya situs besar namanya umu.ac.id yang di dalamnya itu terdapat informasi lengkap, informasi dari program studi, lebih besar lagi fakultas dan juga universitas. Nah, ada beberapa informasi-informasi menarik, lomba prestasi mahasiswa, kemudian MOU dengan beberapa instansi baik dalam maupun luar negeri. Nah, kemudian kami dari mahasiswa baru itu saat ini menerima calon pendaftar bisa offline di kampus, nah bisa juga online. Ya, dan kami punya satu platform namanya Aksi Help Desk. Nah, di situ akan di situ kami terhubung dengan operator-operator dari SMK sederajat. Nah, jadi anak-anak SMA itu bisa berkonsultasi dengan operator dan nanti dihubungkan dengan kami dari pihak UMU.
0: Ya.
1: Kemudian pendaftarannya tadi untuk online bisa di admisi.umu.ac.id. Nah, bisa didaftar nama, kemudian nomor WhatsApp dan email. Nah, akan kami
2: hubungi banyak.
1: Ada slip konfirmasi pendaftaran yang otomatis bisa dicetak. Nah, di dalamnya itu berisikan informasi tentang pembayaran uang pendaftaran Rp250.000 yang bisa dibayarkan di bank maupun bisa dibayar online transfer. Nah, dikirim lagi transfernya ke kami, ke panitia, ke tim PMB, mahasiswa penerimaan mahasiswa baru, kemudian kami validasi. Nah, nanti dicetak lagi tuh, tercetak otomatis lagi tuh di website pendaftaran itu bukti transfer dan kami validasi. Nah, sudah menjadi
0: mahasiswa
1: pendaftar,
0: ya.
1: Pendaftar sementara ya.
0: Oh, pendaftar sementara
1: untuk
0: ya.
1: Ikut tes dulu.
0: Nah,
1: terakhir, kami memberikan kesempatan untuk pendaftar yang bekerja ataupun yang memiliki prestasi 10 besar atau prestasi lainnya di tingkat SMA untuk bebas tes.
0: Berarti langsung ya Pak, otomatis
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Ada jalur khusus untuk yang berprestasi
1: dengan
0: berarti
1: dengan memberikan surat keterangan ya.
0: Nah, ini mungkin kalau ada yang bingung begitu, masih bingung gitu, mungkin ada dari Instagramnya ada informasi yang diberikan gitu, mungkin siapa untuk Pak Hestin atau Pak Ibu? Mungkin Ibu Hestin ya, silakan Ibu.
2: Ya, makasih Kak. Jadi kalau akses untuk bisa mengetahui jauh lebih banyak tentang UMU selain yang tadi dibilangin sama Pak Ewin selaku Kabiro PMB, di Humas juga punya sosmed yang kita nggak bisa pungkiri sekarang luar biasa.
0: Semua mengakses
2: ya,
0: Bu ya.
2: Kayaknya kalau nggak pegang handphone, buka medsos nggak kurang lengkap gitu ya. Oke, apalagi sekarang dengan media digital cyber public relation ini luar biasa perkembangannya. Jadi kalau pingin akses lebih banyak, pingin tahu sekedar scroll dan biasanya itu udah jadi habit ya. Itu biasanya bisa ke UMU Malut. Jadi kami punya akun IG UMU Malut, terus kemudian TikTok, kemudian Facebook, juga di platform X, yang sekarang dulu mungkin Twitter. Sekarang itu sudah jadi. Terus ada juga khusus untuk kehumasan dan kerjasama, kami punya Facebook tersendiri dan namanya udah sama semua sih, biar mudah untuk diakses.
0: Nah, itu ya, mungkin nggak cuma di Instagram ya, ada di semua platform digital gitu ya.
2: Siap Kak Samira.
0: Karena sih ya mungkin nggak semua mungkin punya semuanya Instagram atau bisa beralih ke TikTok gitu ya Bu ya. dan itu juga bisa diakses kapan aja. Nah ini udah ada informasinya ya Bu ya, disebarluaskan ya.
2: Jadi kalau di sosmed kita itu sudah ada dan selalu ada di setiap postingannya kita di template-nya kita itu sudah ada barcode informasi terkait dengan kapan pendaftaran, persyaratan sampai pada kontak personal yang ingin dihubungi untuk mengetahui jauh lebih banyak dan lebih jelas tentang pendaftaran masuk ke umum. Jadi itu setiap slide yang kami post di sosmed itu sudah ada barcode-nya. Bisa langsung sangat memudahkan sih Kak Retno. Eka Safira, sorry.
0: Ini kalau boleh tahu ini kapan sih Ibu ini mulai pendaftarannya, apa teman-teman mungkin Bapak bisa dijawab? Mulai pendaftaran dari
1: Kita membuka 3 gelombang. Nah, gelombang pertama dibuka kemarin itu Februari sampai Maret, Januari sampai Maret. Gelombang kedua itu dibuka April sampai Juli. Kemudian di gelombang ketiga itu di bulan Agustus ini. Jadi sekarang kami masih membuka pendaftaran.
0: Berarti
1: dan menunggu.
0: Masih berlangsung ada
2: yang benar masih. Dan ini mungkin last call-nya ya Kak.
1: Betul.
2: Ini last call. Jadi tinggal 9 hari lagi udah ditutup. 10 harian lah ya. 31 Agustus. Ayo cepat saya.
0: Jangan terlambat informasi juga.
2: Benar kata Firan.
0: Nah, ini sejauh ini gimana nih penerimaan mahasiswa di UMU sendiri, Bapak atau Ibu mungkin bisa dijelaskan
1: juga. Alhamdulillah sampai sekarang sih ada signifikan dari gelombang kedua menuju gelombang ketiga itu sangat drastis.
0: Udah banyak ya yang berminat gitu ya.
1: Alhamdulillah peminatnya cukup lumayan banyak.
0: Nah ini mungkin sebelum kita masuk ke mungkin apa saja sih yang ada di sana begitu, prodi-prodi atau fakultas ya yang di UMU, kita ke Pak Fauji dulu ya mengenai terkait dengan kesejahteraan mahasiswa gitu. Pak, mungkin bisa dijelaskan nih Pak, kalau di UMU biaya yang diberikan kepada mahasiswa itu seperti apa sih Pak?
3: Untuk sebenarnya kita itu di UMU itu berangkat dari amanah konstitusi. Pokoknya akses pendidikan untuk semua kalangan itu harus disediakan oleh UMU. Makanya dengan semangat itu UMU hadir dengan tagline aksi. Aksi itu tagline kita. Akselerasi kolaborasi. Kita menghimpun semua anak-anak bangsa Indonesia yang ada di kepulauan, khususnya di Maluku Utara, untuk bisa mengakses pendidikan tinggi. Nah, UMU fasilitasi itu dengan menyediakan berbagai macam beasiswa. Ya, di antaranya ada beasiswa beasiswa Halteng. Beasiswa Halteng itu diperuntukkan untuk semua anak-anak Halmahera Tengah yang ada di Maluku Utara, yang ada di Indonesia, untuk mengakses pendidikan tinggi yang mereka inginkan. Salah satunya di UMU. Penting KTP sama kakaknya Halteng aja. Udah kuliah gratis itu nanti. Jadi prosedurnya daftar dulu di kampus di UMU, kemudian datanya direkap dan kita pengajuan untuk penganggaran. Itu yang pertama Halteng. Yang kemudian yang kedua adalah beasiswa KIP kuliah. Nah, beasiswa KIP kuliah ini kan program pemerintah pusat kan ya, kementerian. Nah, di UMU ada jatahnya juga, ada kuotanya juga untuk beasiswa KIP kuliah, dan alhamdulillah untuk PTS di Maluku Utara kuota terbanyak KIP itu adalah di UMU. Nah, jadi untuk mahasiswa adik-adik yang mau berkuliah di UMU dan keterbatasan biaya, itu sebenarnya bukan alasan untuk gak kuliah, karena sekarang akses biaya itu sangat terbuka luas untuk semua masyarakat, untuk semua golongan. Nah, jadi untuk KIP sendiri, untuk ini beasiswa Indonesia Pintar Kuliah sendiri itu saat ini masih terbuka, masih dibuka. Nah, dan di UMU sendiri itu kita tutupnya tanggal 31 Agustus. Nah, jadi 10 hari lagi kayaknya.
0: Wah, bentar lagi ya.
3: Nah, sudah ditutup dan akan di diseleksi untuk tahap berikutnya. Untuk administrasinya ditutup tanggal 30. Mungkin teman-teman yang di rumah, adik-adik kayaknya penasaran dengan informasi KIP, karena sekarang kan kita tuh terbentur dengan ini kategori kesejahteraan keluarga yang data desil itu. Jadi banyak kendala di situ. Nanti insya Allah sementara ada adik-adik yang kurang paham, nanti bisa dialog di di sini kita okay. jelaskan. Kemudian yang berikut ada beasiswa BI juga dari Bank Indonesia, Bank Kesentralan. Nah, beasiswa BI itu diperuntukkan untuk anak-anak semester 3. Jadi dia udah ongoing minimal semester 3 atau dia sudah menempuh 40 SKS untuk mengakses beasiswa itu. IPK minimal 3,00.
0: Oke.
3: Okay. Nah, kemudian yang berikut ada beasiswa yang lain juga, ada beasiswa PLN. Beasiswa PLN juga sama, itu untuk mahasiswa ongoing dengan standar IPK juga sama seperti BI. Dan ada beasiswa lainnya yang sementara ini lagi dibangun kerjasamanya, salah satunya adalah Baznas.
0: Oke.
3: Okay. Ya, dan beasiswa Pemda yang lain. Mungkin itu. Kemudian untuk ini kegiatan yang berkaitan dengan kemahasiswaan, kesejahteraan mahasiswa, memang di UMU itu selalu melibatkan mahasiswa untuk ajang internasional maupun ajang nasional. Jadi okay. salah satunya dalam waktu dekat ini kita mau libatkan apa Ibu yang dari di Malaysia tuh?
2: Magang internasional.
3: Magang internasional.
2: Internasional. Okay. Juga ada Hafiz Quran insya Allah di Malaysia.
3: Masya Allah itu Masya Allah. Untuk anak-anak Hafiz. Pembinaannya di Malaysia ya.
2: Yeah.
3: Dibiayai katanya.
0: Oke.
3: Okay. ya seperti itu Bu.
0: Oke, okay. berarti memang ada pendampingan begitu ya Pak ya. Dan tidak ada alasan mengalami kesulitan biaya gitu ya. Mungkin ada ditambahkan
3: sama
0: ya.
3: Sama satu lagi Malut Bangkit.
0: Oh Malut Bangkit.
3: Bangkit ini programnya pemerintah provinsi. Jadi namanya mahasiswa beasiswa Malut Bangkit. Dan di UMU sendiri tahun ini juga membuka.
0: Oh.
3: Nah tapi udah tutup, pendaftarannya udah tutup.
2: Karena udah ada kuotanya yang terpenuhi.
0: Oh ya, terpenuhi.
3: Terpenuhi kuotanya okay, udah tutup. Okay, okay. Dan sampai sekarang di semester ini UMU masih menerima itu. Dan kuotanya alhamdulillah masih banyak.
0: Oke. Nah ini mungkin banyak mahasiswa yang mengalami kebingungan. Tadi kan banyak beasiswa yang ditawarkan juga ya Pak di UMU gitu. Mungkin ada pendampingan konsultasi gak sih Pak untuk calon mahasiswa ini mungkin terkait dengan ketakutan gitu nanti terkait dengan finansial gitu, mungkin ada pendampingan konsultasi dari kampus?
3: Ya ada, kita layanan konsultasinya tuh banyak banget Mbak. Salah satunya tadi UMU Helpdesk tadi.
2: Helpdesk.
3: Di situ kanal untuk mengakses ini aspirasi anak-anak calon mahasiswa baru yang kebingungan. Kebingungan dengan salah satunya adalah
0: tentang
3: beasiswa. Beasiswa nanti diakomodir oleh.
2: Jadi mau ngambil yang mana?
0: Nah, itu ya. Iya, bingung kan mungkin saya ada masalah ini nih.
3: Ya,
0: maksudnya di mana ya gitu kan ya.
3: Jadi saya bingung juga misalnya dia kita nggak tahu ya pesen saya di mana ya,
0: iya,
3: kalau pesen saya seperti ini mau kuliah di jurusan apa itu bisa konsultasi
0: oh, langsung
3: di
0: bisa di situ juga
3: ada
0: ya,
3: psikologisnya juga di situ.
0: Oh, udah lengkap ya. Nah ini menyangkut itu nih Pak, mungkin bisa diinfokan fakultas apa yang ditawarkan di UMU atau prodi-prodi apa yang ada di sana gitu Pak, mungkin banyak ini adik-adik yang bertanya-tanya juga gitu. Silakan.
1: Boleh. Baik, saya tambahkan lagi untuk tadi helpdesk itu kami di website PMB namanya admisi.umu.ac.id. Nah itu khusus untuk penerimaan mahasiswa baru. Jadi ada di situ apa ya, feature atau satu menu helpdesk. Jadi tinggal peserta atau visitor klik helpdesk itu udah masuk otomatis ke WhatsApp kami. Dan kami juga secara otomatis untuk meresponnya. Di situ sudah ada kalimat apa namanya, kata-kata otomatis misalnya halo kak, kami butuh bantuan terkait pendaftaran di UMU. Dan itu secara otomatis kami akan, karena kami punya tim, jadi bisa kalau salah satunya belum merespon itu diantara kami sudah secara otomatis itu merespon. Nah jadi situ salah satu cara untuk mereka berkonsultasi dengan kami. Nah selain itu kami dari PMB memberikan update peserta pendaftar ke masing-masing program studi.
0: Sementara berapa pendaftar gitu?
1: Iya. Di situ ada raw data atau data mentah calon mahasiswa. Jadi mereka merekrut dari pihak program studi kembali memotivasi mahasiswa pendaftar untuk segera mendaftar, ikut tes, kemudian registrasi kembali untuk kelanjutan P2KK dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga tadi kami punya namanya Aksi Help Desk Group WhatsApp yang tadi terkoneksi dengan operator-operator dan kepala sekolah SMAC Maluku Utara. Nah, jadi bisa lewat situ, bisa lewat website PMB, bisa dari program studi yang sendiri untuk berkomunikasi dengan calon pendaftar tersebut. Nah, kami informasikan bahwa di UMU Muhammadiyah kami punya 9 fakultas termasuk program pasca sarjana dan 23 program studi. 20 diantaranya adalah prodi S1 dan 3 program magister.
0: Okay.
1: Program studi magister. Nah, mau disebutkan satu-satu
0: boleh? Boleh dong, Pak. Ini
1: boleh.
2: Biar lengkap. Iya, biar penasaran, Pak.
1: Baik, 23
0: apa saja
1: ya.
0: Sih gitu,
1: baik.
0: Ya.
1: Ini fakultas yang pertama nih. Nah, ya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau yang disebut FISIP itu kami punya program studi Ilmu Administrasi Negara, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Politik, Sosiologi, Ilmu Komunikasi, dan program studi terbaru namanya Psikologi.
0: Oh, ada Psikologi ya.
1: Dan ini peminatnya juga sangat
0: banyak ya. Banyak.
1: Sangat banyak. Ya. Kemudian fakultas yang kedua itu Fakultas Teknik. Nah, kita punya tiga. Teknik Pertambangan, prodinya Teknik Informatika, Teknik Sipil, dan Ilmu Matematika, empat.
0: Okay,
1: ya, sebelumnya itu Ilmu Matematika itu punya dia mandiri, independen, Fakultas MIPA, namun sudah diintegrasi, dimasukkan ke teknik, Fakultas ya? Teknik. Ya, kemudian Fakultas Ilmu Kesehatan, kita punya dua program studi, Kesehatan Masyarakat dan Gizi. Gizi juga merupakan prodi terbaru dan peminatnya sangat drastis meningkat, cukup meningkat. Ya, jadi dua program studi terbaru saat ini yang banyak peminatnya adalah psikologi dan gizi.
0: Ya. Karena peluangnya juga banyak ya, Pak.
1: Betul.
0: Sekarang kerja. Ya. Mengingat itu ya.
1: Betul.
0: Jadi banyak yang minat.
3: Ya. Silakan.
1: Betul. Ya, kita ke fakultas keempat nih, Fakultas Pertanian dan Perikanan. Kita punya dua program studi, agribisnis dan teknologi hasil perikanan.
0: Oke.
1: Kemudian Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Program studinya akuntansi dan bisnis digital. Nah, ini juga program studi baru nih.
0: Ya.
1: Nah, dan ini pasarnya juga sangat kuat,
0: sangat
1: ya.
0: Sangat relevan dengan sekarang semua serba digital ya.
1: Betul, digital. Dan marketing sekarang itu ya, ya kita ada orderan online, cuma betul, duduk manis. Nah, tapi, ini di sini potensi Anda.
0: Ya, betul, ya. Betul.
1: Silahkan. Berikutnya Fakultas Ilmu Pendidikan, kita punya dua program studi, Pendidikan Bahasa Inggris dan Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD. Nah, Fakultas Ilmu Hukum, program studi Ilmu Hukum, Fakultas Agama Islam, program studinya Komunikasi dan Penyiaran Islam.
0: Oke.
1: Okay. Ya, dan kita punya program pascasarjana, program studinya ada tiga, Magister Ilmu Administrasi, Magister Kesehatan Masyarakat, dan Magister Ilmu Politik.
0: Okay.
1: Ya, dan kami dari UMU itu punya akreditasi baik sekali.
2: Balik sekali.
0: Baik sekali. Baik sekali.
2: Menuju unggul, ya.
1: Dan rata-rata program studi juga mayoritas terakreditasi baik sekali.
0: Baik sekali ya. Jadi jangan ragu gitu ya, Pak, ya, terkait
2: mungkin
0: dengan
2: ada tambahan lagi nih, Kak Sabira.
0: Ibu, silakan.
2: Jadi insya Allah sekarang kita lagi mengajukan izin terkait pendirian Fakultas Kedokteran Gigi. Iya, this is benar-benar informasi terbaru yang kita tulis ya. Jadi insya Allah kampusnya ada di Tidore. Iya. Jadi sekarang tinggal insya Allah menunggu izin. Jadi akan menambah fakultas lagi ya, Pak Ewin ya. Dan ini mungkin ada beberapa program studi baru juga yang insya Allah go-nya adalah insya Allah di tahun depan.
0: Oh, tahun 2027.
1: Iya.
2: Ya,
1: insya Allah. Insya Allah. Semua ada punya jebakan-jebakan.
2: Jebakan baru ini sudah dibocorkan sekarang karena peminatnya luar biasa. Belum selesai udah ada.
0: Udah ada yang tanya-tanya begitu ya.
2: Bahkan ada yang minta inden ke Lamira.
3: Betul.
0: Wah, masya Allah.
3: Terkait dengan kedokteran gigi juga ya, saya tambahkan lagi.
0: Iya, silakan.
3: Itu kebetulan kemarin itu fakultasnya, bayangkan coba, fakultasnya belum dibuka tapi udah ada tawaran beasiswa kuliah untuk mahasiswa kedokteran.
1: Kedokteran.
3: Nah, jadi ada 5 beasiswa untuk mahasiswa kedokteran. Jadi spesialnya dokter apa, Bu ya? Dokter gigi ya?
2: Ya, ini dokter untuk
3: mulut dan gigi.
2: Kedokteran gigi. Dan insya Allah kedepannya juga di lahan yang dihibahkan sama pemerintah Kota Tidore itu akan dibangun juga selain fakultas kedokteran gigi, ada juga rumah sakit gigi dan mulut pertama insya Allah di
0: Masya Allah ya.
2: Ya, doakan ya, Kak.
0: Ya, amin ya. Semoga kita tunggu gebrakan tahun depan dan
2: membuka.
3: Amin. Mau ambil spesialis kedokteran gigi bisa.
0: Gigi apa ya ini ya? Oke. Tadi dikatakan Pak Ewin ada juga kerjasama dengan instansi lain mungkin ya, Pak. Mungkin Ibu Estin bisa menjelaskan lebih lanjut, silakan.
2: Oke, Kak. Jadi kalau di kita khusus karena biro kami adalah kerjasama dan humas. Mm-hmm. Jadi ada beberapa kerjasama atau MOU yang sudah kita lakukan, mm-hmm. baik dari kerjasama lintas negara, kerjasama lintas sektor maupun kolaborasi akademik, baik lintas kampus dalam negeri maupun luar negeri. Jadi totalnya ada lebih dari 100 MOU yang sudah kami jalin, dan di 2026 ini insya Allah akan ada lagi pertukaran pelajar dan kita terima dari Kenya insya Allah. Ya, ya. Jadi terus yang tadi disinggung sama Pak Kepala Divisi Beasiswa bahwa akan ada program-program internasional seperti magang internasional yang sudah kami lakukan di beberapa tahun kemarin, dan itu insya Allah akan diteruskan. Dan negaranya sekarang lagi kita memilih karena ada beberapa. Kemudian yang terbaru adalah insya Allah akan penjajakan terkait dengan kerjasama di Itali, karena sekarang eranya digital, jadi ada akan ada kerjasama terkait itu. Kalau di dalam negeri, lintas sektornya instansi-instansi terkait. Jadi MOU bukan hanya sekedar di atas kertas, hanya berupa dokumen, tapi ada implementasinya. Misalnya yang terbaru adalah kita kerjasama dengan Ombudsman, yaitu sudah akan ada magang di beberapa kantor di Ombudsman, ya. Kemudian yang terbaru saat ini ada beberapa penjajakan MOU dari berbagai swasta, gitu. Jadi perusahaan misalnya kan Maluku Utara, siapa yang nggak kenal dengan berbagai macam jenis perusahaan tambangnya, Di situ ada penjajakan terkait dengan kegiatan-kegiatan MOU akan kita bangun. Selain itu, sebenarnya program untuk magang, kemudian PBL, PKL, dan KKS gitu ya, itu sudah termasuk dalam kegiatan kurikulum kami, yang itu akan dilakukan sebagai salah satu bentuk siar Muhammadiyah atau UMU ke masyarakat luas. Mungkin itu Kak Safira yang saya ingin
0: jadi
2: sampaikan.
0: Jadi juga banyak hal-hal menarik yang nantinya sudah jadi mahasiswa gitu ya, Ibu. Ya. Ada pertukaran pelajar.
2: Iya, kemarin gitu ke Thailand, magang internasionalnya.
0: Iya. Dan itu untuk Anda mungkin pendengar ya yang penasaran, pengen, ada yang pengen juga ke luar negeri merasakan belajar di luar negeri.
2: Masya Allah,
0: gitu ya.
2: boleh
0: juga
2: sama
0: mengikuti
2: kami.
0: Itu ya, Ibu ya.
2: Ya, dengan magang internasional itu.
0: Nah, ini Bapak Ibu ada yang bertanya di YouTube, ada live chat di YouTube. Ini pertanyaannya adalah apakah ada wawancara untuk beasiswa KIP kuliah? Nah, ini mungkin kita tahan dulu, ya Pak. Ini ada
2: telepon.
0: Ya, Kak. Halo, selamat pagi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silahkan.
4: Sehat Bapak dan Ibu?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Sehat Pak, Bapak sehat.
4: Alhamdulillah. Jadi ini saya saran saja.
3: Iya.
4: Menyangkut dengan penerimaan siswa baru ini, kalau boleh ada tes baca Al-Qur'annya. Karena ini di UMU ini kan identitasnya dengan agama Islam.
0: Iya.
4: Kalau boleh syarat satu itu harus dipakai.
0: Okay. Nah,
4: sebab saya lihat begitu setelah beberapa tahun mereka melaksanakan studi di perguruan tinggi, keluar khutbah juga dia tidak tahu, atau bahwa sholat juga dia tidak bisa. Jadi ini perlu ada ekstra di situ. Dilatih, apalagi di apa namanya Fakultas Agama Islam itu. Jadi kita tahu setiap tahun itu kan kita wisuda beribu-ribu mahasiswa yang nganggur. Kita wisuda orang yang nganggur itu. Ya paling kurang orang yang beragama Islam, apalagi di UMU. Dilatih supaya dia begitu
2: benar.
4: Keluar dia bisa berdiri di mimbar untuk menyampaikan khotbahnya atau berdiri di depan untuk imam. Itu kalau boleh
0: ini ya. Ini dengan Bapak siapa, Bapak, mohon maaf?
4: Ya, dengan Pak Sam.
0: Oh, Pak Sam di Tanah Tinggi. Siap
4: Sebab apa namanya kalau boleh setelah mereka itu dilatih.

0: gitu ya Pak ya.
1: Iya, itu saja Pak.
2: Iya,
0: terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah, ini ada dua pertanyaan ya. Mungkin tadi yang pertama terlebih dahulu ya, ini mengenai KIP ya tadi ya Pak ya.
0: Iya, benar.
2: Apakah ada wawancaranya untuk beasiswa tersebut? Silakan.
3: Oke, baik Adik. Beasiswa KIP itu memang prosesnya salah satunya ada wawancara. Nah, di tahapannya itu kan kita seleksi berkasnya dulu. Berkasnya diseleksi, pengumumannya tanggal 31 Agustus. Setelah pengumuman tanggal 31 Agustus baru dijadwalkan, dibuat timeline untuk ini wawancaranya.
2: Selanjutnya,
3: Jadi pengumuman berkas dulu. Setelah berkasnya pengumuman, kita infokan lagi kapan wawancaranya. Jadi ada wawancaranya.
2: Ada ya. Oke, ini untuk Kakak Jihan Mahua ya. Semoga sudah terjawab bahwa ada ya untuk wawancara untuk beasiswa KIP. Nah, selanjutnya nih, mungkin Mbak Pak Ewin atau Ibu Esin yang tadi menjawab dari pertanyaan dari Pak Sam ya di Tanah Tinggi. Silakan.
4: Oh, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Sam. Ini pertanyaan menarik sekali dan akan kami tambahkan sebagai salah satu kriteria, sebagai tambahan saja, karena kami di UMU itu kami bukan hanya mempersiapkan mahasiswa dari sisi akademik, tapi juga dengan kompetensi profesional. Kita di sana ada pembinaan keislaman dari lembaga pendidikan pengkajian dan pengamalan Islam atau LPPI. Nah, di sana nanti mahasiswa diharapkan memiliki keseimbangan antara ilmu, kompetensi, karakter, dan nilai-nilai keislaman. Jadi dalam perjalanan kuliah ada mata kuliah AIKA. Nah, jadi juga dari lembaga LPPI tadi akan bisa untuk turut mengajarkan anak-anak ngaji, kemudian memaksimalkan pembacaan mahrajnya dan lain sebagainya.
2: Oke, berarti memang di situ memang sudah dipersiapkan juga ya Pak
4: betul. Jadi tadi untuk sebagai kriteria itu sebagai identifikasi kami sejauh mana mahasiswa Muslim sejauh mana pembacaan laporan ngaji mereka. Nah ya, karena kita di bawah bukan cuma dari Muslim, masih saya juga ada yang non-Muslim.
2: Oke. Kalau setelah untuk lulus, syarat lulusnya itu ada nggak sih Pak untuk mengaji? Kalau saya dulu kemudian saya juga kebetulan di Muhammadiyah tapi Yogyakarta ya. Ada tuh dulu UMY.
0: Masya Allah.
2: Syarat untuk lulusannya itu salah satunya mengaji.
0: Iya. Gitu. Benar, mungkin lebih ditambahkan ya Pak.
2: Yeah.
0: Jadi kalau di ada beberapa prodi, terutama yang bidang kami ya di kesehatan masyarakat itu, di FIKES itu, setiap mau maju proposal itu dites baca Qur'annya. Ya, sudah bagus atau belum, atau walaupun memang di awal tuh sudah dites juga, tapi untuk menjaga konsistensi ilmu tahsinnya sampai pada sifatul hurufnya itu sudah ada tuh persyaratan yang seperti Kak Safira bilang tadi bahwa sama dengan di UMY Yogyakarta. Jadi kami ada tes dulu bacaan Qur'annya. Terus nanti di setiap mau memulai ujian dibacakan dulu Al-Qur'annya. Jadi jika tidak belum bisa atau belum pas bacaannya, maka akan dipending untuk sementara waktu sampai bacaan Qur'annya sesuai dengan standar yang sudah kami tentukan. Mungkin itu Kak.
2: Begitu ya Pak Asam, mungkin sudah menjawab ya pertanyaannya tadi. Kita lanjutkan ini pertanyaan mengenai mungkin banyak yang penasaran juga ini calon mahasiswa nih. Mungkin Pak Jim bisa dijelaskan organisasi kemahasiswaan yang ada di UMU nih apa aja sih, dan apakah juga ini bisa mendorong mahasiswa untuk berkembang di non akademis juga ya, kegiatan-kegiatan benar. Itu silahkan.
3: Baik, jadi organisasi yang formal di UMU itu pastinya IMM itu adalah organisasi formal yang wajib diikuti oleh semua mahasiswa UMU. Mahasiswa yang bergabung di organisasi Muhammadiyah wajib mengikuti Baitul Arqamnya ini Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Itu yang pertama. Kemudian ada organisasi-organisasi lainnya yang bisa dibilang nggak formal tapi difasilitasi oleh UMU untuk pengembangan bakat minat anak-anak itu. Nah, salah satu diantaranya adalah ada UKM

0: obat.
1: Oke. Okay.
0: Nah, jadi untuk teman-teman, untuk adik-adik mahasiswa yang suka berdebat, mm-mm, jadi berdebatnya berdebat ilmiah ya.
1: Iya, bukan berdebat.
0: Suka berdebat ada komunitasnya.
1: Okay.
0: Nah, jadi nanti komunitas debat itu biasanya ada di setiap fakultas, mm-mm, dan setiap ada perlombaan akan diikutsertakan.
1: Oke.
0: Okay. Jadi orang itu. Nah, kemudian ada komunitas-komunitas yang bergerak di bidang keagamaan juga, salah satunya adalah lembaga dakwah. Mm-hmm. Jadi lembaga dakwah konsernya ditanyakan oleh ini Ustadz Pak Sam itu juga salah satu programnya ini lembaga dakwah mahasiswa itu di fakultas kami, di Fakultas Agama Islam.
1: Okay.
0: Nah, jadi kita tuh konsernya apa namanya kajian kristologi, bagaimana bukan berdebat tapi bagaimana berdiskusi dengan teman-teman di luar Islam maksudnya, untuk penyamaan persepsi kalau misalnya ada kekeliruan atau narasi-narasi yang liar di luar, kita bisa meluruskan melalui agenda-agenda ini lembaga dakwah itu.
1: Mm-hmm.
0: Kemudian ada ini lembaga ada komunitas mahasiswa bergerak di bidang entrepreneurship juga.
1: Mm-hmm.
0: Banyak komunitas di sana, Bu. Nanti kalau misalnya adik-adik sudah terdaftar di sana melalui ini aksi help desk itu bisa ditanyakan secara detail dan akan diarahkan secara komplit di sana.
1: Oke, okay. Mungkin terkait dengan fasilitas yang dimiliki UMU nih Pak, yang mungkin bisa dijelaskan oleh calon mahasiswanya yang di sana, mungkin ada lapangan basket atau apa, mungkin fasilitas yang bisa di ada kolam renang. Silakan untuk siapa, Ibu Yasin atau Pak Ewin, silakan.
2: Saat ini kita punya yang pertama auditorium UMU. Nah, itu di dalamnya bisa untuk lapangan saat ini yang jenis olahraga bulu tangkis.
3: Badminton ya,
2: Kemudian itu auditorium yang selalu dipakai dalam agenda bulanan, seremoni bulanan, yaitu wisuda. Kita punya gedung perkuliahan sudah pasti, kita punya perpustakaan, lab komputer, lab pertanian pasti, kita punya lab program studi teknik sipil, lab teknik pertambangan, lab teknik informatika, lab perikanan, kita punya lab kesmas juga. Lab kesmas itu rumah sakit Islam ya. Nah, ada salah satunya. Dan kemudian kita punya lab micro teaching untuk program studi fakultas keguruan. Fakultas Ilmu Pendidikan PGSD dan Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris.
1: Oke.
3: Iya, kayaknya di setiap program studi punya lab-lab penunjangnya. Lapangan masjid juga ada sendiri ya, Pak.
2: Kita punya
3: kemudian
2: masjid.
3: Lapangan bola.
2: Iya, lapangan bola kita punya, kemudian ada rusunawa.
3: Iya, benar.
1: Ya. Oke. Dengan berbagai fasilitas ya tentunya untuk menunjang mahasiswa ini untuk mengenyam pendidikannya gitu ya. Nah, ini penasaran nih, Pak, mungkin bisa dijelaskan program studi apa sih yang menjadi favorit gitu di UMU saat ini?
3: Pengen banget itu.
2: Baik, saat ini peminat mahasiswa terbanyak untuk mahasiswa baru ya 2006-2007 itu ada teknik informatika, kemudian ilmu kesehatan, kemudian teknik pertambangan, kemudian ada ilmu hukum dan gizi.
1: Gizi ya, ini ya, walaupun baru tapi favorit ya.
2: Udah masuk. Di bawah gizi, prodi baru lagi, 6. Yes, prodi psikologi.
1: Psikologi yang baru itu tadi ya. Mungkin karena gizi kan saat ini banyak dibutuhkan oleh pemerintah ya di SPPG itu ya.
2: Tadi ilmu kesehatan sudah belum ya? Dari
1: ilmu
2: 5.
1: Kesehatan.
2: Udah ya?
3: Ilmu kesehatan itu kan di dalamnya ada 2 prodi, Pak. Kesmas sama gizi.
2: Iya, jadi program studi ilmu kesehatan dan program studi gizi itu 2 ini masuk top 5.
3: Wow. Itu bidang saya tuh, Pak.
1: Nah, ini pendengar ya, mungkin ingin lebih tahu lagi, nanti bisa dibuka aja Instagramnya atau laman websitenya tadi yang sudah dijelaskan
3: ya, gitu ya. UMU Malut.
1: Ya, betul. Nah, ini kalau mungkin ada adik-adik yang masih bingung untuk memilih prodi apa terkait dengan prospek pekerjaan. Nah, ini mungkin apakah di situ juga tersedia informasinya, Pak, atau bagaimana terkait dengan prodi ini prospeknya seperti apa gitu?
3: Oh ya, jadi kami punya terkait dengan berbagai macam MOU yang terutama yang sudah lulusan. Jadi kayak ada data tracer study, itu di mana alumni-alumni kita sudah bertempat, istilahnya bekerja gitu, akan menjalin hubungan baik dengan kami untuk memfasilitasi berbagai macam kelulusan dari UMU. Jadi di situ juga ada biasanya mungkin di dalam kegiatan konseling itu ya Pak, bisa ditambahkan atau biasanya ditanya, jika saya memilih jurusan ini kira-kira saya mau kerja di mana gitu.
1: Betul.
3: Jangan orientasinya semuanya harus jadi PNS kan tidak juga gitu. Jadi
1: banyak
3: ada beberapa
1: banyak
3: pekerjaan yang lain. Jadi ada berbagai perhimpunan misalnya yang akan dilakukan ini terkait dengan berbagai seminar nasional dan internasional di bulan November ini akan membuka banyak sekali peluang terkait di mana saja sih kami bisa istilahnya apa ya, menjemput rejeki Allah dalam bentuk lain gitu. Itu ada Kak, termasuk di bagian konseling itu teman-teman yang baru sudah bisa bertanya, kemudian diskusi gitu kan. Kalau kita biasanya mau masuk pada satu jurusan terus punya apa namanya pilihan lebih dari satu kan biasanya galau ya, mau milih yang mana,
1: yang mana nih
3: akhirnya betul-betul harus dihubungkan dengan future-nya saya nanti maunya seperti apa gitu. Ada di bagian konseling dan itu juga kami aplikasikan dalam relation dari berbagai macam pihak gitu
1: Ya. Berarti untuk Anda ya adik-adik, mungkin untuk para orang tua juga yang sedang mendengarkan nih ya, jika bingung begitu ada layanan juga untuk berkonsultasi. Nah ini di YouTube juga ada nih yang bergabung kembali, ada Anastasia. Izin bertanya Pak Ibu, bagi calon mahasiswa baru, apakah uang masuk dibayar dulu atau nanti tunggu hasil beasiswa? Silahkan ini, siapa yang ingin jawab?
0: Oh itu penerima beasiswa kayaknya, pendaftar beasiswa kayaknya. Jadi,
1: mungkin ya, karena
2: sudah terdeteksi dari pihak beasiswa aja.
3: Langsung ya nyambung ya Pak.
1: Iya, karena pertanyaannya atau tunggu hasil beasiswa ya.
0: Mau calon penerima beasiswa kayaknya.
1: Silahkan.
0: Nah, jadi dipastikan dulu ada penerima beasiswa apa. Kalau misalnya beasiswa, ya ini semua jenis beasiswa ya yang di UMU. Memang disyaratkan dari UMU kemarin, jangan membayar registrasi dulu sebelum ada pengumuman. Jadi Ade jangan membayar dulu apapun biaya itu. Nanti setelah ada keputusan, ada pengumuman resmi dari kampus terkait dengan pengumuman beasiswa, baru diarahkan untuk pembayaran selanjutnya. Dan
1: berarti
0: selalu stay di grup biar nanti kalau misalnya ada informasi akan diumumkan di grup.
1: Berarti tidak dibayar dulu, nanti tunggu pengumuman gitu ya?
0: Iya, benar-benar.
1: Gitu ya adik Nastasya ya. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Baik, ini memang tidak terasa ya, sudah mau habis aja waktunya ya. Nah, mungkin ada yang ditambahkan Bapak atau Ibu informasi yang harus diberikan gitu kepada adik-adik calon penerima mahasiswa baru. Tadi kita sudah kupas ya terkait dengan prodinya apa saja, fasilitasnya apa saja, penerimaannya kapan. Begitu ya, mungkin
3: apa saja.
1: Iya, biasanya juga apa saja gitu ya. Mungkin ada yang ingin ditambahkan, mungkin silahkan. Iya, mungkin Ya, silahkan.
2: Kalimat penutup kali ya? Belum. Masih ada tambahan.
1: Iya, masih ada tambahan. Baik, ada yang kurang informasinya atau sudah lengkap banget tadi ya?
0: Belum. Saya mau tambahkan lagi
1: ya. Iya, boleh.
0: Terkait dengan ini beasiswa. Nah, terkait dengan beasiswa ini memang ini problem nasional ya. Problem nasional ini dia sampai ke daerah, yaitu data desil. Nah, data desil itu adalah kategori ini kesejahteraan masyarakat.
1: Betul.
0: Nah, jadi rata-rata yang mendaftar beasiswa KIP itu ternyata kendalanya adalah di desil. Nah, jadi yang diakomodir oleh pemerintah itu desil 1 sampai desil 4. Nah, itu kategori ini miskin, rentan miskin. Nah, tapi kategori 5 sampai 10 itu kan dianggap mampu dan tidak layak menerima bantuan pemerintah dalam bentuk bansos. Nah, makanya itu yang menjadi kendala. Nah, tapi problemnya adalah data desil itu tidak sinkron, tidak sesuai dengan background si penerima, calon penerima beasiswa itu. Makanya ini bingung mau cara rubahnya gitu. Nah, di sini ingin saya sampaikan bahwa ada cara merubahnya. Nah, untuk gampangnya, supaya gampang, memang di grup, terutama di hubdesknya UMU dan di grup-grup beasiswa di UMU itu selalu saya informasikan update terbaru terkait dengan perubahan data desil itu. Nah, salah satunya adalah bisa teman-teman, adik-adik mahasiswa baru, orang tua di luar sana, dimanapun Anda berada ya, untuk merubahnya itu ada dua cara. Yang cara pertama tuh cara mandiri, melakukan secara sendiri melalui aplikasi, dan aplikasinya nanti di share, tetap di share di grup itu yang sudah di share itu. Nah, ada aplikasi ini untuk merubah secara mandiri data DSL itu, untuk perubahan data DSL nanti diisi semua data yang diminta. Kemudian yang berikut, yang kedua adalah dengan datang di kantor Badan Pusat Statistik di daerah, di provinsi maupun di kabupaten kotanya masing-masing, dengan membawa template surat keterangan yang sudah disediakan oleh saya. Itu surat keterangan nanti bisa minta langsung ke saya. Nah, jadi kalau teman-teman yang terkonek dengan beasiswa pasti sudah bergabung di grup, dan mereka pasti sudah terkonek dengan saya, dan biasanya mereka minta ini, minta template-nya untuk ke apa, gitu ya, BPS. Nah, nanti ke BPS diarahkan untuk penurunan desilnya. Seperti itu. Itu aja sih, Kak.
1: Itu dia ya pendengar, mungkin banyak yang kebingungan ya terkait dengan beasiswa tadi, Kip ya. Mungkin Anda nanti dari UMU sendiri selalu memberikan update informasinya begitu ya terkait dengan hal itu ya. Baiklah pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung ya, masih ada sisa waktu sedikit, silahkan ya di 3125521 atau juga bisa melalui WhatsApp di 0821-037-5180 begitu ya. Baiklah pendengar, ini sudah mau habis ya waktunya. Jika tidak ada yang bertanya, langsung saja ini kita kayaknya sudah mengupas tuntas tadi soal penerima mahasiswa baru. Mungkin ada closing statement begitu. Oh, ada tambahan dari Pak Ewin.
2: Ya,
1: ada. Silakan Pak Ewin. Ya.
2: Baik, saat ini kami sedang dalam penghantaran untuk P2KK dan informasi buat Anda yang telah mendaftar, P2KK akan dibuka pada pra-P2KK pada tanggal 7 September. Kemudian P2KK dan masa ta'aruf atau masta akan kembali resmi dibuka pada tanggal 10, 11, dan 12. Dan penutupannya di tanggal 13. Jadi siapkan diri Anda untuk P2KK.
1: Itu dia tambahan. Mungkin dari Bu Yasin ada tambahan?
3: Iya, Kak. Jadi sekalian mumpungnya.
1: Iya, masih ada waktu. Silahkan.
3: Makasih Kak. Jadi tadi yang sudah disampaikan Pak Erwin, kami juga insya Allah di bulan November ada Munas FPIP dan juga seminar nasional yang alhamdulillah didukung oleh berbagai pihak, salah satunya pemerintah Kota Ternate. Kemudian juga nanti di bulan November juga akan ada seminar nasional itu dari Perhimpunan Pertambangan ya Maluku Utara itu nanti juga skalanya nasional. Jadi insya Allah mulai selesai dari hajatan besarnya kami di P2KK yang sama Pak Ewin ini akan dilanjutkan sampai di akhir tahun, berbagai rangkaian yang sifatnya nasional maupun internasional. Ya, sekalian mempromosikan juga siarnya UMU dan kearifan lokalnya Maluku Utara.
1: Siap, terima kasih Bu Yastin tambahannya. Mungkin itu saja ya pendengar, atau sudah ada tambahan lain? Tidak ada ya Bapak. Mungkin langsung bisa closing statement masing-masing boleh, atau diwakili
3: masing-masing.
1: Silakan Pak Ewin.
2: Baik, untuk Anda anak-anak muda Maluku Utara, jangan biarkan jarak, biaya, atau keraguan menghentikan cita-cita Anda untuk kuliah. Kami dari UMU hadir untuk membuka akses pendidikan tinggi untuk Anda dengan berbagai pilihan program studi, beasiswa, dan proses pendaftaran yang semakin mudah. Jangan hanya bermimpi, ambil langkah pertama. Mari kuliah di UMU, kampus unggul, inovatif, dan Islami.
1: Ibu Yasin silakan.
3: Baik. Dari kami, saya kutip pesan dari pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Perbaikilah dirimu dengan ilmu atau pendidikan, dan jadikan ilmu itu sebagai cahaya. Turunlah ke masyarakat, dan cahaya itu tidak boleh disimpan, tetapi harus tetap dimenerangi masyarakat sebagai amal jariah bekal akhiratmu. Terima kasih.
1: Masya Allah. Silakan untuk Pak Fauji.
0: Baik, closing statement-nya, di UMU, di Muhammadiyah, kita punya rektor yang cantik. Di Maluku Utara kita punya gubernur yang cantik. Nah, di bawah kepemimpinan orang-orang cantik dan cerdas ini, insya Allah UMU semakin cantik dan masyarakat Maluku Utara semakin cantik, cantik intelektualnya, cantik ahlaknya.
3: Masya Allah, semua aksi, akselerasi, kolaborasi dan integrasi.
1: Oke, Masya Allah. Terima kasih banyak kepada Bapak Ewin, Ibu Estin, Pak Fauji ya yang telah hadir dan memberikan informasinya ke pendengar semuanya ya. Pendengar, semoga perbincangan ini dapat memberikan informasi dan motivasi ya, khususnya bagi adik-adik kita yang sedang mempersiapkan diri untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Saya Safira Safitri pamit undur diri dalam program Dialog pagi hari ini. Tetap semangat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia, Pro 1 Ternate, segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta Berita.